0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, seseorang yang berkendara hendaknya menyalami orang yang berjalan, dan orang yang berjalan hendaknya menyalami orang yang duduk, dan kumpulan yang sedikit hendaknya memberi salam kepada kumpulan yang banyak. Muttafaqun alaih.
3: Soal jawab.
4: Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam.
4: Apakah dalam melatih sholat untuk anak-anak, mungkin maksudnya ini Ustaz, harus tepat waktu, khususnya sholat subuh Ustaz? Tafadhal.
5: Untuk melatih anak sholat, apakah harus tepat waktu, khususnya subuh? Semuanya, ya, bukan cuma subuh tok pertanyaannya, ya. Jadi termasuk duhur, asar dan seterusnya. Kalau anak sudah usianya balig, maka harus, ya, maka harus, ya. Kalau anak usianya sudah balig. Kalau anak belum balig, maka di sini kita membiasakan tanpa paksaan. Jadi dengan pelan-pelan kita bangunkan anak tersebut. Ya, kalau ternyata belum mau bangun, usianya belum balig, ya, atau belum 10 tahun, ya, maka saat itu ya kita biarkan sejenak, kemudian beberapa saat kemudian kita datangi lagi, kita bangunkan lagi. Jadi intinya adalah pembiasaan. Ya, jadi kalau misalnya anak itu belum bisa, sedangkan usianya belum wajib untuk sholat, makanya tidak, jangan dipaksa. Ya, kalau misalnya anak usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, ya, misalnya dia belum bangun-bangun, kita siram, itu nggak bagus itu. Ya, ya, kita ambil ember, kita guyur, ya, itu nggak bagus itu. Karena dia memang belum wajib. Sholatnya aja belum wajib, apalagi tepat waktunya. Ya, sholatnya aja belum wajib, apalagi tepat waktunya. Alias kalau dia nggak sholat dia nggak dosa, apalagi sekedar dia sholat terlambat. Ya, tidak sholatnya nggak dosa, apalagi sholat terlambat. Ya. Maka dalam kondisi seperti ini kita harus lebih bijak dan lebih arif lagi.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi hingga seseorang berjalan di kuburan seseorang, lalu ia berkata, duhai, andaikan aku berada di tempatnya sekarang. Muttafaqun alaih.
3: Soal jawab.
6: Apakah boleh Ustaz berkurban untuk atau atas nama orang yang sudah meninggal dunia? Dengan pertanyaan lain, misalnya untuk ayah atau ibunya yang sudah meninggal, boleh ini Ustaz?
7: Baik. Ada hal ini, ada perbedaan di antara para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh. Alasannya karena Rasulullah SAW meninggal Khadijah sudah beberapa tahun. Kalau seandainya itu masyru', yakin Rasulullah SAW lau kana khairan la sabaqana ilaih. Kalau itu baik, maka Rasul akan meduli kita. Yakin akan berkorban untuk istrinya yang sangat dicintainya, yaitu Khadijah. Subhanallah, cintanya Rasulullah kepada Khadijah itu
8: Sampai Aisyah aja mengatakan, saya itu enggak pernah cemburu sama orang yang sudah wafat kecuali sama Khadijah. Orang yang biasanya seperti itu, kecintaannya, akan mempersembahkan suatu yang terbaik di alam akhiratnya, termasuk kalau memang disyariatkan kurban, gitu loh. Ada yang mengatakan boleh karena itu jenis daripada jenis sedekah, dari ini adalah qiyas, sementara qiyas tidak boleh ma'annas. La qiyasa ma'annas. Tidak boleh kita jalankan itu qiyas sementara ada nas. Kita qiyaskan kurban dengan sedekah sementara ada nas. Di mana Rasulullah SAW tidak praktek itu. Padahal al-aslu bara'atu dhimmah, aslinya orang itu terbebas dari tanggungan kecuali ada dalil yang membebaninya. Oleh karena itu, al-aslu fil ibadah adalah al-hurmah, asal daripada ibadah adalah dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, cara yang terbaik, Anda berkurban atas nama diri antum, tujukan untuk keluarga yang hidup yang mati kena semuanya. Itu aja. Jadi enggak usah repot-repot, apalagi yang lucu orang mati. Itu sudah putus dari syariat. Sholat aja enggak wajib. Yang wajib aja sudah enggak perlu dilakukan oleh orang mati, apalagi ini wajib enggak. Intinya gini loh. Orang mati itu sudah enggak ada kaitannya syariat, enggak ada beban syariat termasuk kurban ini. Anehnya yang mati sempat-sempatnya dikurbanin atau dikorbankan, enggak tahu nih. Tapi yang hidup enggak berkorban. Lucu ini. Auzubillah. Padahal yang disyariatkan, yang dianjurkan yang hidup. Wong ini syariat untuk yang hidup, yang mati idza mata banu adam in qata amaluhu, lepas putus sudah selesai. Wallahu a'lam bishawab.
0: Mutiara Tilawah. Surah Al-Ghashiyah.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Nasihat.
2: Adalah seorang khalifah yang bernama Khalifah Ma'mun. Dia punya pemikiran Mu'tazilah. Mu'tazilah itu adalah sebuah kelompok yang meyakini bahwa akal itu lebih tinggi daripada dalil. Bahwasanya akal itu lebih didahulukan daripada Al-Quran dan hadis. Itu Mu'tazilah. Di antara pemikiran mereka, Pak, bahwa Al-Quran itu makhluk. Menurut kaum Mu'tazilah, Al-Quran itu makhluk. Yeah. Sementara Ahlu Sunnah mengatakan Al-Quran bukan makhluk, tapi dia firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang Mu'tazilah mengatakan Al-Quran makhluk? Sebab yang namanya makhluk kan tidak sempurna. Berarti ada jalan untuk mengkritik Al-Quran. Ya akhwal Islam, a'azakumullah wa ya. Nah, Khalifah Ma'mun memaksa rakyatnya untuk meyakini keyakinan ini. Siapa saja ulama yang tidak mau ikut, imma dibunuh atau disiksa. Maka banyak ulama yang lari, seperti Imam Syafi'i lari ke Mesir. Ada juga ulama yang selamat karena apa? Tauriyah, seperti Imam Ali bin Ibn Madini. Ibn Madini ya ditangkap, dipaksa mengatakan Al-Quran makhluk. Apa kata Ali bin Madini? Saya bersaksi Al-Quran, Zabur, Taurat, dan Injil, empat ini makhluk. Padahal maksudnya Imam Ali bin Madini, yang makhluk itu empat ini, maksudnya begitu, bukan Al-Qurannya. Selamat beliau. Imam Ahmad ditangkap juga, termasuk ditangkap Imam Ahmad bin Hanbal. Maka beliau pun diseret ke Baghdad. Imam Ahmad berdoa, ya Allah, jangan engkau pertemukan aku dengan Ma'mun. Allah kabulkan, ternyata Khalifah Ma'mun mati, digantikan oleh anaknya Al-Mu'tasim Billah. Ternyata anaknya sama aja dengan bapaknya. Akhirnya Imam Ahmad dipaksa mengatakan Al-Quran makhluk, beliau enggak mau. Akhirnya beliau pun dibawa ke tempat penyiksaan, Pak. Maka Imam Ahmad disiksa, dicambuk untuk hanya untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Imam Ahmad gak mau. Sampai-sampai ada seorang muridnya merasa iba dan berkata, ya Aba Abdillah, apa sih susahnya kau mengatakan Al-Quran makhluk? Kamu kan keadaannya terpaksa, darurat. Kata Imam Ahmad, ukhruj. Iya, kamu keluar, lihat di luar. Maka dia pun keluar, ternyata di luar sana ribuan orang sudah siap-siap mencatat perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Ahmad, kalau aku mengatakan Al-Quran makhluk, berapa banyak orang yang aku akan sesatkan, kata beliau. Beliau tidak mau untuk mengatakan Al-Quran makhluk. 2 tahun, Pak, disiksa, Pak. Dicambuk, Masya Allah. Sampai kemudian Al-Mu'tasim Billah pun mati, digantikan oleh adiknya yang bernama Al-Wathiq Billah. Nah, di zaman Al-Wathiq Billah terjadi dialog antara ulama Ahlu Sunnah dengan ulama Mu'tazilah. Karena kan ulama Mu'tazilah diangkat sebagai ulama kerajaan, di antaranya Ibn Abi Duad. Sedangkan ulama Ahlu Sunnah hampir semuanya dipenjarakan dan disiksa, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal. Maka kemudian dibawalah seorang ulama Ahlu Sunnah dihadapan Al-Wathiq Billah. Kemudian Al-Wathiq berkata kepada Ibnu Abi Duad, jadilu, debat dia. Kata ulama Ahlu Sunnah ini, ya Amirul Mukminin, bagaimana aku hendak mendebat dia sementara aku dalam keadaan diborgol seperti ini, dalam keadaan dirantai seperti ini? Kata Al-Wathiq Billah, lepaskan. Akhirnya dilepaskan. Lalu ulama ini berkata, wahai Amirul Mukminin, izinkan saya untuk bertanya terlebih dahulu. Silakan, kata Al-Wathiq. Lalu ulama Ahlussunnah ini berkata kepada Ibnu Abi Duat, ulamanya Mu'tazilah, yang kamu serukan bahwa Al-Quran itu makhluk, apakah diketahui oleh Rasulullah? Kata Ibnu Abi Duat apa? Tidak. Kata ulama Ahlussunnah apa? Subhanallah, sesuatu yang Rasulullah tidak ketahui, kamu ketahui? Kata Ibnu Abi Duat apa? Aidil kalam. Coba ulangi perkataanmu. Saya ulangi. Yang kamu dakwahkan itu bahwa Al-Quran makhluk, apakah Rasulullah mengetahuinya?
3: Tahu.
2: Abu Bakar tahu?
3: Tahu.
2: Umar?
3: Tahu.
2: Uthman?
4: Tahu.
2: Ali juga?
3: Tahu.
2: Taib, kalau mereka tahu, mereka mendakwahkan tidak?
3: Tidak.
2: Subhanallah. Sesuatu yang mereka tidak dakwahkan, kamu dakwahkan?
5: Mendengar itu Al-Wasiq Billah langsung masuk ke kamarnya, Pak, sambil ketawa. Kata Al-Wasiq Billah, benar juga orang ini. Sesuatu yang tidak didakwahkan oleh Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, masa aku mendakwahkannya? Akhirnya kata Al-Wasiq Billah, keluarkan semua yang ada di penjara, bebaskan semuanya, bebaskan. Dibebaskan, Pak, semuanya, Pak. Termasuk Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau pun dibawa ke rumahnya dalam keadaan badannya udah hancur, Pak. Darmo, Masya Allah.
6: Jaring, jagong ringan, eng angkringan.
7: Iya, iya. Aku pengen tahu nih, Kiki, iso kurban.
8: Kurban?
7: Bahkan sesok gitu.
8: Wih, iya, iya. Ini sarap idul aja, ya, Lek. Wah, Lek. Emangnya warap kurban apa?
7: Pengen ku, Kiki, udah Jawa.
8: Udah Jawa?
7: Ini duitnya kurang, Lek.
8: Kurang, udah Jawa larang, sih. Wis ngene wae. Kowe coba urunan karo si Fikri, karo si Adit. Lumayan iso wong telu. Patungan ya, nek ora tukono cempe wae wedhus cilik ya lho.
7: Kok karo jawabanmu aku rada ora tetek ngono ya.
8: Kuwi solusi praktis dan ekonomis lho iki.
7: Kuwi nek
8: aku nulungi kowe,
7: nulungi piye iki nek? Wah ngono kuwi nek misale luput piye jan?
8: Ora entuk malah. Iki ngono kuwi nek tak kandhani percaya.
7: Aduh.
8: Mau apa to awak mandek bareng?
7: Kuwi lho ora sopo.
8: Sopo ngopo ndelok? Terus to. Sopo ngopo kae?
7: Lagi, pesat kami buat pas aku iso kekok masalah hewan kurban mau sih tak tekok kayak gue.
8: Kira pesat kami sih iso isi konsultasi syariah.com.
7: Iya sih neng YouTube gue, neng YouTube TV gue.
8: Wah,
7: sesuatu yang gini mbak.
8: Iya, terus rampungan deh
7: rampungan. Parah ini kita tekok sih sah.
9: Assalamualaikum Ustaz.
10: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Terima kasih Ustaz.
10: Ya. Saya Tri.
9: Tri.
10: Bisa
9: minta waktunya sebentar Ustaz.
10: Coba silakan duduk. Oh,
9: jadi gini Ustaz, saya itu rencana insya Allah tahun ini pinginnya bisa kurban Ustaz.
10: Masya Allah.
9: Kurban kambing gitu.
8: Tapi duitnya nggak cukup Ustaz.
10: Oh gitu.
8: Tak kon utang ora gelem, tak kon tuku cempe ora gelem.
10: Oh gitu.
8: Tapi piye?
10: Gini. Baik, kita jelaskan dulu, sabar mas ya. Kita jelaskan dulu. Jadi begini, kriteria hewan kurban itu ada dua. Ada kriteria sah, ada kriteria sempurna. Baik, kita kasih pilihan bagi mereka yang sekiranya dananya terbatas sehingga tidak bisa mengikuti kurban dengan kriteria sempurna.
9: Sempurna itu.
10: Ya. Mungkin cukup berkurban dengan kriteria yang sah, lebih murah. Tapi yang penting sah, sehingga tetap bisa terlibat. Oh gitu. Okay. Kita bisa perhatikan beberapa kriteria yang paling murah, tapi insya Allah sah, ya?
9: Paling murah.
10: Okay. Coba yang pertama, kurban itu tidak harus jantan.
9: Tidak harus jantan. Nah,
10: berarti boleh betina.
9: Bisa betina.
10: Ini berdasarkan hadis dari sahabat Ummu Qurzin radhiyallahu anha, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membolehkan akikah dengan menggunakan kambing jantan maupun betina, dan itu jadi dalil. Sebagaimana berlaku dalam akikah juga berlaku dalam kurban.
9: Kurban ini. Baik.
10: Kemudian yang kedua, kurban bisa menggunakan kambing domba.
9: Kambing domba. Nah,
10: dan domba itu umumnya lebih murah dibandingkan kambing Jawa. Kalau tadi kan rencana masnya mau korban pakai kambing
7: pinginnya
10: Jawa
7: gitu,
10: ya.
7: Saatnya.
10: Kalau Jawa lebih mahal.
7: Ya.
10: Nah, terlebih lagi untuk kambing domba itu ada aturan tambahan. Jadi dalam hadis dari Mujashid bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jika kamu tidak bisa berkorban dengan menggunakan kambing Jawa yang usianya 1 tahun, maka boleh berkorban dengan domba yang usianya lebih muda dari itu. Namanya jada'ah. Jada'ah itu menurut penjelasan sebagian ahli bahasa adalah kambing domba yang usianya 6 bulan.
7: Kambing 6 bulan.
10: Ya, jadi 6 bulan. Kalau tadi dibilang kambing cempe ya, kambing muda, ya, 6 bulan itu mungkin masih bisa disebut cempe. Jadi boleh betina, domba 6 bulan. Itu insya Allah lebih murah.
7: Terus kalau ngutang boleh nggak sih Ustaz?
10: Ngutang. Pengennya yang lebih sempurna begitu ya. Atau ikut urunan sapi.
7: Nah, gitu. Ya. Bayarnya memang bisa habis Idul Adha gitu.
10: Oh gitu. Nggih. Jadi memang bagus sekali ketika ada semangat orang pingin berkorban dengan sempurna. Terus bagaimana hukumnya korban dengan utang, boleh atau tidak? Ada satu riwayat. Jadi riwayat ini diceritakan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Dulu ada seorang ulama yang bernama Abu Hazim. Beliau itu pernah utang untuk menyembelih seekor unta agar bisa berkorban.
7: Utang unta?
10: Utang unta.
7: Tarik.
10: Ketika Idul Adha untuk bisa berkorban, dan ini nggak main-main utangnya unta ya.
7: Iya.
10: Jelas jauh lebih mahal dibandingkan urunan sapi
7: Jawa itu,
10: atau kambing Jawa ya, karena dia seekor unta untuk sendirian satu orang.
7: Oh boleh
10: Ustaz? Boleh.
7: Unta satu orang boleh?
10: Boleh, itu yang lebih sempurna.
7: Berarti kalau di sini sapi satu orang?
10: Satu orang bisa.
7: Oh ya ya ya.
10: Meskipun boleh urunan maksimal 7 orang.
7: Iya.
10: Nah kemudian ketika Abu Hazim ini ditanya, kok sampai nekat utang untuk berkorban? Beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hajj ketika Allah bercerita tentang masalah korban, kata Allah, lakum fiha khair. Kalian akan mendapatkan kebaikan dalam hewan kurban. Lalu beliau berkeyakinan kalau di situ ada kebaikan, insyaallah Allah akan ganti dengan bisa melunasi utangnya, Allah ganti dengan harta yang lebih baik.
7: Allah bantu gitu ya,
10: insyaallah. Cuman begini, jadi ulama ngasih rincian seperti ini. Kalau sekiranya orang itu punya utang dan utangnya mendesak, sementara dia juga punya keinginan untuk korban, ya, maka mana yang harus didahulukan? Jawabannya, dahulukan nyaur utang.
7: Nyaur utang sih.
10: Tapi kalau nggak punya utang dulu, karena ini kewajiban.
7: Prioritas utang itu.
10: Nah, ketika dia membayar utang, berarti kan uangnya kurang.
7: Ya,
10: di posisi itu ya, dia terhitung belum mampu untuk korban. Tapi kalau sekiranya utangnya itu tidak mendesak ya, atau ya, dia yakin insya Allah nanti akan ada rezeki yang bisa digunakan untuk nutupi utang
7: ya, bayaran lebih
10: sebelum jatuh tempo ya,
7: ya,
10: sehingga tidak menyusahkan orang yang diutangi
7: ya.
10: Maka insya Allah tidak masalah utang untuk berkorban.
7: Utang wahili.
10: Alhamdulillah, ini semangat yang bagus ya,
7: ya.
10: Bisa jadi, berkorban setiap tahun
7: toh,
10: itu luar biasa.
7: Utang kowe kok kulitmu kok dol nggih nyicil utangan kuwi.
4: Kulit ki nggo bayar jagal kuwi lho,
7: sing jagal bayar utang kuwi.
10: Saya. Nanti dulu. Maksudnya gimana? Kulit hewannya mau dijual.
7: Buat
4: ya biasanya kan buat itu lho,
10: saya buatan pareng nek kayak gitu.
7: Loh.
10: Kalau seperti itu jadinya korbannya enggak sempurna. Ada sebagian ya, karena ada sebagian dari hewan korban itu yang manfaatnya kembali ke pribadi.
4: Berarti kan saya ngambil lagi itu.
10: Iya, kan seharusnya biaya jaga, biaya nguliti, biaya operasional itu kita yang nanggung.
4: Berarti kalau
10: bukan
4: kita
10: diambilkan dari hewan korban itu.
4: Berarti kalau ngasih kambing sekaligus uangnya gitu, Ustaz.
10: Iya, nanti biaya, kalau misalnya ada biaya operasional kita kasih uang. Jangan diambilkan dari kulitnya. Karena ada hadis yang melarang, hadis riwayat Hakim. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai memberikan ancaman. Man ba'a jalda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa yang sampai menjual kulit korbannya, maka korbannya batal.
7: Batal lho. Takokah lho. Aku mending nambah.
10: Iya, percuma. Sudah utang ya. Sudah berusaha untuk korban,
7: kulitnya
10: terbatas. Ternyata pahalanya enggak ada. Ya meskipun halal dimakan, tapi tidak ada nilai korbannya. Gimana? Terus jadinya gimana nih? Mau pilih yang korban murah tapi sah, atau jadinya utang biar lebih sempurna?
4: Pengennya utang aja tapi sempurna.
10: Oh gitu, masya Allah, semangat yang bagus ya. Jadi milih utang ya.
11: Awan nih saya buru-buru.
10: Oh gitu, geng-geng, silakan sini
11: dulu.
10: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Sudah jadi gitu.
10: Sudah cukup. Okay. Sambung. Okay.
4: Pamit dulu, Ustaz.
10: Dong, dong.
4: Okay. Insya Allah, Ustaz. Okay, okay. Yang utang aja tapi sempurna, Ustaz.
10: Insya Allah, okay. Semoga diberkahi. Okay. Okay.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
10: Bentar, tapi waalaikumsalam warahmatullah. Tapi ingat ya.
4: Oh, gimana, Ustaz?
10: Utangnya nggak boleh utang riba.
11: Ada apa dengan riba, Ustaz?
10: Ya, riba itu dosa besar. Jadi kalau misalnya nanti utang konco ABC kok ana sing nyilihi, jangan sampai utang ke lembaga ribawi.
4: Oh, nah, gitu,
10: misalnya Ustaz. Perbankan ribawi atau yeah. Apa, hindari ya. Karena kita harus mengawali ibadah ini dengan sesuatu yang halal dan thayyibah.
4: Oh, gitu.
10: Jangan sampai diawali dengan yang enggak baik ya.
4: Okay.
10: Ini ada sesuatu, nanti dibawa aja enggak apa-apa.
4: Apa, Ustaz?
10: Nah, ini ada, saya ada buku.
4: Iya.
10: Judulnya Ada Apa Dengan Riba. Okay. Nanti bisa dibaca. Setelah selesai baca, konconnya di sini.
4: Oh iya, nah, sama,
10: Ustaz. Manfaatnya lebih luas ya.
4: Iya,
10: sama. Siap?
4: Oke. Okay.
10: Oke,
4: okay, sudah dikasih jawaban, ya? Kasih buku. Waduh, jazakallah khair, Ustaz.
10: Jazakallah khairan.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Seko umukur Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, akikah kanggo bocah lanang kuwi wedhus loro, lan kanggo bocah wedok wedhus siji. Ora dadi masalah wedhuse lanang utawa wedok. Hadis riwayat An-Nasa'i lan Abu Dawud.
13: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
14: Soal jawab.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukum dari pernikahan suami istri apabila salah satu pasangannya sangat sulit untuk sholat atau bahkan tidak melakukan sholat sama sekali padahal di KTP-nya adalah muslim? Apakah dengan tidak sholatnya pasangan kita menyebabkan batal pernikahannya? Terima kasih atas jawaban dan nasihat dari Al-Ustaz.
16: Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Untuk pasangan yang tidak sholat, maka ini tidak berhak untuk dijadikan pasangan. Ya, saya dengan tegas mengatakan, nasihati pasangan tersebut agar dia sholat, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya tidak mempan dengan nasihat, maka pada saat itu panggilkan orang tuanya, diajak untuk bermusyawarah agar dinasihati sholat. Kalau tidak, tetap tidak mau juga, maka ya, beristikharah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak pantas seorang perempuan dipimpin oleh seorang suami yang tidak sholat, atau tidak pantas seorang lelaki beristri dengan istri yang tidak sholat, menjadi ibu dari anak-anaknya dan dia tidak sholat. Wallahu a'lam.
17: Hukum laki-laki memakai kalung. Terlepas dari bahannya, kalung yang kita pakai secara umum ada dua fungsi. Pertama, sebagai perhiasan, baik berbahan emas, perak, atau bahan lainnya. Kedua, bukan sebagai perhiasan. Misalnya kalung sebagai tanda pengenal, seperti tanda pengenal haji atau umroh yang dikalungkan. Kalung yang dipakai sebagai perhiasan umumnya dibanggakan oleh pemiliknya. Dia merasa nyaman ketika memakainya, bahkan merasa senang jika ada yang memujinya. Sementara kalung yang fungsinya bukan untuk perhiasan, umumnya orang merasa risih menggunakannya. Dia bersabar menggunakannya karena pertimbangan kebutuhan. Karena itu, mengenai hukum mengenakan kalung bagi lelaki, bisa kita rinci sebagai berikut. Pertama, memakai kalung berbahan emas. Hukumnya haram dan bahkan ada ancaman khusus berupa api neraka. Dari Abu Musa al-Ash'ari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, emas dan sutra dihalalkan bagi para wanita dari umatku, namun diharamkan bagi para lelaki. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ahmad, dan disahihkan Al-Albani. Dalam hadis lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada sahabatnya yang memakai cincin dari emas. Beliau pun langsung mengambilnya dan membanting cincin itu sambil mengatakan, "Kalian sengaja mengambil sepotong neraka dan meletakkannya di tangan kalian." Hadis riwayat Muslim. Kedua, memakai kalung selain emas tapi untuk perhiasan. Seperti memakai kalung perak atau kuningan. Perbuatan ini termasuk menyerupai wanita karena perhiasan berupa kalung adalah ciri khas wanita. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat lelaki yang menyerupai wanita atau sebaliknya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Termasuk meniru dalam masalah pakaian dan aksesoris. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita. Begitu pula wanita yang memakai pakaian laki-laki. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaud. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, lelaki yang memakai kalung untuk perhiasan hukumnya haram, karena ini bagian dari ciri wanita, sehingga lelaki ini meniru wanita. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat lelaki yang meniru wanita. Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin. Ketiga, kalung yang tidak berfungsi sebagai perhiasan. Hukumnya dibolehkan dan tidak ada bentuk pelanggaran syariat di sana. Demikian, Allahu A'lam.
14: Tahukah Anda?
18: Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian setelah itu dianjurkan bagi orang yang ingin berihram, dia berihram kalau bisa, ini kalau bisa, dalam keadaan setelah selesai sholat fardu. Setelah selesai sholat fardu. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berihram setelah selesai sholat fardu. Ya. Nah, dari sini para ulama berbeda pendapat. Apakah untuk ihram ada sholat tertentu dan khusus? Apakah ihram ada sholat tertentu dan khusus? Artinya, jika seorang ingin sudah berihram kemudian atau ingin berihram kemudian dia sholat dua rakaat, maka jawabannya, ya, yang benar adalah berihram setelah selesai sholat fardu itu yang disunnahkan. Adapun sholat khusus untuk ihram maka tidak ada. Tidak ada syariatnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat dua rakaat untuk ihram tidak ada. Tetapi jika kita berihram dari Dzulhulaifah, ya, dari Dzulhulaifah, maka kita dianjurkan untuk sholat bukan karena ihramnya tapi karena tempatnya. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, atani lailah atin min rabbi. Tadi malam aku didatangi oleh seorang malaikat utusan dari Rabbku. Faqala shalli fi hadzal wadi al-mubarak." Yaitu Jibril alaihi salam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Salatlah di tempat yang penuh dengan berkah ini." Yang pada waktu itu adalah Dzulhulaifah. Dan itu ketika umratun fi hajjah. Wa qul umratun fi hajjah. Dan ucapkanlah, aku menunaikan umrah dalam haji. Ini menunjukkan bahwasanya khusus untuk Dzulhulaifah disolati dua rakaat. Bukan karena ihramnya, tetapi karena apa? Tempatnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian setelah itu baru naik ke kendaraan. Kalau seandainya orang misalkan melewati jalan darat, dia baru naik ke kendaraan, entah itu bus kah, mobil kah, ya, atau onta kah, ya, atau ketika dia di atas pesawat kah, baru setelah itu dia menghadap kiblat. Kemudian setelah itu dia berihram, ya. Berihram tadi apa maksudnya? Berniat masuk ke dalam manasik haji atau umrah, ya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk permasalahan berihram di atas kendaraan dan menghadap kiblat ini di disebutkan dalam hadis-hadis yang banyak sekali. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, "Fa hadhihi nususun sahihatun annahu sallallahu alaihi wa sallam innama ahalla hina istawat bihi rahilatu wastawat 'alaiha." Hadis-hadis yang sahih ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berihram ketika kendaraannya sudah dipersiapkan, yaitu kalau

Rasulullah SAW tidak berihram kecuali dari sisi pohon, yaitu sebuah pohon yang ada di Dzul Hulaifah, ketika sudah bangun ontanya dari tempat duduknya. Ketika ontanya sudah bangun dari tempat duduknya. Dalam riwayat yang lain, ahallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hina stawat bihi rahilatuhu qa'imatan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berihram ketika kapan? Ketika ontanya sudah berdiri dengan tegak. Ya ini, Bapak Ibu, sedangkan untuk menghadap kiblat ada riwayat yang lain, dan ini bukan dari Rasulullah SAW, tetapi perbuatan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kana bin Umar radhiyallahu anhuma idza shalla al-ghadata bi dhil hulaifah amara bi rahilati thumma rakiba fa idza stawat bihi istaqbala al-qiblah qa'iman thumma yulabbi. Abdullah bin Umar jika selesai salat subuh di Dzul Hulaifah, beliau minta didatangkan ontanya. Kemudian beliau menaiki onta tersebut. Jika beliau sudah berada di atas ontanya dan ontanya berdiri dengan tegak, beliau menghadap kiblat dengan berdiri, kemudian beliau berihram dengan mengucapkan labbaika hajjan. Kalau seandainya dia berihram untuk ihram haji ifrad, wa labbaika umratan. Kalau seandainya dia berihram untuk haji tamattu, dan labbaika hajjan wa umratan kalau seandainya dia berihram haji qiran. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh seseorang memberikan syarat kepada dirinya kalau seandainya dia mungkin di jalan tidak mampu untuk menyelesaikan haji dan umrah. Karena perlu diketahui, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang sudah masuk ihram, yaitu masuk cara untuk masuk niat untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, maka dia tidak boleh menggagalkannya. Berdasarkan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Kalau dia sudah berihram kemudian dia keluar dari ihramnya, maka dia harus bayar sanksi, fidyah dalam bahasa Arabnya dan bahasa hadisnya. Kalau akan tetapi jika dia memberikan syarat pada dirinya, maka dia lepas dari sanksi tersebut kalau seandainya dia tidak bisa melanjutkan penyempurnaan ibadah haji dan umrahnya. Ya, ini fungsinya syarat, dan syaratnya mengucapkan Allahumma in habasani habisun famahilli haitsu habastani. Jika ada sesuatu yang menghalangiku, maka tempat halalku adalah di mana aku terhalang. Artinya aku bisa keluar dari keadaan ihram ketika aku terhalang. Di mana? Di situ aku keluar dari keadaan ihram. Ingat, kata-kata ihram jangan hanya diletakkan pada hal ini. Ya, pada kain ihram, enggak. Ihram itu sebuah keadaan, bukan sebuah kain. Paham ya, Pak ya? Sebuah keadaan, yaitu seorang berarti dalam keadaan ihram dia sudah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Yang mana keadaan orang yang berihram ada hal-hal yang merupakan larangan baginya untuk dilanggar. Nanti yang akan kita jelaskan insyaallah taala. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang menunjukkan akan bahwasanya boleh memberikan syarat tadi, hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Dubaah binti Zubair radhiyallahu anha pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Dubaah ini seorang wanita yang sudah tua. Ini dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni imra'atun tsaqilah." Wahai Rasulullah, aku wanita yang sudah tua. "Wa inni uridul hajja fama ta'muruni?" Tapi aku ingin berhaji. Lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahilli bil hajj." Kerjakan haji dengan ifrad. Washtariti, dan berikanlah syarat pada dirimu dengan mengucapkan anna mahilli haitsu habastani, bahwasanya tempatku untuk bertahalul adalah di mana aku terhalang. Jadi kalau orang sudah tua, mungkin dia memberikan syarat pada dirinya, karena kalau sudah tua tidak mampu lagi dia. Aduh lah, sampai sini aja dah. Tawaf aja enggak kuat. Tawaf satu putaran, udahlah sampai sini.

ini aja. Akhirnya dia keluar dari ihramnya. Ya, tidak jadi melaksanakan ibadah haji dan umrah. Maka pada saat itu kalau seandainya dia bertahallul memberikan syarat tadi, maka sudah dia keluar dari ihramnya memakai baju biasa, kemudian dia diperbolehkan mengerjakan hal-hal yang dilarang dan tidak ada apa-apa baginya, tidak bayar sanksi dia. Nah, ini utamanya memberikan syarat pada dirinya ketika dia berihram.

menuju cahaya. Ketika kau berlari kencang dari lorong gelap menuju cahaya, namun yang kau temui hanyalah jalan buntu. Ketika kau mengarungi pekatnya gelap kehidupan dan merasa telah membawa cahaya, akan tetapi kau tetap saja tersesat. Maka saatnya kau kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah Sahihah di atas pemahaman para sahabat.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat ke-37, la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengharap dari daging yang kalian sembelih, tidak mengharap dari daging hasil penyembelian kurban. Allah tidak mengharap itu semuanya, namun yang Allah harap itu adalah ya, yang kalian yang harus harap adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang diharap itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang terpenting. Namun dalam kita memilih hewan kurban, kita mesti memperhatikan syarat-syaratnya juga. Ada di sini kita memilih hewan kurban yang terbaik. Walaupun tadi tetap kita harap adalah ketakwaan, tetap kita harap itu adalah untuk berbuat ikhlas. Namun tetap ada hewan terbaik yang kita miliki untuk mencari keutamaan. Dan inilah yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW ketika berkurban, beliau memilih hewan-hewan yang terbaik. Yang terutama yang mesti diperhatikan ya dalam masalah hewan kurban di sini adalah dalam masalah umur. Ya, dalam masalah umur, hewan kurban ini harus memenuhi ketentuan umur terlebih dahulu baru boleh disembelih untuk kurban. Yaitu Nabi SAW mengatakan, la tasbahu illa musinnah. Janganlah menyembelih kecuali hewan yang telah memenuhi kriteria musinnah. Dan Nabi SAW melanjutkan, kecuali jika kalian itu sulit, maka tidak apa-apa kalian itu menyembelih ya, jaza'ah. Ya, yaitu menyembelih domba yang berumur 6 bulan. Nah, di sini musinnah, di sini ketentuannya kita sudah ketahui bahwasanya yang disembelih adalah unta, sapi dan kambing. Maka musinnah pada sapi adalah sapi yang telah mencapai usia 5 tahun. Kalau pada unta ya, yang telah mencapai usia 5 tahun. Kemudian musinnah pada sapi yang telah mencapai usia 2 tahun. Kemudian musinnah pada kambing ya, yang telah mencapai usia 1 tahun. Dan tadi kalau kesulitan untuk mendapatkan, maka boleh jaza'ah, boleh dengan domba yang telah berusia 6 bulan. Jadi ketentuannya kami ulang, ya untuk unta, ketentuannya adalah unta yang telah berusia 5 tahun. Kemudian untuk sapi, sapi yang telah berusia 2 tahun. Kemudian untuk kambing, kambing yang telah berusia 1 tahun. Dan untuk domba adalah untuk yang telah berusia 6 bulan. Kemudian yang kita pilih di sini adalah untuk hewan kurban, yang kita pilih yang terbaik. Yang diperintahkan di sini sebagaimana kata Ibnu Taimiyah ya, wa ajru fil udhiyah biqadril qimah mutlaqan, yang namanya pahala dari kurban itu sendiri semakin besar dilihat dari hewan tersebut, semakin berharga, semakin berharga, semakin bernilai ya, itu lebih pantas untuk dijadikan kurban, dan pahala akan dinilai berdasarkan berharganya hewan kurban tersebut. Dan ditambah sekali lagi, tetap di sini kita melihat pada keikhlasan orang masing-masing. Maka hewan-hewan kurban yang terbaik ya, di sini kalau kita lihat dari hadis-hadis yang ada, ketentuannya adalah kita memilih cari yang warna putih atau mayoritas yang warna putih. Kemudian yang kedua, cari yang paling gemuk karena isi dagingnya yang paling banyak, ini berarti membawa manfaat pada orang banyak. Kemudian yang ketiga, yang paling berharga, bisa jadi yang paling mahal ya, yang pokoknya yang paling berharga. Kemudian yang keempat ya, pada sekeliling matanya itu berwarna hitam dan bagian perutnya bawah itu juga berwarna hitam ya. Ini yang disebutkan dalam hadis-hadis yang ada, kalau bisa inilah hewan yang kita pilih. Jadi warna putih, kemudian yang paling gemuk, yang paling berharga ya. Kemudian dipilih lagi yang sekitar matanya itu ada warna hitam atau di bagian perutnya itu berwarna hitam. Nah, ini yang bisa dijadikan ya hewan kurban yang terbaik untuk kita pilih. Intinya di sini, hewan manapun itu bisa kita pilih ya, warna apapun juga sebenarnya bisa kita pilih dan sah, bahkan kita bisa memilih hewan jantan maupun betina, dua-duanya itu sah. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Syairazi dalam kitab Al-Majmu' juga demikian. Ya, dia katakan bahwasanya dalam kitabnya Al-Muhadzab ya, beliau katakan bahwasanya boleh memilih antara hewan jantan ataupun betina, namun jantan itu tetap lebih baik. Jadi kalau kita memilih kriteria yang lebih baik lagi adalah memilih hewan jantan. Kemudian yang terpenting yang kita perlu lihat adalah apakah hewan tersebut terdapat cacat ataukah tidak. Apakah hewan tersebut terdapat cacat ataukah tidak? Ya, cacat yang perlu diperhatikan di sini adalah 4 cacat yang ini tidak boleh ada dan bisa membuat kurban tersebut tidak sah. Ini cacat yang wajib harus dihindari. Yaitu yang pertama, yaitu hewan tersebut tidak boleh buta sebelah. Apalagi kalau buta dua-duanya, buta sebelah saja tidak boleh. Kemudian yang kedua, tidak boleh sakit yang terlihat jelas sakitnya. Di mana sakit ini yang nanti membuat kualitas ya dan kuantitas dagingnya itu jadi turun. Kemudian yang ketiga, pincang. Sebelah pincang yang ini terlihat jelas pincangnya. Apalagi kalau tidak bisa berjalan sama sekali, itu jelas tidak boleh. Kemudian yang keempat, hewan tersebut kelihatan sangat-sangat kurus. Ya, sangat-sangat kurus yang ini membuat dia tidak memiliki sum-sum tulang. Ya, jadi benar-benar terlihat sangat kurus seperti itu. Ini juga tidak dibolehkan. Ya, jadi 4 cacat ini yang harus diperhatikan, yaitu jangan sampai ada, pokoknya tidak boleh buta sebelah, tidak boleh sakit yang terlihat jelas sakitnya yang membuat dirinya itu sulit mendapatkan daging yang banyak dalam tubuhnya, sakitnya seperti ini yang tidak boleh, atau pincang yang jelas pincangnya, apalagi kalau ya banyak ya pincangnya, apalagi bukan pincangnya satu kaki saja namun empat-empatnya, itu tidak bisa digunakan untuk berjalan kakinya tersebut. Kemudian ya yang tidak boleh lagi ada adalah hewan tersebut terlalu kurus yang sampai sum-sum tulang pun itu tidak ada. Nah, ini yang disebutkan dalam hadis Barra bin Azib yang dikeluarkan oleh yang lima, yaitu oleh 4 penulis kitab Sunan, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan An-Nasa'i, ditambah dengan riwayat Imam Ahmad. Nah, kemudian para pemirsa sekalian, ditambahkan lagi di sini ya, yang perlu kita lihat adalah cacat yang mesti kita hindari atau ini dihukumi makruh. Cacat yang mesti dihindari atau ini dihukumi makruh. Apa saja itu? Intinya di sini adalah yang tidak sampai membuat hewan tersebut itu turun kualitas dagingnya atau tidak membuat dia itu sulit makan. Contohnya misalnya tanduknya itu retak atau tanduknya itu patah. Ini tidak ada masalah untuk dagingnya, dagingnya tetap bisa banyak. Kemudian yang tidak boleh ada lagi atau makruh itu ada, itu adalah jika hewan kurban tersebut ya, itu telinganya terputus. Ini juga tidak berpengaruh pada kualitas daging. Atau bagian tertentu itu ada yang luka dan tidak mengganggu kualitas dagingnya. Atau misalnya kita ketahui bahwasanya biji pelir pada hewan itu ada dua, yang nampak cuma satu saja. Jadi cuma ada satu saja. Maka ini juga tidak masalah atau disebut oleh sebagian orang dengan hewan yang sangler. Ya, ini juga tidak ada masalah untuk dijadikan kurban. Namun sebaiknya dihindari. Intinya kita pilih yang paling bagus. Makruh ini juga tidak ada, bahkan yang membuat tidak sah juga itu tidak ada. Itulah yang nanti akan membuat ya pilihan kita itu dikatakan adalah pilihan terbaik dan akan makin membuat kita kurban kita itu sah dan semakin besar pahalanya. Jadi cacat yang mesti kita hindari yang utama adalah cacat yang membuat tidak sah. Kemudian yang mesti juga kita hindari ya itu cacat yang makruh. Namun tidak sampai yang makruh ini membuat kurban tersebut tidak sah. Ya, ini yang ketentuan yang mesti diperhatikan dalam perihal kurban, terutama yang berkaitan dengan ketentuan fisik dari hewan tersebut. Mudah-mudahan kurban kita itu jadi berpahala yang besar dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Buntayan Mutiara Nasihat.
2: Soal jawab.
3: Bertanya Ustaz, bolehkah kalau mau berkurban Ustaz menjual barang terlebih dahulu Ustaz? Boleh enggak Ustaz?
4: Ngutang ya. Intinya dalam hadis Rasulullah, "Ma amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabba ila Allah min hiraqatid dam fatibu biha nafsa." Ya. Tidaklah ada suatu amalan yang diamalkan anak Adam pada waktu yaumun nahr, yaitu tanggal 10, lebih baik dari mengalirkan darah, yaitu kurban. Maka ikhlaskanlah niat, perbaikilah sekarang ini ketujuan kita. Nah, niat baik kita itu juga jangan sampai nabrak-nabrak koridor. Sekarang pertanyaan pada sampai pada suatu titik, boleh enggak kita berkorban pakai ngutang? Nah, di sini kasusnya juga boleh enggak kita akikah dengan ngutang? Dijawab oleh Imam Ahmad, mudah-mudahan Allah balikkan. Oleh karena itu dari sini Syekh Abdullah Fauzan di dalam kitab Minhatul Alam Syarah Bulughul Maram, barang siapa yang punya kepastian dalam konteks kepastian manusiawi ya, bukan kepastian langit, bisa mengembalikan utang tersebut, alias dia punya gaji jelas dan dia akan selesaikan juga dengan schedule yang baik, silahkan. Tapi kalau ngeraba-ngeraba apalagi gak jelas, stop. Karena ini perkara sunnah, utang itu wajib. Gak bisa sekarang perkara sunnah sampai kita akhirnya mendatangkan dosa kalau nanti terlantar. Apalagi Rasulullah mengatakan, nafsul mu'min mu'allaqatun fidaini hatta yugba'an, jiwa seorang muslim itu tergadai oleh utangnya sampai dibayar. Dan matlul ghaniyi dhulmun, menunda-nundanya orang yang gak bayar utang padahal dia mampu adalah zalim. Wallahu a'lam. Silakan, Pak.
0: Qala ar-rasul, qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam an abi ayyuba radhiyallahu an anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.
5: Dari Abu Ayyub, semoga Allah meridhoi kepadanya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu tetapi saling memalingkan muka. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih.
6: Soal jawab.
7: Mencintai Gunung Uhud apakah termasuk keimanan? Betul. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkannya. Karena Rasulullah mengatakan Uhud gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya.
8: Larangan bagi yang hendak berkurban. Bagi seorang yang hendak berkurban, dilarang untuk memotong kuku dan rambut ketika memasuki 1 Zulhijjah sampai hewannya disembelih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang memiliki hewan yang hendak dikurbankan apabila telah masuk tanggal 1 Zulhijjah, maka janganlah dia memotong sedikit pun bagian dari rambut dan kukunya hingga dia selesai menyembelih. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan lainnya. Yang dilarang untuk memotong kuku dan rambut adalah sahibul kurban, yaitu orang yang hendak berkurban. Larangan tersebut berlaku untuk memotong dengan cara apapun dan untuk bagian kuku dan rambut manapun. Artinya, mencakup larangan mencukur gundul atau mencukur sebagian saja atau sekedar mencabutinya. Baik rambut itu tumbuh di kepala, kumis, sekitar kemaluan maupun di ketiak. Artikel konsultasi syariat.
0: Mutiara nasihat.
7: Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Amal apa lagi yang perlu kita amalkan di bulan, di 10 awal bulan Dzulhijjah ini? Yaitu zikir. Berzikir. Allah Ta'ala berfirman, liyadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Agar mereka berzikir kepada Allah di hari-hari yang telah diketahui. Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ketika menafsirkan makna ayat ini, kata mereka, ayyamun ma'lumat asyru Dzulhijjah. Yang dimaksud dengan 10 hari-hari yang diketahui adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Di sini Allah menyuruh, liyadhkuru smallah, hendaklah mereka berzikir kepada Allah. Berarti ini menunjukkan kata para ulama bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah ini waktu yang paling tepat dan sangat besar pahalanya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa tidak Pak. Zikir itu sendiri mempunyai tempat yang sangat agung di sisi Allah. Makanya Allah dalam Al-Qur'an menyuruh kita untuk banyak berzikir. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi dan petang. Allah juga berfirman, "Wa dzakirinallaha katsiran wa dzakirat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Dan laki-laki yang banyak berzikir, wanita yang banyak berzikir, Allah persiapkan buat dia ampunan dan pahala yang besar. Subhanallah. Rasulullah bersabda dalam riwayat Imam Ahmad, "Ala unabbiukum bi afdalil a'mal wa azkaha 'inda malikikum?" Maukah aku beritakan kepada kalian amalan yang paling utama dan yang paling suci di sisi Rabbmu? Apa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Dzikrullah." Itu berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah ternyata pahalanya besar. Amalannya juga ringan banget. Siapa di antara kita yang tidak bisa membaca Subhanallah? Siapa di antara kita yang tidak bisa membaca Allahu Akbar, La ilaha illallah? Saya yakin semua kita bisa. Ya cuma Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Sekali baca Subhanallah berapa detik, Pak? Nah, sampai 2 detik lah. Alhamdulillah berapa detik, Pak? Sebentar kan? Tapi pahalanya luar biasa. Ya, disebutkanlah oleh Tirmidzi bahwasanya orang yang mengucapkan Subhanallah ditulis untuknya 20 kebaikan, diangkat untuknya 20 derajat, dan digugurkan untuknya 20 kesalahan. Siapa yang mengucapkan La ilaha illallah sama, siapa yang mengucapkan Allahu Akbar sama, kata Rasulullah. Dan kalau ia mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, maka ditulis untuknya 30 kebaikan, dinaikkan untuknya 30 derajat, dan digugurkan darinya 30 kesalahan. Masya Allah, luar biasa Pak pahala zikir itu. Dari riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di langit keberapa? Siapa yang ingat? Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit keberapa? Langit ketujuh. Demikian yang paling banyak riwayatnya. Di langit yang ketujuh. Apa kata Nabi Ibrahim? "Ya Muhammad, akri ummataka minnis salam." Hai Muhammad, sampaikan salamku untuk umatmu. "Wa akhbirhum annal jannata tayyibatut turba, adbatul ma wa annaha qiyan." Kabarkan kepada umatmu bahwa surga itu tanahnya subur sekali, airnya segar. "Wa annaha qi'an," dan sekarang itu surga belum ada tanamannya. "Wa anna girasaha," dan bahwasanya tanamannya adalah Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu tanaman surga, Pak. Kalau bapak-bapak ya bercocok tanam di surga, cukup mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Satu tanaman surga jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah, ikhwat Islam, azakumullah wa'ala. Maka berzikir di hari-hari ini sangat utama sekali, terutama takbir. Takbir, para ulama bersepakat semua bahwa takbir di awal di bulan Dzulhijjah itu ada dua macam. Yang pertama disebut dengan takbir mutlak. Disebut dengan takbir apa, Pak? Takbir mutlak. Apa itu takbir mutlak? Itu takbir yang tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Kapan dimulai? Dimulai dari semenjak tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Dasarnya adalah disebutkan dalam riwayat Abu Daud, adalah Abu diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, adalah Abu Hurairah dan Ibnu Umar, apabila telah masuk bulan Dzulhijjah, kana yakhrujani ila suq fayukabbirani fayukabbiru ahlu suqi bikabi takbirihima, adalah Ibnu Umar dan Abu Hurairah, apabila telah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, mereka berdua pergi ke pasar, lalu keduanya bertakbir, maka semua yang di pasar pun bertakbir mengikuti takbir keduanya. Masya Allah. Sampai-sampai Ibnu Umar dan Abu Hurairah pergi ke pasar, ngapain? Belanja? Bukan, Pak, bukan belanja, mau takbiran. Sehingga akhirnya yang di pasar pun takbiran semuanya. Masya Allah. Ada nggak ya di zaman sekarang pasar kayak gitu? Bapak misalnya saya mau pergi ke pasar, mau takbiran semua. Masya Allah ya kota Islam, azakumullah. Ini menunjukkan bahwa takbir hendaknya dimulai dari semenjak tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Tapi sunnah ini sudah hilang. Hilang. Coba kalau bapak sekarang takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa kata orang? Woi, belum lebaran, woi. Iya. Karena ketidaktahuannya. Ya padahal takbiran itu sangat apa dianjurkan untuk dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah. Ini takbir yang mutlak. Apa itu takbir yang mutlak? Takbir yang tidak diikat oleh waktu dan tempat. Macam yang kedua disebut dengan takbir muqayyad. Apa itu takbir muqayyad? Yaitu takbir yang terikat dengan setiap selesai sholat fardu. Maka takbir yang muqayyad ini, Pak, disyariatkan dibaca dari semenjak subuh tanggal 9 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah di waktu asar. Dan ini kata Ibnu Mundzir dengan ijma para ulama. Ya, aku tidak mengetahui adanya perselisihan ulama dalam masalah ini. Dan kalau kita melihat kitab-kitab seluruh madhab, semua sepakat bahwa ini semua disyariatkan. Jadi habis sholat, setiap habis sholat, ya, habis sholat subuh misalnya selesai, langsung takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang dihidupkan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Tapi sayang di zaman sekarang malah dimatiin. Ya, sunnah-sunnah seperti ini. Maka kita coba hidupkan lagi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut di akhir Islam, azakumullah. Maka banyak berzikir. Karena Allah menyebutkan tadi, liyadhkuru ismallah, hendaklah mereka berzikir kepada Allah di hari-hari yang telah diketahui tersebut. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kata Rasulullah SAW, sabaqal mufarridun, telah mendahului para mufarridun. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, siapa ya Rasulullah al-mufarridun itu? Kata Rasulullah, alladzina yuhtaruna bidzikrillah, yaitu orang-orang yang merasa asyik dengan zikir kepada Allah, orang-orang yang merasa ketagihan dengan zikir kepada Allah. Nah ini Pak ya, orang-orang yang merasa asyik dengan zikir, ketika dia berzikir hatinya tenang, rasanya senang. Masya Allah. Kalau kita terkadang asyiknya main HP, Pak, ya, main Facebook dan yang lainnya, Pak, Allah musta'an alaihi. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah ini amalan yang bisa kita amalkan. Yang kedua adalah berzikir. Banyak-banyak kita berzikir kepada Allah. Lisan kita basahkan dengan zikir kepada Allah. Kata Rasulullah, la yazalu lisanuka rabban min zikrillah. Hendaknya senantiasa lisanmu itu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu. Ya. Kalau saya sebutkan faedah zikir satu persatu, sampai jam 12 malam kan Pak kajian kita. Ibnu Qayyim menyebutkan lebih dari 128 keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ikhwata Islam azakallahu. Amalan yang kedua, yang ketiga, yang bisa kita amalkan pada 10 awal bulan Dzulhijjah ini, yaitu saum. Apa itu saum? Berpuasa.
3: Iya.
7: Namun para ulama berbeda pendapat, Pak. Apakah berpuasa diperbolehkan dari semenjak tanggal 1 sampai tanggal 9 terus menerus atau tidak? Menjadi dua pendapat ulama. Sebagian ulama berpendapat tidak boleh. Dasarnya riwayat Aisyah yang dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya. Di mana Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumul ashra qab min Dzulhijjah au kama qala." Aku belum pernah melihat, kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Aku belum pernah melihat. Atas dasar ini kata para ulama, kalau begitu tidak boleh. Ini persaksian Aisyah. Aisyah kan istrinya Nabi. Tentu Aisyah lebih paham dong tentang ya Rasulullah SAW. Sementara sebagian ulama berpendapat boleh. Dasarnya hadis Ummu Salamah, juga istri Nabi, di mana Ummu Salamah berkata, "Kana Rasulullah SAW yasumu tis'an min Dzulhijjah." Adalah Rasulullah SAW berpuasa 9 hari Dzulhijjah. Hadisnya dari Abu Daud dan hadis ini hasan. Waduh, kok dua istri Nabi beda ya periwayatannya? Aisyah mengatakan enggak, Ummu Salamah mengatakan ya. Jadi yang benar yang gimana ini, Pak? Ada sebuah kaidah usul fikih yang berkata begini, Pak. Al-muthbit muqaddam 'alan nafi. Yang menetapkan ada lebih didahulukan daripada yang mengatakan tidak ada. Aisyah mengatakan tidak ada. Ummu Salamah mengatakan ada. Maka secara kaidah usul fikih, yang meriwayatkan ada lebih dahulukan daripada yang meriwayatkan tidak ada. Yang kedua, bahwasannya amalan soleh, apa puasa itu termasuk amalan soleh, masuk dalam keumuman hadis tadi yang disebutkan dalam riwayat Muslim. Ma min ayyam al-amalu salihu fi ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah kecuali hari di hari-hari ini. Berarti amalan saleh di sini masuk puasa tidak, Pak? Masuk. Maka kalau kita berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 enggak apa-apa, silakan.
3: Iya. Yeah.
7: Tapi kalau kita tidak bisa, saya maunya puasa Daud aja lah. Puasa sekali sehari puasa, sehari enggak, silakan. Enggak, saya mau puasa tanggal 9 Arafah saja, tanggal 9 Dzulhijjah. Ya itu saja. Karena Nabi mengatakan saumu yaumi Arafah tukaffiru as-sanatal madiyah was-sanatal qabilah hukamaka. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa hari Arafah itu menggugurkan dosa tahun setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah. Saya mau puasa Arafah aja. Silakan. Ikhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Nah, ini amalan yang ketiga, Pak. Yaitu berpuasa.
3: Iya,
7: dan puasa itu Masya Allah, Pak, ya. Keutamanya agung dan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Rasulullah dalam hadis yang hasan dari Tirmidzi, atwalun nasi ju'an yaumal qiyamah aktsaruhum syabi'an fid dunya. Orang yang paling panjang laparnya di akhirat itu yang paling kenyang di dunia.
3: Nah,
7: kalau kita jadi orang yang paling banyak kenyang di dunia ini gimana, Pak? Nanti di akhirat banyak lapar ya, Pak. Maka kita laparkan dengan banyak puasa sunnah supaya di akhirat kita kenyang.
3: Masya Allah.

0: Soal jawab.
1: Mana yang lebih utama, menikah dulu atau berkorban? Menikah dulu deh. Iya Pak, sekarang zaman fitnah Pak. Fitnah sekarang tuh merajalela. Makhluk-makhluk halus bergentayangan di mana-mana. Televisi-televisi iklannya na'udzubillah. Iya. Maka pemuda lebih wajib menyelamatkan dirinya dari fitnah. Lebih wajib. Nabi sabda, ya ma'asyarah syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Hai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu ba'ahnya, maka hendaklah ia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Tuh, ya.
0: Mutiara Tilawah. Surah Al-Fajr.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Para pemirsa sekalian, setelah kita lihat ya bagaimana hewan tersebut itu disembelih, maka setelah nyawanya itu hilang, tidak bernapas lagi, maka kita siap untuk menguliti, dan ketika kita dapat dagingnya, kita menyalurkannya kepada yang berhak untuk menerimanya atau orang-orang yang membutuhkan. Tentang masalah pemanfaatannya, ini sebenarnya bebas ya. Boleh dari sahibul kurban, dia menyerahkan seluruh hasil kurbannya kepada orang lain tanpa dia cicipi sedikit pun. Namun bagusnya ya, ada bagian dari hasil hewan kurban miliknya yang dia itu juga makan atau menikmatinya ya. Jadi misalnya dia serahkan ke suatu tempat kurbannya tadi, dia tidak mengambilnya sama sekali, juga tidak ada masalah. Namun baiknya ya, sebagaimana kata Nabi SAW ya, fakulu watasoddaku wastamdi'u ya, hendaklah kalian itu makan dari kurban tersebut, kemudian ambillah dari hewan tadi, hasil sembelihan hewan tadi untuk sedekah, diberikan kepada fakir miskin, dan bersenang-senanglah dengan wastamta'u bijuludiha ya, dengan kulitnya, bersenang-senanglah dengannya. Artinya di sini kita boleh memanfaatkan seperti itu. Atau kalau para ulama biasa terangkan, bagilah hewan, hasil hewan kurban itu menjadi tiga bagian. Sepertiga ini adalah untuk sahibul kurban, untuk dia nikmati sendiri. Sepertiga lagi untuk sedekah pada fakir miskin. Sepertiga lagi adalah untuk hadiah bagi orang-orang kaya, atau ya dia memiliki rekan kerja, atau memiliki teman-teman dekat atau tetangga, memberikan kepada mereka sebagai hadiah. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan seperti itu ya. Kemudian kurban ini juga bisa diserahkan kepada orang kafir, itu tidaklah masalah. Ini termasuk bentuk berbuat baik kepada orang kafir, sama seperti kita memberikan hadiah yang lainnya, apalagi situ ada tujuan untuk dakwah, untuk melembutkan hati mereka supaya tertarik pada Islam. Jadi sah-sah saja juga memberikan hasil kurban kepada orang kafir. Kemudian hasil kurban ini pun bisa kita simpan lebih daripada 3 hari. Memang di awal-awal Islam ya, itu Nabi SAW itu melarang daging kurban tadi disimpan lebih daripada 3 hari ya. Namun karena melihat bahwasanya ketika itu mungkin musim paceklik, maka ya saat itu ya kalau disimpan maka nanti akan menyusahkan orang lain. Maka dari itu ya daging kurban ya ketika itu dilarang disimpan lebih daripada 3 hari. Namun sekarang tidaklah masalah. Nah, untuk karena itu jadi bebas kita untuk mengalengkan pun itu dibebaskan, membuat jadi kornet pun juga dibolehkan, apalagi itu ada maslahat yang besar yang bisa juga diberikan kepada orang-orang yang dibutuhkan ya. Jadi demikian untuk masalah penyalurannya, jadi bebas kita salurkan untuk siapa saja, yang penting 3 tujuan tadi ini bisa kita salurkan, yaitu untuk sebagai makanan untuk sahibul kurban, sebagai sedekah untuk fakir miskin, dan sebagai hadiah untuk orang kaya ya. Dan sekarang kita lihat ya, ini setelah kita kuliti ya, nanti ya baru dapat kita dapat daging-dagingnya nantilah ya. Di sini nanti daging-daging inilah yang nanti akan diserahkan kepada orang yang dibutuhkan. Catatan penting ini perlu diperhatikan ada 2 hal. Daging-daging yang ada dan kulitnya ini tidak boleh diperjualbelikan. Daging yang ada dan kulitnya tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian jagal juga tidak boleh diberikan upah dengan daging ataupun kulit ya, dari hasil kurban ini, karena itu sama saja memberikan upah kepada mereka. Padahal Nabi katakan ya, man ba'a jilda udhiyati fala udhiyata lahu, siapa yang menjual kulit hewan kurban ini maka tidak ada udhiyah, tidak ada kurban untuknya, jadi tidak dianggap dia itu berkurban. Nah, ini demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya masalah kurban ini, dan semoga jadi bekal kita nanti, yang menjadi bekal supaya kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Soal jawab.
3: Nah, ada pertanyaan Ustaz dari Ummu Azga yang berada di Semarang.
2: Ya Ustaz, bagaimana dengan kelompok yang tidak mempercayai hadis? Karena hadis katanya ditulis 200 tahun setelah Nabi SAW wafat. Siapa yang bisa ingat dengan kejadian yang sudah lama seperti itu? Sehingga mereka memakai Al-Quran, hanya memakai Al-Quran saja sebagai pegangan. Nah, bagaimana hukumnya dan caranya untuk mengingatkan mereka? Karena teman anak ada yang ikut kelompok tersebut. Dan apakah hadis juga terjaga seperti halnya penjagaan Allah terhadap Al-Quran?
3: Iya, pertama, iya, Allah Subhanahu Wa Taala menjaga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga. Dan banyak ulama ketika menafsirkan firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra, bahwa kata dzikr di sini masuk padanya Al-Quran dan hadis. Ini berdasarkan firman Allah, fas'alu ahla dzikri, tanyalah kepada ahli dzikr. Dan para ulama tafsir ketika menafsirkan kata ahli dzikr, ay ahli Al-Quran was sunnah, itu orang yang paham atau ahli dalam Al-Quran dan hadis. Maka kata adzikr juga masuk padanya hadis-hadis Nabi SAW, namun penjagaannya tidak sama dengan Al-Quran. Karena Al-Quran dijaga oleh Allah secara lafaz dan makna. Iya. Yang kedua, bahwa klaim bahwa hadis baru dicatat 200 tahun setelah itu adalah klaim yang batil. Sudah kita sebutkan tadi dalam pelajaran, iya, bahwa banyak sahabat yang mencatat hadis Nabi SAW di masa Rasulullah SAW, seperti Abdullah bin Amr bin Al-As, demikian pula Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya. Yang ketiga, kita sudah sebutkan tadi perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwa para sahabat orang-orang yang sangat kuat hafalannya. Jangan disamakan dengan orang yang berbicara itu yang hafalannya error. Ya. Karena di zaman sekarang, betul, banyak orang yang kurang bisa untuk menghafal. Makanya kalau ada orang berkata, siapa yang ingat setelah 200 tahun yang lalu? Subhanallah, para ulama hadis, ya, mereka hafal ratusan ribu hadis di zaman dahulu. Imam Bukhari 700 ribu hadis. Imam Ahmad 1 juta hadis. Dan ingatannya tak pernah hilang. Ya, sangat kuat sekali apa ingatannya itu. Demikian pula para sahabat Rasulullah SAW. Mereka, ya, para tabi'in mendengar dari para sahabat, lalu diingat oleh mereka, ya, lalu disampaikan lagi kepada para tabi'in, dan diingat oleh para tabi'in, dihafalkan oleh mereka dengan sangat baik sekali hafalannya. Ya, orang yang membaca bagaimana biografi-biografi para ulama hadis terdahulu dan bagaimana hafalannya luar biasa. Nah, orang-orang yang menolak seperti ini karena akibat dia pertama tidak pernah mempelajari bagaimana sejarah pembukuan hadis, bagaimana kehebatan para ulama di dalam menghafal hadis. Ya, dia hanya mengkiaskan dengan dirinya. Oh, saya aja enggak bisa hafal, masa dia hafal? Seakan-akan dia diharuskan orang itu harus sama dengan dirinya. Na'udzubillah, sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ya, ya, perkataan orang ini adalah sebatil-batilnya perkataan. Bahkan Rasulullah sudah jauh-jauh hari mengabarkan akan munculnya orang yang mengingkari hadis. Ya, sebagian sebutkan dalam hadis, Rasulullah SAW sabda, yang maknanya kata Rasulullah, yushiku an yajilsa rajul ala arikati ta'ti sunnatun min sunnati. Akan ada nanti seseorang yang duduk di atas dipannya, lalu datang kepadanya salah satu sunnahku atau hadisku. Fayaqul, lalu orang ini berkata, da' min hadha, tinggalkan ini. Ya. Ma wajadna fil Qur'an ittaba'nah, cukup apa yang ada dalam Al-Qur'an saja. Maka Rasulullah bersabda, ala wa inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah, aku diberikan oleh Allah Al-Qur'an dan yang sama dengannya, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mengingkari hadis, bagaimana dia akan menafsirkan Al-Quran? Coba tanya kepada dia, bagaimana tata cara sholat kalian? Ya, apakah kalian memulai sholat dengan takbiratul ihram? Apakah sholat asar kalian 4 rakaat? Sholat zuhur 4 rakaat? Kalau hanya dengan Al-Quran, kita tidak akan menemukan hal itu semuanya. Kita tidak akan menemukan dalam Al-Quran bahwa sholat dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Kita tidak akan menemukan dalam Al-Quran jumlah rakaat sholat, tidak pula waktu-waktunya. Kita tidak menemukan dalam Al-Quran bagaimana tata cara haji secara detail, secara umrah secara detail. Yang ada dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang menolak hadis sama saja dia menolak Al-Quran Karim. Ya, maka dari itulah ikhwatul Islam, Ya, kita sudah sebutkan tadi bahwa hadis pun tetap akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab hadislah yang menjelaskan Al-Qur'an, ya, dan tidak sebaliknya, wallahu a'lam. Nah.
4: Surah Al-Qalam. Bismillahirrahmanirrahim.
5: Nun wal qalami wama yasturun.
4: Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan.
5: Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun.
4: Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila.
5: Wa inna laka la'ajran ghayra mamnun.
4: Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar yang tidak putus-putusnya.
5: Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim.
4: Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur.
5: Fasatubsiru wa yubsirun.
4: Maka kelak engkau akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat.
5: Bi ayyikumul maftun.
4: Siapa di antara kamu yang gila?
5: Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin.
4: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.
5: Fala tuti'il mukadzibin.
4: Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah.
5: Waddu law tudhinu fayudhinun.
4: Mereka ingin agar engkau bersikap lunak, dan mereka bersikap lunak pula.
5: Wala tuti' kulla hallafin mahin.
4: Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina.
5: Hammazin masya'in binamim.
4: Suka mencela, yang kian kemari menyebar fitnah.
5: Manna'in lil khairi mu'tadin athim.
4: Yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa.
5: Utullin ba'da dhalika zalim.
4: Yang bertabiat kasar, selain itu juga terkenal kejahatannya.
5: An kana dha malin wa banin.
4: Karena dia kaya dan banyak anak.
5: Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin.
4: Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata, ini adalah dongeng-dongeng orang dahulu.
5: Sanasimuhu 'alal khurtum.
4: Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya.
5: In

0: Sesungguhnya kami telah menguji mereka orang-orang musyrikin Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun, yaitu ketika mereka bersumpah, pasti akan memetik buahnya pada pagi hari. Tetapi mereka tidak mengecualikan dengan mengucapkan insya Allah.
1: فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ.
0: Maka kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur.
1: فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ.
0: Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita.
1: فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ.
0: Lalu pada pagi hari mereka saling memanggil.
1: أن اغدوا على حظكم إن كنتم صارمين.
0: Mereka berkata, pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik hasilnya.
1: فانطلقوا وهم يتخافتون.
0: Maka mereka berangkat sambil berbisik-bisik.
1: ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين.
0: Mereka mengatakan, pada hari ini jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu. Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya. Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, sungguh, kita ini benar-benar orang-orang yang sesat.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kita tidak memperoleh apapun.
1: Qala awsatuhum alam aqul lakum lawla tusabbihun.
0: Berkatalah orang yang paling bijak di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu?
1: Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin.
0: Mereka mengucapkan, maha suci Tuhan kami, kami adalah orang-orang yang zalim.
1: Fa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatalawamun.
0: Lalu mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan.
1: Qalu ya wailana inna kunna taghin.
0: Mereka berkata, celakalah kita, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang melampaui batas.
1: Asa

0: Mudah-mudahan Tuhan memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada ini. Sungguh, kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita.
1: Kadzalikal 'adzab wal'adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun.
0: Demikianlah azab dunia, dan sungguh azab akhirat itu lebih besar sekiranya mereka mengetahui.
1: Innal muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im.
0: Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa akan disediakan surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhan mereka.
1: Afanaj'alul muslimina kal mujrimin.
0: Maka apakah pantas kami perlakukan orang-orang Islam itu seperti orang-orang kafir yang berdosa?

0: kami yang tetap berlaku sampai hari kiamat, bahwa kamu dapat mengambil keputusan sekehendakmu.
1: Salhum ayyuhum bidzalika za'im.
0: Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu?
1: Am lahum syuraka'u falyatu bisyuraka'ihim in kanu shadiqin.
0: Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Kalau begitu, hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka orang-orang yang benar.
1: Yawma yukshafu ansaqin wa yud'auna ila as-sujud fala yastati'un.
0: Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu bersujud.

0: Pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Dan sungguh, di dunia dahulu, mereka telah diseru untuk bersujud, sedang mereka dalam keadaan sehat, tetapi mereka tidak melakukannya.
1: Fadarni wa man yukadzibu bihadal hadith, sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun.
0: Maka serahkanlah kepadaku urusannya, dan orang-orang yang mendustakan Al-Quran ini. Kelak kami akan hukum mereka berangsur-angsur dari arah yang mereka tidak ketahui.
1: Wa umli lahum inna kaydi matin.
0: Dan aku memberi tenggang waktu kepada mereka. Sesungguhnya rencanaku sangat teguh.
1: Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun.
0: Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani hutang?
1: Am 'indahumul ghaib fahum yaktubun.
0: Ataukah mereka mengetahui yang gaib lalu mereka menuliskannya?
1: Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti idnada wa huwa makdhum.
0: Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau seperti Yunus, orang yang berada dalam perut ikan, ketika dia berdoa dengan hati yang sedih.

0: Sekiranya Yunus tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, pastilah dia dicampakkan ke tanah yang tandus dalam keadaan tercela.
1: Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin.
0: Maka Tuhannya memilihnya dan menjadikan dia termasuk orang-orang yang soleh.

0: Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka, yaitu ketika mereka mendengarkan Al-Quran, mereka berkata, Muhammad itu benar-benar orang gila.
1: وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.
0: Padahal Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam.
2: Soal jawab.
3: Ustaz, mohon penjelasannya mengenai kulit binatang kurban, Ustaz. Apakah boleh dijual oleh panitia, kemudian hasilnya masuk ke dalam kas masjid?
4: Kulit ya?
3: Iya, kulit.
4: Begini, penjualan kulit atau apapun bentuknya, kenapa sih nggak boleh? Karena orang ini kan kurban, seakan-akan dia ini sedang taqarrub memberikan sesuatu kepada Allah, berupa kambing, sapi, atau unta. Nah, kalau sekarang sudah diberikan Allah, berarti milik Allah. Kalau dijual berarti masih dimilikinya. Umpamanya kalau dijual kulitnya, berarti kita serahkan kambing kepada Allah tanpa kulit. Atau kalau kita jual kepalanya, kita serahkan tuh kambing kepada Allah sebagai bentuk taqarrub tanpa kepala. Makanya di sini rahasianya dilarang untuk mengupah, karena upah jual beli itu adalah transaksi kepemilikan dari

0: satu ke tangan tangan lain. Dan ini ketika kita jual, kita upahkan, berarti masih kita miliki untuk pribadi kita, tidak utuh diserahkan kepada Allah. Oleh karena itu dilarang pengorban untuk menjual bagian apapun termasuk kulit paling utama. Nah sekarang pertanyaannya, kalau saya sudah dikasih kulit, saya ini orang lain, tetangga ke atau siapapun, saya dikasih orang daging kurban, kulit kurban, kepala kurban, sayanya ini, boleh enggak jual, enggak ada masalah. Karena ini bukan lagi kulit kurban, tetapi kulit yang sudah disembelih, dikasihkan dibagi bekas kurban. Jadi yang tidak boleh adalah yang sekarang ini yang terkait dengan penyembelihnya, pengorbannya. Adapun orang lain, saya goreng, saya jual, saya berikan ke orang, sudah bebas. Seperti harta zakat itu, Bang. Ketika sekarang zakat fitrah, kita tenteng beras itu, kita membayarkan, nggak boleh dijual. Tapi kalau kita sudah bayarkan ke orang lain itu terserah, mau tasarruf, mau membelanjakan untuk apa, mau diberikan, mau dijual, mau diapain, itu hak dia. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, terima kasih atas jawabannya.
2: Mutiara nasihat. Nasihat.
3: Hari ini kita akan mengangkat sebuah tema tentang bertotalitas di dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama ini ketika kita mendengar ayat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, telah ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah. Apa uswah hasanah? Contoh yang baik. Ya. Selama ini ketika kita mendengarkan ayat ini, image-nya itu adalah ya perilaku keseharian, ya. Pembicaranya seputar itu, perilaku keseharian, akhlak dan seterusnya. Padahal ayat tadi itu bersifat umum. Bukan hanya kaitannya dengan masalah akhlak saja, termasuk juga dalam masalah akidah, termasuk juga masalah ibadah, cara sholat, cara puasa, cara zakat, berinteraksi dengan keluarga, dengan kerabat, dengan teman, dengan rakyat, bahkan sampai cara berinteraksi dengan non-muslim sekalipun. Makanya wajar ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya, bagaimana sih akhlaknya Rasul SAW? Jawabannya pendek. Apa kata beliau? Kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasul SAW Al-Qur'an. Tidak dijelaskan panjang lebar. Langsung dijawab, akhlaknya Rasul gimana sih? Qur'an. Kalau pengen tahu akhlaknya Rasul, buka Al-Quran. Al-Quran itu kan teks. Ya. Al-Quran adalah teks tulisan. Teori yang ada di dalam Al-Quran. Nah, sesuatu teori ini butuh contoh praktek nyatanya dalam kehidupan. Yaitu ada dalam diri siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam merupakan sebuah kepribadian yang luar biasa. Anda mau jadi pedagang yang baik, bisa nyontoh siapa? Rasul sallallahu. Anda mau menjadi seorang suami yang baik, bisa nyontoh? Rasul sallallahu. Anda mau menjadi bapak yang baik, bisa nyontoh? Rasul SAW. Menjadi anak yang baik, contoh Rasul SAW. Menjadi tetangga yang baik, contoh Rasul SAW. Menjadi pemimpin yang baik, contoh siapa? Rasul SAW. Menjadi guru yang baik, nyontoh Rasul SAW. Ada sebuah buku yang bagus, bahasa Arab judulnya Al-Mu'allimul Awwal. Apa kira-kira terjemahannya? Apa? Guru pertama. Guru pertama. Atau saya terjemahkan bebas, baik guru. Jadi kalau kita mau nyontoh jadi guru, lihat Rasulullah SAW. Itu buku tadi sudah diterjemahkan. Al-Mu'allimul Awwal itu sudah diterjemahkan. Kalau enggak salah judulnya Begini Seharusnya Jadi Guru. Kalau enggak salah seperti itu judulnya, saya lupa. Saya yang ingat sekali itu judul buku Arabnya. Dua-duanya saya punya, yang Arab maupun yang terjemahan. Kalau mau jadi guru, nyontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kepribadian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu super lengkap. Dan sebenarnya kita itu enggak usah nyari-nyari contoh-contoh dari mana-mana. Kalau kita betul-betul mengkaji kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita teladani kepribadian beliau, cukup. Masa susah cukup? Ya masalahnya kita ini jarang membaca sejarah kehidupan Rasul SAW. Mungkin sampai detik ini masih banyak di antara kita yang belum pernah khatam baca sejarah kehidupan Rasul. Iya atau iya. Tapi nek komik Api di Bukit Menoreh, cerita zaman dulu. Atau Koping Ho, nanti berjilid-jilid ya dionyok, walaupun sampai harus pinjem kemana? Temen, ya temen gue orang modal gue, ya. Di tempat persewaan buku itu dibela-belain, ya. Kalau yang punya duit beli satu set lengkap, ya. Ya wajar kalau misalnya kemudian masa sih Rasulullah SAW itu semua contoh ada, ya iya wong jarang baca kok, ya makanya ragu, ya. Maka luar biasa. Ya. Hari ini kita akan sedikit ngambil contoh, ya, beberapa contoh Rasul sebagai seorang hamba Allah, Rasul sebagai seorang suami, Rasul sebagai seorang bapak, Rasul sebagai seorang anak, Rasul sebagai seorang guru, Rasul sebagai seorang pemimpin. Kita akan ambil satu contoh, satu-satu saja. Karena kalau kita panjangin nanti enggak cukup, ya. Semoga Allah memberkahi waktu kita. Ya. Pertama tentunya sebelum kita berbicara Rasul sebagai sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai bapak buat anak-anaknya, sebagai suami buat istrinya, sebagai anak buat orang tuanya, sebagai guru buat murid-muridnya, sebagai penguasa buat rakyatnya. Sebelum kita bicara itu semuanya, yang paling penting adalah bagaimana Rasul sebagai seorang hamba Allah. Itu yang paling penting. Karena kadang-kadang orang itu lupa dengan profesi utamanya. Kalau panjenengan ditanya, mas-mas profesi jenengan apa? Apa jawabnya? Guru, tentara, apalagi polisi, terus ustad, ya, apalagi jenengan apa pekerjaannya? Masa sudah saya sebutkan di situ semuanya, kan masih ada yang lain toh? Pengangguran, itu profesi atau bukan itu? Ya. Padahal kita itu punya profesi utama. Apa itu? Hambanya Allah. Ya. Makanya saya pernah bikin pengajian judulnya Lupa Profesi Utama. Bisa dicari di YouFit itu. Bisa dicari di YouFit.tv. Lupa Profesi Utama. Jadi profesi utama kita semuanya adalah hambanya Allah. Mari kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menjadi seorang hamba. Semuanya tahu kan? Rasulullah SAW itu dijamin masuk surga. Itu prinsip. Itu prinsip kita meyakini Rasul SAW. Rasul dijamin masuk surga dan dosa-dosanya semuanya sudah di ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nih ya, kalau kita mendapat jaminan seperti itu, kira-kira jenengan masih ngaji enggak sekarang? Kalau ini cuma kalau ya, aja GRD sih. Kalau kira-kira masih semangat ibadah enggak? Dean ya, nek dewek dean ya. Wis guna mlebu surga dadakan kesel-kesel. Itu kan kita. Tapi masalahnya Rasul itu enggak kayak kita. Ya. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah salat, yang dimaksud di sini adalah salat tahajud sendirian. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama hatta tatafattara rijlahu. Rasulullah SAW kalau sudah sholat tahajud sendirian, maka beliau akan berdiri saking lamanya berdiri sampai kedua kakinya bengkak. Ini sering kita dengar kan? Sering kita dengar. Kadang-kadang kita ini enggak mudeng. Kok bisa berdiri sampai bengkak? Kok guling ngadek kepriwe? Ya. Perasaan saya ini sholat ustadz ya orang bengkak-bengkak loh kalau mien. Bedanya di mana? Suwene goreng adek. Lama berdirinya itu yang membuat kaki kita sampai sekarang sehat-sehat saja. Sedangkan kakinya Rasul SAW sampai bengkak. Padahal Rasulullah SAW mulai jadi nabi usia berapa? 40 kan, ya. Berarti kan Rasul SAW sholat seperti itu lamanya itu sudah kepala 4 ke atas atau kepala 5. Nah kita ini kepala berapa? Ada yang kepala 2, kepala 3, ya. Kalau kita sholat lama apa enggak? Hah? Kilat khusus. Ya. Padahal kalau suruh upacara bisa lama gitu. Suruh sholat enggak bisa lama. Kok bisa sampai bengkak-bengkak? Ya pernah saya sampaikan di sini. Rasulullah SAW kalau sudah baca suratan, istaftaha bi suratil Baqarah. Suratannya surat Al-Baqarah. Saat itu ada yang nimbrung Rasul lagi sholat, kemudian lagi sholat sendirian. Tahu-tahu ada orang ingin apa? Makmum. Ingin makmum. Akhirnya sholat di belakangnya Rasul. Begitu dengar Al-Baqarah, wah Al-Baqarah ini suratannya. Dipikir satu juz rampung. Ternyata satu juz lewat terus. Al-Baqarah sih berapa juz? 2,5 juz. 2,5 juz. Ketika lewat satu juz dipikir akan ruku. Ternyata lewat satu juz terus lagi juz yang kedua. Selesai juz kedua kalian mau selesai. Ternyata lanjut lagi sampai Al-Baqarah. Selesai. Dia pikir wis rampung. Ternyata dilanjutkan sama Rasulullah SAW surat Ali Imran. Dia pikirlah setengah Ali Imran. Ternyata Ali Imran selesai. Dia pikir wis rampung. Dilanjutkan sama beliau surat An-Nisa. Sampai sahabat tadi mengatakan laqad hamamtu bisu'in. Saya sampai sudah berpikir sesuatu yang buruk. Apa gue? Mundur teratur. Alias meninggalkan Rasul sampai berpikir seperti itu saking apa nih? Saking lamanya berdirinya Rasul SAW. Itu padahal sahabat loh. Bagaimana kalau kita yang di belakang beliau? Jadi bi alif lam mim alamat. Maka wajar kalau kakinya sampai bengkak. Maka Aisyah pun merasa heran radhiyallahu anha, merasa heran dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun bertanya, ya Rasulullah, atasna'u hadza wa qad ghufira lak bika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasul, kenapa sih kamu lakukan itu semua? Kamu kenapa sholatnya lama banget sampai bengkak-bengkak seperti itu? Bukankah dosamu yang telah lampau dan dosamu yang akan datang semuanya sudah diampuni oleh Allah? Ternyata pola pikir Aisyah ini sama kita ini ya mirip ya. Tapi Aisyah rajin sholat. Kalau sholat lama juga. Kenapa sih wahai Rasul? Alasannya apa? Kan dosanya sudah diampuni. Bukan hanya dosa yang lampau, dosa yang akan datang semuanya sudah diampuni. Apalagi alasan kamu wahai Rasul sholat selama itu? Jawabannya mencerminkan bagaimana seorang hamba seharusnya bersikap kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, bukankah indah seandainya aku menjadi hamba Allah yang pintar untuk bersyukur kepada-Nya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa bahwa diampuninya dosa beliau dan dijaminnya beliau untuk masuk surga itu adalah sebuah karunia yang luar biasa yang semakin menuntut beliau untuk syukur, dan itulah syukur yang beliau bisa lakukan. Begitulah seharusnya seorang apa? Hamba. Selesai.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
4: Soal jawab.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya benar-benar ingin berhaji. Wafakakumullahu lil hajjil mabrur. Sedangkan orang tua saya yang sudah meninggal mempunyai hutang. Jika saya ingin menabung uang hasil tabungan tersebut, lebih saya utamakan untuk berhaji atau untuk membayar hutang orang tua saya? Terima kasih jazakallahu khairan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah taala kalau kasusnya seperti ini, prioritaskan dulu bayar hutang orang tua baru kita tabung untuk mengerjakan ibadah haji. Dan kalau niat kita sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua, maka insya Allah Allah akan mudahkan, Allah akan berikan rizki yang halal. Nabi mengatakan, man ahabba an yubsatolahu fi rizki, au yunsa'alahu fi athari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin rizkinya dilapangkan dan umurnya dipanjangkan, maka sambunglah silaturahim. Dan silaturahim yang paling utama adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua, sebagaimana dijelaskan para ulama. Oleh karena itu sebagian ulama ketika membahas bab silaturahim, yang pertama kali mereka bahas adalah birrul walidain, sebagaimana dilakukan oleh Imam Nawawi dan para ulama yang lain. Oleh karena itu semoga dengan berbakti kepada orang tua, rezeki kita dilapangkan, dilancarkan, dan kita akan berangkat. Dan jujurlah kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Tahukah Anda?
2: Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada permasalahan, yaitu ketika seseorang membawa anak kecil, tentunya anak kecil ini dia tidak diwajibkan, tetapi sah hajinya, ya, karena syarat buluh kita katakan adalah syarat sah, syarat wajib. Tidak wajib bagi orang yang belum baligh untuk menunaikan ibadah haji, tapi jika dia menunaikan, sah apa tidak hajinya? Sah. Tetapi belum jatuh padanya hajatul Islam, haji yang wajib. Yang artinya apabila dia baligh diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji. Nah, apabila saya bawa anak saya yang belum baligh, bagaimana dia berihram? Lihat keadaan anak itu. Kalau dia mumayyiz, yaitu bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, maka kita bimbing dia berihram. Dan kita juga dianjurkan untuk memerintahkan kepada dia mengerjakan hal-hal yang dianjurkan sebelum berihram, seperti tadi mandi, membersihkan tubuhnya, ya, ya. Kemudian juga melakukan hal-hal yang dilakukan sebelum berihram yang seperti kita lakukan. Baru setelah itu kita bimbing dia untuk melakukan isyar, yaitu mengucapkan syiar bahwasanya dia sudah masuk ke dalam manasik haji dan umroh dengan mengucapkan labbaika hajjan wa umratan, atau labbaika hajjan atau labbaika umratan. Dia ucapkan sendiri. Adapun kalau anak itu masih bayi, tidak bisa berbicara misalkan, maka pada saat itu orang tuanya yang mengucapkan atasnya. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ihram. Pada saat seperti inilah si fulan sudah dinamakan muhrim, yaitu sedang berihram. Kalau sudah muhrim, maka yang dianjurkan bagi seseorang kalau sedang berihram adalah dia mengucapkan talbiyah. Untuk laki-laki diucapkan dengan suara yang keras dan terus menerus. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya diucapkan dengan suara yang keras? Yaitu hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Zaid Ibnu Khalid radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'ani rajulun ja'ani Jibrilu alaihi salam faqala ya Muhammad mur ashabaka falyarfa' saw aswatahum bitalbiyah fa innaha min syi'aril hajj." Ja'ani, telah datang kepadaku Jibril alaihi salam. Kemudian Nabi Jibril alaihi salam berkata, "Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintahkan para sahabatmu untuk mengangkat suaranya dalam bertalbiyah. Sesungguhnya dia adalah syiar haji." Sesungguhnya dia apa? Syiar haji. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk perempuan, maka ya, para ulama bersepakat sebagaimana disebutkan oleh seorang alim besar dari mazhab Maliki Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid, bersepakat bahwasanya seorang wanita termasuk sunnahnya tidak mengangkat suaranya dan tidak memperdengarkan kepada orang lain kecuali dirinya sendiri. Coba lihat, perhatikan perkataan beliau, wa ajma'al ulama'u ala anna sunnata fil mar'ati alla tarfa'a sautaha wa innama 'alayha an tusmi'a nafsaha. Dan para ulama bersepakat bahwasanya termasuk sunnah seorang perempuan tidak mengangkat suaranya dalam talbiyah dan tidak memperdengarkan kecuali kepada dirinya. Talbiyah mempunyai keistimewaan-keistimewaan yang sangat luar biasa. Yang pertama, orang yang bertarbiyah, dan ini tidak didapatkan kecuali orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Berbanggalah Anda yang pada tahun ini ada niatan untuk menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang bertalbiyah, maka dia akan diberikan kabar gembira dengan surga. Coba perhatikan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahalla muhillun wala kabbara mukabbirun illa bushir." Artinya, tidaklah orang yang bertalbiyah dan bertakbir kecuali diberikan kabar gembira. Para sahabat bertanya, qila ya Rasulullah bil jannah, wahai Rasulullah, apakah diberikan kabar gembira dengan surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, iya. Ini keistimewaan talbiyah yang pertama. Keistimewaan talbiyah yang kedua yaitu amalan yang paling utama dan haji yang paling utama adalah dengan mengangkat suara dalam bertalbiyah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyul a'mali afdal?" Amalan apa yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-'ajju was-sajju." Al-'ajju artinya mengangkat suara dalam bertalbiyah ketika berihram. Was-sajju artinya menyembelih hewan hadiu ketika ketika mengerjakan haji haji tamattu atau haji qiran. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Mutiara Tilawah. Tilawah. Tilawah. Tilawah. Surah Al-Balad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara nasihat.
1: Pertama yang kita ingin angkat dari hadis Rasulullah SAW, Anas ibn Malik, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yudhahi bikabshain. Rasulullah SAW kata Anas berkurban dengan dua kibas. Berarti di sini diutamakan kibas. Aqraini yang bertanduk berarti jantan. Dan ini merupakan suatu sunnah. Wa yusammi, menyembelihnya dengan membaca bismillah. Wa yukabbir, dan membaca Allahu Akbar. Maka dari sini para ulama sampai mengatakan wajib membaca bismillah Allahu Akbar, karena Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dengan kalimat Falyadhkur ismallah. Kalimat perintah itu menunjukkan wajib, walaupun di antara para ulama mengatakan itu adalah hukumnya sunnah. Wa yukabbir, dan ini anjuran agar kita membaca takbir. Wa yadha'u rijlahu ala sihafihima, ketika menyembelih adabnya kita injak lehernya supaya tidak gerak, kemudian sambil kita hadapkan kiblat kita sembelih. Wa fi lafdhin, di dalam satu lafaz dabahahuma biyadihi, disembelih dengan tangannya sendiri. Ini juga anjuran buat untuk orang yang berkorban, sunnahnya adalah nyembelih sendiri. Dan ini juga kita bisa simpulkan Rasulullah SAW itu menyembelih cuma dua. Itu pun satu untuk keluarganya, satu untuk umatnya. Siapa yang lebih dari itu, maka dia keluar dari sunnah. Apalagi suami nyembelih sendiri, istri berkorban sendiri, anak sendiri. Ini jelas menyelisih sunnah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Apalagi Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, kami dulu berkorban di zaman Rasulullah satu keluarga satu kambing. Tapi setelah zaman ini berbangga-banggaan, kalian lihat apa yang terjadi. Yaitu satu orang yang nyembelih sendiri-sendiri. Nah, di dalam satu lafaz saminain dari kalimat simnun, yaitu gemuk. Ini juga merupakan satu sunnah. Hendaknya orang yang berkorban, yang menyembelih udhiyah, mempersembahkan untuk Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu cari yang terbaik, yang tergemuk. Karena kita persembahkan kepada yang Rahman, yang telah memberikan rezeki kepada kita. Di dalam suatu riwayat, Abu Umanah mengeluarkan satu kalimat thaminain dari kalimat thaman, yaitu mahal. Dan ini tidak bertentangan, karena rata-rata yang gemuk itu mahal, dan mahal itu biasanya menghasilkan hewan atau barang yang bagus. Kata orang Jawa, rego nggawa rupa, kan gitu. Kalau sekarang harga nggak bawa bentuk, ya nggak mungkin, itu kan. Nah, bismillah Allahu Akbar itu yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya, Rasulullah SAW memberikan suatu sunnah kurban sebagaimana yang telah dinukil oleh Aisyah. Amara bikabshin aqran. Rasulullah pernah memerintah untuk mengambil kibas yang bertanduk. Yata'u fi sawadin, nginjek dengan hitam. Maksudnya kakinya hitam, tapi sisanya putih. Itu kambing yang sangat cantik, kambing yang diutamakan oleh Rasulullah. Wa yabruku fi sawadin, kalau tidur itu juga dengan hitam, maksudnya bagian bawah tubuhnya itu juga hitam. Wa yanduru fi sawadin, melihat dengan hitam juga, artinya matanya itu hitam. Ini kambing yang paling dianjurkan oleh Rasulullah kibas jantan bertanduk, matanya hitam, kakinya hitam, perut bawahnya hitam. Ini berarti sunnah. Dan mencari kambing yang seperti ini enggak gampang. Udah gemuk jantan bentuknya seperti itu. Jadi kita lihat itu kayaknya memang menarik. Faqala Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, "Ishhadi." Ya, al-mudyah, wahai Aisyah, tolong bantu aku untuk ngasah pisau. Al-mudyah itu pisau. Ini menunjukkan bahwa di dalam berumah tangga itu suami istri itu harus ta'awun. Enggak bisa mentang-mentang, lo kan laki tugasnya begini, lo kan perempuan tugasnya begini, enggak bisa. Sesekali perempuan bisa aja ngerjain kerjaan laki-laki. Laki-laki apa? Ngasah pisau gitu ya. Rasulullah juga begitu. Sesekali waktu mengerjakan kerjaan-kerjaan perempuan. Yang disebutkan oleh Aisyah dan istri-istri lain, Rasulullah itu kalau di rumah kadang mesul sepatu, kadang bantui nyuci, nambal ember, bahkan kadang-kadang membenahi tempat minuman. Ini yang dikerjakan Rasulullah SAW. Maka kalau kita sekarang mau berumah tangga baik, hendaknya wujudkan ta'awun antara suami istri dengan kompak. Karena pada akhirnya rumah tangga itu suatu kongsi untuk kebaikan. Kerjasama abadi untuk suatu hal yang mulia, apa itu? Surga. Dan mana ada sih ada orang yang gak mau masuk surga. Suami pengen masuk surga, istri masuk surga. Yang kompak sama Rasulullah nih lihat. Kurban aja kerjasamanya bagus. Rasulullah tuh nyembelihnya, Aisyah ngasah apa? Pisaunya gitu. Ya kalau ibaratnya di rumah, ya mungkin kerjaan-kerjaan kalau memang istrinya lagi nyapu, anaknya dikerjai suami. Ya, atau istrinya sedang ngurusin anaknya, ya suami bantu, mungkin ngepel nyapu. Itu enggak ada jeleknya. Tsumma akhadaha, kemudian diambil, fa adja'ahu, kemudian dia tidurkan. Ini posisi untuk nyembelih kambing, beda dengan menyembelih unta. Kalau unta itu cara menyembelihnya apa? Di an-nahr, dalam keadaan berdiri kaki tiga, karena ditekuk satunya di tali, kemudian ditusuk di bawah lehernya sini. Itu an-nahr. Makanya ketika perintah fasalli li rabbika wanhar, maka itu tertuju kepada cara menyembelih unta. Summa dabahahu, kemudian disembelih, wa qala bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Masya Allah. Ya, Rasulullah SAW menyembelih satu untuk umatnya, satu untuk keluarganya.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
3: Suka lupa. Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mau bertanya nih, bagaimana amalan-amalan pada hari Jumat untuk kaum wanita? Fadhil Ustaz.
4: Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Nah, hari Jumat adalah hari spesial ya untuk kaum muslimin. Dia adalah hari Id bagi umat Islam. Dan kita tahu bahwa ada sunnah-sunnah yang hendaklah kita perhatikan di hari tersebut. Secara umum, sunnah-sunnah ini berlaku untuk semuanya, ya, baik untuk laki-laki, begitu juga untuk kaum wanita. Ya, kecuali sunnah-sunnah yang berkaitan dengan hadirnya seseorang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, ya kan? Maka itu tentu saja pengecualian atau tidak berlaku kecuali untuk orang yang memang akan mendatangi sholat Jumat, seperti misalnya mandi, ya kan? Untuk ya sebelum datang ke masjid, kemudian bersegera ke masjid, ya kan? Memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang terbaik, gitu kan? Itu semua hanya disunahkan bagi orang yang akan datang ke masjid menghadiri sholat Jumat. Dan yang wajib untuk mendatangi sholat Jumat adalah laki-laki. Ya. Nah, ini berarti hanya berlaku untuk laki-laki. Tapi kalaupun si wanita tersebut akan menghadiri sholat Jumat dan ini diperbolehkan oleh para ulama, tentu saja, maka ya berarti dalam hal ini wanita pun melaksanakan sunnah-sunnah tersebut, gitu, seperti mandi dulu dan lain sebagainya. Nah, ada pun sunnah-sunnah di hari Jumat yang bisa dilakukan oleh kaum wanita, diantaranya adalah membaca surat Al-Kahfi, ya kan? Maka itu berlaku untuk laki-laki, begitu juga berlaku untuk kaum wanita. Begitu juga diantara sunnah yang bisa dilakukan pada hari Jumat adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi, ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ya hari Jumat perbanyaklah olehmu bersholawat kepada aku. Maka perbanyak sholawat dengan lafad misalnya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, seperti itu. Ya. Begitu juga diantara sunnah di hari Jumat adalah berdoa, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara khusus, ya, di waktu yang dinyatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita berdoa padanya, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pada akhir hari Jumat, ya, menjelang terbenam matahari di akhir hari Jumat, ya, dari sejak ba'da asar sampai terbenam matahari, maka kita disunahkan untuk memperbanyak doa pada hari tersebut, begitu. Wallahu a'lam.
3: Nah, itu jawaban buat pertanyaan dari Evi Nur Syafitri, ya, mengenai amalan-amalan pada hari Jumat untuk wanita. Sebenarnya umum, ya, Ustaz, ya, ternyata.
4: Ya.
3: Cuman memang yang mengecualikan itu apabila untuk hadir ke masjid,
4: ya.
3: Oh, Masya Allah. Baik, masih di video yang sama, di video sunnah-sunnah di hari Jumat, ada lagi pertanyaan dari Muhammad Rifai. Permisi Ustaz, numpang tanya. Dalam video di atas tidak disebutkan tentang sunnah memotong kuku dan juga kumis pada hari Jumat. Saya pernah dengar ada beberapa hadis tentang sunnah memotong kuku dan kumis pada hari Jumat, tetapi hadisnya dhaif. Terus bagaimanakah hukum yang benar tentang memotong kuku dan kumis pada hari Jumat? Pada Ustaz.
4: Ya, tentang memotong kuku, ya, dan kumis, ya, di hari Jumat itu memang ada hadis-hadis yang tidak marfu, gitu. Jadi tidak sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis-hadis yang marfu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang dhaif, ya, gitu, hadisnya. Jadi memang tidak ada hadis yang marfu. Akan tapi tentang memotong kuku, mencukur kumis ini datang dari asar para sahabat. Jadi dilakukan oleh para sahabat Nabi, begitu juga dilakukan oleh para tabi'in, begitu. Nah, sehingga di kalangan para ulama seperti Al-Imam Syafi'i, begitu juga Al-Imam Ahmad, ya, di mazhab mereka memang dinyatakan bahwa di antara sunnah yang hendaklah kita lakukan di hari Jumat itu adalah memotong kuku, begitu, ya. Nah, yang terkenal adalah Imam Syafi'i, Imam Ahmad menyatakan demikian, begitu. Apa dalilnya? Dalilnya karena di hari Jumat itu secara umum disunahkan bagi kita untuk membersihkan badan dan sebagainya, gitu kan. Maka memotong kuku itu termasuk bagian dari an-nadhafah, gitu. Sehingga berdasarkan hal itulah, begitu juga berdasarkan apa yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, ya, para ulama itu menyatakan bahwa dianjurkan bagi kita untuk melakukannya di hari Jumat begitu. Nah, jadi seperti itu tentang kedudukan atau persoalan memotong kuku ya dan mencukur kumis di hari Jumat. Wallahu a'lam.
3: Nah, itu dia. Syukur Ustaz jawabannya.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Soal jawab.
5: Mungkin ada juga keyakinan di masyarakat Ustaz, apabila ya, anak kita ingin soleh, mungkin anak karena laki-laki soleh dan ganteng harus bacakan dengan surat Yusuf.
6: Oh gitu.
5: Ya, kalau perempuan katanya harus bacakan surat Maryam.
6: Ini oh, itu khurafat ya. Khurafat ya. Kalau ingin anaknya cakep ya harus baca surat Yusuf. Ya kalau ingin anaknya cantik jadi surat Maryam, ya enggak ada hubungannya. Surat Yusuf tidaklah dibaca, bukanlah dibaca untuk menjadikan sang anak menjadi tampan. Surat Maryam tidak dibaca untuk menjadi seorang putri menjadi putri yang cantik. Kalau ayahnya pas-pasan wajahnya, ibunya pas-pasan, bagaimana membaca surat Yusuf? Surat Yusuf, surat yang lainnya, surat Ibrahim, yang lainnya tidak akan bisa menjadi surat Yusuf, menjadi Ibrahim atau Muhammad ya. Kita tahu ada surat-surat Yusuf, surat Ibrahim, surat Muhammad. Nanti kalau kita seperti itu, ya kita katakan barang siapa yang ingin anaknya gemuk, silakan baca surat Al-Fil. Ya, surat gajah biar gemuk seperti gajah atau surat Al-Baqarah seperti sapi. Ya, ini salah paham. Surat-surat dalam Al-Qur'an bukan demikian tujuannya ya. Ini khurafat yang tersebar di sebagian masyarakat.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba' fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala

0: السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.
1: سؤال جواب.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مau nanya yang pertama, kalau tadi kan ada klausul yang tata tidak terpengaruh itu dikebiri seperti itu. Dengan klausul ini apakah jadi sudah pasti kalau anak korban itu harus kambing laki-laki atau sapi laki-laki, nggak boleh perempuan gitu saja. Yang terus yang kedua tentang tadi ada kotoran kambing nggak najis atau kotoran sapi nggak najis dan itu terserang baru tahu sekarang kalau kotoran kecil kambing atau sapi itu nggak najis.
3: Yes.
2: Karena kalau di kampung itu kan jualan kotoran sapi atau kotoran kambing, selama ini yang saya pahami kalau jualan barang najis itu kan haram. Dengan sekarang akhirnya apakah boleh akhirnya jualan kalau punya kambing, jualan di kampung itu saya punya sapi dan kambing itu pertama ini kotorannya nggak pernah dijual tapi dikasihkan aja gitu. Karena katanya kalau jual barang haram kan nggak boleh gitu. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum. Berkaitan dengan jenis kelaminnya laki atau perempuan, ini memang muskilah. Hilang bagi ulama tentang masalah ini. Tetapi jumhur ulama sepakat mengatakan boleh, walaupun bukan kambing laki, walaupun bukan kambing laki, perempuan diperbolehkan. Cuma memang contoh yang dicontohkan dan mayoritas para ulama itu menyembelihnya hewan laki. Nah, ya, ulum alam islam. Tetapi memang jumhur lebih mengarahkan kepada yang laki dibanding yang perempuan. Jadi adapun tentang kebiri tadi, memang ini dimakruhkan, tapi diperbolehkan. Karena hukum makruh itu halal. Ya, hukum makruh itu halal. Hukum syubhat makruh itu halal, menjauhkan yang mulia, tapi diperbolehkan. Kemudian berkaitan dengan hewan yang halal, maka kotorannya pun tidak najis. Iya. Adapun tentang jual beli kotoran hewan, jual beli kotoran hewan, ini ulama memperbolehkan kalau hewan yang tidak haram gitu. Tetapi sebagian lagi mengharamkan karena jenisnya wasakh, sesuatu yang kotor tapi tidak najis. Jadi artinya ini kotor cuma enggak najis karena memang asal hukum hewannya tidak haram gitu ya. Ulama mengatakan seperti itu. Kemudian juga ada jenis beberapa hewan, kita juga perlu tahu Pak ya, bahwa jenis kotoran domba biasa yang bulu lurus atau jenis Jawa, Bandot, Etawa itu memang petani tidak menginginkan Pak, karena kotorannya itu kalau kena air ngambang dia dan kena air tidak hancur. Tapi kalau jenis domba itu dicari karena memang betul bagus sekali dan ini kalau kena air itu hancur seperti tepung gitu ya. Ya, tapi secara umum kalau memang itu hewan itu memang halal, maka kotorannya tidak najis. Maka sebagian memperbolehkan memperjualbelikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah. Fadhol, silakan kami.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Nabi SAW itu katakan tentang masalah kulit di sini, ya. Itu beliau mengatakan man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Yaitu barang siapa yang menjual ya kulit hasil kurban. Ini kulit ini ya. Ini kulit juga di sini ada bulu-bulunya di sini. Ini kan biasanya dijual. Kata Nabi SAW, siapa yang menjual kulit hasil kurban, maka fala udhiyata lahu. Tidak ada kurban untuknya. Jadi dianggap kurbannya itu tidak ada. Maka ada dua hal penting yang perlu diperhatikan dan ini yang biasa dilanggar oleh orang yang berkurban atau oleh panitia kurban. Pelanggaran yang pertama, mereka itu dengan sengaja menjual kulit. Padahal yang namanya kurban kita itu bertakarrub, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hasil sembelihan kita. dengan darah yang kita keluarkan dari hewan tersebut ya, dengan daging-dagingnya di sini kita berkurban dengan itu semuanya. Maka hasil dari sembelian tadi tidak boleh sama sekali untuk dijual dan dicari untung. Ya, sebagian orang misalnya hasil kulit ini dijual kemudian dapat uang, jadikan kas masjid, uang kas masjid. Atau kulit ini dijual, ditukar lagi dengan kambing, dibarter dengan satu kambing. Kulitnya misalnya banyak, ditukar lagi untuk satu kambing, ya, kemudian disembelih lagi mungkin untuk makan-makan panitia. Itu pun juga tidak dibolehkan. Ya, yang ada kulit seperti ini ya, para pemirsa sekalian perlu pahami, itu diberikan kepada orang yang butuh begitu saja sebagai sedekah atau sebagai hadiah, ya. Tidak boleh sebagai upah juga bagi tukang jagal. Maka pelanggaran yang kedua yang dilanggar biasanya juga, biasanya hasil dari sembelihan daging-dagingnya yang ada di sini, ya, daging-dagingnya yang ada itu juga biasanya dijadikan hak khusus bagi tukang jagal. Ini juga tidak dibolehkan. Jadi mereka cuma mendapatkan upah saja, sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, upah dari uang saku sahibul kurban. Tidak boleh diambil dari daging kurban, mereka diistimewakan dengan diberikan misalnya secara khusus kepalanya, secara khusus

0: ya, mau ditukar pun dengan kambing tidak boleh, dijual begitu saja juga tidak boleh. Kemudian yang kedua, tidak boleh tukang jagal diberi upah dari hasil kurban. Karena kalau diberi upah itu sama saja kita mengeluarkan iwat, ya, hasil kurbannya tadi itu kita jual, kemudian uangnya kita beri kepada dia. Ya, ini suatu pelanggaran dalam masalah kurban. Maka lakukanlah kurban untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah kurban sesuai dengan tuntunan. Jadi jangan kita buat amalan-amalan yang ini nanti membuat kurban kita itu jadi sia-sia. Maka ikutilah tuntunan Nabi, janganlah kita itu langgar apa yang telah beliau tentukan. Dan ingatlah kata Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaraddun. Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, maka amalan tersebut itu tertolak. Maka ini yang harus kita perhatikan dalam masalah pemanfaatan hewan kurban, dari kulit, dari dagingnya, macam-macam, ya. Intinya kita murni melakukannya karena ibadah, jadi itulah tuntunan yang mesti kita ikuti. Ya, demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Soal jawab.
3: Ustadz, apakah mengatakan kebaikan kita kepada seseorang tanpa kita sengaja dengan maksud untuk juga memberikan pelajaran, apakah itu termasuk tanda-tanda ketidakikhlasan? Mohon nasihat dan jawabannya. Terima kasih, Ustadz.
4: Ya, di antara tanda keikhlasan itu adalah berusaha untuk menyembunyikan amal kebaikan. Itu tanda keikhlasan, yaitu orang itu berusaha untuk menyembunyikan amal kebaikan yang dilakukannya, tidak menyebut-nyebutnya. Mungkin seorang beramal tidak ada yang melihatnya, yang tahu hanyalah Allah dan dirinya, tapi kemudian dia menceritakannya. Tujuannya adalah supaya mendapat pujian dari orang lain, sanjungan, atau sesuatu selain wajah Allah Subhanahu wa taala. Amal seperti ini atau perbuatan seperti ini disebut sum'ah. Ya, disebut sum'ah. Dia telah memperdengarkan amalnya. Jadi amal itu kalau tidak ada hajat dan keperluan untuk disampaikan, maka tidak perlu disampaikan, kecuali ada keperluan, yaitu untuk memberikan pelajaran kepada orang lain. Demikian juga menunjukkan amal itu tidak perlu dilakukan apabila dapat merusak hati kita, karena hati itu lemah. Ya, hati itu lemah. Kalau kita mempertontonkan amal kita, maka syaitan akan membisikkan was-was ke dalam hati kita, menumbuhkan riya itu di dalam hati. Dan itu susah menjaganya, karena hati itu berbolak-balik, sangat cepat bolak-baliknya. Maka pada dasarnya, kalau kita dapat menyembunyikan amal, maka sembunyikanlah. Kecuali yang tidak dapat disembunyikan, ya, yang harus dikerjakan bersama orang banyak. Tapi kalau bisa disembunyikan, disembunyikan. Ya, kalau bisa disembunyikan, maka yang lebih bagus adalah kita menyembunyikan amal tersebut. Nah, demikian. Tapi kalau tujuannya tadi untuk memberikan pelajaran kepada orang lain, maka dibolehkan sebatas untuk tujuan itu dan tidak berlebih-lebihan. Ya, tidak berlebih-lebihan artinya adalah dia selalu, ya, melakukannya. Sesekali boleh menunjukkan amal, menceritakan amal untuk tujuan kebaikan itu. Sesekali boleh, tapi kalau selalu, maka ini akan menggoyahkan hati juga, ya, penyakit riya dan sum'ah itu akan masuk juga ke dalam hati kita. Nah, demikian. Maka dari itu para Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat untuk senantiasa menyembunyikan amal-amal kebaikan, ya. Maka diantaranya adalah Nabi menganjurkan, ya, kepada para laki-laki untuk mengerjakan sholat sunat rawatib itu di rumah, yang mana sunnah ini sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Kita lihat pemandangan ini majemuk, kita lihat di masjid-masjid kaum muslimin, yaitu selesai mengerjakan sholat-sholat wajib ataupun fardu, faraid, mereka mengerjakan sholat-sholat sunat rawatib.

0: tertib di masjid, padahal lebih bagus mereka kerjakan di rumah. Ya, ini latihan untuk menyembunyikan amal. Nah, demikian ya. Tapi kalau ada keperluannya tadi, itu ada juga contohnya, seperti Nabi SAW ketika memberikan pujian kepada seorang yang memperlihatkan sedekahnya dan menjadi teladan dan contoh bagi orang lain. Itu ketika Nabi ya menganjurkan para sahabat untuk bersedekah kepada beberapa orang dari suku Thaif yang keadaan mereka sangat memalas dan sangat fakir, tapi tidak ada satupun yang tergerak untuk memberikan sedekah kepada mereka, hingga datanglah seorang sahabat Ansar menyerahkan sedekahnya berupa beberapa butir kurma. Maka para sahabat pun berbondong-bondong melihat itu, ya, melihat itu para sahabat pun berbondong-bondong untuk memberikan sedekahnya kepada mereka. Maka Nabi pun mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan fil Islam falahu ajruha wa ajru man amila biha wa la yunqas min auzar min ujurihim syai'a. Barang siapa yang menyontohkan ya, suatu perbuatan baik di dalam Islam, maka baginya pahala dari kebaikan yang dilakukannya dan pahala dari orang-orang yang melakukannya, yang mengerjakan dan mengamalkannya tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikit pun. Nah, demikian hamba Allah yang berbahagia. Jadi amal itu kalau tidak ada hajat dan keperluan untuk dipertontonkan, maka lebih baik, lebih bagus dan lebih baik disembunyikan. Kecuali ada keperluan yang memang baik untuk diri kita dan untuk orang lain. Wallahu a'lam bishawab.
1: Tahukah Anda?
2: Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kalau sudah orang berihram, maka di sana ada larangan-larangan ihram. Ya. Kalau sudah orang berihram, ada di sana larangan-larangan ihram. Larangan yang pertama, maksud larangan ini adalah orang yang dalam keadaan ihram. Ingat, ihram bukan apa? Bukan hanya kain ihramnya, tetapi keadaan. Ya, kalau orang dalam keadaan berihram, maka dia dilarang untuk mengerjakan hal-hal berikut. Ada 10 atau 11. Perhatikan yang pertama, yaitu mencukur rambutnya atau menggundur rambutnya dan seluruh rambut yang lain. Baik itu bulu ketiak, bulu kemaluan, kumis, apalagi janggut, dilarang. Ya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Janganlah kalian mencukur rambut kepala kalian sampai hewan hadyu sampai ke tempatnya. Yaitu kapan itu? Tanggal 10 Zulhijjah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalil yang lain yang menunjukkan akan hal ini, surat Al-Hajj ayat 29. Tsummal yaqulu tafathahum. Artinya, kemudian kerjakanlah tafathahum, yaitu dari tafathahum para ulama tafsir mengatakan melempar jamarat, kemudian mencukur rambut, ya, kemudian meletakkan ihram. Ini kalau sudah tanggal 10 Zulhijjah, menunjukkan ketika berihram tidak diperbolehkan mengerjakan hal itu. Larangan yang kedua yaitu memotong kuku, dan baik itu kuku kedua tangan atau kuku kedua kaki dilarang, ya, dengan dalil yaitu mengkiaskan dengan apa? Dengan rambut, dikiaskan dengan rambut, dan juga dengan dalil surat Al-Hajj ayat 29 tadi. Larangan yang ketiga yaitu menutup kepala bagi laki-laki. Ya, menutup kepala bagi laki-laki. Hal ini berdasarkan sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ma ta'muruna an nalbasa min ath-thiyabi fil ihram?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang engkau perintahkan bagi kami untuk memakai pakaian di dalam keadaan berihram? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La talbas." Salah satu yang beliau jawab adalah walal baramis walal amain. Tidak boleh seorang muhrim memakai pakaian anaim, yaitu penutup kepala, surban, ya, atau yang semisalnya peci kah, topi kah, pet kah, ya, atau burnus. Burnus adalah pakaian thawb, pakaian gamis seperti ini, tetapi ada penutup kepalanya, seperti orang-orang yang dipakai, seperti pakaian orang-orang Maroko. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan berarti untuk menutup kepala yang tidak melekat dan menempel dengan kepala dilarang, tidak. Diperbolehkan untuk menutupi kepala atau menutupi tubuh kita dari terik, dari panasnya terik matahari, diperbolehkan. Ya, hal ini berdasarkan sebuah hadis bahwasanya Bilal dan Usamah merupakan teman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menunaikan ibadah haji. Nah, Usamah, ya, Ummul Husain radhiyallahu anhu bercerita, hajaztu ma'a Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummul Husain, seorang perempuan radhiyallahu anha, bercerita, aku pernah berhaji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada haji wada. Faraitu Usamata wa Bilalan wa ahaduhuma akhidun bi khitam naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal akharu rafi'un thawbahu yasturu min al har hatta rama jamratal aqabah. Artinya, aku melihat Usamah dan Bilal radhiyallahu anhuma, salah satu dari mereka memegang tali pelana ontanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lain mengangkat kain untuk menutupi Rasulullah SAW dari panas, ya, panasnya terik matahari, sampai beliau melontar jumrah Aqabah. Artinya itu dari mulai Muzdalifah sampai kemana? Ke Mina. Ini hadis riwayat Imam Muslim, menunjukkan bahwasanya yang menutupi kepala tetapi tidak melekat dan tidak menutup, seperti misalkan payung, seperti kain yang kita tutupkan, seperti misalkan juga atap bis, itu tidak mengapa. Ya, tidak seperti kelompok-kelompok sesat, dia membuka atap bis, sayang bisnya dibuka. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun menutup, ada pertanyaan sekarang. Di haji banyak sekali debu. Bolehkah kita pakai masker untuk menutup wajah kita? Maka jawabannya, ya, tidak diperbolehkan. Dan ini pendapat yang lebih hati-hati dan lebih kuat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang sahabat yang ditendang sampai mati oleh ontanya, ya. Beliau mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mayat sahabat tersebut, la tukhammiru ra'sahu. Di dalam riwayat yang lain, la tukhammiru ra'sahu wala wajhahu. Jangan kalian menutup kepalanya dan wajahnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kenapa? Karena orang yang meninggal dalam keadaan ihram, dia dikuburkan dengan memakai kain ihramnya, tidak dikafankan seperti biasa, tetapi memakai kain ihramnya. Nanti dia akan bangun dalam, dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Subhanallah, luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun perempuan, mereka tidak boleh memakai cadar dan tidak boleh memakai kedua kaos tangan. Hal ini sebagaimana yang dikerjakan oleh, yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. La tantaqibul muhrimatu wa la talbasul qufazain. Artinya, seorang wanita yang berihram dalam keadaan ihram tidak boleh memakai cadar dan tidak boleh memakai kedua kaos tangan. Cuma jika mereka berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, maka para perempuan tersebut menjulurkan kain dari atas kepalanya menutup wajahnya. Jika sudah tidak berhadapan lagi, maka boleh dibuka kembali. Sebagaimana dikerjakan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam cerita beliau yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Aisyah bercerita, kana rukban yamurruna bina. Rukban itu jamak daripada rakib. Orang-orang yang menunggangi kendaraan, ya, mereka melewati kami. Wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muhrimat. Kami waktu itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ihram. Fa idza hadu bina sadalat ihdana jilbabaha min ra'siha ala wajhiha. Jika orang-orang yang menunggangi kendaraan tersebut, mereka zakalahnya, mereka melewati kami, maka salah satu dari kami menutup dengan jilbabnya kain di atas wajahnya. Ya, fa idza jawazuna kashafnahu. Kalau seandainya mereka sudah lewat jauh, maka kami buka kembali. Nah, ini bagaimana yang dilakukan oleh perempuan ketika dalam keadaan berihram. Yang keempat, larangan ihram yang keempat yaitu memakai pakaian yang berjahit, yang membentuk tubuh. Yang berjahit di sini maksudnya adalah pakaian yang membentuk tubuh. Ya, dilarang seorang muslim untuk memakainya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang sudah saya sebutkan, ketika beliau ditanya, "Mayal basul muhrim?" Apa yang dipakai oleh orang yang sedang berihram? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La talbasul qumus al-qamis wala sarawilat wala al-amaima wala al-baranis wala al-khifaf." Jangan kalian memakai qamis yang seperti ini. Kemudian juga jangan kalian memakai sirwal, ya, celana, kemudian penutup kepala, kemudian burnus yaitu thawb yang seperti ini menutup semuanya membentuk tubuh, maka ini dilarang. Maka termasuk larangan dalam agama Islam bagi orang yang berihram untuk memakai pakaian yang berjahit, yaitu yang membentuk tubuh. Kemudian larangan yang kelima yaitu sengaja memakai minyak wangi. Sengaja memakai minyak wangi dalam keadaan ihram, baik itu di pakaian ihramnya atau di badannya, ya, ataupun di makanannya ataupun di minumannya. Nah, ini jauhi hal-hal yang wangi-wangi, ya. Nah, di sana ada banyak pertanyaan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang beberapa hal yang berbau seperti sabun. Ya, bolehkah kita memakai sabun? Maka jawabannya seperti yang sudah saya sebutkan bahwasanya sabun, ya, jika ada yang tidak wangi maka itu yang lebih utama dipakai. Jika ada yang tidak wangi maka itu yang lebih utama dipakai. Tetapi jika tidak ada dan kita membutuhkan untuk memakai sabun di tangan kita, maka diperbolehkan seseorang untuk memakainya, ya. Tetapi sekali lagi diutamakan yang tidak wangi. Adapun krim misalkan, maka juga seperti itu jawabannya. Jika ada yang tidak wangi maka pakailah krim yang tidak wangi. Begitu juga minyak angin, balsam, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah sebuah hadis riwayat Bukhari, yaitu ketika ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pakaian dia ketika dia ihram terkena minyak wangi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ighsil at-tayyib alladhi bika 3 marrat wanza 'anka al-jubbah wasna' fi umratika ma tasna'u fi hajjik." Artinya, cuci minyak wangi yang terkena badanmu atau terkena pakaianmu tersebut sebanyak 3 kali. Kemudian lepaskan kain ihrammu tersebut yang terkena tadi, jangan dipakai lagi. Ganti yang lain. Wasna' fi umratik, dan lakukanlah di dalam umrahmu sebagaimana yang kamu lakukan di dalam hajimu. Kemudian termasuk hal yang dilarang ketika berihram atau dalam keadaan berihram adalah membunuh hewan darat atau berburu hewan darat. Ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam, yaitu dalam keadaan berihram. Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 95, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh hewan-hewan buruan darat ketika dalam keadaan kalian berihram. Ya, ketika dalam keadaan kalian berihram. Baik. Kemudian hal yang ketujuh yang dilarang ketika berihram adalah mengadakan akad nikah atau melamar. Termasuk yang dilarang, baik dia sebagai pelakunya atau dia sebagai yang menikahkan atau yang melamarkan. Nah, ini tidak diperbolehkan. Dalil yang menunjukkan akan hal ini yaitu sebuah hadis riwayat Bukhari, sebuah hadis riwayat Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yankihul muhrim wa la yunkih wa la yakhthub wa la yukhthab alaih." Seorang yang berihram tidak boleh dia menikah dan tidak boleh dia menikahkan. Menikah berarti dianya yang menikah. Menikahkan berarti dia menikahkan orang lain. Dan tidak boleh dia melamar dan tidak boleh dilamar. ya, ini para ikhwah sekalian, dan ini mazhab jumhur ulama, mayoritas para ulama. Kemudian yang kedelapan dari larangan-larangan ketika berihram adalah bersetubuh dalam keadaan berihram, ya, bersetubuh. Hal ini berdasarkan sebuah hadis riwayat atau sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 197, al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu diwajibkan pada bulan-bulan yang sudah ditentukan, dimaklumi. Barang siapa yang diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji pada bulan-bulan tersebut, maka tidak boleh dia berbuat rafath. Dan rafath, para ulama tafsir mengatakan al-jima', yaitu bersetubuh, ya, yang disengaja sebelum dia bertahalul awal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Larangan yang kesembilan yang dilarang ketika berihram adalah bercumbu. Baik dengan mohon maaf mencium, memeluk, meremas, ya tidak diperbolehkan bercumbu dengan lawan jenis. Ini dilarang ketika berihram, dan ini termasuk dalam kata-kata fala rafatha. Janganlah dia berbuat rafath. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu hal-hal yang dilarang ketika berihram. Ya, hal-hal yang dilarang ketika berihram.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Mutiara Tilawa. Surah Al-Lail.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara nasihat.
1: Kadang terfikir di dalam hati, saya berdakwah ke sana ke sini, akan tetapi ada adik yang tidak sholat. Padahal dia sudah baligh, dia sudah dia masih berakal. Kadang-kadang kita memperhatikan ada orang yang mungkin dia sangat dipanuti oleh orang-orang yang begitu banyak, akan tetapi anak-anaknya malah jauh dari Islam. Maka ketahuilah bahwasanya mendakwahi kerabat ini termasuk syariat dalam agama Islam. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzir 'ashiratakal aqrabin." Artinya, dan berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Ini perintah yang Allah Subhanahu wa taala redaksikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi perintah ini juga umum untuk umatnya. Semestinya kita sebagai seorang muslim lebih mendakwahi keluarga-keluarga kita dan mereka yang prioritas utama. Dan saya sering menyinggung sebagian orang kadang-kadang mempunyai prioritas yang terbalik. Di antaranya yaitu orang kadang-kadang berdakwah ke sana kemari, akan tetapi anak istrinya, kakak adiknya, bapak ibunya, paman bibinya, saudara saudarinya dia lupakan. Dia adalah seorang pendakwah yang sangat terkenal misalkan, akan tetapi orang-orang terdekatnya dia lupakan, dia tidak dakwahi. Maka ini adalah prioritas terbalik. Dan banyak sekali contoh-contoh prioritas yang terbalik, yang lebih mendahulukan sesuatu yang tidak sesuatu yang bukan utama untuk diutamakan. Contoh misalkan, seseorang kadang duduk di televisi, di depan televisi, menonton acara-acara, entah itu berita, entah itu diskusi, talk show, entah itu acara-acara charity, entah itu acara infotainment atau yang semisalnya, ataupun acara-acara musik yang cenderung kepada dosa dan maksiat. Orang sangat kuat duduk berjam-jam di depan televisi, matanya fokus, pikirannya fokus kepada apa yang diucapkan, setiap ucapan ya. Akan tetapi kenapa seseorang tidak bisa, bahkan tidak mempunyai waktu kadang untuk duduk di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala? Bukankah dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya bahwa siapapun yang duduk di musallanya setelah dia salat, di tempat salatnya setelah dia salat, menunggu salat, maka dia akan masih dinyatakan sebagai orang yang salat. Dan selama itu malaikat akan mendoakan, Allah maghfir lahu, Allah marhamhu, Allah matub alaih, ya Allah rahmati si fulan, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah berikan taubat kepada si fulan, selama dia duduk di masjid. Tapi kadang-kadang sebagian orang ketika duduk di masjid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian dia langsung mabur dari masjid, dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan masjid adalah tempat yang paling angker. Seakan-akan di bawah karpet masjid itu ada bulu-bulu atau ulat-ulat bulu, maksud saya ulat-ulat yang menggigiti pantat-pantat orang yang duduk di dalamnya, sehingga dia tidak betah untuk duduk di masjid. Padahal mana yang lebih utama, duduk di masjidkah atau duduk di depan televisi yang ditonton di sana acara-acara yang tidak bermanfaat, acara-acara yang mengandung dosa dan maksiat. Ini prioritas terbalik, dan ini contoh sama seperti yang saya katakan tadi. Salah satu prioritas terbalik adalah seseorang mendakwahi begitu banyak manusia, begitu banyak orang mendapatkan hidayah darinya. Akan Akan tetapi bapak ibunya, dia tidak dakwahi. Akan tetapi adik kakaknya, dia tidak dakwahi. Akan tetapi anak istrinya, dia tidak dakwahi. Paman bibinya, dia tidak dakwahi. Ini tidak menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang mendakwahi orang-orang terdekat, keluarga-keluarga. Dalam surat Tahrim ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Di dalam tafsir Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala menyebutkan perkataan Ad-Dhahhak dan Muqatil Ibn Hayyan. Disebutkan di situ, haqqun 'alal muslimi an yu'allima ahlahu min qarabatihi wa imaihi wa abidihi ma faradallahu 'alaihim wa ma nahahum 'anhu. Artinya wajib atas seorang beriman, atas seorang muslim, lihat kata-kata wajib, haqqun, wajib atas seorang muslim untuk mengajarkan kepada keluarganya, baik itu kerabatnya ataupun budak-budaknya yang laki-laki ataupun perempuan, apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas mereka dan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang atas mereka. Maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semestinya kita harus menjalankan akan hal ini. Dan perhatikan baik-baik ya. Di sana nanti saya akan sebutkan bahwasanya ada cara-cara bagaimana kita mendakwahi orang-orang terdekat kita. Sebelum saya menyebutkan cara-cara bagaimana mendakwahi orang-orang terdekat kita, ketahuilah di sana banyak cerita-cerita dari mulai para nabi alaihi salatu wassalam dan juga para sahabat, sebagaimana yang saya ceritakan tadi, mereka senantiasa sangat gigih mendakwahi orang tuanya. Di antaranya nabi siapa? Abul Anbiya, bapaknya para nabi alaihi salatu wassalam, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ceritanya mendakwahi bapaknya. Lihat anak-anak yang kurang mendakwahi bapaknya, kurang mendakwahi orang tuanya. Mudah-mudahan dari cerita Abu Hurairah, dari cerita Nabi Ibrahim alaihi salam ini menjadi inspirasi kita, menjadi motivator kita untuk senantiasa semangat mendakwahi orang-orang terdekat kita, terutama orang tua kita. Bapak ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 74 Allah berfirman, wa idh qala ibrahimu li abih, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya, azar atattakhidhu asnaman aliha, wahai azar, wahai bapakku, apakah engkau menjadikan asnaman aliha, berhala-berhala sebagai sembahan? Inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin, sesungguhnya aku telah melihatmu dan kaummu dalam kesesatan yang begitu nyata. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat yang lain, Nabi Ibrahim alaihissalam beliau menyebutkan tentang bagaimana usaha beliau untuk agar bapaknya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu usaha, ya. Perhatikan baik-baik bapak ibu saudara-saudari cerita bagaimana Nabi Ibrahim berdakwah kepada bapaknya agar bapaknya meninggalkan kesyirikan dari penyembahan berhala dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalam surat Maryam ayat 47 dari mulai ayat 41. Wa dzkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyyan. Perhatikan baik-baik dan ingatlah di dalam Alkitab disebutkan tentang Ibrahim alaihissalam, sesungguhnya dia adalah seorang yang siddiq dan nabi. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran menarik dari ayat ini, dari cerita bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada bapaknya agar bapaknya meninggalkan berhala-berhala, maka pelajarannya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan gelar, beliau adalah seorang yang siddiq, orang yang benar-benar jujur. Kapan itu? Ketika mendakwahi bapak ibunya. Anda jika ingin mendapatkan gelar as-siddiq, yang itu adalah golongan-golongan yang sangat mulia di sisi Allah, maka dakwahi orang-orang terdekat. Dakwahi orang-orang yang sangat Anda cintai. Ini orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar-benar jujur dalam keimanannya. Bukan orang-orang yang mendakwahi orang jauh tetapi lupa dengan orang yang terdekat. Ya. Ini pelajaran menarik dari ayat ini. Kemudian kita lanjutkan di ayat yang ke-41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qala li abihi, ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a." Lihat bagaimana uslub, ya, metode Nabi Ibrahim alaihi salam mengajak bapaknya. Yaitu dengan cara mengajak sang bapak berpikir. Dan ini kiat cara berdakwah kepada orang yang lebih kita hormati. Kepada orang tua, kepada paman bibi, kepada kakak-kakak, kepada mertua, orang-orang yang sangat kita hormati. Idz qala li abih, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, ya abati." Panggil dengan panggilan yang baik, "Ya abati. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'an." Kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, yang tidak melihat, dan tidak memberikan apa-apa bantuan kepada engkau? Ada pelajaran menarik dari perkataan Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya, yaitu Nabi Ibrahim mengajak bapaknya berpikir. Begitulah cara mendakwahi orang tua. Ajak orang tua kita berpikir. Dan satu lagi, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu kiat yang sangat sukses mendakwahi anak-anak kita, ya, mendakwahi orang-orang yang kita cintai, maka katakan kepada mereka, "Nak, ibu seperti ini, nak, melarang kamu begini, nak, melarang kamu begitu, nak, tidak lain kecuali engkau adalah buah hati ibu yang paling ibu cintai, nak. Ibu tidak ingin anak ibu celaka walau sekecil apapun di dunia dan akhirat, nak. Kecamkan itu, nak. Larangan yang ibu larang, nak, bukan hanya sekedar ibu kemudian menjadi ingin menjadi seorang orang tua yang overprotective, nak. Tidak. Itu tidak lain hanya untuk kebaikan sang anak. Begitu juga ketika sang anak ingin mendakwai orang tuanya. Bu, pa, mohon maaf bu. Mohon maaf bapak ibu sekalian. Saya sangat menyayangi bapak ibu. Saya tidak ingin satu cuil neraka pun menyentuh kulit ibu. Maka terimalah dakwah yang hak ini. Tinggalkan kesyirikan. Tinggalkan perbuatan bid'ah. Ayo sholat. Saya tidak ingin ketika nanti di akhirat kita berpisah. Saya tidak ingin ibu bapak dibakar oleh api neraka. Sesuatu yang sangat menyakitkan hati adalah ketika saya berada di dalam surga sedangkan bapak ibu saya dibakar karena dosa-dosanya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti itu, Bu. Jangan sampai seperti itu, Pak. Saya tidak menginginkan apapun kecuali kebaikan untuk bapak dan ibu. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tarik hatinya. Tarik hatinya orang-orang yang kita cintai tersebut agar menerima hidayah. Seperti yang dicontohkan oleh siapa? Oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. "Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'an." Wahai bapakku, kenapa engkau menyembah zat yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak bisa memberikan pertolongan sedikit pun kepada engkau? Nah, ini juga pelajaran kepada setiap muslim yang masih mengaku muslim tapi masih mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala.

0: soal jawab.
1: Dari Bapak Hasan di Solok ini Ustaz, Sumatera Barat.
2: Sumatera.
1: Baik, mau bertanya Ustaz, mengenai pembagian daging kurban Ustaz.
2: Iya.
1: Bolehkah diberikan kepada non muslim Ustaz?
2: Oh.
1: Mohon penjelasannya Ustaz.
2: Iya, boleh. Pertama, Rasulullah SAW mengatakan wa at'imu. Dan it'am itu mutlak muslim dan muslim, non muslim. Dalilnya mana? Wa yud'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka-mereka orang yang mulia yang dijanjiin Allah surga itu selalu memberikan makan kepada orang miskin, yatiman wa asira, tawanan. Dan tolong dicamkan, enggak mungkin ada tawanan dalam istilah jihad orang muslim. Karena muslim enggak boleh menawan muslim, tapi tawanan itu pasti kafir. Rasul saja membolehkan, Allah membolehkan memberikan makan kepada orang asir yaitu kafir, maka kalimat at'imu itu bisa ditujukan kepada muslim dan non muslim. Silahkan, enggak ada masalah. Karena Allah juga, Rasul juga menegaskan afsus salama wa at'imu ta'ama wasilul arhama wa sallu bil-layli wan-nasuniyam tadkhulul jannata bisalam. Tebarkan salam, kasihlah makan, silaturrahmi, salat malam ketika orang tidur akan masuk surga dengan lempeng selamat. InsyaAllah. Wallahu'alam.

ibadahnya, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Dari sinilah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kunu liqabulil amal ashadda minkum ihtimaman minal amal. Jadilah kalian orang-orang yang lebih memperhatikan bagaimana amalan itu diterima dibandingkan kalian beramal. Meskipun sedikit tetapi diterima oleh Allah, itu lebih-lebih baik dibandingkan yang banyak tetapi Allah jadikan habaan manthura, seperti debu yang berterbangan. Poin penting sebelum bersedekah, sehingga sedekah kita bukan sekedar mengeluarkan, tetapi sedekah yang apabila dikeluarkan luar biasa pahalanya. Dan ini kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beramal ringan pahalanya besar. Tidak ada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Tetapi harus dibarengi dengan tadi, yaitu memperhatikan kualitas amal ibadah. Apapun bentuknya, amal ibadah yang berkaitan dengan tubuh, yang berkaitan dengan ilmu, yang berkaitan dengan hati, yang berkaitan dengan harta, semua amal ibadah tersebut harus benar-benar diperhatikan kualitasnya, bukan sekedar beramal.

0: Kajian Mutiara Petang mempersembahkan Kajian Tafsir Al-Quran.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Apabila telah datang Nasrullah, apa Nasrullah? Pertolongan Allah. Wal-fath, dan penaklukan. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini dan ayat yang kedua sedang memberikan kabar gembira untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin saat itu. Di ayat yang pertama ini Allah menyebutkan dua kabar gembira. Yang pertama Nasrullah, pertolongan Allah. Yang dimaksud di sini adalah kemenangan, kemenangan kaum muslimin atas kaum musyrikin.
2: Kita akan mengupas masing-masing ayat yang dikandung di dalam surat Al-Ghasyiyah, dan kita awali dengan ayat yang pertama yang berbunyi Hal ataka hadithul ghasyiyah. Terjemahannya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Allah subhanahu wa ta'ala mengawali surat Al-Ghasyiyah dengan sebuah pertanyaan. Sudahkah sampai kepadamu? Kata sebagian ulama, pertanyaan ini ada maksudnya. Pertanyaan itu dalam rangka untuk menarik perhatian. Karena kejadian hari kiamat ini penting, maka perlu disedot dulu perhatiannya dengan cara melontarkan pertanyaan.
0: Dapat Anda simak selengkapnya setiap Jumat petang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
3: Radio Mutiara Quran.
4: Mutiara Tilawah.
5: Surah Ad-Duha.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita akan bicara cinta hari ini. Karena cinta itu yang membuat dunia ini menjadi indah. Dengan cinta yang jauh jadi dekat. Dengan cinta yang berat menjadi ringan. Dengan cinta yang buruk menjadi indah. Dengan cinta lautan dibelah, gunung didaki. Antum bisa bayangkan. Ada seorang nanti ada mapala di sini. Mahasiswa pencinta alam yang kerjanya naik ke gunung, ke Himalaya. Tanyakan, ini dapat apa naik ke Himalaya? Berhari-hari keluar duit banyak naik ke Himalaya sampai puncak-puncaknya Himalaya dapat apa? Dapat apa, jemaah? Enggak dapat apa-apa, jemaah. Enggak dapat apa-apa dia. Sekedar dapat, ya sudah, anu sudah sampai sana. Tapi apa yang menyebabkan dia mau sampai ke pucuknya Himalaya? Cinta. Cinta yang membuat dia, ana orang mau ngomong apa terserah. Karena ana memiliki cinta untuk sampai ke sana, ketika dia sampai, dia merasakan sebuah ketenangan yang mendalam. Perjalanan berhari-hari, keluarga ditinggalkan, pekerjaan ditinggalkan, rasa lapar, rasa haus selama dia berjalan, itu tidak membuat semangat dia runtuh. Kenapa? Karena cinta. Sebagian orang hijrah, meninggalkan kotanya, masuk ke kota baru, susah payah di kota baru. Kenapa? Karena di sini kekasih ana tinggal. Cinta yang membuat dia. Bagaimana kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Itulah yang akan membuat kita beribadah jadi ringan dan mudah. Ada orang yang puasa nih Ramadan bukan karena cinta. Karena ikut-ikutan. Awakmu apa kok poso? Yo apa kabeh poso? Poso ndak poso. Subhanallah. Kenapa puasa? Karena yang lainnya pada puasa. Jadi ana malu kalau enggak puasa. Orang yang seperti ini itu detik-detik siang hari Ramadan akan berat buat dia. Dia akan ngitung jam. Jam biru, ya, jam rolas kata dia. Oh, limang jam menes sih suwi kata dia. Karena apa? Karena enggak ada perasaan cinta dengan ibadah dia. Dan buktinya orang ketika tanpa cinta dia beribadah di bulan Ramadan, dia akan sholat tarawih cari masjid yang paling cepat. Betul, jam. Dilihat berapa menit masjid sana? 20 menit, sesuai. Dia kuno 15 menit, masya Allah, ramai ke sana. Tatkala imamnya bacaannya lebih panjang sedikit, mulai gerundel. Iki komuko diganti ya, iki imam itu ketawan, subhanallah. Hah? Turun, karena enggak ada cinta. Tapi anak katakan tadi, sampaikan tadi, bagaimana orang yang berangkat ke Gunung Himalaya berhari-hari kok bisa dia lakukan? Karena ada cinta, ada sesuatu yang dia dapatkan. Kecintaan dia terpenuhi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kenapa sebagian di antara kita sholatnya masih 3 waktu? Ada sebagian di antara kita yang sholatnya 2 waktu. Ada sebagian di antara kita yang belum sholat. Sekali lagi, belum ada cinta di hati kita. Cinta kepada siapa? Kepada yang menciptakan diri kita. Orang itu dicintai karena apa? Karena 2 hal. Sesuatu itu dicintai karena 2 hal. Yang pertama, karena keindahannya. Seorang lelaki mencintai perempuan karena dia indah. Seorang lelaki mencintai rumah yang bagus karena rumah itu indah buat dia. Pemandangan yang indah dia cinta. Bahkan bagaimana turis-turis itu datang ke Bali. Datang ke Bali cuma untuk apa? Melihat keindahan. Ya oh bagus, cuma sebentar. Setelah itu pulang, selesai. Nggak ada apa-apa. Cuma melihat selesai. Tapi karena kecintaan dia dengan keindahan itu, membuat dia datang. Yang kedua, yang membuat kita cinta itu karena kebaikan. Bagaimana kalau orang itu sudah ganteng, sudah indah, dan dia baik sama kita? Masya Allah. Antum siapa namanya? Rudy. Rudy, kalau ada orang ngasih duit antum 1 miliar, dan orang itu Masya Allah baik banget, kira-kira cinta gak sama orang itu? Berapa hari antum sebut nama dia? Baik jemaah. Kalau ada orang ngasih kita, ngasih antum lah ya, ngasih antum rumah. Tadi kita bicarakan ngasih kemudahan kepada antum, ngasih rumah sama antum ya. Kemudian ngasih kendaraan sama antum. Antum insya Allah tidak akan pernah melupakan orang itu. Ketika orang itu telpon, Mas Rudy bisa kesini? Bisa. Walaupun padahal kumpul sama teman-temannya, kenapa? Ini orang yang ngasih anak 1 miliar, ini bayangkan. Masa anak gak mau datang sama dia? Ya maaf. Kedua mata kita mau dihargai berapa? Antum, siapa namanya? Mas Firman. Dua mata antum itu 2 miliar mau antum? Anak ganti 20 miliar? 1 triliun? Gak mau jangan. Gak ada orang yang mau menjual matanya 1 triliun. Gak ada. Kalau diambil matanya dia dapat uang 1 triliun, apa gunanya hidup? Iya buat dia. Buat apa hidup ini ketika dua mata diambil? Allah berikan itu kepada kita, tapi kita tidak pernah merasa seakan-akan itu pemberian Allah Subhanahu wa taala.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama,
3: Allahumma shalli ala Muhammad.
2: Memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ. Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu berbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda, lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda? Nabi SAW bersabda, Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salawat ini disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Salawat ini merupakan salawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an."

0: setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jumu'ati thinta asharata sa'ah, la yujadu muslimun yas'alu Allah azza wa jalla syai'an illa atahu Allah azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'ashri." Dalam 12 jam hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul Jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah, terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal Jumu'ati wajibun 'ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wa massa min tibin in kana indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal Jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat, hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
1: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
0: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam. Padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil, berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Annan

نبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan dihasankan oleh Syuaib Al-Arnaud. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in menceritakan, kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan shadida. Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar pindah posisi. Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yawmal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4." Apabila kamu selesai salat Jumat, lakukanlah salat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.

0: Soalan jawab.
1: Mau tanya Ustaz, ya. mana yang lebih didahulukan antara akikoh atau berkurban Ustaz?
2: Nah. Akikohnya umur berapa Pak yang mau diakikai?
1: Ini alhamdulillah anak-anak baru lahir ini. Pas alhamdulillah 7 hari
2: pas baru. Pas 7 hari ya? Oke, okay. Ya. Kambingnya cuma itu aja ya.
1: Iya, iya.
2: Enggak ada lagi. Insyaallah. Oke.
3: Okay. Baik, terima kasih Ibu.
2: Gini, Pak ya. Ibadah itu ada bila terkait dengan waktu, ada mudayyak, waktunya sempit, wa muwassa, waktunya itu luas. Ketika terjadi benturan, maka di dalam kaidah usul fikih kita dahulukan waktu yang sempit daripada yang luas. Sekarang kalau kita berbicara masalah kurban dengan akikah, mana yang lebih luas? Kurban. Karena kurban antum bisa kalau enggak tahun ini, tahun depan. Sementara akikah ini, kalau sudah enggak bisa hari ketujuh, setelahnya sudah enggak ada. Maka di sini kita jawab, dahulukan akikah, adapun kurban nanti bisa tahun depan, karena kurban ini bagi orang yang mampu, adapun yang tidak mampu, ya sudah. Sementara kita tidak bisa lagi memiliki waktu untuk akikah, hari tujuh sembelih. Karena Rasulullah SAW mengatakan, kullu mauludin murtahinun bi'aqiqati yudbah yawmus sabi' wa yuhallaq wa yusamma. Setiap anak itu tergade oleh akikahnya, disembelih pada hari ketujuh, kemudian setelah itu diberi nama dan juga dicukur rambutnya. Dan di dalam lafaz hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Haythami di dalam Majma'u Zawaid, ditimbang kemudian sedekah dengan seberat timbangan rambut itu dengan emas atau perak kepada fakir miskin. Wallahu a'lam bishawab.
0: Soalan jawab.
4: Boleh enggak Ustaz suami istri urunan, karena istri juga punya penghasilan urunan untuk beli kambing satu? Ya boleh, tapi nanti status yang kurban cuma satu orang, enggak bolehnya dua. Satu orang toh, ya suaminya saja, tapi pahalanya untuk

Baik. Selanjutnya di sini saya akan menyebutkan beberapa syarat menyembelih yang syar'i. Singkat saja. Pertama, orang yang menyembelih harus mampu berniat untuk menyembelih, dan syaratnya dua, harus mumayyiz dan berakal. Maka orang gila enggak boleh. Atau anak kecil yang belum berakal enggak boleh. Kemudian yang kedua, orang yang menyembelih harus muslim atau ahli kitab. Tapi khusus untuk kurban harus muslim, karena di situ ada niat ibadah khusus. Tapi kalau selain kurban, ahli kitab boleh. Ini berdasarkan surat Al-Maidah ayat 5. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Pada hari aku halalkan yang baik-baik untuk kalian, dan sembelian ahli kitab halal bagi kalian, sembelian kalian juga halal bagi ahli kitab. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada orang bertanya begini, ahli kitab sekarang apakah hukumnya sama dengan ahli kitab dulu? Jawabannya, ahli kitab dulu sudah kafir sebagaimana sekarang. Allah berfirman dalam Al-Quran, Alladzina qalu inna allaha thalithu thalathah, laqad kafara alladzina qalu inna allaha thalithu thalathah. Orang yang mengatakan Allah itu trinitas, bagian dari trinitas, dia telah kafir. Ini Allah turunkan di surat Al-Maidah. Dan di surat yang sama Allah menjelaskan sembelian orang ahli kitab halal. Berarti ahli kitab sejak masa silam sudah kafir. Di zaman Nabi SAW ahli kitab itu sudah kafir. Sehingga ahli kitab dulu dan sekarang gak ada bedanya, semuanya kafir. Sepanjang dia beragama Nasrani, ahli kitab, maka sembelihannya masuk dalam kategori ayat ini, yaitu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ketika melukai hewan punya maksud untuk menyembelih. Jika melukai hewan bukan untuk maksud menyembelih, maka tidak halal dimakan. Misalnya untuk membela diri. Ada kambing nyeruduk, terus kita bawa tombak, ditombak, mati dia. Boleh enggak dimakan? Enggak boleh. Berikutnya, apakah disyariatkan harus niat untuk dimakan? Nah, di sini ulama khilaf. Misalnya ya, ada orang niat menyembelih, tapi dengan tujuan untuk praktikum menyembelih. Berarti niat awalnya apa? Bukan untuk dimakan, tapi untuk praktikum menyembelih atau untuk ditunjukkan kepada para peserta pelatihan ini bagaimana cara menyembelih yang syar'i. Nah, niat yang menyembelih hanya untuk menunjukkan seperti inilah cara menyembelih. Bolehkah hewan ini dimakan? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan hewan seperti ini enggak boleh dimakan. Dia menyembelih dengan niat menyembelih, tapi tidak ada niat untuk dikonsumsi. Ini berdasarkan hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ma min insanin qatala usfuran fama fawqaha bighairi haqqiha illa sa'alahu Allahu azza wa jalla anha." Jika ada orang yang menyembelih seekor burung atau yang lebih kecil dari itu tanpa hak yang benar, tanpa alasan yang benar, maka akan dimintai pertanggungjawaban ketika di hari kiamat. Kemudian sahabat bertanya, apa haknya ya Rasulullah? Kata beliau, yadhab yadbahuha fayakuluha. Dia menyembelih dengan tujuan untuk dimakan. Maka menyembelih dengan tujuan untuk penelitian, untuk praktikum. Nanti sisa dagingnya tidak boleh dimakan. Menurut pendapat yang lebih kuat, dan ini pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Aqil. Tayyib. Maka nanti katanya ada praktek menyembelih kambing ya, Pak Soni. Betul ya. Berarti Pak Soni dipesani tolong ini niatkan untuk dikonsumsi. Bukan sebatas untuk pertunjukan. Kalau niatnya menyembelih hanya untuk pertunjukan seperti ini cara menyembelih yang syar'i, mati ya wis dikubur, Pak. Bondone panitia tambah nggih. Kita lanjutkan. Tidak untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Sangat jelas insyaallah ya. Karena binatang yang disembelih untuk berhala hukumnya haram. Berikutnya, tidak diikrarkan untuk selain Allah. Karena kalau diikrarkan untuk selain Allah, uhilla li ghairillahi bi, termasuk hewan yang diharamkan.

0: diharamkan oleh Allah. Ulama beda pendapat apa hukum membaca solawat ketika menyembelih. Kalau tanpa solawat, ulama sepakat boleh, halal sembelihannya. Tapi kalau pakai solawat, boleh atau tidak? Ada yang mengatakan enggak boleh, ada yang mengatakan boleh. Karena menyembelih itu ibadah, maka tidak boleh ada makhluk yang disertakan dalam kegiatan ibadah. Sampai pun nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dikhawatirkan ketika salawat itu dibaca, kemudian terbayang dalam dirinya pengagungan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat menyembelih. Nah, ini bisa jadi termasuk ihlal untuk li ghairillah. Ihlal menyembelih untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala. Namun wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat dalam hal ini, membaca bismillah Allahu Akbar wassalatu wassalamu ala Rasulillah, insyaallah tidak masalah. Karena selawat di sini mendoakan Rasulullah, bukan menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam semata. Dan itu kalimat zikir yang syar'i. Namun kalau misalnya kita mau memilih yang lebih bersih, maka cukup bismillah Allahu Akbar sebagaimana yang diperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang lebih baik. Tayyib. Kemudian harus menyebut nama Allah, membaca basmalah menjelang menyembelih. Allah berfirman di surat Al-An'am, "Wa la ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi 'alaihi wa innahu lafisqun." Janganlah kamu makan binatang yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelih, karena ini binatang fasik. Disebut binatang fasik karena dia haram dikonsumsi. Baik, yang membaca itu siapa, Pak? Saya pernah melihat ada orang menyembelih sapi, jagal ya. Mungkin karena jagalnya ini enggak bisa maca Quran, Pak. Akhirnya Pak kaumnya di sampingnya bawa kertas, satu selembar kertas begitu, ada tulisannya panjang sekali. Sapi wis siap siaga untuk mati, ya. Pisau sudah ditempel di lehernya. Pak kaum ini baca panjang sekali bismillah Allahu Akbar, terus ada doa-doanya. Iki sapine mesakne wis antri mati-mati ya. Setelah itu disembelih, Pak. Saya perhatikan kayaknya ini jagalnya meneng wae. Dia tidak umik-umik sedikit pun. Nah, ini berbahaya, Pak. Bisa termasuk menyembelih hewan tanpa membaca basmalah. Yang membaca itu yang megang pisau, bukan kopilotnya. Bukan asistennya. Kalau asistennya yang megangi baca bismillah ya percuma. Yang megang pisau harus baca bismillah. Bismillah Allahu Akbar. Kemudian diikrarkan, ya Allah ini korban dariku atau korban dari keluarga atas nama diriku dan keluargaku, atau atas nama, kalau 7 orang gak usah disebut satu-satu kedawan ya. Cukup atas nama semua pemilik sapi ini dan seluruh keluarganya. Insya Allah dengan cara seperti ini akan lebih ringkas bacaannya, sehingga tidak semakin menyakiti sapi yang sudah ingin berot-berot ya, ingin untuk dilepaskan. Baik, ulama mempersyaratkan bacaan basmalah ini harus dilakukan sesaat sebelum menyembelih. Tapi kalau jauh sebelumnya sapi dikeluarkan sudah bismillah, maka ini wajib diulang. Baik, kemudian syarat berikutnya, alat untuk menyembelih harus pisau yang bisa melukai dan mengalirkan darah selain kuku dan gigi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anharad dam wa dzikra smullahi alaihi faqulu ma lam yakun sinnan aw dhufran." Segala yang bisa mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah ketika menyembelih, silakan dimakan selama bukan gigi dan kuku. Kalau gigi dan kuku, gigi dilarang karena itu tulang, kuku dilarang karena ini alat yang dipakai oleh orang Habsyi dalam menyembelih. Menyembelih dengan cara tidak mengalirkan darah seperti disetrum, dicekik dan seterusnya itu gaya-gaya orang barat, misalnya ditembak kepalanya, ditembak, ini nanti semua dagingnya haram untuk dikonsumsi karena ini menyembelih dengan cara tidak syar'i. Kemudian yang kesembilan, harus sampai mengalir di tempat yang benar berdasarkan hadis di atas. Apa yang dimaksud di tempat yang benar? mengalirkan darah di tempat yang benar itu ada tiga keadaan. Pertama, dalam kondisi normal untuk selain onta. Maka yang dimaksud kondisi normal adalah penyembelih memungkinkan untuk menyembelih dengan baik. Posisinya menyembelih di ujung leher. Ini diistilahkan dengan adzabhu. Menyembelihnya di ujung leher ya, paling dekat dengan kepala. Paling dekat dengan kepala, dan ini berlaku untuk binatang yang lehernya lebih pendek dari unta. Berlaku untuk binatang yang lebih pendek dari unta. Yang kedua, kondisi normal khusus unta. Kondisi normal untuk unta, maka posisi menyembelihnya di pangkal leher, namanya an-nahar. Menyembelih itu ada dua metode, ada nahar, ada apa satunya tadi? Dzabah. Kalau nahar di pangkal, Bapak Ibu bisa lihat videonya ya, bagaimana cara orang Arab menyembelih unta. Itu yang disembelih bukan di sini, tapi di bawah. Maka unta disembelih dalam kondisi berdiri. Sementara untuk selain unta yang lehernya lebih pendek dibandingkan unta, di pangkal atau di ujung leher, dekat dengan kepala. Baik, kemudian yang ketiga, keadaan tidak normal. Untuk keadaan tidak normal, maksudnya adalah hewan itu tidak bisa ditangkap oleh manusia, seperti sapi buron, atau misalnya dia nyemplung sumur, terus yang kelihatan bokongnya. Nah, ini kalau mau disembelih kepalanya atau disembelih di lehernya, susah nanti. Kudu nyemplung sumur dulu, mati loro malahan ya. Sapi ini kalau saya nyembelih. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, maka menggunakan metode soid, metode berburu. Nah, metode berburu itu kena apapun terserah, yang penting mengeluarkan darah dan bisa mematikan. Bisa dengan ditembak ya, bisa dengan ditombak atau dipanah, yang penting pokoknya mematikan. Ada banyak kasus sapi melbu jurang. Kalau dia nggak bisa dinaikkan, nggak bisa diselamatkan. Juga kalau menyelamatkan bisa bahaya, ikut nyemplung nanti malah ya gelut karo sapi nih. Maka bisa menggunakan metode yang kedua, yaitu dengan cara apa? Diburu ya. Digunakan metode berburu. Metode berburu itu bisa pakai senjata apapun dan bisa mengenai bagian apapun. Selama dia bisa melukai, kemudian dia mati karena luka itu, maka hukumnya nanti halal untuk dimakan. Khusus untuk binatang yang tidak bisa disembelih dalam kondisi normal. Baik. Di sini saya tambahkan tentang syarat menyembelih yang sah untuk kondisi normal. Kata Imam Abdul Aziz bin Ubas, ada tiga keadaan di situ, tiga keadaan. Pertama, terputusnya tenggorokan, kerongkongan dan dua urat leher. Ini adalah keadaan yang terbaik. Jika terputus empat hal ini, maka sembelihannya halal menurut semua ulama, ijma ulama. Tenggorokan, saluran udara, kerongkongan, saluran makanan, dan dua urat leher yang berada di samping kanan kiri. Makanya ketika menyembelih itu pisaunya diputar ya. Pisaunya diputar agar dua urat leher yang ada di samping kanan kirinya ini terputus. Nanti akan sangat berbeda debit darah yang keluar ketika yang terputus cuman tenggorokan kerongkongan, sementara dua urat lehernya masih utuh. Itu darah yang keluar cuman sedikit, Pak. Tapi begitu kanan kirinya ini putus, nanti ngocor banyak sekali darahnya, dan itu yang mempercepat dia untuk mati. Nah, mungkin salah satu di antara sebab baru disembelih kok tangi, nah, itu di antaranya adalah karena urat lehernya tidak putus. Berikutnya, terputusnya tenggorokan, kerongkongan dan salah satu urat leher. Kata beliau, sembelihannya benar, halal dan boleh dimakan meskipun keadaan ini derajatnya di bawah kondisi pertama. Ini kurang sempurna. Yang berikutnya, ketiga, terputusnya tenggorokan dan kerongkongan saja tanpa urat leher. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya sembelihannya halal, meskipun ada yang lain yang mengatakan tidak halal. Sehingga biar lebih aman, kita di posisi tidak ragu, sepakat dinilai halal oleh para ulama, tiga hal yang belum putus ya, tenggorokan, kerongkongan, salah satu urat leher. Nah kalau ini ulama sepakat halal. Yang lebih sempurna dua urat leher. Baik.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Soal jawab.
2: Bagaimana hukumnya mencium Hajar Aswad? Mencium Hajar Aswad hukumnya sunnah. Ya. Kalau bisa mencium maka itu yang terbaik. Kalau tidak bisa maka memberi menyentuh dengan tangan. Kalau tidak bisa maka cukup memberi isyarat. Nah, kalau kita sedang tawaf umrah atau tawaf ifadah, saya rasa susah untuk mencium Hajar Aswad. Ya. Maka kalau Anda atau Bapak Ibu ingin mencium Hajar Aswad, nanti setelah selesai kewajiban kita. Sudah pakai baju biasa, pingin tawaf sunnah, pingin cium Hajar Aswad, silakan. Tapi jangan zalimi orang. Jangan zalimi orang. Contoh mendzalimi orang, kita bayar joki di situ untuk membuka pintu bagi kita. Kita bayar dia, akhirnya dia buka pintu, akhirnya orang yang sudah ngantri terbuang. Kemudian kita mencium Hajar Aswad. Setelah itu kita pamer lagi sama orang. Sudah mendzalimi orang, riya lagi. Maka kalau mau cium Hajar Aswad, ngantri sewajarnya. Jangan saya mendzalimi orang lain. Kalau tidak bisa, enggak ada masalah. Bisa mencium alhamdulillah, enggak bisa cukup melambaikan tangan dari jauh, syariat mudah dan semua dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
3: Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis, maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
6: Soal jawab.
7: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, apabila wanita hamil 4 bulan bolehkah pergi haji atau umrah? Memangnya diizinkan ya? Saya nggak tahu kalau 4 bulan diizinkan tidak. Harus nanya Depak ini atau nanya. Nah, kalau ditanya secara kacamata syariat, selama mampu maka tidak ada masalah. Artinya kalau selama fisiknya mampu bisa menunaikan manasik dari awal sampai akhir, maka di perbolehkan. Tetapi kita lihat dari kebijakan, seingat saya kalau hamil tua gak boleh ya. Boleh gak? Orang Depak siapa? Dan kita perlu tahu, ketika ulama fikih menjelaskan tentang kemampuan haji, kemampuan bukan hanya finansial. Finansial hanya salah satu dari kemampuan. Yang pertama finansial, harta. Dan yang dimaksud finansial apa? Untuk finansial transportasi, lalu akomodasi di sana, lalu sangu keluarga yang kita tinggalkan. Jadi tiga hal ini harus kita miliki dan kita sanggupi. Lalu yang kedua adalah kemampuan fisik. Fisik harus sanggup. Lalu yang ketiga, izin, misalnya visa. Ini juga pengaruh, apalagi di masa sekarang. Kita punya uang, kita punya 40 juta, fisik kita bugar, tapi kita tidak bisa berangkat tahun ini. Kita harus ngantri dulu 10 tahun, 12 tahun, dan seterusnya. Jadi, izin pengaruh. Lalu, keamanan itu pun juga dimasukkan ke dalam kriteria kemampuan. Jadi apabila stabilitas keamanan di Saudi qadarullah di suatu saat tidak memungkinkan, maka kita tidak wajib haji. Atau wilayah yang kita lewati itu tidak aman. Seperti kita tahu di sebelumnya ada pesawat Malaysia yang ditembakkan begitu ya. Atau enggak tahu siapa yang nembak, tapi intinya masalah wilayah keamanan itu penting. Jadi kalau semua faktor itu terpenuhi maka berangkat, tapi kalau tidak, misalnya faktor kehamilan dan dia tidak mampu maka dia tidak wajib. Dan dia tunggu sampai kelahirannya selesai.
8: Bincang santai bersama Ustaz.
9: Ustaz, sebentar lagi kan kita mau hari raya Idul Adha nih, Ustaz. Kita pengen tahu perbedaan apa aja sih yang paling mendasar antara Idul Fitri dan Idul Adha itu, Ustaz?
10: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Secara umum, Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah dua hari raya kaum muslimin. Tetapi ada sisi perbedaan antara keduanya, misalnya dalam masalah takbir berkaitan dengan dua hari raya itu. Kita tahu bahwa di hari raya Idul Fitri kita disunahkan untuk bertakbir dari sejak terbenam matahari di malam hari raya sampai ya imam memimpin sholat. Adapun untuk Idul Adha, maka takbir itu sebetulnya sudah dimulai dari sejak 1 Zulhijjah. Itu takbir secara mutlak, kapan saja, di mana saja disunahkan bagi kita untuk bertakbir dan berzikir dengan zikir-zikir yang lain. Adapun takbir yang muqayyad, ya, dalam Idul Adha ada takbir muqayyad. Itu takbir yang kita ucapkan setelah selesai sholat. Setiap ya, kita selesai melaksanakan sholat, kita disunahkan untuk takbir. Nah, ini dimulainya dari sejak waktu fajar setelah melaksanakan sholat subuh pada tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, itu terus ya, sampai berakhir hari Tashrik, yaitu tanggal 13 di bulan Dzulhijjah. Begitu ya, di antara adabnya misalnya yang berbeda antara Idul Fitri dengan Idul Adha adalah kalau Idul Fitri kita disunahkan makan dulu sebelum kita berangkat ke musola tempat melaksanakan sholat id. Adapun untuk Idul Adha maka disunahkan kita makannya itu setelah sholat, kita makan dari ya sembelihan hewan-hewan kurban ketika itu. Adapun yang lainnya dari adab-adab dan yang lainnya ya, itu secara umum sama antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Wallahu a'lam.
9: Baik, tadi Ustaz ngebahas sedikit tentang apa? Makan dari sembelihannya. Terkait nyembelih itu Ustaz, teknisnya sendiri kan banyak tuh kaum muslimin yang apa ya? Istilahnya sunah-sunah yang dilupakan ketika menyembelih hewan kurban itu apa aja sih Ustaz kira-kira?
10: Ya, menyembelih adalah inti, termasuk di antara ibadah yang inti dalam Idul Adha. Yang ini juga tidak ada di Idul Fitri ya. Dan inti dari ibadah kurban itu terletak pada penyembelihannya. Maka bagi orang yang berkurban disunahkan baginya untuk ya menyembelih langsung hewan kurbannya. Ya sekalipun tidak apa-apa diwakilkan kepada orang lain, seperti juga yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyembelih sebagian hewannya dan mewakilkan sebagian lagi kepada orang lain. Jadi intinya adalah penyembelihannya. Kemudian hendaklah memakan sebagian dari daging hewan kurbannya tersebut. Maka para ulama mengatakan hewan kurban itu sunnahnya adalah dibagi tiga. Sebagian dimakan sepertiganya, kemudian sepertiganya dibagikan kepada fakir miskin dalam bentuk sedekah, dan sebagiannya lagi itu dibagikan sebagai hadiah kepada teman, kepada tetangga, kepada kerabat, ya, termasuk juga tidak apa-apa membagikannya kepada orang-orang non-muslim, orang-orang kafir sebagai hadiah. Ya, Allahu'alam.
9: Ini Ustaz, untuk makan dari hasil sembelihan itu kan seperti tradisi di kita bahwa panitia panitia kurban itu kan dimasakin biasanya sama ibu-ibunya, jadi ada sebagian daging yang dipisahkan untuk kemudian dimasak dan dimakan oleh panitia, dari mulai jagal dan ya, yang misah-misahin, yang ngebungkusin itu. Saya itu hukumnya sendiri bagaimana, Ustaz?
10: Ya, pada asalnya hewan kurban atau daging dari hewan kurban itu tidak boleh diperuntukkan sebagai upah, baik untuk jagal atau yang mengurusinya. Ya, adapun kalau kemudian panitia di situ sebagai pengurus, yang mengurus hewan kurban itu termasuk jagalnya, makan dari sebagian daging itu, maka itu dianggapnya sebagai hadiah. Oleh karena itu, hendaklah yang makan-makan di sana itu tidak hanya panitia atau pengurus, tapi juga ya masyarakat yang lain juga ikut memakannya, supaya tidak seolah-olah diperuntukkan bahwa itu adalah upah. Itu. Jadi itu adalah makanan itu, daging itu yang dimakan oleh panitia dan yang lainnya itu sebagai hadiah. Wallahu'alam.
9: Nah, ini terakhir Ustaz. Setelah Idul Adha itu kan ada hari tasyrik tadi Ustaz bilang. Ya. Nah, itu hari tasyrik itu sendiri apa sih Ustaz? Kita boleh ngapain aja dan enggak boleh ngapain aja?
10: Ya, hari tasyrik itu adalah hari 11, 12 dan ke-13 ya, di bulan Dzulhijjah. Ya, di hari-hari tasyrik ini Nabi mengatakan bahwa sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ayyamut tasyrik itu, hari-hari tasyrik itu adalah hari makan dan minum. Maka terlarang ya pada hari-hari itu untuk berpuasa. Jadi terlarang berpuasa itu Idul Adha-nya 11, 12, 13-nya juga, dan itu adalah hari tasyrik, kita dilarang untuk berpuasa. Dan kemudian di hari-hari tasyrik ini masih ada kesempatan bagi kita untuk menyembelih hewan kurban. Jadi hewan kurban itu ya tidak hanya di tanggal 10-nya, tapi juga boleh dilakukan tanggal 11-nya, 12-nya dan 13-nya. Ya, itu batasan menyembelih hewan kurban. Dan tadi juga bertakbir itu juga dilakukan sampai selesai hari tasyrik pada tanggal 13 begitu. Wallahu a'lam.
9: Ustaz, kalau begitu syukran jazakallahu khair atas ilmu yang sudah disampaikan oleh antum. Jangan bosan Ustaz.
10: Iya.
9: Buat bagi-bagi ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Mutiara Tilawah.
12: Surah Asy-Syaa'.
13: Bismillahirrahmanirrahim.
14: Alam nashrah laka.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara nasihat. Nasihat.
1: Ikhwata Islam, azakumullah khair. Di antara amal yang bisa kita amalkan apa lagi? Ya. Di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Amalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan itu amalan paling dicintai oleh Allah. Sebutkan dalam hadis yang dikutip oleh Imam At-Tabarani juga dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam su'il, ditanya, "Man ahabbun nasi ila Allah?" Ya Rasulullah, siapa sih manusia yang paling dicintai oleh Allah? Wa ayyul a'mali ahabbu ila Allah? Dan amalan apa yang paling dicintai oleh Allah, ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang paling bermanfaat untuk manusia. Lihatlah. Jadi kata Rasulullah, manusia yang paling dicintai oleh Allah siapa? Yang paling bermanfaat untuk manusia. Makanya seorang mukmin tuh mikirnya gimana saya bermanfaat untuk orang lain, bukan bagaimana saya memanfaatkan orang lain. Salah. Ya. Seorang mukmin tuh selalu berpikir apa yang bisa saya berikan manfaat kepada orang lain. Kata Nabi, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah apa? Kata Rasulullah, sururun tudkhilu fi qalbi muslim. Kegembiraan yang kamu masukkan ke hati seorang muslim. Kita lihat teman kita lagi sedih, kita gembirakan hatinya. Ternyata itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Au takshifu anhu kurba, kata Rasulullah, atau kamu hilangkan kesusahan dia. Au tadfa'u anhu dainan, atau kamu bayarkan hutangnya. Au tatrudu anhu ju'an, atau kamu usir kelaparannya. Wala an amsya ma'a akhin li fi hajatin lah ahabu ilayya min an a'taqifa fi masjid hadha syara, kata Rasulullah. Aku berjalan bersama saudaraku untuk kebutuhan dia, lebih aku sukai daripada itikaf di masjidku ini sebulan namanya. Siapa bapak yang pernah itikaf di Masjid Nabawi sebulan? Ada yang pernah itikaf di Masjid Nabawi sebulan? Kata Rasulullah, aku berjalan bersama saudaraku untuk kebutuhan dia, itu lebih aku sukai daripada itikaf di masjidku ini sebulan. Bayangkan, Pak. Ternyata Islam sangat menganjurkan untuk apa, Pak? Membantu saudara-saudara kita. Ini kesempatan emas ini sekarang nih waktunya. Besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah bersabda, "As-sa'i 'alal armalati wad-du'afai kal mujahid fi sabilillah wa qas-sha'im alladhi la yuqtir wal qa'im alladhi la yaftur." Orang yang memperhatikan para janda dan orang-orang lemah itu pahalanya sama dengan berjihad di jalan Allah, sama dengan orang yang berpuasa terus menerus tidak berbuka, sama dengan orang yang sholat tahajud tak pernah ada lelah-lelahnya. Bayangkan, Pak, memperhatikan para janda dan orang-orang lemah. Bapak kadang perhatiannya cuma janda cantik doang. Perhatikan orang-orang lemah, janda-janda. Ini kesempatan besar pahalanya insya Allah, Pak, di zaman di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Banyak berbuat kebaikan. Ada saudara kita kesusahan, kamu kenapa? Pusing saya, sulit utang, gak bisa bayar. Ya udah, saya bantu. Masya Allah, ini amalan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Di antara amalan yang sangat besar juga, Pak, yang sangat kita ya berusaha untuk bersungguh-sungguh mengamalkannya, terutama di hari-hari ini, ada tiga amal yang Rasulullah SAW sebutkan, siapa yang menjaga tiga amal ini, ia akan hidup dalam keadaan baik, wafat dalam keadaan baik, dan ia akan dibersihkan dari dosanya seperti dilahirkan kembali oleh ibunya. Amalan apa itu? Dengarkan hadisnya. Hadis itu dari Imam Ahmad al-Musnadnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu Rabbi al-barihata fi ahsani suratin." Tadi malam aku bermimpi melihat Allah dalam bentuk yang sangat indah sekali. Faqala li, lalu Allah berfirman kepadaku, kata Rasulullah, "Ya Muhammad, atadri fima yaqtasimu fihi al-mala'ul a'la?" Hai Muhammad, tahukah kamu apa amalan yang sedang diperbincangkan, apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Faqultu la adri, kata Rasulullah, aku tidak tahu ya Allah. Fawadu'a kaffahu, lalu Allah pun meletakkan tangannya di antara dua pundakku sehingga aku merasakan dinginnya di antara dua dada. Fa'alimtu ma fis sama'i wa ma fis samawati wal ardh, sehingga aku tahu apa yang terjadi di langit dan di bumi. Faqala li, lalu Allah berfirman kepadaku, "Ya Muhammad, atadri fima yaqtasimu fihi al-mala'ul a'la?" Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Kata Rasulullah, tahu ya Allah. Fil kafarat wa darajat, tentang amalan yang menggugurkan dosa dan tentang amalan yang mengangkat derajat. Oh, rupanya itu yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit. Apa itu al kafarat? Kata Rasulullah, masyul aqdami ilal jama'at, berjalan kaki menuju sholat berjamaah. Wantidharu sholawati ba'dal sholawat, menunggu sholat sampai sholat berikutnya di masjid. Wa isbaghul wudhu'i indal makruhat, dan menyempurnakan wudhu di saat-saat sulit. Faman fa'ala dzalika, kata Rasulullah, siapa yang melakukan perbuatan itu, asya bi khairin wa mata bi khairin, ia akan hidup dalam keadaan baik dan wafat pun dalam keadaan baik. Wa kana min khati'ati ka yaumi waladatu ummu, dan dia akan bersih dari dosanya seperti dilahirkan kembali oleh ibunya. Subhanallah. Berjalan menuju masjid. Banyak orang berjalan menuju masjid terasa berat kakinya. Tapi kalau jogging sepagi hari itu, Pak, 5 kilo kuat, Pak. Dari mana jogging? Wah, saya mah sudah 10 kilo saya. Masya Allah. Ada orang mendaki gunung, Pak, ya. Padahal daki gunung capeknya minta ampun itu, Pak. Dingin-dinginan, gak masalah. Sampai 2.000-3.000 meter di atas kedinginan, gak masalah. Masjid 200 meter gak kuat. Aneh. Memang betul, perjalanan ke masjid itu perjalanan iman ya. Perjalanan membutuhkan kekuatan iman. Maka kata Rasulullah, siapa yang menjaga tiga amal tadi, apa itu? Pergi menuju sholat menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya di masjid, dan menyempurnakan wudhu di saat sulit, di saat sangat dingin misalnya. Kata Rasulullah, siapa yang melakukan itu, ia akan hidup dalam keadaan baik dan wafat pun dalam keadaan apa? Baik. Subhanallah. Apalagi kalau kita amalkan itu di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, Pak. Jauh lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwal Islam anzakumullah. Ya, apalagi kan kita pergi ke masjid itu, tahu tidak, Pak? Setiap langkah kaki kita itu, kata Rasulullah, mengangkat satu derajat, menggugurkan satu dosa. Bayangkan, setiap langkah. Antum ke masjid berapa meter? Rumah antum ke masjid berapa meter? ada 200. Enggak sampai. Ada 100 meter. Enggak sampai juga. Alhamdulillah. Siapa yang jauh rumahnya dari masjid? Ada berapa meter?
2: 1,5 meter.
1: 1,5 kilometer berarti 1500 meter. Kalau Bapak berjalan 1 meternya berapa meter? Berapa langkah tuh, Pak? Naik motor.
3: Sayang sekali, Pak.
1: Sayang sekali, Pak. Yang dianjurkan sebetulnya jalan kaki, Pak. Iya. Iya. Yang dianjurkan jalan kaki karena Nabi mengatakan setiap langkah kaki kita itu ditulis. Bahkan ada seorang sahabat yang rumahnya paling jauh dari masjid, sekitar 7 kilo. Tapi tidak pernah absen dari satu sholat berjamaah pun juga. Ketika dikatakan kepada dia, kenapa kamu enggak beli keledai kendaraanmu ya di waktu pagi dan petang, kata dia enggak mau. Saya ingin setiap langkah kaki saya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kalau Bapak jalan kaki bagus, tapi daripada gak ke masjid mendingan pakai mobil. Daripada gak ke masjid. Ikhwata Islam azakumullah.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Soal jawab.
5: Bolehkah kita berkurban dengan sistem arisan, Ustaz?
6: Mohon penjelasan. Iya, ini lagi-lagi masalahnya utang, ya. Tapi kalau arisan itu kan utang berencana dan utang terprogram. Biasanya jeleknya yang paling akhir itu yang jadi korban, dan yang paling awal dapat yang paling malas. Nah ini, jadi intinya arisan itu boleh, tapi sebaiknya dihindarkan. Jadi gak ada larangan, karena itu jenis utang, dan utang itu harus dihindarkan. Sebagai seorang muslim yang sudah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal, ya harusnya menghindar. Tapi kalau seandainya itu terjadi, tafadhol, silahkan, ya. Dan tolong konsekuensi, ya. Karena kambing hari ini beda dengan kambing nanti. Mungkin awal arisan kambing 1 juta, nanti akhir arisan bisa 1,5 juta, itu harus konsekuen. Nah itu jangan sampai nanti, wah rugi dong saya dapat akhir. Ya itulah utang. Karena dulu utang cuma 1,000, sekarang juga harus dibayar 1,000. Walaupun 5 tahun lalu, 50 tahun lalu deh udah, utang 1,000 balik 1,000. Terus gimana? Ini nilai krusnya nanti di akhirat. Itu nilai krusnya di akhirat, insya Allah.
5: Soal jawab.
7: Ini masalah apa namanya, niat itu apakah bahasa Indonesia atau bahasa Arab itu, maksudnya ataukah cukup dalam hati atau tadi dilafalkan, atau kemudian ini ada pertanyaan niatnya itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab gitu, Ustaz. Ini dari saudara Pur di Purbalingga, kemudian saudara Hasan dari Banjarnegara, dan beberapa pertanyaan yang lain, Ustaz, yang serupa itu.
8: Iya. Kembali lagi, jadi kita sampaikan tadi bahwa niat itu adalah keinginan. Keinginan untuk melakukan sesuatu. Keinginan itu tempatnya dalam hati. Kalau orang Indonesia, keinginannya ya diungkapkan dengan bahasa Indonesia. Kalau orang Arab, keinginannya diungkapkan dengan bahasa Arab. Jadi tidak harus menggunakan salah satu bahasa, karena keinginan itulah sesuatu yang terlintas di dalam hati, kemudian dia kuatkan maksud dan tujuannya, dia berazam, bermaksud, menguatkan keinginannya. Jadi kenapa pertanyaan ini muncul? Karena mindsetnya, pola pikirnya itu masih seputar apakah perlu menggunakan nawaitu al-wudu'a. Karena bersumber dari mindset itu, pola pikir itu, akhirnya ditanyakanlah, perlu enggak kita itu mengucapkan dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa Arab atau bahasa Inggris buat orang Inggris? Jawabannya tidak perlu. Jawabannya tidak perlu. Cukup kita itu memaksudkan dengan wudu kita ini, dengan gerakan kita ini, dengan basuhan tangan, muka, kaki kita ini sebagai sebuah perbuatan untuk membersihkan hadas atau najis yang ada dalam tubuh kita sebagai bentuk persiapan sebelum kita menunaikan sholat.
2: Surah Al-Haqqah. Bismillahirrahmanirrahim.
9: Al-Haqqah.
2: Hari kiamat.
9: Mal-Haqqah.
2: Apakah hari kiamat itu?
9: Wa ma adraka mal-Haqqah.
2: Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
9: Kadzabat Tsamud wa 'Adun bil Qari'ah.
2: Kaum Tsamud dan 'Ad telah mendustakan hari kiamat.
9: Fa amma Tsamud fa uhliku bit Taghiyah.
2: Maka adapun kaum Tsamud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras.
9: Wa amma 'Adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah.
2: Sedangkan kaum 'Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin.

0: Tawiyah.
1: Allah melimpahkan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Maka kamu melihat kaum Ma'ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah lapuk.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kita melaksanakan ibadah haji, begitu juga ibadah yang sama dengan hal itu yaitu umrah. Ya, karena antara umrah dan haji itu terdapat ibadah-ibadah yang sama, kecuali haji punya beberapa ritual yang lebih lengkap, beberapa manasik yang lebih lengkap daripada umrah. Tentu saja sebelum kita melaksanakannya, kita mesti memiliki ilmu. Di antara ilmu yang mesti kita miliki adalah ilmu-ilmu yang membuat ibadah haji kita itu sah. Ya, ilmu-ilmu yang membuat ibadah haji kita itu sah dan kita tidak terjerumus dalam hal yang diharamkan. Nah, di antara kesahan haji yang mesti dipenuhi adalah seseorang ketika melaksanakan ibadah haji, dia memenuhi rukun-rukun haji. Begitu juga dalam umrah, di situ juga ada rukun-rukun umrah. Jadi yang kita bahas kali ini adalah tentang rukun haji dan umrah. Dalam rukun haji dan umrah, kalau dalam mazhab Syafi'i itu ada 5. Ya. Kalau dalam haji itu ada 5. Kalau dalam umrah ada 4. Ya. Namun di sini yang lebih tepat kita katakan bahwasanya rukun haji itu ada 4, dan di sini kita sebutkan satu persatu dan sebutkan beberapa dalil yang mendukung bahwasanya ini mesti ada ketika seorang melakukan haji. Kalau rukun ini tidak ada, maka ibadah haji seorang itu tidak sah. Artinya ibadah hajinya itu tidak teranggap. Yang pertama yang harus ada dalam haji itu adalah berihram. Artinya dia berniat berihram, ya, ketika berada di miqat. Ihramnya di sini harus dia lakukan. Tanpa dia melakukan ihram langsung masuk dalam ibadah, langsung masuk ke Mekah, maka dia tanpa ada niatan sama sekali, maka ketika itu ibadahnya tidak sah. Ya, dan yang dimaksudkan ihram di sini adalah niatannya untuk masuk dalam manasik haji. Ya, siapa yang meninggalkan niatan ini hajinya tidak sah. Nabi SAW itu bersabda dalam hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya dan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka harus ada niat di sini. Yang dimaksudkan sini adalah niat berihram. Artinya ketika sudah berihram, maka tidak boleh orang yang berhaji itu melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kemudian yang kedua yang harus ada adalah melakukan wukuf di Arafah. Ya, al-wukuf bi Arafah, melakukan wukuf di Arafah. Kita tahu bahwasanya Arafah itu adalah padang yang besar. Namun di sini jangan dalam bayangannya di sini menganggap bahwasanya situ hanyalah padang pasir, tidak ada tenda, tidak ada pepohonan, tidak. Ya, yang jelas di situ sudah disediakan fasilitas yang begitu istimewa bagi jamaah haji. Mereka bisa berada di bawah tenda, bisa bernaung di situ di bawah pohon, bisa juga mendapatkan fasilitas-fasilitas seperti kamar mandi dan juga fasilitas yang lainnya. Artinya sekarang sudah semakin dimudahkan. Intinya orang yang melakukan ibadah haji itu harus melakukan wukuf di Arafah. Artinya berdiam di Arafah. Berdiam di Arafah ketika itu. Nabi SAW katakan tentang masalah wukuf di Arafah. Di sini beliau mengatakan al-hajju Arafah. Al-hajju Arafah yang disebut dengan haji itu harusnya melakukan wukuf di Arafah. Dan para ulama itu sepakat sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rusy bahwasanya wukuf di Arafah itu adalah bagian dari rukun haji. Siapa saja yang luput, artinya tidak melakukannya, maka harus ada haji pengganti di tahun yang lainnya. Jadi dia yaitu jamaah haji harus melakukan wukuf di Arafah di sini. Ini adalah bagian dari kewajiban atau bagian dari rukun haji. Kemudian yang ketiga, yang namanya rukun lagi di sini adalah tawaf ifadah atau disebut juga dengan tawaf ziarah. Di mana tawaf nanti akan dilakukan keliling Ka'bah sebanyak 7 kali. Perintah untuk melakukan tawaf ifadah, dan tawaf ifadah ini maksudnya adalah nanti setelah pada tanggal 10 Zulhijjah ketika sudah melempar jumrah Aqabah pada hari itu, atau ada yang langsung berinisiatif dari Musdalifah langsung menuju ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ifadah, itu juga bisa jadi pilihan dia melakukan tawaf ketika itu, atau bisa menunda pada hari-hari berikutnya. Nah, tawaf ifadah di sini ini adalah bagian dari rukun haji, sehingga tawaf ifadah juga disebut dengan tawaf rukun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal ini untuk setiap yang berhaji untuk melakukan tawaf ifadah ini berdasarkan ayat wal yatawafu bil baitil atiq, dan lakukanlah tawaf keliling rumah yang tua yaitu Baitullah di Masjidil Haram. Dan yang dimaksudkan sini oleh para ulama pakar tafsir, mereka memaksudkan untuk wal yatawafu bil baitil atiq ini adalah tawaf ifadah. Kemudian yang keempat yang menjadi rukun haji itu adalah melakukan wasya'yu bainas safa wal marwah, melakukan sa'i dari safa dan marwah. Itu ketika seorang itu berjalan dari bukit safa ke bukit marwah, kemudian marwah lagi kembali ke safa lagi, sampai dia melakukan lintasan ini sebanyak 7 kali, safa marwah sekali, marwah safa lagi sekali lagi, ya, sampai dia melakukan 7 kali dan berakhir nanti di marwah. Nah, ini termasuk bagian dari rukun haji pula berdasarkan firman Allah, berdasarkan hadis, ya. Nabi SAW itu bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, dan hadisnya riwayatnya itu Hasan, is'au innallaha kataba alaikum sa'iyah, lakukanlah sa'i. Yang dimaksudkan sini adalah sa'i yang merupakan bagian dari rukun, lakukanlah sa'i karena Allah telah menetapkan atau mewajibkan bagi kalian untuk melakukan sa'i, yaitu saat kalian itu berhaji. Maka empat inilah yang termasuk bagian dari rukun haji. Ketika seorang tidak melakukan empat rukun ini, maka hajinya itu tidaklah sah, sia-sia belaka. Ya, tidak bisa diganti dengan dam, tidak bisa diganti dengan bayar fidyah, tidak bisa diganti dengan satu ekor kambing, tidak bisa. Ketika dia tidak melakukan empat hal ini, yaitu berihram, berniat berihram, kemudian yang kedua adalah wukuf di Arafah, yang ketiga adalah tawaf keliling Ka'bah, yaitu tawaf ifadah, kemudian yang keempat adalah melakukan sa'i untuk haji, ya, maka ibadahnya itu tidak sah. Ditambah lagi untuk umrah, di sini kami terangkan kalau dalam mazhab Syafi'i itu ada 4, namun yang lebih tepat di sini ada 3 untuk rukun umrah, yaitu berniat ihram sama dengan tadi, kemudian melakukan tawaf untuk umrah, kemudian yang ketiga adalah melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Nah, inilah yang disebut ya rukun umrah pula. Jadi lebih sedikit daripada rukun haji, kalau rukun haji ditambahkan dengan wukuf di Arafah. Jadi dalam rukun umrah, 3 ini yang dipenuhi, artinya orang yang melakukan umrah harus berihram. Ketika di miqat dia sudah berniat berihram, kemudian yang kedua dia melakukan tawaf yaitu tawaf umrah, kemudian yang ketiga melakukan sa'i umrah. Nah, ini demikian yang kita sampaikan untuk masalah rukun ini, yang mudah-mudahan bisa dipahami dan dapat membuat ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Buntayan Mutiara Nasihat.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
0: Kajian Mutiara Siang.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kami dapat kembali menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Jumat 5 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Dan seperti biasa Sobat Qur'ani, untuk melanjutkan kebersamaan kita, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Mujiman Hafizullah Ta'ala dengan pembahasan materi yang berjudul Riba di Sekitar Kita. Baiklah Sobat Qur'ani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pakai sudah. Alhamdulillah. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسولك وحبيبك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى وجاهد في سبيله إلى يوم الدين أما بعد. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan kepada kita rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah Bapak Ibu kita semua sehat. Bapak Ibu sehat semua?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Sudah sarapan? Baik. Alhamdulillah sudah disiapkan kue tradisional. Apa? Afun. Baik. Setelah bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat hidayahnya, ingkang kaping kalih selawat so salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah uswah hasanah kita, teladan kita, tokoh yang kita ikuti sebagai panutan yang direkomendasikan oleh Al-Qur'an. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Keagungan ajarannya sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Adapun yang ketiga, Bapak Ibu, apabila nanti kami dalam menyampaikan topik ini yang terkait dengan riba ada yang kurang pas, monggo Bapak Ibu dari teman-teman yang hendak mengoreksi silahkan dikoreksi. Monggo kalau ada yang kurang pas silahkan diluruskan, dipaskan. Karena kita ini sifatnya adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Maka Bapak Ibu, nanti kalau ada yang mau interupsi karena kurang pas boleh. Daripada kekeliruan berlarut-larut, lebih baik langsung dikoreksi supaya kita tidak menjadi dolu wa adolu. Sudah sesat membuat orang lain sesat, atau keliru membuat orang lain keliru. Maka penting budaya atau semangat untuk saling memberi nasihat. Baik, di kesempatan ini kita akan membahas bab yang terkait dengan riba, dan materi riba ini saya ambil judul riba di sekitar kita. Saya ada artikelnya, kemarin sempat menyampaikan materi ini di BMTUMY, kita sampaikan di SM Tower, sehingga ini untuk yang kedua kalinya kita baca lagi topik yang terkait dengan riba. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian kalau membahas riba itu ribun. Riba biasanya ribet. Baik. Kemudian juga ketika kita membahas bab ini, saya jadi ingat hadis Nabi. Nanti di hari akhir atau akhir zaman maksudnya, itu akan dhuhar riba. Riba akan tampak di mana-mana. Bahkan sampai menyebar kemana-mana. Faman lam ya'kulhu asobahu min ghubarihi. Barang siapa yang tidak makan harta riba, maka dia akan terkena debu-debu riba. Jadi kata Nabi, faman lam ya'kulhu asobahu min ghubarihi. Barang siapa yang tidak memakan harta riba, maka dia akan terkena debu riba. Dan hari ini sekuat usaha kita untuk menghindari riba, maka debunya tetap lewat. Kita kena debu riba. Bapak Ibu, siapa yang pagi ini bisa lepas dari jual beli online yang melibatkan rekening yang di situ masih ada transaksi ribawi? Nampaknya memang sulit untuk keluar dari riba. Tetapi ingat sebuah kaidah, kalau di HPT jilid 3 itu ada kaidah di situ yang disebutkan, kaidahnya apa? Idza dhaqa ittasa'a. Itu salah satu kaidah yang dicantumkan di himpunan putusan tarjih jilid 3 bab riba. Apabila ada kesempitan, di situ ada kelapangan. Tidak ada pilihan lain. Nyimpen uang kalau di rumah rayapan. Rayapan enggak kira-kira? Rayapan.
5: Pangan
3: rayap. Dan rayapnya ini bisa rayap beneran. Dan yang dikhawatirkan justru rayap yang tidak beneran. Dipangan rayap. Nah. Ya, didetail-detail betul. Kemudian juga dari sisi keamanan. Bagi Bapak Ibu para miliarder, para jutawan, kalau nyimpen uang banyak juga tidak bisa tidur nyenyak. Apalagi kalau disimpan di bawah bantal. Maka ini ada kesulitan, maka di situ ada kelapangan. Ada lagi kaidah yang disantumkan di HPT di situ, al-masyaqqah tajlibut taisir. Suatu kesulitan mengharuskan adanya kemudahan. Baik. Intinya memang kalau untuk sepenuhnya lepas kita belum mampu, karena ada

Baik. Jadi itu di antara kaidah bahwa saat ini memang seperti yang disebutkan oleh Nabi, barang siapa yang tidak makan harta riba, asobahu min ghubarihi, kena debunya. Dan semua hari ini riba sudah merata. Dan apa yang dimaksud dengan riba? Riba itu maknanya adalah ziyadah, tambahan. Maknanya adalah nama. Maknanya adalah sesuatu yang tumbuh, yang bertambah. Kemudian maknanya lagi adalah al-fadl, kelebihan. Ini diantara makna riba. Kemudian riba ini sudah dikenal sejak zaman jahiliyah dan sudah merata. Maka riba ada namanya ribal abbas, ribal jahiliyah. Dan riba ini banyak. Tapi di kesempatan kali ini kita akan fokus pada utang, piutang. Karena ada macam-macam riba yang terkait dengan jual beli utang piutang yang kita bahas di sini. Sehingga Bapak Ibu sekalian, terkait bab riba ini sudah dihapus oleh Nabi. Nabi mengatakan di dalam khutbahnya pada saat haji wada, beliau mengatakan bahwa riba jahiliyah maudu'un. Riba jahiliyah sudah dihapus oleh Nabi. Dan awal riba yang beliau hapus adalah riba al-abbas, riba yang dilakukan oleh paman beliau sendiri, namanya al-abbas. Jadi rentenir yang kaya raya di zaman itu adalah dari keluarga Nabi sendiri. Siapa namanya? Al-abbas itu salah seorang dari paman beliau. Dan paman beliau kemudian berhenti dari melakukan praktek ribawi. Dan ternyata karena riba ini sudah mendarah daging, untuk mengharamkan riba ini itu prosesnya lama. Di dalam Al-Quran ayat riba yang turun terkait dengan riba itu tidak sekaligus, tapi 4 tahap. Jadi ayat riba itu turun 4 tahap, tidak satu tahap. Jadi tidak ujuk-ujuk ayat riba turun mengatakan riba haram, dan itu akan terasa berat bagi orang-orang yang hidup di sekitar Nabi saat itu jika tidak bertahap, karena mereka sudah terbiasa melakukan transaksi riba. Nah, sebelum kita membahas 4 tahap, transaksinya seperti apa? Riba pada zaman jahiliyah. Ini saya buka artikelnya. Yang pertama adalah seseorang memberikan pinjaman 10 keping uang emas selama waktu yang sudah ditentukan. Jadi orang jahiliyah itu meskipun riba ada batas waktu, karena memang dalam utang piutang dianjurkan ada jatuh tempo. Dalam Al-Quran disebutkan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, ada jatuh tempo. Faktubuh, catatlah. Jadi kalau bisa utang piutang meskipun kepada tetangga, kepada saudara, buat jatuh tempo dan dicatat. Fastashhidu syahidaini min rijalikum, disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atan, kalau tidak ada dua orang laki-laki maka bisa satu laki-laki dan dua orang perempuan. Ini Islam mengatur masalah catat mencatat di dalam utang piutang, buat jatuh tempo dicatat dua orang saksi. Insya Allah ini juga salah satu cara untuk mendeteksi orang ini serius tidak untuk mengembalikan uang. Pak, kulo asing golek sambutan pinten? 1 juta. Oh ya, saya ada. Dicatat nggih, Mas? Oh nggih. Saya minta saksi 2. Satu dari Pak RT jenengan, satu dari Pak RT kami. Alhamdulillah. Daripada kita susah-susah nolak mau bilang enggak punya, bohong, gitu. Kula mboten gadah, bohong. Nggih mboten. Saya enggak bisa minjemi, rapena. Tapi bilang saja kita sudah ngaji di dalam Al-Qur'an disuruh mencatat dan ada 2 orang saksi. Nah, itu kalau dia serius memang butuh tenan, insyaallah tidak masalah. Meskipun pakai 2 orang saksi. Tapi kalau tidak punya itikad baik, mundur teratur.

0: Kira pilih mundur apa lanjut? Ya? Mundur. Alhamdulillah. Maka cara yang diajarkan syariat juga menjadi satu cara untuk mendeteksi orang ini serius atau tidak, komitmen atau tidak. Sehingga ketika nanti jatuh tempo belum dibayar, kita bisa nempuh ke Pak RT. Ya kan? Kan Pak RT-nya jadi saksi. Pak RT-nya dia diajak, Pak RT kita diajak. Atau kalau perlu Pak Dukuh, Pak RT dan Pak Dukuh yang jadi saksi. Maka Pak RT dan Pak Dukuh diajak sowan. Riyen kula nyekseni jenengan pinjam uang. Gimana komitmennya? Nah. Pripun, Pak? Nah. Lalu dibuat komitmen lagi, dibuat perjanjian, sekseni lagi Pak Dukuh dan Pak RT tanda tangan di atas materai. Nah, saya akan sanggup minta penangguhan waktu 1 bulan. Catat tanggalnya, tanggal berapa, kapan, saksinya masih saksi yang sama. Pas tanggal tersebut belum lunasi, datangi lagi. Iya, baik. Lebih enak kalau ajaran Islam ini kita praktekkan. Yang terjadi kadang-kadang orang pinjam uang itu tidak pakai jatuh tempo, atau kalau pakai jatuh tempo, jatuh temponya horor. Ya, tidak jelas waktunya. Contoh ngutang di warung, Bu, ini saya kembalikan besok setu sekeri. Nah, oke. Okay. Pas setu sekeri ditagih, kok orang dibayar? Kan kalau mboten matur setu niki, kalau matur setu sekeri. Ditagih lagi pun setu lho niki, setu sekeri lho Bu. Kira-kira bikin esmosi mboten? Iya. Pripun, Pak? Bikin emosi. Jadi lihat, di zaman jahiliyah pun ada waktu yang ditentukan. Dan Islam mengajarkan ada waktu yang ditentukan. Lalu mereka mensyaratkan nanti dibayar sebanyak 11 keping uang emas. Jadi pinjam 10, lalu dikembalikan 11. Ini riba jahiliyah. Kira-kira riba jahiliyah ini masih ada enggak? Pinjam 10, kembali 11. Masih ada? Itu juga. Oh, pripun?
1: Lebih parah.
0: Oh, lebih parah. Baik. Baik, kita lanjut. Contoh riba yang kedua. Kita lihat contoh dulu riba di zaman jahiliyah. Seseorang meminjam 10 keping uang emas, bila jatuh tempo pelunasan dan belum mampu membayar, maka ia mengatakan, beri saya tangguh, nanti piutang Anda akan saya tambah. Beri saya tangguh, nanti piutang Anda akan saya tambah. Ini yang menentukan bukan yang minjemi di zaman jahiliyah. Yang menentukan yang pinjam. Saya pinjam ke ketua PCM di sini. Nah, karena guru ngaji dikasih pinjam kan? Nah, ternyata tidak beres. Nah, pas jatuh tempo belum mampu, lalu saya datang. Pak, kasih waktu saya, nanti saya tambah. Lah ini riba zaman jahiliyah. Ning kula mboten jeritane lho Pak ning. Nah, hanya ilustrasi. Baik. Maka ini termasuk riba jahiliyah. Nah, sekarang yang menentukan siapa? Yang minjem apa yang minjemi? Berarti parah mana? Parah sekarang. Baik. Yang ketiga, seseorang memberikan pinjaman modal usaha 100 keping uang emas. Setiap bulannya ia mendapatkan bunga 2 keping uang emas. Nah, jadi bukan bagi hasil, tapi potong napa? Potong modal, potong aset. Berapa tadi? 2 keping uang emas. Lah ini termasuk riba. Investasi setiap bulan dapat 5%, 10% dengan angka pasti, itu termasuk riba. Dan ini saat ini yang terjadi. Tidak peduli keuntungannya berapa, yang penting pemodal dapat persenan tersebut. Nah, di zaman jahiliyah contohnya tadi 100 keping uang emas sebagai modal, setiap bulan dia ngasih 2 keping uang emas, tidak peduli untungnya berapa. Kemudian yang ketiga atau keempat? Baik. Ketika sudah jatuh tempo, maka harus mengembalikan uang tadi secara utuh. Jadi uangnya dikembalikan secara utuh dan harus membayar denda keterlambatan. Kemudian juga termasuk di dalamnya, seseorang membeli barang dengan cara tidak tunai, bila dia belum melunasi hutang pada saat jatuh tempo, maka harus membayar denda keterlambatan. Jadi denda itu termasuk riba. Maka hindari denda. Tapi denda yang riba ini denda dalam urusan utang piutang. Jika denda bukan dalam urusan utang piutang, itu tidak masuk dalam bahasan bab riba. Misalnya untuk menegakkan aturan di denda, bukan utang piutang loh. Ya, buang sampah denda. Nah, itu boleh itu. Itu tidak termasuk riba. Apalagi selain buang sampah. Ya. Kenapa? Bikin keributan. Ya. Bayar pajak. Pajak itu ada dua. Ya, pajak itu ada dua. Pajak yang dibolehkan oleh syariat dan pajak yang diharamkan oleh syariat. Maka Nabi mengatakan la yadkhulul jannah sahibu maksin. Tidak masuk surga pemungut pajak. Ini untuk pajak yang diharamkan. Pajak yang diharamkan ini yang bagaimana? Orang lain yang bekerja, dia dapat untungnya, yang dipajeki tidak dapat apa-apa. Lalu pajak yang boleh? Pajak yang boleh itu sesuai dengan kebutuhan dan transparan. Contoh pajak pengerasan jalan, jalannya jadi keras sesuai kebutuhan negara kembali kepada masyarakat. Tapi jika pajak tersebut sesuatu yang dipajeki tidak membuat yang dipajeki itu berubah apa-apa, kemudian juga tidak transparan, maka ini yang disebut oleh Nabi la yadkhulul jannah sahibu maksir, tidak masuk surga pemungut pajak. Jadi pajak ada dua ya, ada yang boleh, ada yang tidak. Maka pastikan Bapak Ibu, kalau kita jadi Pak RT atau Pak Dukuh, iuran yang ditarik ke masyarakat kembali ke masyarakat. Jembatan rusak, Pak RT kemudian narik warga. Ada yang iuran untuk beli semen, pasir, bayar tukang, boleh enggak? Boleh. Tapi ingat, sesuai dengan peruntukan dan kembali kepada masyarakat sesuai kebutuhan. Kalau jembatan sudah jadi, jangan ditarik lagi. Jembatan sudah dijadi, pajaknya masih dijual. Iuran jembatan, nah ini tidak boleh. Baik, bisa dipahami nggih? Untuk kasus pajak itu beda, tidak masuk dalam pembahasan bab riba, tapi masuknya adalah bab dharibah sama rusum, bab yang dolim atau itu sebagai bentuk kontribusi masyarakat. Karena tidak semua pajak itu kembali kepada masyarakat. Kalau itu kontribusi masyarakat sesuai kebutuhan kembali ke masyarakat, maka itu termasuk perkara darurat yang negara boleh untuk menarik kepada rakyat. Baik, untuk situasi di Indonesia ini saya tidak paham. Ya, saya tidak paham. Apakah masuk yang dibolehkan atau masuk yang tidak, atau ada yang boleh ada yang tidak? Campur-campur Pak. Ada yang ekonom enggak di sini? Iya. Yang lebih paham, yang apa? Paham tentang ilmu ekonomi. Baik, kita lanjutkan. Maka riba ini sudah dihapuskan dan dihapus dengan 4 tahap. Yang pertama adalah Allah berfirman di surah Ar-Rum ayatnya 30 sekian, coba dicek nanti 36 atau 3 berapa, saya tidak hafal nomor ayatnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataitum min riba," dan apa yang kalian berikan berupa riba agar tumbuh di dalam harta manusia, fala yarbu indallah, maka tidak tumbuh di sisi Allah. Dan wa ma ataitum min zakatin, dan apa yang kalian berikan berupa zakat atau sedekah, turiduna wajhallah, yang menginginkan ridho Allah, maka itulah yang akan dilipat gandakan. Jadi di Yang pertama ini belum dilarang. Allah membandingkan antara riba dengan sedekah, riba dengan zakat. Diajak berpikir tentang perbandingan riba dengan sedekah. Nek ana wong butuh iki mbok nek ana sedekah. Diberikan zakat. Dan itu berlipat ganda di sisi Allah. Ini tahap pertama. Tahap ini orang belum meninggalkan riba karena memang tidak ada kata-kata yang menyebutkan bahwasanya riba itu haram. Baru dorongan bahwa orang berzakat, bersedekah itu mendapat pahala. Sehingga para sahabat sudah mulai mengutamakan memberi sedekah. Karena ketika kita memberi hutang tanpa riba, itu pahalanya setara dengan dilipat gandakan menjadi sama niyata asyar, 18 kali lipat. Kalau sedekah itu 10 sampai 700 kali lipat. Nah, kalau amal pada umumnya 10 kali lipat. Jadi kalau kita sedekah, Allah melipat gandakan sampai berapa? 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah itu melipatkan kepada siapa saja yang dikehendaki. Kalau kemudian kita minjami, maka itu mendapatkan pahala setengah sedekah dan dilipatkan berapa tadi? 18 kali lipat. Kalau kebaikan yang umum, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, itu dilipatkan 10 kali. Maka bagi Bapak Ibu termasuk potensi peluang beramal soleh yang besar adalah minjemi, dilipat gandakan 18 kali lipat. Kemudian meminjamkan 2 kali sama dengan sedekah sekali. Jadi kalau jenengan minjamkan uang 1 juta 2 kali sama dengan bersedekah 1 juta 1 kali. Itu didorong untuk bersedekah. Di ayat yang kedua, tahap yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabidzulmi minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibat uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira wa akhdhihimur riba wa qatnuhu anhu." Ini Allah Subhanahu wa taala firmankan di surah An-Nisa. Ayatnya berapa saya tidak hafal. Kelemahan saya itu tidak hafal nomor ayat. Maka diakibatkan kedzaliman mereka dan diharamkan atas mereka yang baik-baik, dihalalkan yang sebelumnya dihalalkan untuk mereka, disebabkan mereka menghalangi dari jalan Allah dan mereka memakan harta riba padahal mereka sudah dilarang. Di tahap kedua ini itu menjelaskan bahwasanya orang Yahudi dilaknat karena mereka makan riba. Karena memang di dalam kitab orang-orang ahli kitab, riba itu juga dilarang. Ahli kitab itu siapa? Yahudi dan Nasrani. Riba juga dilarang. Maka Al-Quran menjelaskan mereka dilaknat karena makan riba. Belum dilarang umat Islam, tapi sudah mulai mengurangi. Oh, Yahudi makan riba dilarang. Maka orang sudah mulai mengurangi. Tahap yang ketiga, Ad-Daurus Salis. Tahap yang ketiga ini yang ada di dalam surah Al-Imran ayat 100 berapa? 130 atau 100 berapa? Coba dicek di sekitar itu. Saya tidak hafal. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba at'afam mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memakan harta riba dengan berlipat ganda. Ayat ini belum final. Maka tidak boleh ayat ini menjadi dalil kalau sedikit tidak apa-apa. Karena ayat ini masih tahap ketiga. Di ayat ini Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jangan memakan harta riba yang berlipat ganda. Maka pada tahap yang ketiga ini, orang-orang ketika mau membungakan itu masih mereka praktekkan, tapi angkanya kecil. Dan ini belum final. Ini turun di Madinah, menunjukkan kepada haramnya riba yang berlipat ganda. Sementara kalau sedikit belum diharamkan. Yang kalau sedikit belum diharamkan, masih yang diharamkan yang berlipat ganda. Baru kemudian tahap yang terakhir. Tahap yang terakhir, yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalam surat Al Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah mulai dari ayat 275 sampai 280 itu ayat yang menjelaskan tentang pelarangan riba. Bahkan di ayat penjelasan tentang pelarangan riba itu disertai dengan ancaman. Ini ayat final, ayat terakhir. Jadi ini ayat terakhir pelarangan riba. Maka tidak dibenarkan bagi lembaga keuangan syariah menggunakan dalil surat Al-Imran untuk melegalkan riba yang sedikit. Oh, tapi sering loh saya lihat di buletin, kok dipakai ini? Ini sudah mansuh. Mansuh itu sudah dihapus secara hukum meskipun tagnya masih ada. Sama juga Al-Quran ketika mengharamkan khamr itu 4 tahap. Ada tahapan yang di situ di dalam surah An-Nahl Allah jelaskan mengakui ada di antara buah-buahan dijadikan minuman memabukkan. Diakui oleh Al-Quran. Tapi Al-Quran belum melarang. Tahap kedua, Al-Quran mengatakan ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar daripada, maaf, mudorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Jangan sampai ayat ini dijadikan dalil, kan masih ada manfaatnya toh. Lalu tahap ketiga, la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan mendekati salat kalau kamu sedang mabuk. Jangan dipahami boleh mabuk kalau tidak salat. Karena ayat ini belum final. Jangan sampai nanti kemudian tidak apa-apa mabuk tuh kata Quran. Jangan mendekati sholat kalau kamu sedang mabuk. Mabuk tidak apa-apa asal tidak sholat. Wah kacau nanti. Padahal ayat ini belum final. Sama juga dengan ayat riba yang nomor 3 tadi, yang ketiga itu belum final. Jangan dijadikan dalil, tidak apa-apa kalau tidak berlipat ganda. Maka coba lihat ayat yang terakhir ini. Allah berfirman, alladzina ya'kuluna riba, orang yang memakan harta riba, la yaqumuna, mereka tidak berdiri, illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, kecuali seperti orang yang sempoyongan kesurupan. Quran lu yang bilang kesurupan setan. Jadi seperti orang yang kesurupan setan, kena penyakit gila. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata jual beli sama dengan riba. Padahal jual beli tidak sama dengan riba. Jual beli itu uang menjadi barang menjadi uang, itu namanya jual beli. Kalau riba itu uang melahirkan uang, itu namanya riba. Kalau jual beli kan uang tadi dibelikan apa ini? Nah, ini beli 5.000 dijual. Yo nek ana sing gelem tuku ora apa-apa dijual 10. Misalnya. Ini riba apa tidak? Tidak. Tapi kalau saya punya uang 5.000 dipinjamkan ke orang kembali 5.500 riba. Kalau ini tadi beli 5.000 dijual 10.000, kalau orangnya mau ndak riba. Karena dalam jual beli itu mengambil keuntungan boleh 100%. Itu boleh. Tidak dilarang mengambil keuntungan 100% selama masih kompetitif sesuai dengan harga pasar, saling ridho. Dulu ada sahabat Nabi namanya Urwah Al-Bariki. Urwah Al-Bariki itu diutus oleh Nabi untuk beli kambing di pasar. Ketika diutus oleh Nabi untuk beli kambing, Nabi memberikan uang kepadanya 1 dinar. Ternyata sahabat Urwah Al-Bariki ini 1 dinar ini sampai di pasar karena pinter nawar, maka dibelikan 2 ekor kambing. Nabi tadi perintahnya beli berapa? 1. Dia belikan 2 ekor. Lalu kemudian setelah dia beli 2 ekor, dia jualan pula di pasar itu. Lalu kemudian yang 1 tadi ternyata laku 1 dinar. Maka kembali kepada Nabi, ngasih kambing dan uang 1 dinar kembali. Dan ini menunjukkan bahwasanya boleh mengambil keuntungan 100%. Tadi untungnya Urwah berapa? 100%. Pribun? Nah, tanpa modal. Baik. Jadi dalam jual beli itu boleh. Tapi kalau riba meskipun kecil 1% pun itu namanya riba, tidak boleh. Maka Allah berfirman, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan beda kaidah jual beli dengan kaidah riba. Jual beli itu kaidahnya antarodin. Kalau saling ridho tidak apa-apa. Riba itu meskipun saling ridho tetap haram. Ya, Jadi riba itu meskipun saling ridho tetap haram. Kalau jual beli, kalau saling ridho ya sudah. Ini sama dengan kalau saya analogikan dengan yang lain, tapi sejatinya ini beda, biar mudah aja dipahami. Ketika ada pasangan suami istri, maharnya mungkin cuma seperangkat alat sholat, saling ridho, halal. Tapi ada pula yang di hotel semalam 80 juta. Saling ridho enggak? Saling ridho, sing wedok ya seneng duit oke to. Sik lanang ya seneng. Saling ridho kan? Boleh enggak? Wah, apa boleh? Enggak boleh ya. Itu enggak boleh, itu namanya perzinaan. Baik. Meskipun saling ridho, yang namanya orang zina itu saling ridho, enggak boleh. Baik. Jadi jangan gunakan untuk kasus perzinaan dan riba, jangan gunakan dalil saling ridho. Jadi ya, jadi beda kaidah ya, beda kaidah. Jangan diterapkan di situ. Baik, kita lanjutkan. Faman ja'ahu mau'idhatun mir rabbih fantaha. Barang siapa yang datang nasihat dari Allah lalu berhenti, berhenti dari riba, falahu ma salaf, maka baginya hartanya yang telah lalu. Jadi Islam ini sangat toleransi kepada orang yang dulu melakukan bisnis riba, hartanya tidak harus dibakar. Maka tidak benar kalau mengatakan kalau tobat dari riba rumahnya harus dibakar, dimbruki, dibuang. Tidak. Kata Al-Quran, falahu ma salaf, baginya hartanya yang telah lalu. Yang sudah berlalu, tidak perlu dibakar, tidak perlu diremuk, tidak perlu dimbruki. Sudah punya mobil bagus-bagus begitu, lalu kemudian disoi bensin. Ini tidak paham dia, karena Al-Quran mengatakan baginya hartanya yang telah lalu. Wa amruhu ilallah, dan urusannya diserahkan kepada Allah. Wa man 'ada, dan barang siapa yang mengulanginya, faulaika ashabun nar. Sudah ngerti kalau riba itu haram tapi diulang, Al-Qur'an mengancam mereka termasuk penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Jadi dosa selain syirik yang diancam kekal itu ada. Riba. Selama ini kan kita sering mendengar dosa yang kekal itu syirik. Tapi ternyata ada dosa lain yang diancam kekal. Dosa riba. Nanti Bapak Ibu langsung cek di 275. Maka riba ini masuk al-gabair, masuk bagian dari dosa besar. Siapa yang diancam di sini? Orang yang mengulangi. Kalau dia tidak mengulangi ya, baginya hartanya yang telah lalu. Sudah tahu kok mengulangi. Maka disebutkan faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Baik, langsung lompat di dua ayat berikutnya. Kenapa lompat? Biar cepat. Nanti kalau tidak cepat, waktunya tidak cukup. Sampai jam berapa kita nanti ini? 8. Sampai jam 8? Oh iya, baik. 8 kurang seperempat. Oh ini riba di sekitar kitanya belum, baru teori nih. Baik. Besok lagi. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba. Jadi orang beriman diminta meninggalkan sisa-sisa riba. In kuntum mu'minin, jika kalian termasuk orang yang beriman. Jadi Al-Qur'an menantang kita, kalau masuk orang yang beriman, tinggalkan sisa riba. Kalau tidak ninggalin sisa riba berarti imannya lemah. Jadi jangan sampai kemudian ada orang yang melakukan riba, oh, kafir kamu, enggak. Tapi di sini ketika dia masih melakukannya karena terpaksa karena yang lainnya tidak bisa dihukumi tidak beriman, tapi bisa masuk kategori lemah iman. Fa'in lam taf'alu, kalau kamu tidak melakukan itu, tidak meninggalkan riba, fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulih, maka Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya umumkan tantang perang. Jadi pelaku riba itu ditantang perang oleh Allah dan rasulnya. Wa in tubtum, dan jika kamu bertobat, falakum ru'usu amwalikum, bagimu adalah pokok hartamu. La tadlimun wa la tudlamun, tidak mendolimi dan tidak didolimi. Ini tidak saya, tidak kita baca tafsirnya ya, kalau dibaca nanti orang rampung. Saya hanya baca apa, hanya terjemahkan secara global saja. Wa in kana dhu usrah, dan jika orang yang punya hutang itu masih punya kesulitan, fanadhirah ila maisarah, berikan kelonggaran atau berikan tenggang waktu. Wa anta saddaqu khairul lakum, jika kamu memberikan sedekah atau mensedekahkan, maka itu lebih baik. In kuntum ta'lamun, jadi kalau ada orang ditagih hutang belum bisa bayar, silahkan diberikan tenggang waktu. Kalau kemudian dibebaskan setengahnya boleh, atau disedekahkan semua itu lebih baik. Itu yang diajarkan oleh Al-Quran kepada kita. Dan prinsip riba itu adalah kullu qardin jarra manfa'atan, setiap pinjaman ketika si pemberi pinjaman itu mengambil keuntungan dan diperjanjikan di awal, maka itu adalah riba. Kaidahnya apa tadi? Kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba, setiap pinjaman ketika si pemberi pinjaman mengambil keuntungan, maka keuntungan itu adalah riba. Kecuali kalau keuntungan tersebut tidak diperjanjikan di awal. Justru sunnah membayar hutang itu melebihkan. Sunnah membayar hutang itu melebihkan. Nabi itu pinjam beberapa kali, yang kita lihat di dalam hadis Nabi, sebagaimana di dalam hadis Nabi seorang sahabat berkata, faqadani wa zadani, Rasul melunasi untukku dan ngasih tambahan untukku. Jadi sunnah bayar hutang itu ngasih ucapan terima kasih. Ya, kan sudah lunas, tidak ada perjanjian. Yang dilarang itu adalah ada perjanjian di awal mau ngasih kelebihan. Kalau dia ngasih kelebihan tanpa diperjanjikan, itu sunnah Nabi. Ketika Nabi pada saat itu pinjam unta, Nabi kembalikan unta yang lebih besar, lebih gemuk. Ketika Nabi meminjam lagi hewan yang lainnya, jaminannya adalah baju besi saat itu, Rasul pada saat bayar berikan kelebihan 2 gantang kurma. Maka sunnah membayar hutang itu ngasih kelebihan. Tapi kadang-kadang sunnah yang seperti ini tidak populer. Populer tidak? Tidak kan? Jangankan ngasih ucapan terima kasih, hilang malah. Baik, itu tadi 3 dalil, 3 hadis yang menjelaskan kepada kita bagaimana adab Rasul dalam membayar hutang. Beliau memberi kelebihan. Baik, untuk riba di sekitar kita, saya kasih contoh 1 atau 2 ya. Sudah habis sebenarnya waktunya. Saya kasih contoh 1 saja ya. 1 contoh riba di sekitar kita adalah pemberian hadiah pada saat kita mau minjem uang. Saya silaturahim di tempat pimpinan PCM. Nah, kepareng matur dumateng Pak Pimpinan. Hamba pilih sewu lepat atur kula sak mangke, saya istu kula nyenya punten. Nah, engkang sepisan kula meriki sak perlu si telatu rohim tuwi kasugenganipun Pak Ketua sak keluarga. Nah, engkang kaping kalih bakde ngaturaken oleh-oleh. Nah, kangge duduk lawak. Nah, wis berarti lebokke, wis ngobrol ngalor ngidul, nyun ngapunten Pak estunipun kula meriki ajeng pados sambutan. Nah, padahal mau gula teh wis dilebokke. Maka gula teh ini termasuk riba. Maka kata sahabat Ibnu Umar, itu termasuk keuntungan dalam meminjamkan uang. Keuntungannya apa mau? Gula teh. Nah, ini termasuk riba. Apa kata sahabat Ibnu Umar? Kembalikan atau kalau tidak potong utangnya senilai oleh-oleh yang dibawa nanti pada saat pelunasan. Ada lagi? Ada contoh yang lain. Kita percepat ya. Nabi SAW mengajarkan ketika ada hubungan antara dua orang, sebelumnya di jalan tidak pernah memboncengkan kita, tetapi kemudian ketika terlibat utang piutang, kemudian dia nawarkan kita, monggo pak sareng. Apa kata Nabi? Fala yarkab ma'ah, jangan bonceng bersama dia. Kenapa? Karena itu termasuk keuntungan meminjamkan uang. Sebelumnya kan tidak pernah bonceng kan, begitu jile ora benak. Nah, maka illa jaro bainahu wa bainah, kecuali sebelumnya sudah biasa, itu tidak apa-apa. Sebelumnya sekulino mijeti ora apa-apa. Nah, tapi saat during utang ora tau mijeti. Mbahasan utang njenengan tak pijeti, Pak. Lah ini termasuk riba. Gimana? Ya. Pijet-pijetan. Ya nek es kadung ya pijet-pijetan diganti. Kecuali sebelumnya sudah biasa pijet-pijetan. Utang yang lain yang termasuk riba, terakhir. Riba yang terjadi adalah riba dalam jual beli. Nah, dalam jual beli yang terjadi adalah bahwa ini saya kasih contoh yang mana? Jual beli itu banyak ya. Yang paling sering apa? Online. Nah, online saja. Kenapa? Kalau COD itu masih aman ya. Ini jual beli online. Ketika jual beli online, kalau deposit dulu dapat bonus. Kalau tidak deposit, tidak dapat bonus. Kalau deposit, dapat potongan. Kalau tidak deposit, tidak dapat. Nah, maka ini termasuk riba. Di mana ribanya? Karena kita deposit, ketika kita deposit, itu kita meminjamkan uang. Uang kita dipakai oleh perusahaan itu. Nah, maka kita dikasih diskon. Nah, ketika kita tidak deposit, berarti kita tidak meminjamkan uang. Maka dia tidak ngasih potongan. Tapi kalau sama-sama baik deposit atau tidak sama-sama dikasih potongan, itu tidak riba. Tapi kalau dibedakan oleh deposit dan tidak, maka itu adalah riba. Biasanya dibedakan apa sama? Dibedakan, oh, berarti riba. Nah, itu hadiah dari lembaga keuangan ribawi. Kalau kita nabung dapat hadiah, hadiahnya riba. Tapi kalau kita minjem dapat hadiah, itu tidak riba. Biasanya yang dapat hadiah yang nabung apa yang minjem? Berarti riba. Gimana Pak? Ya. Kita nabung dapat hadiah, riba. Tapi kalau kita minjem dapat hadiah, enggak riba. Maka sebaiknya lembaga keuangan itu kalau mau ngasih hadiah biar enggak riba, yang minjem. Tapi kan enggak mungkin, biasanya mereka ngasih yang nabung. Kan gue iming-iming supaya dia mau nabung. Iya riba, karena keuntungan dari meminjamkan uang. Kita yang nabung kan minjamkan uang ke bank untuk dipinjamkan lagi ke orang lain, kita dikasih hadiah. Beda kalau kita minjam lalu kita dapat hadiah, itu tidak termasuk riba, karena bukan keuntungan dari meminjamkan uang. Wong kita malah minjam uang dapat hadiah, itu tidak riba. Gimana Pak? Mobilnya dipajang. Untuk yang nabung, untuk yang utang. Oh ya, riba. Kalau untuk yang utang enggak riba. Baik, saya cukupkan sekian. Nanti enggak disemprit sama Pak Pranoto Hadicoro. Wallahu alam bisawab.
2: Baru saja telah Anda simak Kajian Mutiara Siang,
3: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر

0: Muqtadir.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Soal jawab.
2: Tentang memenuhi, memberi contoh kepada anak tentang sifat amanah, memenuhi janji. Kadang-kadang ketika berjanji ternyata di hari H-nya kita punya halangan yang mendesak untuk tidak memenuhinya. Apakah kita bisa mengganti dengan suatu yang lain, artinya tidak sampai mengecewakan? Kadang-kadang juga takut mbok nanti anak mengecap kalau orang tua tidak amanah. Bagaimana menurut antum Ustaz?
3: Ya, pertama untuk mengatasi terlebih dahulu. Jadi kadang-kadang ada orang janji sesuatu kepada anak, ternyata dia tidak mampu untuk menepatinya. Yang pertama, untuk menghindari terjadinya itu, sebelum itu terjadi saya katakan, ketika kita akan berjanji sesuatu kepada anak, kita harus pikir matang-matang. Apakah kita mampu untuk memenuhi atau tidak? Jangan sampai kita itu asal sekedar janji. Misalnya anak, nak nanti kalau kamu lulus SD tak belikan mobil misalnya. Ya itu lihat kemampuan lah. Lihat apa? Kemampuan. Kalau mobil-mobilan ya nggak apa-apa. Ya, mobil beneran ya. Ya. Jadi lihat kemampuan. Jadi kalau mau janji sesuatu lihat kemampuan. Ya, janjinya kapan? Lihat kondisi keuangan. Misalnya kita katakan sama nak, nanti kalau misalnya kamu ternyata naik hasil rapot kamu bagus, nanti Abi berjanji akan memberikan anu. Lihat rapotannya tanggal berapa. Ternyata rapotannya tanggal 28. Itu kan tanggal apa? Tanggal tua. Ya. Sudah tahu tanggal tua janji belikan sesuatu. Ya. Kalau kayak gitu berarti kita harus ada upaya melihat apakah kita mampu atau tidak. Ya, kalau misalnya kita tidak mampu, maka jangan janji yang muluk-muluk. Ini pencegahan. Ah, kalau misalnya sudah terjadi, kalau sudah terjadi janji ternyata tidak mampu, bagaimana yang kita lakukan? Pertama, Anda harus jujur. Anda harus jujur kepada anak, mengatakan bahwa nak, bapak sudah berjanji untuk membelikan anu, dan bapak mengaku sudah janji, akan tetapi nak, Allah menakdirkan hari ini ternyata bapak kehabisan duit. Ya, maka bapak mohon maaf, minta maaf. Insya Allah bapak akan penuhi janji ini nanti kapan ketika uang sudah ada. Jadi terus terang sama anak. Ya pasti anak mungkin akan sedih, akan kecewa dan seterusnya. Tapi ketika bapak atau ibu ya mengakui kesalahan, itu adalah merupakan sebuah nilai plus yang berharga buat anak. Jadi anak tahu itu salah. Nah, jadi jangan berkilah. Nah, sebagian orang tua nggak mau ngaku salah sama anaknya. Ya, bahkan dia berusaha untuk menghindari gini-gini, ngeles lah istilahnya ya. Dia berusaha untuk ngeles seakan-akan dia nggak punya salah. Jangan. Kalau kayak gitu nanti anak akan menganggap itu adalah sesuatu yang legal, sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, mengingkari janji. Maka kalau Anda pernah berjanji dan ternyata Anda tidak bisa mendapati janji itu, mohon maaf, akui kesalahan itu. Nyatakan secara gentle bahwa kita salah. Ya, kita salah, keliru karena tidak bisa menepati janji, tapi kami tapi bapak atau ibu berjanji insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk menepatinya ketika sudah ada harta atau ada uang yang bisa digunakan untuk menepati janji tersebut. Makanya kalau janji jangan lupa untuk mengucapkan insyaallah.
4: Tiga amalan senilai pahala haji. Amalan pertama, melakukan rangkaian ibadah seusai sholat subuh. Syekh Muhammad Mukhtar Al-Syankirti menjelaskan bahwa keutamaan amalan ini hanya dapat diraih jika terpenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. Pertama, melakukan sholat subuh secara berjamaah. Kedua, duduk berzikir. Termasuk berzikir adalah membaca Al-Quran, beristighfar, membaca buku-buku agama, memberikan nasihat, diskusi masalah agama atau amar ma'ruf nahi mungkar. Ketiga, duduk di tempat salat sampai terbit matahari. Keempat, salat 2 rakaat. Salat ini dikerjakan setelah terbitnya matahari setinggi tombak. Amalan kedua, mengikuti kajian di masjid baik pagi maupun sore hari. Amalan ketiga, menjaga salat berjamaah beserta adab-adabnya. Artikel konsultasisyariah.com.
1: Soal jawab.
5: Masalah hewan kurban.
6: Iya.
5: Yang sering di Indonesia ini hewan kurban kan kambing dan sapi.
6: Iya, betul.
5: Bagaimana kalau hewan kurban itu kerbau?
6: Ah, kerbau. Udah.
5: Kemudian ada ini enggak bacaan khusus untuk penyembelihan hewan kurban itu?
6: Iya. Sudah cukup, Pak? Itu. Udah kayaknya cukup ya. Insyaallah. Pak
7: Hersan di Muara Enim misalnya, Sumatera Selatan.
6: Oh, Muara Enim tadi.
7: Iya.
6: Oke, para ulama menyebutkan sapi itu masuk adalah kerbau. Tapi banteng ini ada ikhtilaf di antara para ulama, ya. Nyembelih banteng ini, ya. Intinya dibolehkan. Karena kerbau itu termasuk hewan ternak, al-an'am, ya. Dengan demikian silakan sapi atau kerbau dan itu sah dua-duanya insyaallah. Ada lagi? Tentang doa. Tadi Rasulullah SAW membaca Bismillah Allahu Akbar, Allahumma taqabbal an Muhammad. Kalau Nabi Muhammad berarti, kalau kita Allahumma taqabbal minna, ya, wa min ahli baitina. Itu insyaAllah, ya Allah, terimalah dari kami dan dari keluarga kami. Itu bacaannya. Jadi Bismillah Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni wa an ahli baiti atau minna wa an ahli baitina. Itu doa bagi orang yang menyembelih kurban, ya. Terus takbir Allahu Akbar, ya. Itu Bismillah Allahu Akbar. Demikian saya kira cukup.
8: Tahukah Anda?
9: Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan, ya, dalam perihal hal-hal yang dilarang ketika berihram, kalau kita berbicara tentang sanksi, kalau dilanggar bagaimana? Para orang-orang yang berihram, tetapi dia melanggar ihramnya, melanggar larangan-larangan ihramnya, bagaimana? Maka jawabannya ada pembagian. Jika orang yang sedang berihram melakukan hal-hal yang dilarang tadi tanpa ada udzur dan tanpa ada keperluan, maka dia berdosa. Ini yang pertama. Jika orang yang sedang berihram melakukan hal-hal yang dilarang dalam keadaan berihram tanpa ada udzur dan tanpa ada keperluan, maka dia berdosa dan wajib membayar sanksi atau fidyah. Ini hal yang pertama. Yang kedua, jika dia melakukan hal-hal yang dilarang ketika dia berihram, tetapi dia ada keperluan di sana. Seperti misalkan orang yang butuh memakai pakaian yang berjahit, atau dia membutuhkan kakinya karena sakit, dia memakai gift yang akhirnya dia seperti menutup kedua mata kakinya dan seperti memakai kain pakaian yang berjahit atau membentuk tubuhnya, maka ini ada keperluan di sana, maka kita katakan dia telah melanggar larangan ihram tapi tidak berdosa dan tetap wajib membayar sanksi. Yang ketiga adalah kalau orang melanggar larangan ihram karena tidak tahu, karena lupa, atau karena tidak sengaja. Seperti tidak sengaja kalau lagi tidur dia menutup kepalanya. Bukankah menutup kepala larangan ihram atau tidak? Larangan ihram. Tetapi tidak sengaja ketiduran, karena dingin mungkin di Muzdalifah ketiduran dia ditutup kepalanya, maka kita katakan tidak ada apa-apa atas orang ini. Ya? Karena lupa, tidak tahu dan tidak sengaja, maka tidak ada apa-apa atasnya. Artinya tidak ada sanksi apapun. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana." Wahai Rabb kami, janganlah kami dianggap berdosa jika kami lupa atau kami keliru tidak tahu. Ya, ataupun bisa ditambah dengan orang dipaksa, maka ini juga tidak mengapa. Dipaksa dia, diancam nyawanya harus mengerjakan larangan-larangan ihram, maka ini tidak mengapa. Artinya dia tidak harus membayar fidyah, ya. Nah, kalau kita perhatikan lagi, larangan-larangan ihram ini, ada yang membayar fidyah dan ada yang tidak membayar fidyah. Contoh misalkan, yang tidak ada fidyahnya sama sekali tidak, tapi dia larangan ihram, seperti mengadakan akad nikah atau menikahkan orang atau melamar atau dilamar. Ini tidak ada fidyahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang fidyahnya

0: Buruan, buruan darat, maka dia harus ganti. Semisal dengannya, misalkan dia buru kijang, dia harus menyembelih kijang. Ya, semisal dengannya atau diganti dengan yang semisal dengannya. Ya. Kemudian yang keempat yaitu fidyahnya dengan cara mengerjakan yang disebut dengan sanksi hukuman. Nah, hukuman ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ada tiga hal. Ya, yang pertama dia berpuasa selama berapa hari? 3 hari. Yang kedua memberi makan kepada 6 fakir miskin. Atau yang ketiga yaitu apa? Menyembeli kambing. Silahkan pilih salah satu dari ini. Ya, ini yang kalau kita berbicara tentang larangan-larangan ihram dari sisi fidyahnya. Jadi larangan ihram ada yang tidak ada fidyahnya, tidak ada sanksinya. Kalau dia mengadakan akad nikah, ya, tapi akad nikahnya perlu diketahui batal. Kalau dia setelah berhaji melakukan hubungan badan disebut dengan zina, harus dipisah dulu melakukan akad nikah lagi. Ya. Kemudian juga yang fidyahnya atau sanksinya besar seperti bersetubuh sebelum tahallul awal. Yang sanksinya semisal dengannya seperti berburu hewan buruan binatang darat. Maka ini semisal dengannya. Ada lagi yang keempat, yang fidyahnya itu bentuknya salah satu dari tiga hal. Berpuasa 3 hari, kemudian memberi makan kepada 6 fakir miskin, atau menyembelih kambing. Itu sisa-sisa dari larangan-larangan ihram. Seperti apa? Misalkan memakai pakaian berjahit, menutup kepala bagi laki-laki, kemudian memakai cadar dan kaos tangan bagi perempuan, memakai minyak wangi, yang mengambil rambut, ya, memotong kuku. Ini semua, ya, 6 hal itu semuanya adalah fidyatul adza, kena sanksi, sanksi adza namanya. Sanksinya apa tadi? Salah satu dari 3 hal. 3 hal tadi apa? Puasa 3 hari atau memberi makan kepada 6 fakir miskin atau menyembelih kambing. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد
2: dan datanglah sekarat maut. Itulah dia yang selama ini engkau lari darinya dan tangkakala ditiupkan. Itulah dia hari yang dijanjikan. Saudaraku, kematian pasti datang. Kematian pasti menjemput siapapun dari kita. Baik orang yang mulia, orang yang hina, tua, muda, kaya dan miskin, semuanya pasti mati. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menamakan kematian dengan musibah. Ada musibah yang lebih besar, ada musibah yang lebih besar, yang lebih dahsyat dari musibah kematian, yaitu musibah lupa dan lalai terhadap kematian. Lebih besar dan lebih dahsyat terhadap kematian. Barang siapa yang lupa terhadap kematian dihukum dengan 3 perkara: tatwif taubah, menunda-nunda taubat, wa kasrun fil ibadah, malas beribadah, wa adam qanaatil khalq, dan tidak memiliki hati yang qanaah. Lihat diri kita, lihat kehidupan kita. Kenapa kita malas ibadah? Kenapa kita malas dan tidak bergerak untuk meningkatkan ibadah dan mengingat Allah? Kenapa hati kita tidak pernah qanaah dan senantiasa rakus terhadap dunia? Karena kita lalai, kita lupa terhadap kematian yang senantiasa mengintai. Ketika kita lupa dan lalai dari mengingat kuburan dan kegelapannya, fitnah kubur dan kedahsyatannya, hari kiamat, sirat, yaumul hisab, ketika itulah hati kita mengeras,

0: lebih keras dari batu. Saudara-saudara rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi.
1: Mutiara nasihat.
2: Kenapa kita harus mengenal Allah? Dan mengenal Allah adalah kebutuhan primer kita, karena kita membutuhkan Allah di setiap waktu. Bahkan setiap helaan nafas kita, kita membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dipikir kalau makanan itu sudah tersaji semuanya di depan meja, kita langsung bisa mengkonsumsinya kalau tidak mendapatkan bantuan dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Emang ada Ustaz, orang yang makanan sudah siap semuanya gak bisa mengkonsumsi? Ada? Ada. Kenapa itu? Ada yang gara-gara penyakit kecil. Apa itu? Sariawan. Bayangkan, cuma gara-gara sariawan kecil. Sariawan kecil kan rata-rata kan. Mana ada sariawan segini? Rata-rata kan sariawan kecil. Gara-gara satu masalah kecil aja di mulut, gak bisa makan. Ada yang lain, enggak usah sariawan, enggak. Cuman kolesterol tinggi. Sehingga makanan yang ada di depan kita, gak bisa kita nikmati. Belum tentu segala sesuatu yang tersedia di hadapan kita, kita bisa menikmatinya. Dan betapa banyak orang-orang yang gak ada kolesterol, gak ada gula, gak ada asam urat. Begitu mau makan, tahu-tahu tangannya kaku. Tahu-tahu tiba-tiba kenapa? Stroke. Siapa yang bikin supaya tangan kita bisa jalan, supaya kolesterol kita bisa rendah, supaya gula kita bisa rendah, supaya asam urat kita bisa rendah? Siapa yang bikin itu semua kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala? Bahkan kebutuhan primer kita yang lainnya dalam kehidupan, yaitu udara, belum tentu udara yang tersedia sedemikian banyaknya bisa kita nikmati kalau kita gak mendapatkan bantuan dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Maka mengenal Allah azza wa jalla adalah merupakan kebutuhan primer. Bahkan kata sebagian ulama kita di halaman 17, Imam Sufyan ibn Uyainah, beliau mengatakan ilmu yang paling utama adalah ilmu tentang Allah dan ilmu mengenai perintah Allah. Jadi ilmu yang paling utama adalah ilmu mengenal Allah. Sayangnya kebanyakan dari kita belajar ilmu ini justru di waktu-waktu yang kita sudah habis tenaganya. Rata-rata pengajian itu waktunya kapan? Sisa-sisa waktu. Kapan itu? Ba'da maghrib, ba'da isya. Prime time-nya kita digunakan untuk apa? Untuk mencari dunia. Ya mending Ustaz daripada enggak. Iya, mending daripada enggak. Akan tetapi kenapa kita tidak berusaha untuk meningkatkan kualitas diri kita? Coba anak-anak kita sekolah yang sekolahnya di sekolah umum, dalam satu minggu cuma dapat berapa jam pelajaran agama? 2 jam. Padahal satu minggu berapa jam? Satu hari berapa jam? 7. 7 kali 5, berarti berapa? 35. Cuma dikasih berapa? 2 jam. Itu pun dibagi-bagi sama materi-materi yang lainnya. Ada akidah, ada akhlak, ada Quran, ada hadis, ada fikih. Dibagi. Yang cuma 2 jam masih dibagi-bagi lagi. Lah anak kita mau mengenal Allah gimana? Ustaz kan sorenya diajak ke TPQ Ustaz. Udah dikasih gratis pun juga masih jarang berangkat. Yeah. Saya pernah bikin TPQ di daerah kami. Awalnya disuruh bayar SPP. Yeah. Dikasih bayar SPP 1 bulan 2.000. Berapa SPP-nya? 2000. Ternyata sebagian ada yang ngomong, ah gak maulah ngaji di sana, suruh bayar. Astagfirullah. Bayar berapa? 2000. Akhirnya sudah, gak usah nih bikin masalah aja. Udah gratis aja. Gratis pun kadang-kadang masih ada yang gak berangkat. Padahal ini mencari surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mengenal Allah azza wa jal? Banyak di antara kita ilmu mengenal Allah yang itu merupakan ilmu pokoknya, kita taruh di waktu-waktu yang sudah habis energi kita. Tapi subhanallah, ada sebagian, ya alhamdulillah jemaah sekalian di sini ya, meluangkan waktu prime-nya, ya, waktu utamanya untuk belajar agama, alhamdulillah. Ada sebagian pengajian itu waktunya seperti ini. Saya pernah ngisi di suatu daerah, diundang pengajiannya jam 5 pagi sampai jam 6. Jam 5 sampai jam 6 pagi. Kira-kira menurut Anda yang hadir berapa orang? Jam 5 sampai jam 6. Kira-kira berapa orang? 20-an, betul. Rata-rata seperti itu. Ternyata berapa yang hadir? 1.600 orang. Itu di satu daerah di Banyumas. 1.600 orang. Saya sempat kaget. Ya. Saya pikir ya kayak tadi 20-30. Ternyata begitu yang datang, Allahu Akbar. 1.600 orang. Dan ini bukan karena saya yang ngisi, bukan. Ini pengajian rutin. Setiap pekan, setiap Ahad. Mereka datang dari gunung-gunung. Pakai kol cowak. Tahu kol cowak? Kol bak terbuka. Turun mereka dari gunung-gunung. 1.600 orang. Dan mereka semuanya dengerin. Ini alhamdulillah. Yang seperti ini yang bikin hati kita tuh jadi apa? Jadi adem melihatnya. Ini mereka orang-orang yang mulai sadar bahwasanya mengenal Allah subhanahu wa ta'ala lah induk dari ilmu, segala ilmu. Makanya al-imam, ya, Ibnu Qayyim atau al-imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, tidak ada gunanya orang yang punya ilmu banyak tapi gak kenal siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita berusaha untuk mengoreksi diri kita kembali. Waktu yang kita miliki ini, berapa lama kita gunakan untuk mengenal Allah dan berapa lama untuk mengenal selain Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Kepada siapa daging kurban diberikan? Bagi mereka yang berkurban, disunnahkan untuk memakan sebagian dari daging hewan yang dia kurbankan. Kemudian sebagiannya lagi, dia infakkan kepada fakir miskin dan dihadiahkan untuk kerabat, tetangga maupun sahabat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan oleh orang-orang yang sengsara lagi fakir. Dianjurkan untuk membagi kurban menjadi 3. Sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk tetangga yang fakir, dan sepertiga sebagai hadiah. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yang menjelaskan bahwasanya Nabi SAW memberi makan keluarga beliau sepertiga, memberi sepertiga kepada tetangganya yang miskin, dan menyedekahkan sepertiganya kepada orang-orang yang meminta-minta. alhujjah.com

0: Soal Jawa.
1: Bagaimana hukumnya manusia yang lebih takut pada atasannya daripada takut kepada Allah?
2: Masya Allah.
1: Saya mau tanya, Anda yang takut kepada atasan, apakah atasan Anda bisa menyelamatkan Anda dari api neraka? Apabila Allah ingin mengadab, apakah Anda akan berkata, "Hai atasan saya, selamatkan saya dari adab Allah"? Bisakah dia? Bisa? La wallah. Ya. Tidak akan pernah bisa, Pak. Bahkan atasan kita sendiri sangat butuh kepada rahmat Allah. Lalu mengapa kita harus lebih takut kepada atasan kita daripada kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalala? Kalau atasan kita melarang kita untuk sholat, jangan ditaati. Iya. Tapi terkadang kita diuji. Pernah ada seorang istri datang kepada saya, "Ustaz, saya dilarang oleh suami saya untuk memakai jilbab, Ustaz. Bahkan suami saya, Ustaz, mengancam kalau kamu pakai jilbab saya ceraikan." Saya tidak ingin berpisah dengan suami saya, tapi juga saya takut kepada Allah, Ustaz, kata dia. Kata saya, "Ibu, katakan kepada suami ibu, Mas, aku ini cinta kamu karena Allah, tapi Allah lebih saya cintai dari kamu. Apakah kamu bisa menyelamatkan saya dari adab Allah ketika saya tidak berjilbab?" Iya, katakan kepada dia. Kata dia, "Ustaz, suami saya berkata, biar dosanya saya yang nanggung." Iya. Saking tidak takutnya dia kepada Allah, suaminya itu. Kata saya, "Bu, tidak boleh menaati makhluk untuk memaksiati Allah. Tetap ibu pakai jilbab." Akhirnya dia tetap istiqomah pakai jilbab, diceraikan, Pak. Sekarang jadi janda. Mungkin di antara bapak ada yang minat. Tapi subhanallah, saya masya Allah gitu ya. Walaupun dia tetap diceraikan oleh suaminya, tetap dia istiqomah. Pokoknya saya lebih takut kepada Allah. Iya, masya Allah. Demikian pula, Anda sebagai bawahan jangan takut. Ya, jangan takut dari rezeki. Rezeki itu Allah yang nanggung, insya Allah. Jangan kita menyangka atasan kita yang memberikan rezeki kepada kita. Jangan. Yang memberikan rezeki kita kepada kita itu Allah. Allah, Allah yang memberikan rezeki, insya Allah. Barangkali ketika kita tetap bertakwa kepada Allah, Allah ternyata berikan jalan keluar yang terbaik buat kita. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar untuk dia, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, sudah janji dari Allah, Pak. Sudah janji dari Allah. Ya. Terlebih takut kepada manusia, melebihi takut kepada Allah itu masuk ke dalam syirik, kata para ulama.

0: jaring, jagong ringan, eng angkringan.
1: Iya yo, aku pengen tahu nih kiki so korban le.
2: Korban?
1: Bahkan sesok gitu.
2: Weh, iya yo, kita sarap itu aja yo le.
1: Wah,
2: wah le, emangnya warap korban apa?
1: Pengen kuki, waduh Jawa,
2: Jawa.
1: Ini duitnya kurang le.
2: Kurang, waduh Jawa larang sih. Wis ngene wae. Kowe coba urunan karo si Fikri karo si Adit.
1: Mm-hmm.
2: Lumayan iso wong telu. Patungan ya, nek ora tukono cempe wae wedhus cilik ya lho.
1: Kok karo jawabanmu aku rada ora tetek ngono ya.
2: Kuwi solusi praktis dan ekonomis lho iki.
1: Ya kuwi nek
2: aku nulungi kowe,
1: nulungi piye iki nek? Wah ngono kuwi nek misale luput piye jan?
2: Oh,
1: ora entuk malah.
2: Iki ngono kuwi nek tak kandhani percaya.
3: Aduh. Mau petok kok mandek bareng.
1: Kuwi lho ora sopo.
3: Sote ngopo njelok e?
1: Harus to.
3: Sote ngopo kae?
1: Aji, usah tami buat tas. Aku iso kok masalah hewan kurban mau sih tak tega kayak gue.
3: Kira usah tami sih iso isi konsultasi syariah.com.
1: Iya sih neng YouTube gue, neng YouTube TV gue.
3: Wah,
1: sesuatu yang gini mbak.
2: Iya, terus rampungan deh
1: rampungan. Parah nih kita tega kok sih.
4: Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Ustaz.
5: Ya,
4: saya Tri.
5: Tri.
4: Bisa minta waktunya sebentar Ustaz.
5: Coba silakan duduk.
4: Jadi gini Ustaz, saya itu rencana insya Allah tahun ini pinginnya bisa kurban Ustaz.
5: Masya Allah.
4: Kurban kambing gitu.
2: Tapi duitnya gak cukup Ustaz.
5: Oh gitu.
2: Tak kon utang ora gelem, tak kon tuku cempe ora gelem.
5: Oh gitu.
2: Tapi piye?
5: Gini. Baik, kita jelaskan dulu, sabar Mas ya. Kita jelaskan dulu. Jadi begini, kriteria hewan kurban itu ada dua. Ada kriteria sah, ada kriteria sempurna. Baik, kita kasih pilihan bagi mereka yang sekiranya dananya terbatas sehingga tidak bisa mengikuti kurban dengan kriteria sempurna.
4: Sempurna itu.
5: Ya. Mungkin cukup berkurban dengan kriteria yang sah, lebih murah, tapi yang penting sah, sehingga tetap bisa terlibat. Oh gitu.
4: Oke.
5: Kita bisa perhatikan beberapa kriteria yang paling murah, tapi insya Allah sah, ya?
4: Paling murah.
5: Nih, coba yang pertama, kurban itu tidak harus jantan.
4: Tidak harus jantan. Nah,
5: berarti boleh betina.
4: Bisa betina.
5: Ini berdasarkan hadis dari sahabat Ummu Qurzin radhiyallahu anha, di mana Nabi SAW membolehkan akikah dengan menggunakan kambing jantan maupun betina, dan itu jadi dalil sebagaimana berlaku dalam akikah juga berlaku dalam kurban.
4: Kurban ini. Baik.
5: Kemudian yang kedua. Korban bisa menggunakan kambing domba.
4: Kambing domba. Nah,
5: dan domba itu umumnya lebih murah dibandingkan kambing Jawa. Kalau tadi kan rencana masnya mau korban pakai kambing
4: pinginnya
5: Jawa
4: gitu,
5: ya. Kalau Jawa lebih mahal.
4: Ya.
5: Nah terlebih lagi untuk kambing domba itu ada aturan tambahan. Jadi dalam hadis dari Mujashik bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jika kamu tidak bisa berkorban dengan menggunakan kambing Jawa yang usianya 1 tahun, maka boleh berkorban dengan domba yang usianya lebih muda dari itu. Namanya jada'ah. Jada'ah itu menurut penjelasan sebagian ahli bahasa adalah kambing domba yang usianya 6 bulan.
4: Kambing 6 bulan.
5: Ya, jadi 6 bulan. Kalau tadi dibilang kambing cempe ya, kambing muda, ya. 6 bulan itu mungkin masih bisa disebut cempe. Jadi boleh betina, domba 6 bulan. Itu insya Allah lebih murah.
2: Terus kalau ngutang boleh nggak sih Ustaz?
5: Ngutang.
2: Nggih.
5: Okay. Pengennya yang lebih sempurna begitu ya.
4: Iya.
5: Atau ikut urunan sapi.
4: Nah, gitu. Ya.
2: Bayarnya memang katanya bisa habis Idul Adha gitu.
5: Oh gitu. Nggih. Okay. Jadi memang bagus sekali ketika ada semangat orang pingin berkorban dengan sempurna. Terus bagaimana hukumnya korban dengan utang, boleh atau tidak? Ada satu riwayat. Jadi riwayat ini diceritakan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Dulu ada seorang ulama yang bernama Abu Hazim. Beliau itu pernah utang untuk menyembelih seekor unta agar bisa berkorban.
2: Utang unta?
5: Utang unta. Ketika Idul Adha untuk bisa berkorban, dan ini nggak main-main utangnya unta ya, jelas jauh lebih mahal dibandingkan urunan sapi atau kambing Jawa ya, karena dia seekor unta untuk sendirian satu orang.
1: Oh boleh Ustaz?
5: Boleh.
1: Unta satu orang boleh?
5: Boleh, itu yang lebih sempurna.
1: Berarti kalau di sini sapi satu orang?
5: Satu orang bisa.
1: Oh ya ya ya.
5: Meskipun boleh urunan, maksimal 7 orang.
1: Ya.
5: Nah kemudian ketika Abu Hazim ini ditanya, kok sampai nekat utang untuk berkorban? Beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hajj ketika Allah bercerita tentang masalah korban, kata Allah, lakum fiha khair. Kalian akan mendapatkan kebaikan dalam hewan kurban. Lalu beliau berkeyakinan kalau di situ ada kebaikan, insyaallah Allah akan ganti dengan bisa melunasi utangnya, Allah ganti dengan harta yang lebih baik.
1: Allah bantu gitu ya,
5: insyaallah. Cuman begini, jadi ulama ngasih rincian seperti ini. Kalau sekiranya orang itu punya utang dan utangnya mendesak, sementara dia juga punya keinginan untuk kurban, maka mana yang harus didahulukan? Jawabannya, dahulukan nyaur utang.
1: Utang sih.
5: Tapi kalau nggak punya utang dulu, karena ini kewajiban.
1: Prioritas utang itu.
5: Nah, ketika dia membayar utang, berarti kan uangnya kurang.
1: Ya,
5: di posisi itu dia terhitung belum mampu untuk kurban. Tapi kalau sekiranya utangnya itu tidak mendesak, atau dia yakin insya Allah nanti akan ada rezeki yang bisa digunakan untuk nutupi utang
1: bayaran lebih
5: sebelum jatuh tempo sehingga tidak menyusahkan orang yang diutangi, maka insya Allah tidak masalah utang untuk berkorban.
1: Utang baik,
5: alhamdulillah, ini semangat yang bagus ya. Bisa jadi, berkorban setiap tahun toh, itu luar biasa.
1: Utang kowe engko kulitmu kok dol nggih nyicil utangan kuwi. Kulit ki nggo bayar jagal kuwi lho, sing kok jagal bayar utang kuwi.
5: Saya. Nanti dulu. Maksudnya gimana? Kulit hewannya mau dijual.
1: Buat ya biasanya kan buat itu lho,
5: saya boten pareng nek kayak gitu.
1: Loh.
5: Kalau seperti itu jadinya kurbannya enggak sempurna. Ada sebagian ya, karena ada sebagian dari hewan kurban itu yang manfaatnya kembali ke pribadi.
1: Berarti kayak saya ngambil lagi itu.
5: Iya, kan seharusnya biaya jaga, biaya nguliti, biaya operasional itu kita yang nanggung.
1: Berarti kalau
5: bukan kita diambilkan dari hewan kurban itu.
1: Berarti kalau ngasih kambing sekaligus uangnya gitu, Ustaz.
5: Iya, nanti kalau misalnya ada biaya operasional kita kasih uang. Jangan diambilkan dari kulitnya. Karena ada hadis yang melarang, hadis riwayat Hakim. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai memberikan ancaman. Man ba'a jalda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa yang sampai menjual kulit korbannya, maka korbannya batal.
1: Batal.
5: Iya, percuma. Sudah utang ya. Sudah berusaha untuk korban,
1: duitnya
5: terbatas. Ternyata pahalanya enggak ada. Ya meskipun halal dimakan, tapi tidak ada nilai korbannya. Gimana? Terus jadinya gimana nih? Mau pilih yang kurban murah tapi sah, atau jadinya utang biar lebih sempurna?
1: Pengennya yang utang aja tapi sempurna.
5: Oh saya. Gitu, Masya Allah, semangat yang bagus ya. Jadi milih utang ya.
1: Awan nih saya buru-buru.
5: Oh gitu, oke. Silahkan
1: sini dulu. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullah.
1: Sudah jadi gitu.
5: Sudah cukup. Okay. Sambung.
1: Okay. Pamit dulu Ustaz.
5: Dong toh.
1: Nggih, insyaallah Ustaz. Yang utang aja tapi sempurna Ustaz.
5: Insyaallah nggih, semoga diberkahi. Nggih, nggih.
1: Assalamualaikum Ustaz.
5: Bentar, tapi waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi ingat ya.
1: Oh, gimana Ustaz?
5: Utangnya enggak boleh utang riba.
1: Ada apa dengan riba Ustaz?
5: Ya, riba itu dosa besar. Jadi kalau misalnya nanti utang konco ABC kok ana sing nyilihi, jangan sampai utang ke lembaga ribawi.
1: Oh, nah,
5: misalnya gitu, perbankan ribawi atau apa, hindari ya. Karena kita harus mengawali ibadah ini dengan sesuatu yang halal dan thayyibah.
1: Oh, gitu.
5: Jangan sampai diawali dengan yang enggak baik ya.
1: Okay.
5: Ini ada sesuatu, nanti dibawa aja enggak apa-apa.
1: Apa Ustaz?
5: Nah, ini ada, saya ada buku.
1: Iya.
5: Judulnya Ada Apa Dengan Riba. Okay. Nanti bisa dibaca. Setelah selesai baca, kontennya di sini.
1: Oh iya, insyaallah Ustaz.
5: Biar manfaatnya lebih luas ya.
1: Iya,
5: insyaallah. Siap?
1: Nggih. Okay.
5: Nggih,
1: mantap. Duh. Sudah dikasih jawaban, kasih buku.
5: Waduh.
1: Saya kalau hair Ustaz.
5: Sejak kemarin, nggih.
1: Asalamualaikum, nggih Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Seka umu kurs Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, akikah kanggo bocah lanang kuwi wedhus loro, lan kanggo bocah wedok wedhus siji. Ora dadi masalah wedhuse lanang utawa wedok. Hadis riwayat Anasai lan Abu Dawud.

0: Soal jawab.
1: Apakah setiap hal yang menimpa seorang hamba dari hal-hal yang tidak disukai oleh kita, apakah kita memaknainya sebagai ujian atau azab?
2: Nah, ya.
1: Ujian apa?
2: Azab.
1: Ya deleng-deleng wonge ya. Deleng-deleng apa? Wonge. Wonge iman apa ora? Ya. Nek wonge ora iman, berarti itu azab. Kalau orang yang beriman, rajin sholat, ya, rajin puasa, diuji sama Allah, berarti itu adalah bagian dari ujian. Untuk apa tadi? Untuk nambah apa? Pahala, ngurangi dosa, tambahi siji maning, mengangkat derajat. Mengangkat apa? Saya ceritakan. Ada sebuah hadis, saya lupa redaksi Arabnya. Seorang yang masuk surga, amalannya pas-pasan. Ya sholat-sholat, tapi orang termasuk sholatnya apa? Akeh banget orang. Puasa-puasa, ya puasa Ramadan. Akan tetapi orang ini kok bisa masuk surga? Dan derajatnya kok apa? Tinggi. Ternyata orang ini masuk surga dengan ujian. Jadi wong kiye pancen jatahe mlebu surgane karo apa? Ujian. Ada manusia-manusia jenis seperti itu. Makanya kalau jenengan diuji sama Allah, aja su'udzon. Apa su'udzon? Jangan berburuk sangka, tapi jadilah orang yang husnudzon. Napa husnudzon? Berbaik sangka. Oh, nyongki lagi dikurangi apa? Dosanya. Ya. Karena kan kita semuanya yakin bahwa dosa kita ini banyak.
0: Mutiara nasihat.
3: Ini dia. Di antara amalan apalagi yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah? Sedekah.
4: Mungkin nggak, Pak? Bapak bisnis modalnya 10.000, untungnya 100 juta. Ada nggak pernah bisnis gitu? Nggak ada kayaknya, Pak.
3: Tapi kalau sedekah bisa.
4: Coba dengarkan hadisnya dari Imam Ahmad dalam Musnadnya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tasaddaqa ar-rajul bi'abdi tamratin min kasbin thayyibin, taqabbalallahu bi yaminihi, fayurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwahu, hatta tasira mithla al-jabal." Apabila seseorang bersedekah dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, maka Allah akan terima sedekahnya itu dengan tangan kanannya, lalu Allah kembangbiakan menjadi sebesar gunung. Masya Allah. Sebutir kurma yang Bapak infakan di jalan Allah dari usaha yang halal, Allah terima, lalu Allah kembangbiakan menjadi sebesar gunung. Untung gak, Pak? Banget. Untung banget, Pak. Zaman sekarang ada gak orang yang bersedekah pakai sebutir kurma, Pak? Terus ada fakir miskin, kasihan dia sebutir kurma. Orang anggap sedikit sekali. Tapi Allah tidak melihat masalah sedikitnya, Pak. Yang Allah lihat itu hatinya. Iya.
3: Bahkan terkadang sedekah itu semakin berat di hati, semakin besar pahalanya, Pak.
4: Coba dengarkan sebuah hadis ini. Hadisnya sahih dari Imam Tabrani juga. Kata Rasulullah SAW bersabda apa?
3: Dirham sabaqa mi'at alf dirham. Ada orang berinfak 1 dirham, tapi bisa mengalahkan pahala orang yang berinfak 100.000 dirham. Kata para sahabat, "Kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana itu bisa ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Rajul indahu malun katsir." Ada orang hartanya melimpah ruah. Lalu ia ambil 100.000 dirham, dia infakkan. Sementara ada orang hartanya hanya 2 dirham saja. Lalu ia ambil 1 dirham, dia infakkan. Maka yang 1 dirham ini lebih bernilai di sisi Allah daripada yang 100.000 dirham. Coba bayangkan Pak, kalau Bapak punya uang di tabungan 1 miliar. Kira-kira untuk berinfak 1 juta mudah enggak, Pak? Merem. Jadi saya masih 999, masih banyak. Tapi Bapak hartanya cuma 200.000. Mau ngambil 100.000 mikir 20 kali nih. Yang Allah lihat perjuangannya. Di saat kita berjuang melawan kekikiran kita, udahlah saya ambil aja lah, bismillah. Ah, di situ ternyata lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melihat dari sisi kuantitasnya saja, Pak. Tapi Allah melihat dari sisi apa? Kualitas daripada sedekah dia itu, Bapak sekalian. Maka banyak-banyak sedekah nih, ya. Ini waktu yang sangat besar pahalanya, Pak, untuk banyak-banyak bersedekah. Dan sedekah yang paling agung apa? Menyembelih hewan kurban. Ini yang paling utama nih zaman sekarang nih, Pak. Menyembelih hewan kurban ini bagi yang mampu. Ada sebuah hadis yang memang diikhtilaf, diperselisihkan para ulama nih, hadis dari Pak Thaif. Nabi SAW sabda, man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang mendapatkan keluasan harta tapi tidak berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati ya tempat sholat kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ancaman buat orang yang bisa, yang punya duit tapi enggak mau berkorban gitu. Terkadang ada orang, Pak, setiap hari bisa beli rokok 1 bungkus, Pak. Pas kurban dia bilang enggak punya duit. Padahal 1 bungkus rokok berapa coba, Pak? 15.000 misalnya. Kumpulin setahun tuh udah berapa juta gitu. Buat beli rokok bisa, buat kurban enggak bisa. Gimana sih? Iya. Buat ngebakar duit bisa. Nah, ibu-ibu, bapak dan ibu-ibu sekalian, kurban yang paling utama apa? Unta. Setelahnya apa? Sapi. Setelahnya kambing. Atas pendapat yang kuat dari pendapat para ulama. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan kurban yang paling utama adalah kambing. Dalilnya apa? Karena Nabi berkurbannya pakai kambing kok. Tentu Rasulullah akan mempraktikkan yang paling utama dong. Maka ketika Nabi berkorbannya dengan kambing, maka itu menunjukkan yang paling utama dengan kambing. Sementara sebagian ulama berpendapat, dan ini pendapat mayoritas, enggak, unta lebih utama. Dasarnya hadis dari Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi bersabda, ya, siapa yang pergi ke sholat Jumat di waktu pertama, seakan-akan ia berkorban dengan unta. Siapa yang pergi ke sholat Jumat di waktu yang kedua, seakan-akan ia berkorban dengan sapi. Siapa yang pergi sholat Jumat di waktu yang ketiga, seakan-akan ia berkorban dengan kambing. Siapa yang pergi Jumat di waktu yang keempat, seakan-akan ia berkorban dengan ayam. Siapa yang pergi Jumat di waktu yang kelima, seakan-akan ia berkorban dengan telur. Dan apabila khatiblah naik mimbar, kata Rasulullah, maka malaikat pencatat amal pun duduk mendengarkan ceramah. Tuh. Pak, Bapak biasanya pergi sholat Jumat jam berapa? Jam 12? Setengah 12. Itu tepat waktu berapa ya? Saat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Saat pertama itu jam berapa, Pak? Disebutkan dalam hadis bahwa hari Jumat ada 12 saat. hari Jumat itu ada 12 saat. Berarti kalau zuhur, kalau Jumatannya jam 12, mundur 5 jam. Saat pertama jam 7
4: dapat unta.
3: Saat yang kedua jam 8 dapat sapi. Yang ketiga jam 9 dapat kambing. Jam 10 ayam, 11 telur, setengah 12 setengah telur.
4: Kita terkadang pergi jam 11 enggak ada orang, wah dapat unta saya. Ikhwan Islam, azakumullah. Iya. Ustaz, saya pengen unta di Indonesia enggak ada, di mana ya? Ya, ke taman safari juga nggak dijual. Ya sudah, kalau gitu sapi, Pak. Terus yang paling utama, yang seperti apa? Semakin gemuk, semakin bagus, semakin mahal, semakin utama. Dan buat antum yang ingin berkorban dengan kambing, upayakan mirip dengan kambing Rasul. Rasulullah disebutkan dalam hadis. Rasulullah SAW itu sifat kambingnya, Pak. Pertama, Rasulullah SAW kambingnya itu warna putih. Disebutkan dalam hadis, Duhha bikafsyaini amlahaini. Adalah Rasulullah SAW berudhiyah dengan dua kambing yang berwarna putih. Dan dalam satu riwayat yang lain, adalah kambing yang Rasulullah sembelih itu yang duru fi sawadin wa yatau fi sawadin, sekitar matanya hitam, kakinya hitam, dan perutnya hitam. Berarti kalau bapak dapat kambing kayak gitu, putih tapi sekitar mata hitam, kakinya hitam, itu mirip kambingnya Rasulullah. Saya pernah dapetin, Pak Ibu. Wih, mirip benar, masya Allah. Alhamdulillah tukang jualnya nggak tahu sunnah. Wah, kalau tahu dimahalin kali ini. Ya, saya beli, alhamdulillah dapat mirip kambingnya Rasulullah SAW. Makanya kata Imam Nawawi, ya, dalam Syarah Muhaddab, yang paling utama warna putih. Yang paling utama apa? Warna putih. Yang kedua, selain warna putih, asal jangan hitam. Dan yang paling rendah, yang warna hitam. Jadi usahakan, Pak, cari kambingnya itu yang warna putih. Yang kedua, yang gemuk, yang besar. Iya. Karena disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW mensifati kambing itu akron, bertanduk. Jadi kalau bertanduk itu lebih utama lagi, Pak.
5: Iya. Bapak pernah lihat kambing Garut nggak, Pak? Yang beratnya sampai 80 kilo tuh, Pak. Ngeri, Pak. Tanduknya sampai melingkar gini, Pak. Tapi hati, Pak. Ya, kalau Bapak bawa kambing itu di baju, kualatnya minta ampun.
3: Nah, kalau Bapak bisa dapatkan kambing semakin besar, semakin masya Allah.
5: Ya.
3: Maka semakin nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
5: Ikhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya.
3: Nah, ini di antara amal yang bisa kita sebutkan di dalam di hari-hari bulan Dzulhijjah. Masih banyak amal-amal saleh yang lainnya, seperti berbakti kepada orang tua, menyambung silaturahim, dan yang lainnya.
6: Hukum memakai mobil plat merah untuk kepentingan pribadi. Allah melarang kita untuk menggunakan harta milik orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta orang lain di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali melalui perdagangan yang saling ridho di antara kalian." Quran Surat An-Nisa ayat 29. Ayat ini menjelaskan larangan mengambil hak orang lain tanpa alasan yang benar. Dan Allah sebut sebagai makan harta orang lain secara batil. termasuk mengambil hak orang lain, adalah memanfaatkan barang milik orang lain tanpa seizinnya. Jika barang itu milik satu orang, maka jika ada kawannya yang hendak menggunakannya, dia harus izin ke pemilik ini. Lalu bagaimana jika barang itu milik banyak orang? Dia harus izin ke semua pemiliknya, dan itu tidak mungkin bisa dia lakukan. Barang milik negara, haknya ada di tangan negara, sehingga harus digunakan sesuai peruntukannya, yaitu untuk kepentingan negara dan rakyat. Karena ketika pengadaan barang ini, semua masyarakat memahami, ini untuk kepentingan bersama. Dalam Islam, menguasai hak milik umum untuk kepentingan pribadi, baik penguasaan sementara atau selamanya, seperti korupsi, disebut dengan gulul, yaitu harta khianat. Syekh Sulaiman Al-Bujairami, salah satu ulama Syafi'iyah mengatakan, gulul secara makna bahasa artinya khianat. Namun istilah ini lebih dikenal untuk menyebut orang yang mengambil harta ghanimah sebelum dibagi. Karena itulah, para ulama melarang menggunakan barang milik negara untuk kepentingan pribadi. Di antaranya Imam Ibnul Utsaimin rahimahullah, beliau pernah ditanya, apa hukum menggunakan mobil milik negara untuk kepentingan pribadi? Jawaban beliau, mobil milik negara atau fasilitas lainnya milik negara, seperti mesin fotokopi atau lainnya, tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi seseorang, karena barang ini dipergunakan untuk kemaslahatan umum. Jika seseorang menggunakannya untuk kebutuhan khusus, ini termasuk pelanggaran terhadap hak masyarakat umum, dan dia menguasai sendiri, sementara orang lain tidak mendapatkan manfaatnya. Beliau melanjutkan, sesuatu yang menjadi milik umum, yaitu milik kaum muslimin, tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Dalilnya adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan gulul, yaitu orang mengambil ghanimah untuk kepentingan pribadi, padahal itu milik bersama. Lalu beliau ditanya, bagaimana jika atasan mengizinkan penggunaan fasilitas itu? Apakah masih bermasalah? Jawaban beliau, tetap bermasalah, meskipun atasan mengizinkan penggunaan fasilitas ini. Karena fasilitas ini bukan milik atasan, bagaimana mungkin dia bisa memberikan izin untuk orang lain? Demikian, Allahu A'lam. Konsultasi Syariah.

0: Soal jawab.
1: Halo, assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak?
1: Dari Ahmad Fahlevi di Palembang.
2: Ahlan wa sahlan Pak Ahmad Fahlevi di Palembang. Silakan ke pertanyaannya.
1: Ini saya mau tanya nih Pak Ustaz.
2: Silakan.
1: Ini masalah ini apa, tata cara pemotongan hewan ini Pak Ustaz. Ya, sebab saya tanya sama ustadz-ustadz itu kadang-kadang versinya beda-beda Pak Ustaz. Jadi mohon penjelasannya yang syar'i Pak Ustaz.
2: Baik.
1: Ya, terima kasih Pak Fahlevi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahlevi atas interaksi dan pertanyaannya. Silakan Ustaz.
3: Ya, untuk ini sebenarnya di luar tema, kan, tetapi tidak mengapa. Maka untuk menyembelih hewan, entah itu hewan kurban seperti kambing, sapi ataupun unta, atau menyembelih hewan-hewan yang lain seperti hewan ayam, bebek atau yang semisalnya yang disembelih, maka secara umum dia harus berbuat baik dalam penyembelihannya. Harus berbuat baik dalam penyembelihannya, itu secara umum. Karena berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya, dan juga hadis riwayat Imam Muslim, innallaha katabal ihsana ala kulli syai', sesungguhnya Allah telah mewajibkan untuk berbuat baik dalam setiap hal. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, jika kamu membunuh maka perbaikilah bunuhanmu. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibha atau dzabha, jika kalian menyembelih maka perbaikilah dalam penyembelihanmu. Jadi intinya ketika kita menyembelih, berbuat baik dalam penyembelihan. Nah, nanti permasalahan perbuatan baik dalam penyembelihan itu ada beberapa hal. Di antaranya satu, disebutkan dalam hadis yang sama, wal yuhidda ahadukum syafratahu wal falyurih dhabihatahu, yaitu dia menajamkan pisaunya agar ya ketika menyembelih kita dapat berbuat baik dalam hewan sembelihan kita. Kalau pisaunya tumpul maka kita tidak berbuat baik dalam penyembelihan kita, akan menyakiti. Kalau pisaunya tajam maka akan tidak menyakiti hewan sembelihan kita. Itu satu. Yang kedua yaitu fal yurih dzabihatahu, yaitu hendaklah dia segerakan menyembelihnya. Jangan lambat-lambat. Misalkan seret, lambat-lambat, tidak, tapi dia segerakan. Di sinilah sebagian orang kadang-kadang mengatakan bahwa ketika menyembelih tidak boleh diangkat. Sebenarnya tidak seperti itu juga. Akan tetapi hendaknya dia bersegera menyegerakan sembelihannya agar tidak terlalu menyakiti hewan yang disembelih. Yang ketiga yaitu tidak boleh menyembelih di hadapan hewan lainnya, kawan lainnya. Apalagi sampai ditakut-takutin, ente nanti ke kiri nih, saya mau potong. Itu gak boleh, ya. Nanti hewan yang lain dia akan takut. Nah, yang keempat, yaitu disunahkan untuk menghadap kiblat. Ya, disunahkan untuk menghadap kiblat. Ataupun termasuk adab adalah menghadap kiblat. Yang kelima, yaitu menyebut dengan ucapan bismillah. Ya, karena setiap sembelihan yang tidak diucapkan bismillah maka dia adalah bangkai yang tidak halal dimakan oleh seorang muslim. Ya. Kemudian kalau yang keenam, kalau kambing atau sapi, maka seorang yang menyembelih dia meletakkan kakinya di bagian sini, kepala ya, bagian kanan dari sapi atau kambing tersebut. Sebagaimana dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian kalau untuk unta itu dengan cara nahar. Nahar adalah kita mengikat kaki kiri, kemudian setelah itu kita sembelih hewan unta di bukan di lehernya akan tetapi di bagian leher, antara leher dengan dada, disembelihlah di situ. Ya, ini menunjukkan tata cara penyembelihan onta beda dengan kambing atau sapi. Nah, itu beberapa adab yang bisa dipakai ketika menyembelih. Wallahu a'lam.
0: Mutiara Tilawah. Surah At-Tin.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: ataupun sifatnya taqarrub, maka orang ini kafir murtad dari agama Islam. Adapun yang kedua, kata Imam Syafi'i, orang yang melakukan sihir tapi tidak disertai dengan taqarrub kepada jin, maka orang ini pelaku dosa besar. Maka kalau dia sholat dalam keadaan memakai susuk dan dia belum bertaubat kepadanya, maka ya, bila memang itu dia lakukan tanpa ada taqarrub kepada para jin, saya cuma datang ke dukun aja ustaz. Taib, kata Rasulullah, man atakahinan, siapa yang mendatangi dukun, lam tuqbal sholatu arba'ina laylah, tidak akan diterima sholatnya 40 malam. Lebih dari itu baru diterima. Ya, sudah lebih dari 40 hari ustaz, diterima insya Allah, tapi dosa antum terus berjalan. Karena susuk itu bagian dari sihir. Saya sudah bertobat kepada Allah, apakah Allah menerima? Siapa yang tidak diterima oleh Allah? Orang yang bertobat kepada Allah. Semua orang yang bertobat pasti diterima oleh Allah, asal dia bertobat dengan sungguh-sungguh dan taubatnya taubat nasuha. Nah ini akhul Islam azani Allah wa iyyakum.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa sekalian, setelah kita mengetahui tentang rukun haji, di mana kita menyebutkan dalam rukun haji itu ada 4 hal yang di mana ini mesti dilakukan dan dapat membuat, dan inilah yang menyebabkan ibadah haji itu diterima, dan inilah yang menilai kesahan haji seseorang, yaitu melakukan ihram, berniat ihram, kemudian yang kedua adalah wukuf di Arafah, kemudian yang ketiga adalah tawaf ifadah keliling Ka'bah sebanyak 7 kali, kemudian ia melakukan sa'i untuk haji. Nah sekarang kita akan melihat ada yang disebut dengan wajib haji, yang dimana jika seorang tidak melakukan hal ini, ya hajinya tetap sah asalkan dia menunaikan dam. Ya nanti ada tentang hukum-hukum dam atau fidyah yang nanti akan kita lihat ya dalam pembahasan yang lainnya. Namun apa saja yang dimasukkan dengan wajib haji? Kalau dalam mazhab Syafi'i itu cuma menyebutkan beberapa hal saja ya. Ada yang mereka masukkan di dalam wajib haji ya, ada yang ini sebenarnya masuk wajib haji tapi mereka masukkan dalam sunnah haji. Maka di sini kami memilih pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Intinya wajib haji menurut pendapat yang paling kuat itu ada 7. Yang pertama adalah berihram dari miqat. Kita tahu bahwasanya miqat itu ada berapa titik, sehingga seseorang ketika ingin melakukan haji atau umroh harus melewati miqat tersebut dalam berpakaian ihram. Artinya kalau tidak berpakaian ihram, ya di sini dia melanggar hal ini. Maka misalnya saja yang dilakukan oleh penduduk Indonesia, oleh orang-orang Indonesia ketika berangkat, mereka nanti biasa mampir dulu ke Madinah. Ini orang yang berumroh atau berhaji, mereka mampir dulu ke Madinah. Kemudian dari Madinah itu nanti ada tempat yang namanya Bir Ali, itulah tempat untuk melakukan miqat. Kadang ada yang sudah memakai pakaian ihram sejak dari hotel, yang kemudian ketika di miqat mereka cuma berniat saja untuk berihram. Ya, ketika sudah berihram dari situ lah mereka lah telah memenuhi kewajiban saat berhaji. Jadi ihramnya dari miqat, berniat ihramnya dari miqat. Seandainya ada yang sudah mereka ketika itu dia memakai pakaian bebas, saat melewati miqat ini memakai pakaian bebas, tidak memakai pakaian ihram seperti orang yang berhaji atau umroh. Lalu ketika sebelumnya dia sudah ingin berhaji atau berumroh, namun ketika lewat itu baru dia memakai pakaian ya ihram tadi, maka dia terkena dam karena yang pertama ini tidak dia penuhi. Kemudian yang kedua, ya, orang yang melakukan haji harus juga memenuhi wajib haji adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah di sini yang dimaksudkan wajib haji di sini adalah ketika dia itu masuk di Arafah di siang hari, yaitu ketika matahari itu tergelincir ke arah barat masuk sholat zuhur, maka dia harus keluar di waktu maghrib ketika matahari tenggelam. Tidak boleh di waktu sebelumnya. Ya, tidak boleh di waktu sebelumnya. Kalau dia keluar di waktu sebelumnya, maka dia tidak memenuhi hal ini. Dari sisi rukun haji dia penuhi, tapi dari sisi wukuf di Arafah yang ditetapkan waktunya dari siang hari sampai waktu maghrib dia tidak penuhi, maka dia dikenakan ya bayar dam ketika itu. Ya, jadi harus melakukan wukuf dari tergelincirnya matahari ke arah barat, itu maksudnya waktu zuhur hingga waktu maghrib. ya, jika dia memilih waktu di siang hari. Namun kata

0: Jika seorang itu misalnya ada uzur, bisanya masuk di waktu maghrib. Maka ketika itu dia cuma lewat sebentar saja, ya, maka dia sudah dihitung telah melakukan wukuf di Arafah. Nah, ini bagi teruntuk orang yang masuk di Arafah ketika di siang hari, maka dia harus keluar di waktu maghrib. Kemudian yang ketiga, wajib haji lagi adalah mabit pada malam 10 Zulhijjah di Muzdalifah. Yaitu setelah wukuf di Arafah, keluar di waktu maghrib tadi, kemudian beranjak menuju ke Muzdalifah. Ya, beranjak menuju ke Muzdalifah. Jaraknya tidak terlalu jauh, namun ketika itu karena kendaraan yang begitu padat sehingga sulit sekali masuk ke daerah Muzdalifah. Bahkan ada yang berinisiatif untuk berjalan kaki. Nah, saat sampai di Muzdalifah diperintahkan untuk mabit di situ lebih dari separuh malam, itu yang diperintahkan. Ya, artinya kalau malam itu misalnya ya kita hitung itu 10 jam, maka lebih dari 5 jam kita diperintahkan untuk mabit di Muzdalifah. Jika seorang itu cuma datang dengan bis kemudian lewat begitu saja, maka tidak diperkenankan kecuali bagi orang-orang yang punya uzur seperti ya orang yang sepuh yang tidak kuat lagi untuk bermabit di situ, maka dia boleh lewat begitu saja karena dia ada uzur di situ. Sedangkan yang mampu tetap harus mabit di Muzdalifah di sebagian besar malam yang ada. Kemudian yang keempat, yang termasuk ya dalam wajib haji juga adalah mabit di Mina pada hari-hari tasyrik, yaitu pada malam ke-11, pada malam ke-12, ya malam ke-13 bagi yang tidak keluar dari Mina pada ya keesokan harinya. Ya, jadi kalau yang memilih cuma 2 hari saja, dia memilih tanggal pada malam ke-11 dan 12. Kalau dia memilih 3 hari, berarti ditambah pada malam ke-13. Ya, ini diwajibkan ketika itu. Ya, kemudian yang jadi wajib haji lagi adalah melempar jumrah secara berurutan. Melempar jumrah di sini yang dimaksudkan adalah pada 3 atau 4 hari. Pada hari ke-10 Zulhijjah diperintahkan melempar 1 jumrah, yaitu jumrah Aqabah. Ini jumrah yang paling terakhir. Jadi urutannya jumratul ula, kemudian jumratul wusta yang tengah-tengah, kemudian jumratul Aqabah. Jumrah Aqabah yang terakhir. Pada tanggal 10 kita diperintahkan untuk melempar jumrah Aqabah. Ya. Setelah itu pada tanggal 11 diperintahkan melempar 3 jumrah, yaitu jumratul ula, wusta dan Aqabah. Pada tanggal 12 juga sama, jumratul ula, wusta dan Aqabah, dan melemparnya nanti untuk tanggal 11 dan 12 ini setelah waktu zawal, yaitu setelah masuk salat zuhur. Nah, ketika itu jika ada yang berkeinginan tetap di Mina sampai pada tanggal 13, maka dia nanti melempar lagi pada tanggal 13-nya. Namun kalau dia berinisiatif keluar dari Mina ya sebelum waktu maghrib pada tanggal 13 itu masuk, ya sebelum jadi waktu tanggal 12 itu berakhir, ya 12 Zulhijjah itu berakhir, maka dia harus keluar segera dari Mina tersebut. Intinya di sini yang keempat, mabit di Mina pada hari-hari tasyrik. Kemudian yang kelima, yang keenam, mencukur habis atau memendekkan rambut. Di mana setelah melakukan tadi lempar jumrah Aqabah pada tanggal 10, maka ketika itu boleh ya, dan ini diperintahkan untuk melakukan tahallul yang pertama ya, yaitu dengan mencukur rambut. Mencukur rambut bisa memilih di situ untuk memendekkan saja, namun memendekkan sini dipersyaratkan ya rata semuanya. Ya, tidak diambil cuma 3 helai rambut saja seperti yang dilakukan oleh jamaah-jamaah kita, namun diperintahkan gundul semuanya, maksudnya rata semuanya untuk memendekkan rambut tersebut, atau yang lebih afdol, bahkan ini didoakan oleh Nabi SAW sampai 3 kali ya didoakan ya bagi yang menggundul, ini yang lebih utama. Maka kalau memilih yang lebih bagus adalah menggundul, dan ini ingat cuma kita lakukan mungkin sebagian orang seumur hidup itu sekali untuk menggundul kepalanya, dan lakukanlah pada ibadah yang mulia, yaitu pada ibadah haji. Kemudian yang terakhir adalah melakukan tawaf wada. Itu tawaf perpisahan, tawaf yang terakhir, yaitu di mana di sini kata Nabi SAW ya, dikatakan oleh Ibnu Abbas, umiran nas, yaitu orang-orang itu diperintah oleh Nabi SAW ayyakuna akhiru ahdihim bil bait, di mana akhir ibadah mereka itu adalah di Baitul Haram. Itu maksudnya dengan melakukan tawaf wada, ila anna khufifa 'anil mar'al haid. Dan ini diringankan bagi wanita yang mengalami haid. Wanita yang mengalami haid, dia boleh tidak melakukan tawaf wada atau tawaf yang terakhir ini. Setelah melakukan tawaf wada, maka tidak ada lagi ritual-ritual lagi di Masjidil Haram. Segera orang itu keluar dari Mekah ya, menuju misalnya ke Jeddah, atau ada yang mungkin ingin mampir lagi ke Madinah. Ini demikian yang mesti dipahami tentang wajib haji. Ketika seorang ingin berhaji, maka wajib ini harus dipenuhi. Selain tadi rukun haji yang membuat kesan haji juga harus dipenuhi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendapatkan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buntayan Mutiara Nasihat.
2: Hikmah di balik syariat kurban. Pertama, berkurban adalah wujud taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah." Kedua, ibadah kurban adalah sunnah Nabi kita yang mulia Ibrahim alaihi salam. Ketiga, ibadah kurban mengandung ungkapan kasih sayang kepada orang-orang fakir dan miskin. Dengan ibadah kurban, seseorang bisa menyambung silaturahminya. Dengan ibadah kurban, kecintaan akan tumbuh dengan saling memberikan hadiah. Nabi SAW bersabda, "Saling berbagilah hadiah agar kalian saling mencintai." Keempat, dalam ibadah kurban terdapat ibadah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kekuasaannya lah Dia telah menundukkan binatang ternak bagi kita semua. Telegram channel Crystal Image.

0: Kiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Soal jawab.
2: Ustaz, apabila kita berkorban satu kambing untuk sekeluarga, maka apakah sunnah untuk tidak memotong kuku, tidak mencukur rambut, hanya berlaku untuk kepala keluarga saja atau semua anggota keluarganya, Ustaz? Mohon.
3: Ya, betul ini. Perlu kita tekankan bahwa yang dianjurkan tidak potong rambut, tidak potong kuku, hanyalah kepala keluarganya. Yang atas nama korbannya itu, adapun istri, anaknya, keluarga yang lainnya bebas potong rambut, potong kuku, ya. Wallahu a'lam bishawab.
4: Tahukah Anda?
5: Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, kemudian setelah itu, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membicarakan tentang, kalau sudah berihram, kita sekarang membicarakan tentang tawaf, ya. Tawaf. Ini pembicaraan yang selanjutnya adalah tawaf. Ya. Tawaf adalah pengertiannya mengelilingi Ka'bah. Dimulai dari Hajar Aswad dan berhenti di Hajar Aswad sebanyak 7 putaran. Itu arti atau pengertian apa? Tawaf. Dan yang harus kita ketahui sebelum kita bertawaf adalah syarat-syarat sahnya tawaf. Syarat yang pertama yaitu harus suci dari hadas kecil atau hadas besar. Ya, harus suci dari hadas kecil atau hadas besar. Hal ini berdasarkan sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tawafu haulal baiti mithlu shalah." Tawaf mengelilingi Ka'bah itu seperti salat. Illa annakum tatakallamuna fi, kecuali kalian boleh berbicara ketika tawaf. Faman takallama fihi fala yatakallam illa bi khair. Maka siapa yang berbicara ketika tawaf, janganlah dia berbicara kecuali dalam keadaan, dalam pembicaraan yang baik. Nah, ini syarat yang pertama. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua yaitu suci dari najis baik badannya ataupun pakaiannya. Dan dalilnya sama sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, karena sholat itu seperti tawaf itu seperti sholat. Sholat kita diwajibkan suci dari najis, ya. Dan juga dalil yang lain, surat Al-Hajj ayat 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tahhir baitiya lit-ta'ifi wal qa'imin war ruk'i sujud." Dan sucikanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang sholat, ruku dan sujud. Kemudian syarat yang ketiga yaitu menutup aurat ketika tawaf. Ya, kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus para sahabatnya ketika musim haji sebelum haji beliau untuk mengumandangkan sebuah pengumuman di tengah-tengah kota Mekah, yaitu Allah yahujja ba'dal ami musyrik wala yatufu bil baiti uryan. Artinya, tidak boleh seseorang setelah tahun ini untuk tawaf satu orang musyrik pun tidak boleh, atau untuk tawaf di Baitullah seorang yang bertelanjang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syarat yang keempat yaitu tawaf sebanyak 7 putaran secara sempurna. Ya, tawaf sebanyak 7 putaran secara sempurna. Dan ini mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 29, afwan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Sungguh telah nampak bagi kalian di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Salat selanjutnya yaitu dilakukan dengan tertib. Tertib artinya adalah

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-layla wa sharri ma ba'daha. Rabbana na'udhu bika min al-kasali wa su'i al-kibar. Rabbana na'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung

0: nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wama kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca 1 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masa'.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Mutiara Nasihat. Nasihat.
1: Buah manis mengenal Allah. Jadi mengenal Allah itu bukan hanya sekedar kewajiban yang enggak ada buah manisnya, ada. Yeah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala itu banyak buah manisnya, di antaranya yang pertama, dengan mengenal Allah hidup kita akan apa? Akan nyaman. Sekarang orang banyak hidup di dunia ini, katanya hidup ini selalu dipenuhi dengan kegalauan. Dikit-dikit apa? Galau. Bahkan ada istilah baru, saya baru dikasih tahu sama jamaah,

Ustaz bukan galau Ustaz, tapi gaber. Apa tuh gaber? Galau berat. Jadi bukan sekedar galau saja, tapi galaunya sudah levelnya level tinggi, galau berat. Tahu nggak? Ketika orang itu hidupnya tidak nyaman, kapan biasanya orang itu hidup tidak nyaman? Biasanya ketika dia itu ada masalah. Rata-rata orang itu galau ketika ada masalah. Dan masalahnya macam-macam. Yang masih muda mungkin diputus sama pacar. Mungkin. Yang masih pacaran mudah-mudahan sudah enggak. Yang sudah nikah mungkin. Apa kira-kira masalahnya? Kalau belum nikah diputus pacar. Kalau sudah nikah. Enggak boleh nikah lagi. Galau ya. Ada masalah galau. Ibu-ibu mungkin dimarahin sama siapa? Sama suami. Anak-anak mungkin galaunya karena dimarahin sama orang tua. Mungkin yang punya pekerjaan di kantor, ada masalah di kantor. Ada pegawai yang kayak gini, ada yang kayak gitu. Orang biasanya hidupnya tidak nyaman ketika ada apa? Ketika ada masalah. Sehingga tidak sedikit orang yang menghadapi masalah itu mengambil langkah konyol. Karena pengen selesai dari masalah, akhirnya dia langsung bunuh diri. Orang-orang yang seperti ini bisa mengambil langkah konyol tadi karena dia tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang mengenal Allah, gak mungkin dia akan mengambil langkah tadi. Makanya ketika seorang mengenal Allah, hidupnya akan nyaman. Kenapa bisa demikian? Karena ketika kita mengenal Allah, kita akan yakin 100% bahwa Allah itu maha bijaksana. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan kepada kita suatu masalah, kita langsung yakin inilah yang terbaik buat kita. Cuman kadang-kadang untuk sampai ke sana ini butuh proses. Ustadz, masa saya ngelamar seorang wanita yang saya cintai sejak dari sekian tahun yang lalu, ketika lamaran saya ditolak, masa itu yang terbaik, Ustaz? Yeah. Ketika saya mendaftarkan anak saya ke sebuah perguruan tinggi favorit, dan saya sudah mengeluarkan biaya banyak untuk les anak saya, ditolak, Ustaz. Masa itu yang terbaik? Ketika saya sudah berusaha, Ustaz, mempersiapkan bisnis ini dan itu, sudah konsultasi ke sana kemari, sudah pakai pertimbangan yang matang, ternyata bisnis saya gagal. Masa itu yang terbaik, Ustaz? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul karena kita tidak paham siapakah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita paham bahwa Allah subhanahu wa ta'ala al-hakim. Apa artinya al-hakim? Yang maha bijaksana. Maka saat itu kita akan sadar betul bahwa pilihan Allah lah itu yang terbaik. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Albani, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yaqdi lil mu'mini qada'an illa kana khairan lahu." Allah itu tidak akan menakdirkan sesuatu bagi seorang mukmin kecuali sesuatu itu yang terbaik buat dia. Ustaz Syafiq pernah ngasih contoh. Ketika kita naik mobil, naik motor, nyalain apa namanya, menstarter motor, ternyata enggak nyala. Apa hikmahnya? Masih ingat? Saya Safiq pernah ngasih contoh kayak gini. Jadi ketika kita naik motor, udah masukin kok enggak nyata, enggak nyala motor itu. Kira-kira hikmahnya apa? Hikmahnya kita jadi ingat, oh tadi ketika menstarter kita belum sempat baca bismillah. Akhirnya starter yang kedua kita awali dengan apa? Bismillah. Ternyata sudah baca bismillah belum nyala. Berarti perlu baca bismillah yang kedua.
Bismillah yang kedua gimana? Lebih khusyuk daripada bismillah yang pertama atau sama saja? Lebih khusyuk, bahkan mungkin sambil merem-merem. Bismillah. Dengan penuh perasaan. Ternyata belum nyala juga. Yang ketiga lebih khusyuk lagi enggak? Lebih khusyuk. Bahkan sambil dengan sepenuh hati Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata nyala. Lah, masa enggak nyala terus? Bayangkan, satu kejadian kecil cuma gara-gara motor enggak nyala, kita dapat pahala. Pahalanya apa? Bismillah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehilangan sendal di masjid, ada hikmahnya enggak? Ada. Apa hikmahnya? Beli sendal baru. Hikmahnya begitu kehilangan sendal, kita langsung mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pahala enggak itu? Pahala. Terus apalagi hikmahnya Ustaz? Pulang nyeker. Pulang nyeker. Masa Ustaz pulang nyeker ada hikmahnya? Ada. Apa hikmahnya? Sehat walafiat, satu. Dua, melatih ketawaduan kita. Melatih ketawaduan kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak setiap saat pakai sendal. Kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sengaja enggak pakai sendal alias nyeker. Ya. Jadi bukan hanya dari sisi kesehatan saja, akan tetapi juga melatih diri kita untuk tawadhu. Makanya disebut dalam sebuah hadis, al-badzadzatu minal iman. Kesederhanaan itu bagian dari iman. Beda ya, kotor bukan kotor, tapi apa? Sederhana. Makanya ada salah satu tulisan yang ditulis oleh Ustaz Firanda, bahwa kita ini kalau bisa sesekali itu jangan keren. Jadi jangan setiap hari itu apa? Keren terus penampilannya. Sesekali itu pakai pakaian yang sederhana. Ya, sederhana itu enggak identik dengan kotor, enggak. Sederhana itu ya pakaian yang kalau biasanya kita pakai baju yang harganya berapa? Berapa biasanya bajunya? Kok malu? Biasanya bajunya harganya berapa? 100? 200? 300? Ya katakanlah biasanya bajunya 500 ribu. Sekali-kali pakai baju yang 50 ribu. Yeah. Melatih apa? Melatih tawadhu kita. Yeah. Dan inilah salah satu hikmahnya mungkin. Ketika kita kehilangan sandal, hikmahnya itu. Lah Ustaz, kalau saya ngelamar seorang cewek Ustaz, kok ditolak? Itu hikmahnya apa Ustaz? Apa hikmahnya kira-kira? Cari cewek yang lain. Mungkin saja cewek tersebut ditakdirkan oleh Allah tidak baik buat kita. Dan kita gak tahu apa yang terbaik buat kita di masa yang akan datang. Bisa jadi cewek ini kelihatannya baik padahal sebenarnya buruk akhlaknya. Makanya sama Allah Subhanahu wa taala kita dihindarkan dari awal. Makanya di dalam Al-Qur'an ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 216, silakan halaman 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal sesuatu itu adalah yang terbaik buat kalian. Jadi kadang-kadang kita itu suka sesuatu padahal sesuatunya jelek, dan kadang-kadang kita benci sesuatu padahal sesuatunya baik. Kayak tadi misalnya, kita pengen banget nikah sama si fulana, ternyata gagal. Yang kita sukai itu bisa jadi jelek buat kita. Jelek kapan? Di masa yang akan datang. Makanya ayat ini ditutup sama Allah dengan firman-Nya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu tahu sedangkan kalian tidak tahu. Cuman sayangnya banyak orang tidak tahu tapi sok tahu. Ngatur-ngatur Allah lagi. Allah gimana sih? Saya kan pengennya kayak gini, kok ditakdirkan kayak gini? Emang Allah enggak tahu apa? Allah itu tahu, kita enggak tahu. Makanya jangan sok tahu. Yeah.
Loh kenapa Ustaz, anak saya kan saya tahu persis itu kampus favorit. Kenapa saya masukkan ke sana enggak diterima anak saya? Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menghindarkan anak kita dari sebuah kerusakan yang ada dalam kampus tersebut. Kampus favorit tapi ternyata dia nanti berteman sama orang-orang mahasiswa yang rusak-rusak, akhirnya terjerat sama narkoba. Oleh Allah Subhanahu wa taala dilemparkan ke Purwokerto. Daftarnya di Jakarta, diterimanya di mana? Purwokerto. Akhirnya ngaji. Ya. Ketemu sama Ustadz di Purwokerto, Ustadz Zaid. Ya. Akhirnya jadi ngaji sunnah. Itu hikmah, itu kadang-kadang baru ketahuan sekian tahun ke depan. Gak mesti hikmah itu kita ketahui saat itu. Saya kasih contoh ya. Saya tahun 2010 tamat dari Madinah S2. 3 hari setelah saya wisuda, setelah saya tamat S2, bapak kami meninggal dunia, Allah yarham. 3 hari. Begitu saya pulang 3 hari di rumah beliau wafat. Idealisme anak muda S2 pengen melanjutkan ke S3. Idealisme. Dan itu terbuka lebar. Bahkan bisa dikatakan kalau sudah masuk S2, begitu tamat S2 ke S3-nya itu gampang. Daripada kalau pulang nanti kembali lagi itu susahnya luar biasa. Makanya saat itu pengen banget melanjutkan S3. Tinggal satu langkah katakanlah seperti itu. Tapi ternyata bapak meninggal dunia, meninggalkan pondok, yaitu pondok Tunas Ilmu sekarang itu. Akhirnya saya pun konsultasi sama ibu, sama Ummi. Ummi gimana Mi? Lanjut gak Mi? Ya kata Ummi, ini ada pondok nak. Kalau kamu gak pulang siapa yang ngurusin pondok ini? Berarti pulang Mi, pulang. Bismillah pulang. S3 sudah di depan mata, pulang. Cukup dengan S2 ngurusi pondok. Dan hikmahnya baru disadari sekian tahun berikutnya. Saya gak tahu. Kalau seandainya saya lanjut S3, gak tahu saya pulangnya kapan. Mungkin saya baru pulang 5 tahun berikutnya. Berarti saya baru pulang 2015-2016. Mungkin tahun ini baru saya pulang. Dan saya belum bisa ngapa-ngapain. Kalau sekarang ya mudah-mudahan sudah sedikit-sedikit punya amal jariah. Ya. Yeah. Jadi ilmu yang ditimba di sana sudah mulai dibagi sama jamaah. Ada yang hadir seperti ini. Ya mudah-mudahan sudah dikit-dikit lah punya amal jariah. Seandainya saya meninggal 2016 ini. Seandainya saya meninggal mudah-mudahan sudah punya sedikit bekal. Kalau misalnya saya pulangnya 2016 misalnya. Saya belum ngapa-ngapain sudah meninggal dunia. Kapan saya dapat amal jariahnya? Jadi hikmah itu baru ketahuan sekian tahun kemudian. Makanya ketika kita mendapatkan musibah dan musibah itu terasa enggak enak, pertama kali yang harus kita masukkan dalam jiwa kita, ini dari Allah dan pilihan Allah adalah yang terbaik. Harus kita masukkan itu dalam hati kita. Dan inilah salah satu buah seorang mengenal Allah. Ketika seorang mengenal Allah Subhanahu wa taala, hidupnya pasti akan nyaman. Sebaliknya orang yang tidak kenal Allah, hidupnya pasti berantakan, pasti. Anda bisa baca di dalam Al-Qur'an. Surat Al-Hasyr ayat 19, halaman 25. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nasullaha fa ansahum anfusahum." Yang artinya mereka lupa kepada Allah, akhirnya Allah pun mengakibatkan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Bayangkan, ini orang yang gak kenal Allah, sampai dirinya sendiri gak kenal. Bagaimana akan nyaman hidupnya, dirinya aja gak kenal. Enggak Ustaz, anak kenal nama anak kan fulan Ustaz, bapak anak fulan, bukan itu maksudnya. Tapi tidak mengenal apa yang terbaik buat kehidupan kita. Kita gak tahu arah, kita gak tahu jalan. Ada sebagian orang hidupnya cuma untuk menghabiskan duit gonta-ganti apa? Mobil. Ya. Yeah. Kemarin saya ketemu sama seorang
jamaah pengajian atau salah seorang teman, dia bilang, Ustaz, saya punya majikan sekarang sedang sekolah di lapas. Ya, sedang sekolah di lapas. Ya. Ustaz, majikan saya ini, Ustaz, kalau dihitung-hitung sampai sekarang, dalam kurun waktu 10 tahun, gonta-ganti mobil sampai 51 kali. Biasa, termakan apa? Iklan. Termakan iklan. Jadi ada mobil keluar baru, cuma ganti strip, ganti... Cuma ganti casing, ganti... Sampai 51 kali. Terus sekarang di mana? Sekolah, Ustaz. Sekolah di lapas. Nah, itu namanya duit setan dimakan belis. Belis itu iblis. Duit gak berkah. Na'udzubillah amin. Ini orang lupa sama Allah. Allah pun lupa. Allah jadikan dia lupa sama dia. Dia gak tahu mana yang terbaik buat dia. Coba kalau misalnya duit dia yang tadi buat gonta-gonte mobil sampai 51 kali. Dan pasti rugi gak? Pastilah. Mana ada beli mobil 500 juta dijual 600, gak ada. Mana paling-paling 500 dijual berapa? Pol 400. Kalau satu mobil ruginya 100 juta kali 51 berapa? 5M buat masjid gimana? Wah, Masya Allah, 5M buat masjid. Sekarang sudah dia nikmati itu. Ya. Ustaz, saya pengen bangun masjid. Silakan ke Tunas Ilmu lagi bangun masjid ini. Aduh, ini Ustaz, mumpung aja nih Ustaz ini. Ya. Jadi orang itu gak kenal dirinya, gak tahu apa yang terbaik buat dia. Dia gak tahu jalan hidupnya, gak punya prinsip. Temannya ganti HP, ikut ganti HP. Temannya ganti mobil, ikut ganti mobil. Temannya ganti apa? Ganti istri. Ikut ganti istri. Astagfirullahaladzim. Yang istighfar ibunya. Bapaknya gak istighfar. Masya Allah. Ini buah yang pertama.

0: Má sehat.
1: Má sehat.
2: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wahai jamaah haji, haji yang paling utama adalah mengerjakan ibadah haji secara tamattu', yaitu mengerjakan ibadah umrah, kemudian di bulan haji, kemudian setelah itu pada musim haji beribadah haji. Berdasarkan ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman tamatta'a bil umrati ilal hajj." Maka barang siapa yang berhaji tamattu' dengan mengerjakan umrah dan haji. Dan itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum, dan juga cita-cita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan ibadah haji tamattu'. Bertamattu'lah.
3: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran, di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MG. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
4: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nurus Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah. Juga bergerak di bidang sosial, ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nurus Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nurus Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nurus Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerja sama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat, mulai dari TPA sampai kesetaraan, baik itu A, B, dan C. Pondok pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ, serta sekolah karakter Imam Syafi'i atau SKIS, dan Quran dan Arabic Learning Center, yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, Tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama, diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah, dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nurul Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, tahajji at-tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurul Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan, dan sosial di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Soal-jawab.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ustaz, masih mengenai tentang ikhlas, ketika kita beribadah kemudian ikhlas itu sedikit tercampur dengan riya, sebelum ataupun ketika sedang beribadah, apakah ibadahnya rusak atau tidak?
6: Ya, syukur. Tergantung pelaku ibadah tersebut. Paham maksud pertanyaan beliau ya? Jika orang beramal ibadah ada riya, dan itu pasti, karena setan tidak akan membiarkan kita untuk masuk surga. Ya, dia sudah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan mengganggu manusia. Itu pasti datang riya. Bahkan mungkin saya sekarang berbicara ini saya sangat riya di hadapan bapak-bapak sekalian. Ya biar dikatakan ceramahnya bagus, biar dikatakan ini berilmu, paling riya mungkin sekarang. Dan itu perkara kepada hati. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ketika kita beramal datang riya, apakah amalan kita terhapus? Maka tergantung. Dia membiarkan riya itu ada selalu atau dia mempertahankan keikhlasannya. Kalau dia mempertahankannya sampai akhir ibadahnya, maka dia insya Allah terlepas dari riaknya. Tapi kalau dia biarkan sampai berakhir, maka ditakutkan dia terhapus amalannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Jika engkau berbuat syirik, maka akan terhapus amalmu. Nah, seperti itu.
3: Kajian Mutiara Petang mempersembahkan kajian tafsir Al-Qur'an.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila telah datang nasrullah, apa nasrullah? Pertolongan Allah. Wal fath, dan penaklukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini dan ayat yang kedua sedang memberikan kabar gembira untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin saat itu. Di ayat yang pertama ini Allah menyebutkan dua kabar gembira. Yang pertama nasrullah, pertolongan Allah. Yang dimaksud di sini adalah kemenangan, kemenangan kaum muslimin atas kaum musyrikin.
2: Kita akan mengupas masing-masing ayat yang dikandung di dalam surat Al-Ghasyiyah, dan kita awali dengan ayat yang pertama yang berbunyi, "Hal ataka hadithul ghasyiyah." Terjemahannya, "Sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah?" Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali surat Al-Ghasyiyah dengan sebuah pertanyaan. Sudahkah sampai kepadamu? Kata sebagian ulama, pertanyaan ini ada maksudnya. Pertanyaan itu dalam rangka untuk menarik perhatian. Karena kejadian hari kiamat ini penting, maka perlu disedot dulu perhatiannya dengan cara melontarkan pertanyaan.
3: Dapat Anda simak selengkapnya setiap Jumat petang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
0: Radio Mutiara Quran.
3: Radio Mutiara Quran. AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
0: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Saudaraku muslim sobat Qur'ani yang semoga selalu dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala dimanapun sore hari ini Anda berada. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Petang edisi Jumat 5 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan sebuah kajian rutin berupa tafsir Al-Quran yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Zaid Susanto LC Hafizahullah, dengan tema pembahasan yang berjudul Menjaga Akidah Mempererat Ukhuwah. Ya sobat Qur'ani dimanapun berada, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Para hadirin ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah, wa bil khusus para sepuh pinasepuh alim ulama, para pejabat dan Bapak Camat, Kapolsek dan yang mewakilinya, dan juga Bapak-bapak Lurah semuanya hafizahumullah, serta juga Sahibul Bait, para panitia hafizahumullah, dan juga semuanya tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Memperkuat akidah. Contoh, wis ngarep-ngarep onten baksos. Gitu. Loh, niki terus tangan ngaten nggih. Kan kita sudah berharap kebaikan, kebaikan dunia dan akhirat. Baksos termasuk kebaikan apa? Dunia. Ujuk-ujuk mak bres. Cung sing ngucapaken alhamdulillah. Setunggak tenan iki mak bres wau lho. Udan langsung alhamdulillah udan. Cepi satu. Dalam ndak yang tadi begitu hujan langsung alhamdulillah udan. Tenan lho niki. Cobi sinten? Siji, loro, masya Allah. Sing ngucapaken ya. Ha, sinten? Cung. Dongeng nggih, kula ajeng ngarahaken hadiah niki Pak Yai Wahid. Ning sing ngacung muridin jenengan kathah sanget niki. Sajake sering diajari ngaji, sing jenenge ana musibah iki ya tetep bersyukur diiringi sabar, utawi sabar diiringi syukur. Sing pikantuk nikmat nggih tambah syukure, ning nggih tetep sabar. Itu namanya akidah. Jadi belajar akidah itu bukan hanya rukun Islam ada lima. Satu, sholat lima waktu. Nah, ngoten niku. Dene ya nyambung. Data sing jenenge belajar akidah itu bukan hanya bagaimana ngurutaken rukun iman, apal rukun iman rampung, apal rukun Islam rampung. Niku nuwun sewu belajare cah cilik. Nek sing cah gede, bagaimana menerapkan rukun iman, yakin iman kepada Allah, yakin Allah yang mengatur kehidupan dunia ini, terang ya Allah sing paring, udan ya Allah sing paring. Itu namanya akidah, rukun iman. Engkang naminya belajar akidah itu ketika kondur amplope dibuka ono isine alhamdulillah, basar dibuka kok isine kotong inna pripun. Itu namanya akidah, kelingan onten sing ngatur, kelingan onten sing sinten sing ngatur. Itu akidah bapak-bapak ibu-ibu. Yang namanya akidah itu yakin hanya Allah yang paring rizki, yakin hanya Allah yang paring kekayaan. Mulane aja pasang sesajen nengi sorwedang ekwit duren, mbok ketiban duren, gak perlu pasang sesajen, nyut
9: minta pada siapa?
10: Allah.
11: Ya Allah, durene ya Allah.
9: Jadi minta hanya kepada Allah, bukan minta kepada sing bau reksa.
11: Bengi-bengi lewat masjid, ngarep masjid Aisyah. Kula nuwun sewu, Mbah. Kula titipani durene, Mbah.
9: Itu namanya bukan iman kepada Allah. Itu namanya bukan memperkuat akidah.
11: Memperkuat akidah adalah yakin segala sesuatu hanya Allah yang mengatur. Itu namanya memperkuat akidah.
9: Lah hubungane kali ukhuwah niku nopo?
11: Niki wektune mung setengah jam. Nek belajar akidah, belajar ukhuwah mboten bakal rampung. Mulane nuwun sewu Pak Yai Wahid, para asatidzah, para alim ulama yang mungkin nanti mendengar pemaparan saya, ah kok ming sepele banget, udunur cero-cero banget, niku kula terus terang mboten saged. Apalagi mungkin konsentrasi bapak-bapak dan ibu-ibu sudah tinggal berapa persen?
9: Apa hubungan akidah sama ukhuwah? Napa sih niku ukhuwah? Ukhuwah niku napa Bu Ibu, Bapak-bapak? Pasedu persauda sedulur saudara. Semuanya mesti bagus ataukah ada yang tidak bagus? Onten sing api napa mesti mboten nonton sing elek?
11: Nah, sama saja.
9: Ada yang bagus atau semuanya bagus atau mas ada yang jelek?
11: Nyindir. Nyindir sedulure.
9: Siapa yang
11: mboten nggih?
9: Siapa yang bisa memberi contoh dalam Al-Qur'an? Sedulur ning Allah.
11: Bisa salah satu doorpress dipersilahkan yang bisa menjawab ini atau semuanya sudah terdata ini ya. Nah ini musim hujan nih songgo kemulan nih.
9: Nama dalam Al-Quran, kisah dalam Al-Quran, pas seduluran sing elek sinten Bu? Masya Allah, Abu Lahab kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing siji nabi, sijine musuhe. Masya Allah.
11: Monggo Ibu, niki wargane Pak Khair Al Khairi napa warganipun sinten iki, Pak? Pak Al Khairi. Masya Allah, barakallahu fiik. Wargane wonten sing pinter.
9: Bukan berarti yang tidak jawab itu tidak pinter. Ning durung.
11: Padha wae.
9: Pertanyaan kedua sama, sebutkan juga tokoh dalam Al-Qur'an. Kanjeng Nabi niku ponakanipun sinten? Abu Lahab, ponakan. Kanjeng Nabi ponakanipun Abu Lahab. Sedulur. Tapi musuhan. Sing siji apik, sing siji ala banget. Yang satu adalah contoh dalam kebaikan, yang satu adalah contoh dalam keburukan.
11: Contoh male sinten? Mangga. Ada satu lagi kalau tidak salah. Monggo.
9: Enggak, Pak. Masya Allah.
12: Monggo. Caranya yaitu Abu Lahab atau Sofyan orang kafir, Pak ya.
11: Abu Lahab dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah nggih, sampun mau dipun jawab Ibu. Pripun Mbak Khairi? Pak Heru. Nggih, ada yang lain yang menjawab?
8: Tadi ada yang nyindir-nyindir, nyinggung-nyinggung. Sebelum itu, setelahnya. Monggo Bu, tadi ada yang Nabi, Nabi, niku sinten niku? Niku ibu-ibu izin. Pak Wahib izin, Pak Wahib. Saya kasih huruf depannya. Kok? Aduh, korun. Koha. Lah niku Qabil kalian Habil. Masya Allah, sing siji contoh apik, sing siji contoh elek. Qabil mateni Habil. Anten sedulur mateni sedulur? Anten apa mboten? Berarti tidak semua sedulur itu baik. Mula ukhuwah ya ukhuwah. Paseduluran ya paseduluran. Ning nek saged jenengan menerapkan paling boten 8S. Pinten Pak Bu? 8S. Ukhuwah jalan. Tapi harus terapkan 8S. Remen S nama mboten Bapak-bapak Ibu-ibu? Mulane disingkat jadi 8S. S yang pertama napa kinten-kinten? S duren. Napa Pak kinten-kinten? Selektif. Napa selektif Pak? Milih-milih. Tidak semua orang bisa kita jadikan teman. Contoh, nek jenengan duwe kenal onten tiyang seneng mateni uang. Ketemu uang pateni. Jenengan seneng boten pas seduluran kali tiyang niku. Gitu, medeni ugek-gek malah dibrakot. Jadi selektif. Bagaimana selektifnya? Kata para ulama, ngendikaning para ulama, tiyang menika wonten sekawan werni. Benten Pak Bu? Sekawan werni. Sing nomor siji kaya angin, utawi kaya makanan bergizi, awan sore dibutuhaken, setiap saat dibutuhkan. Seperti siapa? Para orang-orang soleh, para ulama, terutama sebelumnya adalah para ambiya, para nabi. Itu bergaul dengan mereka seperti kebutuhan kita dengan udara atau makanan bergizi. Sakit ditangkap ibu-ibu? Jadi orang yang kita butuhkan terus-menerus. Yang nomor dua adalah orang yang sifatnya seperti obat.

sore. Ataukah niki ya isuk sekilo, awan sekilo, bengi sekilo. Mati gasik, bubar gasik. Orang yang tipenya obat itu enggak boleh sering-sering kita bergauli. Bagaimana orang yang tipenya obat? Yang kita butuhkan dalam kehidupan dunia kita. Podo-podo konco dodolan. Podo-podo konco tani. Podo-podo konco jabatan. Itu enggak setiap saat. Soko jam rolas mengi tekan jam rolas mengi bergaule sama itu terus. Itu teman tipe obat. Nek jenengan ajeng ngertosi. Kalau kebablasan le bergaul kelingane dodolane terus. Kelingane tandurane terus. Kelingane jabatane terus. Maka ada waktunya. Kadang kita bergaul kalau memang kita butuhkan, ada yang berkaitan dengan pertanian yang kita kerjakan, dagangan yang sedang kita tawarkan, atau mungkin pekerjaan yang sedang kita lakukan, kita bergaul. Nek wis rampung nggih empun. Itu tipe obat. Jadi jangan terlalu banyak napa? Bergaul dengan orang-orang tipe napa? Obat. Lah niki yang 3 dan 4 niki berbahaya. Sing nomor 3 niku tipe nah, tipe penyakit. Penyakit niku jenengan remen napa mboten? Mboten. Tidak ada yang suka penyakit. Penyakit itu ada penyakit yang parah banget, ada yang penyakit ringan. Jenengan remen sing pundi? Mboten nonton sing remen. Maka ada tipe-tipe orang yang kayak gini tipenya, penyakit. Kalau ngomong, bicara, itu ning ati itu bisa ngerusak keimanan. Bisa ngerusak keimanan. Podo-podo nunggu baksos. Ngeta misal niki nggih, misal niki misal mawon. Wong niki kan suasana baksos. Ujuk-ujuk udan. Lah, udan, ya kan? Bungus ya ora udan. Niki ngajari mengeluh pada Allah. Bukan mengeluh pada Allah, mengeluhkan tentang Allah. Berarti ini tipe penyakit. Ukhuwah ya ukhuwah, persaudaraan ya persaudaraan, tapi tetap selektif. Pilih-pilih. Jangan sampai orang yang tipenya racun tetap kita anggap dalam tanda petik saudara kita. Bahaya. Apalagi yang tipenya keempat, tipenya racun. Racun niku diombe sengaja ya mati, ora sengaja ya milih sing pundi? Sing sengaja napa sing mboten sengaja? Mboten milih. Ini racun itu betul-betul meracuni akidah kita. Longgo-longgo nangisor we duren. Kok bengi rene yo? Ngopo? Pasang sajen mbok ana duren sing tiba. Ini merusak akidah. Maka orang-orang yang meracuni akidah semacam itu tidak boleh kita jadikan apa? Teman. Tidak boleh kita jadikan bukan atine keracunan sengaja ataupun tidak sengaja. Maka ukhuwah. Tapi ingat 8 S. Nomor 1 napa? Selektif. Hati-hati pilih orang untuk kita jadikan apa? Teman dekat. Karena kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mathalul jalisi salih

0: kama kabai'il miski, atau mathalul jalisi saleh wal jalisi su, panjang ini sebetulnya, permisalan teman yang baik dan permisalan teman yang buruk, sebagaimana kabai'il miski wa nafikhil kir, sebagaimana orang yang jual minyak wangi, itu teman yang baik, ataupun orang pandai besi. Ini hanya contoh nih, bukan menghina profesi. Sekali lagi, tidak menghina profesi. Seorang penjual minyak wangi, ada beberapa kemungkinan kebaikan. Satu, imma an yuhdhiyaka, kau dapat minyak wangi gratis. Gimana Pak Badan? Jenengan duwe kanca bakul minyak wangi, lewat langsung dikai minyak wangi gratis. Nek mboten gratis, nggih jenengan saged tumbas keluar biaya untuk dapat kebaikannya. Atau kalaupun tidak bisa dapat gratis, tidak bisa beli, minimal jenengan pun mambu wangi. Itu teman yang baik. Teman yang sifatnya seperti ghidha, makanan bergizi, atau mungkin seperti obat yang kita butuhkan di waktu yang memang kita butuhkan. Ada teman yang buruk. Teman yang buruk itu sifatnya seperti pandai besi. Teng mriki wonten ingkang pandai besi, bapak-bapak, ibu-ibu. Nuwun sewu. Nek ngen kula wonten. Tapi sekali lagi, ini bukan bicara penghinaan masalah profesi. Ini hanya sekedar permisalan. Orang pandai besi, kalau kita dekati pandai besi, bisa-bisa baju kita terbakar. Kalaupun tidak terbakar, kita kena sangit baunya. Gimana pembahasan? Hati-hati. Maka ukhuwah ya ukhuwah, tapi akidah harus dijaga. Selektif dalam memilih teman yang kita ukhuwahi. Arep kekancan kok karo kanca sing ngajak durhaka dumateng Allah, jenengan purun napa mboten? Damau. Walaupun dibayar 1.000 rupiah, saya ndak mau. Gitu Bu? Siap ndak durhaka kepada Allah karena dibayar 1.000 rupiah oleh temannya? Siap napa mboten? 2.000, 10.000, 100.000, 1 miliar. 1 miliar. Bu, nek gelem ngelepas kudungi tak bayar 1 miliar. Temenan apa mboten? Boran apa mboten? Temenan. Akidah. Itulah akidah. Nek kula gadah jempol 6 tak cungaken kabeh. Masyaallah. Pak, rasa sholat apa meneng-neng masjid tak bayar 1 miliar. Kersa napa mboten bapak-bapak? Akidah 1 miliar tidak ada bandingannya dengan surga. Nggih napa mboten? Dunia sementara, akhirat 1 miliar bakal habis. Surga ada habisnya? Eman-eman nguculi kudung entuk 1 miliar. Eman-eman mboten sholat 5 waktu entuk 1 miliar. Apa maning 300.000? Eman-eman banget. Akidah ukhuwah ya ukhuwah, persaudaraan ya persaudaraan. Tapi kalau ngajak durhaka kepada orang tua, salah. Mengajak durhaka kepada Allah, kul say no way. Napa Bu? No way. Nih bahasa Inggrisnya pinter nih. Pak Wahib, jenengan ngajari bahasa Inggris nih. Mboten nih, masya Allah. Jadi katakan tidak. Satu, selektif. Dua, untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah, jangan lupa salam. Napa Pak Bu? Salam. Ketemu karo kancane niku podo-podo wong Islam, niku ulu salam, syiaripun salam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika la yadkhulu ahadukum hatta tu'minu, atau la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu, afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuh tahabbtum bainakum. Tidak akan kalian masuk surga sampai kalian itu saling mencintai satu sama lain. Dan tidak akan kalian bisa cinta mencintai satu sama lain sampai kalian, tidak bisa kalian masuk surga sampai kalian beriman. Beriman. Beriman. Allah hanya satu-satunya zat yang berhak diibadai. Tidak ada yang lainnya. Yang bau reksa duren tidak boleh. Yang bau reksa gedung kosong tidak boleh. Hanya satu-satunya Allah zat yang berhak diibadai, tidak ada yang lain. Itu iman. Tidak bisa masuk surga sampai kalian beriman. Dan tidak lengkap keimanan kalian kalau kalian tidak saling mencintai. Dan tidak bisa kalian mencintai. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan maukah kalian aku tunjukkan perkara yang apabila kalian lakukan, kalian bisa saling mencintai. Nopo kanjeng Nabi? Afsus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Itu nebarkan salam, jadi saling mencintai. Kalau sudah saling mencintai, jadi beri. Kalau sudah beriman, masuk ke surga. Penak toh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dijanjikan surga. Itulah tanda ukhuwah. Jarane ukhuwah ketemu kok plengas, plengos. Jarane ukhuwah kok betah, metu. Jarane ukhuwah lah kok tidak saling mengucapkan salam. Salam Bu, baik yang dikenal ataupun yang tidak dikenal. Pokoknya sing jenenge pecian kudungan ya insyaallah mus. Nggih napa mboten? Biasane kan ngoten nggih. Salam. Kalian Pak Lurah nggih, ampun sugeng dalu Pak. Oh ndak, awali dulu ketemu Pak Al Khairi. Assalamualaikum Pak Al Khairi. Oh, waalaikumsalam. Sugeng dalu Pak. Nah itu. Mulai dulu dengan salam. Panjenengan mlebet dalemipun panjenengan, sanes daleme tanggane, kados ngendikane Ustaz Rian niku sanes nggih. Ketika jenengan kondur mangke mlebet dalemipun piyambak-piyambak, diawali dengan apa? Salam. Ben semakin cinta antara ibu dengan bapak, antara istri dengan suami. Arep lunga ya Bu, tak nang masjid dhisik nggih Bu. Iya Pak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bapak ke apa Bu Nek? Nyong arep nang pasar dhisik ya. Oh iya Bu Nek, hati-hati ya. Assalamualaikum Bapak ke. Iya Mama ke, hati-hati. Jadi harus salam. Ini S nomor napa? 2. Selektif, salam. 3, senyum. Senyum. Jadi di antara akhlak yang baik itu adalah tabassum. Basyasyah, senyum. Tabassumu kali wajhi akhika. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Jadi jangan salam tapi melotot. Assalamualaikum. Jangan begitu. Iya sih. Para sahabat, ada seorang sahabat ngendika, tidaklah aku pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali pasti dia tersenyum ke arahku. Masya Allah. Jadi nung sewu, Pak pejabat misalnya, Pak TNI, Polri. tegas tapi tetap senyum. Kalau yang dicontohkan Pak Komandannya sekarang ya sebagaimana senyumnya Pak Jenderal TNI siapa? Yang kemarin? Sebelum ini? Andika. Kan murah senyum. Misal, salam senyum. Walaupun sama bawahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum tidak mengurangi kewibawaan. Bahkan senyum akan menimbulkan kecintaan. Bapak sama ibunya senyum. Itu cara mempererat ukhuwah. Selektif, salam, senyum. Nomor papat, iki sing nyenengaken, sangoni. Salah satu bukti cinta itu sangon menyangoni. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, tahadu, tahabu. Saling berhadiahlah kalian. Niscaya kalian akan saling mencintai. Bagaimana seorang suami supaya dicintai istri? Sering kasih sangu. Bagaimana seorang istri supaya dicintai suaminya? Bojone disangoni. Arep menyang sawah disangoni apa? Kopi dan yang lain-lain. Sangu. Selektif, salam, senyum, sangu. Yang keenam, lima. Yang keenam, lima, sangoni nasihat. Namanya ukhuwah itu ora koncone salah dinengke. Bahkan sangu yang paling bermanfaat itu adalah sangu nasihat. Bapak jenengan ajeng tindak pados rizki, kulo namung saged nyangoni nasihat amargi bapak ipun dereng numbasaken gulo kalian kopi. Kulo nyangoni bapak walaupun kulo wetenge krucuk-krucuk kados mekaten, ning jenengan kulo wanti-wanti bapake ampun pados rizki ingkang haram. Nasihat bapaknya nggih nasihati kala ibune, bu kowe ayu ora patio ayu, ning nek iso tetep kudungan, mergo kudungan iku perintahe agama. Nek kowe ora kudungan berarti akidahe durung kuat. Nggih napa mboten? Ngoten bapaknya ibune nggih nyangoni nasihat bapak, pak aku donge nikahe karo panjenengan iki mergo jenengan niku Islam. Salah satu ciri Islam niku nggih salat 5 waktu. Mulane salate dijaga pak, nyuwun tulung ya pak, meneng surga bareng. Syukur-syukur neng masjid jamaah ora kudu neng burane imam sing kau maca kae mau maca siapa ya imam kae maca. Imam siapa kae ya kae sing suarane kae nggo peci abang kae mau. Tidak harus, tidak harus sholat di sini, di masjid kaum muslimin. Bapak nun sewu jaga sholat pak, macul ya macul pak, mengsane sholat tulung bapak ke ngaso. Itu namanya sangu nasehat. Leh, mbok wis sadar, aja omben-omben, baik. Jangan minum-minum terus nak, jangan mabuk-mabukan, sudah toh nak, sadar-sadar. Wong kehidupan itu hanya sementara. Ini namanya sangu. Nomor pinten? 5. Sekarang nomor 6. Sekali-kali dikunjungi. Jadi tulan tengene kancane, itu bukti kecintaan. Ya. Tapi jangan sering-sering dolan. Kadang supaya kelingan, aku duwe sedulur iki. Oh, saya punya teman ini. Itu namanya saling mengunjungi. Selektif. Napa? Salam. Senyum. Napa wau? Sangu. Sangu nasihat. Napa malih niku 6? sekali-kali dikunjungi. Nomor 7. Stop ghibah. Stop namimah. Stop membicarakan aib saudaranya. Ibu-ibu ngerti ra? Apa jeng kae mau jejerku kae? Rotine loro. Ah, Masya Allah, ming nyekel roti loro dirasani. Subhanallah. Padahal akeh nyekel ke nggone tang ming radiba. Ming radiba lekke. Jadi begitu. Jangan membicarakan keburukan orang lain. Pak tanggane kae lho. Angger masak mesti kaya kiye ngene. Stop. Itu S nomor berapa?
1: 7.
0: Nomor 8. Sisipkan doa. Napa Pak Bu? Sisipkan doa. Dan ini yang terakhir. Saya ulangi sebelum saya tutup. Selektif. Salam. Senyum. Sangoni. Sangu nasihat. Sekali-kali kunjungi. Stop ghibah. Stop namimah. Jangan jadikan ajang dasawisma adalah ajang ghibah dan namimah. Jangan jadikan arena jualan sayur adalah arena ghibah dan namimah. Jangan. Stop. Kalau masih sering ghibah, berarti akidahnya belum kuat. Dia tidak merasa diawasi oleh Nomor 8, sisipkan doa. Kanjeng Nabi ngendika engkang artosipun kirang langkung, barang siapa yang mendoakan saudaranya secara diam-diam, maka malaikat yang ditugasi oleh Allah di dekatnya akan mengatakan amin. Sinten engkang ucapkan amin? Malaikat. Amin walaka bimithlin. Amin, dan semoga engkau dapat yang semisalnya. Ngerti sedulure duwe utang. Ditungakaken Bu, ya Allah, muga-muga utang sedulurku lunas. Malaikat bilang apa? Amin. Terus, dan engkau mudah-mudahan dapat yang semisal. Ndongakaken sedulure ben utange lunas, ternyata didongakaken malaikat ben utange jenengan apa? Lunas. Kepingin apa mboten? Jenengan pengen umroh, carane? Dongakaken sedulure. Doakan saudara Anda. Itulah 8S dalam masalah ukhuwah dan juga beberapa pembahasan dalam masalah napa? Akidah. Tapi ingat, jangan korbankan akidah kita semua gara-gara alasan napa? Uhuwah atau persaudaraan. Mbok menawi mekaten ingkang saged kula aturaken. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang
3: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.

Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: ini seperti hari kemarin. Nggak diurus, nggak diperhatiin.
1: Halo? Halo?
2: Ya, Pak.
1: Kamu lagi di mana?
0: Mama selalu sibuk sama yang lain. Aku punya sesuatu buat Papa nih. Aku nggak pernah dipeduliin.
2: Ya, Pak. Sebentar, Pak.
0: Papa, aku punya sesuatu nih. Liatin dong, Pak.
2: Halo, Pak. Halo?
0: Apalagi Papa.
2: Pergi arisan lagi. Halo?
0: Nggak pernah mau ngurusin.
2: Apaan sih ini, ya? Halo?
0: Ya, Papa. Mama sama Papa udah gak sayang lagi sama aku. Papa kok pergi sih? Papa.
3: Semoga putra-putri kita bukan anak yatim korban kesibukan kita. Seorang penyair berkata, bukanlah anak yatim, adalah anak yang kedua orang tuanya telah tiada dan meninggalkannya dalam keadaan hina. Akan tetapi, anak yatim adalah anak yang kau dapati ibunya tidak memperdulikannya atau ayahnya sibuk tidak mengurusnya.

0: Apakah Anda?
1: Selanjutnya yang bagian terakhir yang ingin saya sampaikan adalah masalah cacat hewan kurban. Cacat hewan kurban ada 3 macam. Pertama, cacat yang menyebabkan tidak sah untuk kurban. Hanya 4 saja. Dan 4 ini berdasarkan nas hadis dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berisyarat dengan tangannya. Beliau begini. Beliau berisyarat dengan tangannya mengisyaratkan angka 4. Beliau mengatakan arba'atun la yujzi'an. Ada 4 cacat yang menyebabkan hewan itu tidak sah. Yang pertama, al-aura'u al-bayyin auruha. Buta sebelah dan jelas butanya. Atau yang lebih parah dibandingkan itu. Berarti kalau buta sebelah enggak boleh, buta dua-duanya boleh enggak? Ya? Yang enggak boleh kan buta sebelah. Kalau buta dua-duanya lebih parah. Yang kedua, al-maridatu al-bayyinu maraduha. Yang sakit dan jelas sakitnya. Ketiga, al-arja'u al-bayyinu dhal'uha. Yang pincang jelas pincangnya. Dan al-kasiratu allati la tunqa, dan yang sangat kurus seolah-olah dia tidak punya sumsum. Baik, ini keterangannya. Buta sebelah yang jelas butanya, maksudnya adalah jelas butanya menurut orang yang melihat, bukan menurut kambing, bukan menurut hewannya. Sehingga misalnya ya, ahli sapi melihat sapi ini enggak buta, tapi mungkin dia rabun, mungkin dia ada segi cacat di mata, tapi tidak sampai buta sebelah menurut mantri kesehatannya, menurut mantri sapinya. Tapi menurut sapinya, gandeng raiso ngomong ya, jane aku iki wis picek sebelah. Cuman dia enggak bisa mengutarakan maksudnya. Boleh enggak untuk dikorbankan?
2: Boleh.
1: Karena tidak jelas menurut yang melihat, bukan menurut hewannya. Karena itulah para ulama mengatakan hewan rabun boleh dikorbankan. Karena ini belum sampai pada batas buta. Yang kedua, sakit yang jelas sakitnya. Jika sakitnya belum jelas, misalnya kelihatan sehat, padahal aslinya jenengku yang gregesi, tapi rakondo, maka ini masih boleh untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Yang berikutnya, pincang dan tampak jelas pincangnya. Yang dimaksud adalah dia tidak bisa berjalan normal. Kalau batasan yang diberikan oleh para ulama, jika dia jalan bareng kawan-kawannya paling belakang ketinggalan karena pincang, maka ini tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Tapi kalau dia pincang bisa lari, ya ini itu pincang ya, meskipun bisa jadi aslinya dia sakit kakinya. Baik. Kemudian yang kedua, cacat yang menyebabkan makruh dikurbankan. Terdapat hadis yang menyatakan larangan hewan, larangan berkorban dengan cacat di telinga, telinganya sobek atau telinganya kecil sebelah, atau telinganya misalnya terputus. Kemudian juga tanduknya yang pecah, tanduknya patah sebagian. Ini hadisnya dhaif, karena itu para ulama tidak menjadikannya sebagai dalil, namun mereka menggolongkan ini sebagai cacat yang bisa menyebabkan korban itu menjadi makruh. Bisa menyebabkan korbannya menjadi makruh. Tayyib. Kemudian yang ketiga adalah cacat yang tidak berpengaruh pada status hewan meskipun kurang sempurna. Dan ini adalah selain dari 6 cacat yang tadi disebutkan, misalnya ompong, tidak berekor, bunting dan seterusnya. Masih sah dipakai untuk hewan dijadikan sebagai korban, tapi kurang sempurna. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengambil yang lebih sempurna tentu saja yang paling baik. Tapi kalau misalnya menjumpai yang seperti ini, bukan berarti bahasanya kita boleh menilai kalau hewan ini batal untuk dikorbankan, tergantung seperti apakah jenis cacatnya. Tayyib, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat.
0: Soal jawab.
2: mau tanya Ustaz, saya mau korban atas nama orang tua yang sudah meninggal. Hukumnya gimana Ustaz? Apakah saya harus berkorban satu kambing lagi? Jadi saya tentang kambing atau gimana?
3: Ya cukup ya.
2: Ya udah cukup.
3: Jazakumullah. Jazakillah ya. Baik. Tolong diperhatikan bahwa kurban ini adalah syariah, udhiyah ini adalah ibadah, dan sepakat ijma, tidak ada perbedaan di antara para ulama bahwa orang mati itu sudah tidak diwajibkan ibadah. Jadi orang mati itu sudah tidak perlu sholat, orang mati juga tidak perlu zakat, orang mati enggak perlu haji, enggak perlu puasa, enggak perlu kurban juga. Wong kurban itu bagian daripada ibadah kok. Dengan demikian, ibu penanya tadi, tidak perlu kita berkurban untuk yang mati. Bahkan cukup dengan kurban kita. Kan ketika kita menyembelih, Allahumma hadhihi anni. Ya bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni wa an ahli baiti. Ya Allah, terimalah dariku yang saya tujukan untuk keluarga. Dan di sini mutlak loh Bu ya. Mutlak artinya Rasul tidak mematok keluarga yang masih hidup, bahkan termasuk keluarga kita yang mati, orang tua kita dan juga ibu kita. Dalilnya dari mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyembelihkan kurban untuk istrinya yang meninggal, yaitu Khadijah. Kalau seandainya syariat menyembelih kurban untuk orang yang mati itu sunnah, dan itu merupakan suatu hal yang diperintahkan, yakinlah Rasulullah SAW akan melakukan. Kenapa? Karena pertama kambingnya Rasulullah banyak, dan prinsip laukana khairon lasabakuna ilai, kalau itu baik pasti mereka yang berpacu duluan. Dan Rasulullah faktanya selama 10 tahun selalu menyembelih dua kurban, satu kurban untuk diri dan keluarganya, satu kurban ditujukan untuk umatnya. Wallahu a'lam bishawab.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-wadud. Dia maha pecinta dan maha dicinta. Di dalam surah Hud ayat 90 Allah berfirman, wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih inna rabbi rahimun wadud. Kata Allah, beristighfarlah kalian kepada siapa? Kepada Allah. Kita mau minta ampun sama-sama pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang berbuat baik sama kita, ya anggap dia menolong kita lah masuk stiker sini. Kemudian dia memberi kita hadiah 1 miliar. Lalu kita menyakiti orang itu. Apa yang akan terjadi dengan diri kita? Kita akan malu. Subhanallah, ini orang yang bantu anak, masa anak sakiti dia? Bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluh? Dialah yang memberikan tangan kepada kita jemaah. Antum lihat tangan yang bergerak ini pemberian siapa? Dan Allah. Antum bisa memandang ini pemberian siapa? Pemberian Allah. Antum bisa mendengar pemberian siapa? Allah Jalla. Antum bisa datang berjalan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kebaikan Allah begitu banyaknya, tapi dosa kita terus kita lakukan. Kaki kita sering kita langkahkan ke tempat-tempat maksiat. Dengan kaki siapa kita berbuat maksiat? Pemberian Allah Jalla Jalla. Kalau Allah mau ambil antum naik motor, ditabrak patah dua kakinya, keluar dari masjid ini mukanya tinggal separuh, matanya hilang, bisa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bukan hanya satu orang, semasjid ini pun bisa. Antum melihat kejadian tsunami, berapa ratus ribu dalam hitungan detik yang hilang. Karena kita milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi, Allah tidak menginginkan hubungan kita dengan Allah karena terpaksa. Kau mau nyembah aku, kata Allah, silakan. Gak mau nyembah aku gak butuh sama kalian. Beda hubungan kita sama makhluk. Kita ini kalau hubungan sama perusahaan ya, kita bekerja di sebuah perusahaan, kalau kita gak masuk, gak kerja, perusahaan bisa bangkrut. Apalagi kita sebagai manajer, keluar dari perusahaan itu, bisa jadi perusahaan itu akan habis. Tapi hubungan kita sama Allah tidak sama. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam sebuah hadis Quds, "Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, maza dzalika fi mulki syai'a." Kata Allah, kalau semua dari bangsa jin yang pertama, manusia yang pertama sampai yang terakhir, semuanya berada di level ketakwaan orang yang paling bertakwa hatinya di antara kalian. Siapa orang yang paling bertakwa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau semuanya seperti Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, ibadahnya, salatnya, kata Allah, itu tidak akan menambah di kerajaanku sedikit pun. Tidak akan memberikan keuntungan kepada Allah sedikit pun. Dan sebaliknya, andai kata manusia pertama sampai yang terakhir, dari bangsa jin yang pertama dan yang terakhir, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, mana qasadhalika min mulki syair. Kalau semuanya itu berada di level kejahatan orang yang hatinya paling jahat, semuanya seperti Fir'aun, semuanya mengaku Tuhan, tidak pernah meletakkan keningnya di bumi untuk sujud, gak pernah datang ke masjid, gak pernah bilang astagfirullah, gak pernah taat sama Allah subhanahu wa ta'ala, kata Allah, itu tidak akan merugikan aku sedikit pun. Allah gak butuh sama kita. Itu yang harus kita camkan. Dan Allah tidak mau tadi hubungan kita dengan Allah dibangun di atas keterpaksaan. Enggak. Allah ngasih kebaikan kepada kita supaya kita sadar. Ini pemberian Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di surat Hud ini ayat 90 Allah mengatakan, inna rabbi rahimun wadud. Inna rabbi, sesungguhnya Rabbku, artinya penciptaku, pemilikku, yang menguasai diriku, itu rahim. Dia maha pengasih. Dan dia itu wadud, maha mencintai. Subhanallah. Itulah Rabb kita. Itulah Tuhan kita. Kemudian di surat Al-Buruj ayat 13-14 Allah mengatakan, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Surat Al-Buruj ayat 13-14 sesungguhnya dia yubdi', Allah yang mulai. Kita gak pernah mengajukan proposal untuk hidup di muka bumi. Kita juga gak pernah minta wajah yang seperti ini, minta tangan yang seperti ini, tapi itu pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa yubdi, dia yang mulai. Wa yu'id, dan dia yang akan mengembalikan. Allah mampu mengembalikan manusia dengan satu ucapan, kun, semua bakal kembali. Yang dikuburnya semua akan bangkit nanti. Lalu wa huwal ghafurul wadud, dan Allah jalla jalaluhu itu ghafur, dia itu maha mengampun.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
2: Dari Jabir, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
3: Apa itu hari tasyrik? Dan amalan apa saja yang disunnahkan di hari tasyrik? Hari tasyrik jatuh pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Hari tasyrik juga diartikan dengan hari penuh kemuliaan, hari menikmati makanan dan minuman, hari di mana jamaah haji melaksanakan ritual melempar jumrah, dan hari di mana umat Islam di negeri lainnya sibuk dengan menyembelih kurban. Amalan-amalan di hari tasyrik. Yang pertama dianjurkan memperbanyak zikir. Beberapa zikir yang diperintahkan oleh Allah di hari tasyrik adalah, yang pertama, berzikir kepada Allah dengan bertakbir setelah selesai menunaikan sholat wajib. Di antaranya dengan mengucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilhamd. Kemudian yang kedua, membaca tasmiyah atau bismillah dan takbir ketika menyembelih kurban dengan mengucapkan bismillahi Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, berzikir memuji Allah Ta'ala ketika makan dan minum. Amalan yang disyariatkan ketika memulai makan dan minum adalah membaca basmalah, bismillah, dan mengakhirinya dengan hamdalah, alhamdulillah. Kemudian yang keempat, berzikir dengan takbir ketika melempar jumrah di hari tasyrik. Ini bagi yang melakukan ibadah haji. Yang kelima, berzikir kepada Allah Ta'ala secara mutlak, kapan saja dan di mana saja, karena kita dianjurkan memperbanyak zikir di hari-hari tasyrik. Amalan yang dianjurkan di hari tasyrik yang kedua adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amalan yang ketiga, memperbanyak syukur kepada Allah tabaraka wa taala. Amalan yang keempat, makan dan minum untuk memperkuat ibadah. Artikel konsultasi syariah.com.
4: Bincang santai bersama Ustaz.
5: Ustaz, sebentar lagi kan kita mau hari raya Idul Adha nih, Ustaz. Kita pengen tahu perbedaan apa aja sih yang paling mendasar antara Idul Fitri dan Idul Adha itu, Ustaz?
6: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Secara umum Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah dua hari raya kaum muslimin. Tetapi ada sisi perbedaan antara keduanya, misalnya dalam masalah takbir berkaitan dengan dua hari raya itu. Kita tahu bahwa di hari raya Idul Fitri kita disunahkan untuk bertakbir dari sejak terbenam matahari di malam hari raya sampai ya imam memimpin sholat. Adapun untuk Idul Adha, maka takbir itu sebetulnya sudah dimulai dari sejak 1 Zulhijjah. Itu takbir secara mutlak, kapan saja, di mana saja disunahkan bagi kita untuk bertakbir dan berzikir dengan zikir-zikir yang lain. Adapun takbir yang muqayyad, ya, dalam Idul Adha ada takbir muqayyad. Itu takbir yang kita ucapkan setelah selesai sholat. Setiap ya, kita selesai melaksanakan sholat, kita disunahkan untuk takbir. Nah, ini dimulainya dari sejak waktu fajar setelah melaksanakan sholat subuh pada tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, itu terus ya sampai berakhir hari Tasyrik, yaitu tanggal 13 di bulan Dzulhijjah. Begitu ya, di antara adabnya misalnya yang berbeda antara Idul Fitri dengan Idul Adha adalah kalau Idul Fitri kita disunahkan makan dulu sebelum kita berangkat ke musola tempat melaksanakan sholat Id. Adapun untuk Idul Adha, maka disunahkan kita makannya itu setelah sholat, kita makan dari ya sembelihan hewan-hewan kurban ketika itu. Adapun yang lainnya dari adab-adab dan yang lainnya, ya itu secara umum sama antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Wallahu a'lam.
5: Baik, tadi Ustaz ngebahas sedikit tentang apa makan dari sembelihannya. Terkait nyembelih itu Ustaz, teknisnya sendiri kan banyak tuh kaum muslimin yang apa ya istilahnya sunah-sunah yang dilupakan ketika menyembelih hewan kurban itu apa aja sih Ustaz kira-kira?
6: Ya, menyembelih adalah inti, termasuk diantara ibadah yang inti dalam Idul Adha. Yang ini juga tidak ada di Idul Fitri ya. Dan inti dari ibadah kurban itu terletak pada penyembelihannya. Maka bagi orang yang berkurban disunahkan baginya untuk ya menyembelih langsung hewan kurbannya. Ya sekalipun tidak apa-apa diwakilkan kepada orang lain, seperti juga yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyembelih sebagian hewannya dan mewakilkan sebagian lagi kepada orang lain. Ya, jadi intinya adalah penyembelihannya. Kemudian hendaklah memakan sebagian dari daging hewan kurbannya tersebut. Maka para ulama mengatakan hewan kurban itu sunnahnya adalah dibagi tiga. Sebagian dimakan sepertiganya, kemudian sepertiganya dibagikan kepada fakir miskin dalam bentuk sedekah, dan sebagiannya lagi itu dibagikan sebagai hadiah kepada teman, kepada tetangga, kepada kerabat. Ya, termasuk juga tidak apa-apa membagikannya kepada orang-orang non-muslim, orang-orang kafir sebagai hadiah. Ya, Allahu a'lam.
5: Nah, ini Ustaz, untuk makan dari hasil sembelihan itu kan seperti tradisi di kita bahwa panitia kurban itu kan dimasakin biasanya sama ibu-ibunya, jadi ada sebagian daging yang di pisahkan untuk kemudian dimasak dan dimakan oleh panitia, dari mulai jagal dan ya, yang misah-misahin, yang ngebungkusin itu. Saat itu hukumnya sendiri bagaimana, Ustaz?
6: Ya, pada asalnya hewan kurban atau daging dari hewan kurban itu tidak boleh diperuntukkan sebagai upah, baik untuk jagal atau yang mengurusinya. Ya, adapun kalau kemudian panitia di situ sebagai pengurus yang mengurus hewan kurban itu termasuk jagalnya makan dari sebagian daging itu, maka itu dianggapnya sebagai hadiah. Oleh karena itu hendaklah yang makan-makan di sana itu tidak hanya panitia atau pengurus, tapi juga ya masyarakat yang lain juga ikut memakannya, supaya tidak seolah-olah diperuntukkan bahwa itu adalah upah itu. Jadi itu adalah makanan itu, daging itu yang dimakan oleh panitia dan yang lainnya itu sebagai hadiah. Wallahu'alam.
5: Nah, ini terakhir Ustaz, setelah Idul Adha itu kan ada hari Tasyrik tadi Ustaz bilang. Iya. Nah itu hari Tasyrik itu sendiri apa sih Ustaz? Kita boleh ngapain aja dan nggak boleh ngapain aja?
6: Ya, hari Tasyrik itu adalah hari 11, 12, dan ke-13 ya, di bulan Dzulhijjah. Ya, di hari-hari Tasyrik ini Nabi mengatakan bahwa Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Ayyamu Tasyrik itu, hari-hari Tasyrik itu adalah hari makan dan minum. Maka terlarang ya pada hari-hari itu untuk berpuasa. Jadi terlarang berpuasa itu Idul Adha-nya 11, 12, 13-nya juga, dan itu adalah hari Tasyrik, kita dilarang untuk berpuasa. Dan kemudian di hari-hari Tasyrik ini masih ada kesempatan bagi kita untuk menyembelih hewan kurban. Jadi hewan kurban itu ya tidak hanya di tanggal 10-nya tapi juga boleh dilakukan tanggal 11-nya, 12-nya, dan 13-nya. Ya, itu batasan menyembelih hewan kurban. Dan tadi juga bertakbir itu juga dilakukan sampai selesai hari tasyrik pada tanggal 13 begitu. Wallahu a'lam.
5: Ustaz, kalau begitu syukran jazakallahu khair atas ilmu yang sudah disampaikan oleh antum. Jangan bosan Ustaz.
6: Iya.
5: Buat bagi-bagi ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: soal jawab.
1: Dari Bapak Eko di Purwakarta, Ustaz.
2: Ya, silakan.
1: Mau bertanya mengenai hukum kulit hewan kurban, Ustaz, yang dijual ke pengepul oleh panitia penyembelih. Kalau tidak boleh, Ustaz, apakah ada solusinya, Ustaz?
2: Baik, solusinya seperti yang telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, dia memiliki kitab bagus sekali tentang masalah udhiyah ini. Jadi yang enggak boleh menjual itu yang punya kurban. Gitu loh. Jadi kalau sekarang yang punya kurban, kulit atau apapun dikasihkan ke orang lain, maka orang lain itu sudah punya hak untuk dibuat apa aja. Yang penting jangan dipakai bikin wayang kulit. Gitu. Nah, dengan demikian pendengar yang dirahmati Allah, bagi siapa saja yang sudah menerima, enggak ubahnya daging, enggak ubahnya seperti zakat. Ketika zakat itu di tangan muzaki, enggak boleh dong dijual. Tapi kalau sekarang beras itu sudah diterima fakir miskin, itu bukan beras zakat lagi, bahkan bekas apa beras pemberian hasil zakat. Ya boleh dia buat untuk masak, mungkin karena berlebih untuk dijual sebagian oleh yang nerima. Begitu juga sekarang, Masya Allah ada salah seorang miskin sendirian di kampung itu, kurban dapat 70 kilo. Umpamanya 70 kilo apa daging. Nah, semenamanya miskin ya, kalau punya kulkas pun kecil ya. Ya rata-rata yang enggak punya namanya aja miskin. Nah, gimana? Apakah saya makan semua? Enggak mungkin. Saya hadiahkan, oke. Tapi dia sudah ngasih saya, maksud saya hadiahin lagi. Ya, silakan. Mungkin dia mau buka warung sate atau di dikasihin, Pak, tolong Pak, ini sebagian dibeli aja Pak, hasilnya nanti saya buat ini itu. Boleh, karena ini bukan daging kurban lagi, tapi daging hasil pemberian kurban. Itu seperti tadi beras, ini bukan beras lagi, beras zakat, tapi hasil pemberian zakat. Jadi silahkan. Yang tidak boleh itu yang berkorban, yang enggak boleh adalah muzaki mentransaksikan harta zakatnya, karena itu sudah ibadah. Dan juga begitu juga korban. Wallahu'alam. Jadi panitia silakan, kalau mau dimasak ya silakan, mau dijual silakan, karena itu sudah diberikan, dihadiahkan dari yang punya korban. Wallahu'alam.
3: Mutiara Tilawah. Surah Al-Alaq.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara nasihat.
1: Nah, di hadis 1451 hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullah ila man jarra thawbahu khuyala. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada orang yang menyeret bajunya, yang bajunya sampai menyeret, menutup mata kakinya sampai menyeret. Allah tidak akan melihat kepada orang yang bajunya menyeret itu karena sombong. Jadi dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan bahwasanya sang pencipta Allah Jalla Jalal tidak akan melihat kepada orang yang bajunya menutup mata kakinya sampai menyeret karena perasaan sombong. Dia melakukan hal itu karena sombong. Kalau tidak sombong gimana Ustaz? Kalau tidak sombong bagaimana? Apakah dia termasuk dari yang tidak dilihat oleh Allah Jalla Jalaluh? Para ulama memiliki pembicaraan yang panjang sekali tentang masalah isbal ini. Saya tidak akan berbicara panjang lebar, tapi memang ada khilaf di antara para ulama ketika menggabungkan dua hadis. Hadis ini dan hadis yang mengatakan ma tahtal ka'bain fa finna. Semua yang di bawah mata kaki itu di neraka tempat. Pakaian yang melebihi mata kaki itu di neraka. Hadis ini umum bagi lelaki dan bagi wanita. Oleh karena itu Asma ketika Rasul mengatakan hal itu tanya, ya Rasulullah, madza taf'alu nisa bi huyulihinna? Bagaimana dengan wanita-wanita yang pakaian mereka itu ada ekornya? Pakaiannya itu panjang sampai menyeret. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yudnina shibran. Kata Rasul sallallahu, boleh mereka nambah satu jengkal. Dari mana? Dari setengah betis. Karena Rasul mengatakan izratul mukmin ila nisfis sa'. Pakaiannya seorang mukmin, sarungnya seorang mukmin itu setengah betisnya. Maka perempuan mengatakan kalau ditambah cuma satu jengkal, idzan tadhhar aqdamuhunna. Ya Rasul, kalau cuma sejengkal kakinya bakal kelihatan. Perempuan itu kalau nambah cuma sejengkal kakinya bakal kelihatan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan yudnina dhira'an wa la yuzidna. Boleh perempuan itu menambah pakaiannya satu dhira'. Dhira' ini satu hasta. Satu hasta dan tidak boleh nambah. Ini menandakan bahwasanya wanita pun tidak boleh menyeret pakaiannya lebih dari satu dhira'. Lebih dari satu dhira'. Itu tidak boleh perempuan-perempuan melakukan hal itu. Seperti yang kita lihat sekarang yang namanya pakaian-pakaian pengantin. Iya, kadangkala pakaian itu sampai digendong bermeter-meter. Hati-hati yang seperti itu, Allah tidak akan melihat. Kemudian urusannya bagaimana sekarang? Kalau yang tidak sombong, hadis mengatakan yang di bawah mata kaki di neraka. Para ulama berusaha menggabungkan dua hadis ini dan di situ ada dua metode dalam penggabungannya. Yang metode pertama, mereka melihat ini ada dua perbedaan sanksi dari Allah SWT. Yang karena sombong, khuyala, kata khuyala itu berasal dari kata khayl yang artinya kuda. Karena orang kalau naik kuda biasanya sombong-sombong lah. Biasanya dia merasa di atas, merasa orang gede. Modelnya gini, ada teman naik motor Honda tahun 90-an. Di sebelahnya Harley Davidson lewat. Kira-kira gimana? Pasti ada perbedaan. Orang melihat orang pakai motor itu kan sama yang naik Harley beda. Naik kuda, dulu orang naik kuda itu biasanya ada kesombong. Makanya disebut khuyala. Itu karena biasanya orang yang naik kuda itu sombong. Tidak bakal Allah lihat orang yang menarik pakaiannya karena sombong. Kalau yang tidak sombong itu cuma di neraka aja yang di bawah mata kakinya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya diantaranya Imam Nawawi. Saya ingin memberikan penjelasan kepada jamaah tentang adanya pendapat ini diantara para ulama sehingga kita bisa berlapang dada kalau ada orang yang berpendapat seperti itu. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Nawawi dan pendapat ulama-ulama yang lainnya yang menyarah kitab Syadusari berpendapat bahwasanya kalau enggak sombong itu makruh, itu dibenci. Kalau sombong itu yang haram. Tapi sebagai seorang mukmin, kita ini tahu kita berada di antara neraka, di antara neraka dan makruh. Maka sebaiknya kita mengangkat pakaian kita ke atas mata kaki kita. Di atas mata kaki kita. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Cara kita menyampaikan sebuah hadis, cara kita menyampaikan sebuah kebenaran itu butuh hikmah. Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kau ajak orang menuju jalan Tuhanmu dengan hikmah. Itu berita kepada Nabi. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Umar bin Khattab dalam kondisi sudah ditusuk, dalam kondisi sudah sekar, sahabat-sahabat tabi'in sebagian berkunjung menghibur Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ada seorang pemuda dalam hadis riwayat Bukhari, seorang pemuda itu menghibur Umar bin Khattab kemudian pergi. Umar melihat fa'idha thawbuhu hijr. Umar melihat pakaiannya itu di hijaru, digeret sama itu, panjang sampai menutup pakai kakinya sampai menyapu jalan. Apa kata Umar bin Khattab? Rudda alayya syab. Kembalikan pemuda tadi itu. Bayangkan Umar ini sekarat mau mati melihat satu kemungkaran. Seorang yang pakaiannya sampai menyapu jalan dipanggil sama Umar, rudda alayya syab. Kembalikan pemuda itu. Dipanggil pemuda ini. Sampai di depan Umar bin Khattab, Umar mengatakan irfa thawbak. Kau angkat bajumu itu. Apa kata Umar? Fa innahu atqa li rabbi. Karena itu lebih bertakwa kepada Tuhanmu kau melakukan itu. Wa anqa li thawbik. Dan itu lebih bersih buat pakaianmu. Itu Umar, bayangkan. Umar tidak mengatakan, "Hei, neraka tempat kau kalau pakaianmu itu nyeret." Enggak, Umar bin Khattab. Itu Umar yang sudah terkenal begitu tegasnya dia. Tapi kadangkala orang itu butuh omongan yang lembut untuk nerima. Ketika seorang pemuda lagi datang kepada Rasulullah SAW, pemuda ini datang menghadap Nabi, "Ya Rasulullah, izin li bizina." Ya Nabi, izinkan aku berzina. Bayangkan, pemuda datang kepada Rasulullah SAW di Masjid Nabawi, banyak sahabatnya, ngomongnya apa? "Izin li bizina." Izinkan aku berzina, ya Rasulullah SAW. Kira-kira kalau ada pemuda yang datang minta izin zina, diapain loh Bapak? Ah, ini. Sahabat sudah pada marah melihat kondisi itu. Maka Rasulullah mengatakan, udnu, kau mendekat kesini. Ini bahaya, harus diselamatkan dari sahabat-sahabatnya. Sampai ketika dekat dengan Rasulullah SAW, Nabi itu tidak bacain ayat-ayat tentang neraka, tentang bahwasanya az-zaniatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, yang berzina laki perempuan itu harus didera 100 dera. Nabi enggak bacain ayat itu. Nabi mengatakan udnu, sini. Setelah dekat Nabi bertanya, atardahu li ummi? Nabi tanya, kau mau ibumu dizinain orang? Ya enggak mau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atardahu li ammati? Kau mau bibimu dizinain orang? Enggak mau Nabi katanya. Kau mau terus Nabi ngomong seperti ini. Jadi anak ini difahamkan bahwasanya zina itu buruk, zina itu jelek. Ketika Allah mengharamkan karena ada yang tidak baik di sana. Maka ingat, tatkala kita menyuruh kepada kebaikan dan kemungkaran, itu harus belajar dahulu. Kalau tidak, orang yang mau dekat dengan kebenaran malah kabur dari kita. Gara-gara kita tidak cantik menyampaikan kebenaran.
2: Dalam syariat Islam, hanya bahimatul an'am yang boleh dijadikan sebagai kurban dalam ibadah kurban. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-34 yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap bahimatul an'am atau binatang ternak yang telah dirizkikan Allah untuk mereka. Dan hewan ternak yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah unta, sapi, atau kambing. Satu ekor kambing kurban cukup untuk satu orang dan seluruh anggota keluarganya. sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Ayyub. Laki-laki di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan seekor kambing untuk dirinya dan anggota keluarganya, dan mereka memberikan makan bagi orang-orang miskin dengan sebagiannya. Boleh berkurban dengan satu ekor unta atau sapi untuk 7 orang. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, kami menyembelih kurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun Hudaybiyah dengan seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi juga untuk 7 orang. alhujjah.com

0: Soal jawab.
1: Ini anak kan sering ngasih nasihat sama saudara, tapi ditolak nasihat anak sama saudara. Terus biarlah kalau amalan kamu buat kamu amal saya, katanya bilang begitu. Belum tentu orang yang sholat itu, yang rajin sholat itu masuk surga. Belum tentu orang yang tidak mengerjakan sholat itu masuk ke neraka. Ini bagaimana Ustaz, saya apa yang anak harus lakukan? Kalau mohon jawabannya, syukron. Wajazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Memang ya, untuk memberikan nasihat butuh kesiapan hati. Karena ketika kita memberikan nasihat kepada manusia, seringkali manusia memberikan jawaban yang membuat kita bingung. Seringkali kita mendapatkan jawaban yang terkadang membuat hati kita marah, kesal. Di sini memang ya butuh kepada kekuatan jiwa. Makanya tidak setiap orang bisa memberikan nasihat. Ketika kita memberikan nasihat kepada orang untuk sholat, dia menjawab, orang sholat juga belum tentu masuk surga. Mungkin kita marah, rasanya ingin aja untuk bertengkar dengan dia. Tapi kalau kita marah, bukan memberikan maslahat, yang ada adalah ya akhirnya berantem, bertengkar. Akibatnya nasihat pun akhirnya malah semakin tidak berguna. Tapi kalau kita berpikir sebentar, sejenak, ya orang ini bodoh. Dia mengucapkan kata-kata ini karena kebodohan dia. Kemudian kita berpikir bagaimana kita mengucapkan kata yang lebih baik. Kita katakan, Masya Allah, memang betul sekali. Orang yang masuk surga belum, orang sholat yang sholat tidak, belum tentu masuk surga. Ya kalau orang yang sholat saja belum tentu masuk surga, apalagi yang tidak sholat. Ya. Bukankah Allah memerintahkan kita untuk beramal soleh, Mas? Bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Qur'an dan hadis untuk sholat? Iya. Orang yang sholat berusaha untuk masuk surga, dan insyaallah Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang sholat. Iya. Maka dari itu, kewajiban kita adalah untuk menaati Allah dan Rasulnya. Ini ya butuh kita untuk mengucapkan kata-kata yang bisa menjawab ucapan tersebut dan memberikan ketentraman hati dia dengan ucapan kita. Ya kan terkadang ya ketika kita menasihati orang kemudian orang itu membalas dengan kata-kata seperti itu, kita malah bengong. Ya, waduh, kok saya nasihatin dia malah nggak mau terima ya. Akhirnya kita menggerutu, kita pun pergi marah, dia pun tertawa. Ya, sehingga pada waktu itu akibat daripada ketidaksiapan kita di dalam memberikan nasihat. Makanya ketika kita memberikan nasihat, ya kita harus, yang kita pikirkan adalah kita harus bersiap-siap. Hujah apa yang akan saya sampaikan kalau dia menjawab ya dengan kata-kata seperti ini dan seperti ini. Kita harus siap bahwa dia pasti akan ya membantah kita. Nah, terkadang di awal kita memberikan nasihat, yang kita inginkan adalah segera diterima. Ketika ternyata apa yang kita inginkan untuk segera diterima tersebut tidak terjadi, bahkan yang ada adalah bantahan, seringkali kita langsung down, seringkali kita langsung kecewa, seringkali kita marah. Akibatnya kemudian kita pun langsung berputus asa dan kemudian pergilah kita. Inilah ya, ternyata di dalam memberikan nasihat pun juga ya tidak semudah yang kita pikirkan. Butuh kekuatan ilmu, butuh kekuatan kemampuan di dalam menyampaikan hujah ya, dan menjawab syubhat ataupun jawaban dia yang terkadang akibat daripada kebodohan dia. Makanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam berkata kepada Allah, apa, wa akhi Harun wa afsahu minni lisana. Ya Allah, saudaraku Harun, dia lebih fasih lisannya dariku. Ya, rupanya menyampaikan nasihat itu butuh kepada kefasihan lisan. Ya, menyampaikan nasihat itu butuh kepada kekuatan hujah dan bayan, ya, penjelasan. Ya, Allahu a'lam. Nah.
3: Surah Al-Ma'arij. Bismillahirrahmanirrahim.
4: سأل سائل بعذاب واقع.
3: Seseorang bertanya tentang azab yang pasti terjadi.
4: للكافرين ليس له دافع.
3: Yaitu azab bagi orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya.
4: من الله للمعارج.
3: Azab dari Allah yang memiliki tempat-tempat naik.
4: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة.
3: Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50,000 tahun.
4: فاصبر صبرا جميلا.
3: Maka bersabarlah engkau Muhammad dengan kesabaran yang baik.
4: إنهم يرونه بعيدا.
3: Mereka memandang azab itu jauh.
4: ونراه قريبا.
3: Sedangkan kami memandangnya dekat.
4: يوم تكون السماء كالمهل.
3: Ingatlah pada hari ketika langit menjadi bagaikan cairan tembaga.
4: وتكون الجبال كالعهن.
3: Dan gunung-gunung bagaikan bulu yang berterbangan.
4: ولا يسأل حميم حميما.
3: Dan tidak ada seorang teman karib pun menanyakan temannya.
4: يبصرونهم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه.
3: Sedang mereka saling melihat. Pada hari itu, orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya.
4: وصاحبته وأخيه.
3: Dan istrinya dan saudaranya.
4: وفصيلته التي تؤويه.
3: Dan keluarga yang melindunginya.
4: ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه.
3: Dan orang-orang yang di bumi seluruhnya. Kemudian dia mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya.
4: Kalla innaha lagha.
3: Sama sekali tidak. Sungguh, neraka itu api yang bergejolak.
4: Nazza'atan lishawa.
3: Yang mengelupas kulit kepala.
4: Tad'u man adbara wa tawalla.
3: Yang memanggil orang-orang yang membelakangi, yang berpaling dari agama.
4: Wa jama'a fa'awa.
3: Dan orang yang mengumpulkan hartanya lalu menyimpannya.
4: Innal insana khuliqa halu'a.
3: Suka mengeluh.
4: Idza massahu asy-syarru jazu'a.
3: Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah.
4: Wa idza massahu al-khairu manu'a.
3: Dan apabila dia mendapat kebaikan, dia menjadi kikir.
4: Illal musallin.
3: Kecuali orang-orang yang melaksanakan salat.
4: Alladzina hum 'ala salatihim da'imun.
3: Yaitu mereka yang tetap melaksanakan salatnya.
4: Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum.
3: Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu.
4: Lis-sa'ili wal mahrum.
3: Bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.
4: Walladzina yusaddiquna biyaumiddin.
3: Dan orang-orang yang membenarkan hari pembalasan.
4: Walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun.
3: Dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya.
4: Inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun.
3: Sesungguhnya terhadap azab Tuhan mereka tidak seorang pun yang merasa aman dari kedatangannya.
4: Walladzina hum li furujihim hafizun.
3: Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya.
4: Illa

0: kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela.
1: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.
0: Maka barang siapa mencari di luar itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.
0: Dan orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ.
0: Dan orang-orang yang teguh pada kesaksiannya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ.
0: Dan orang-orang yang memelihara sholatnya.
1: أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ.
0: Mereka itu dimuliakan di dalam surga. Maka mengapa orang-orang kafir itu datang bergegas ke hadapanmu Muhammad? Dari kanan dan dari kiri, dengan berkelompok-kelompok.
1: أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ.
0: Apakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan?
1: Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun.
0: Tidak mungkin. Sesungguhnya kami menciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui.
1: Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun.
0: Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenam, sungguh kami pasti mampu.
1: Ala an nubaddila khairan minhum wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik dari mereka, dan kami tidak dapat dikalahkan.
1: Fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun.
0: Maka biarkanlah mereka tenggelam dan bermain-main dalam kesesatan sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka.
1: Yawma yakhrujuna minal ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubin yufidun.
0: Yaitu pada hari ketika mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala.

0: Pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Itulah hari yang diancamkan kepada mereka.
1: Hukum umroh dengan utang. Secara umum, utang dalam rangka melakukan ibadah terbagi menjadi dua rincian. Pertama, ada harapan mampu membayar utang. Seseorang yang masuk kriteria ini tidak mengapa berutang untuk menunaikan ibadah umroh, asal utangnya bukan dari pinjaman ribawi. Namun yang lebih utama, tidak perlu berutang. Kedua, tidak ada harapan bisa membayar utang. Orang yang seperti ini tidak boleh berutang untuk menunaikan ibadah umroh, karena orang seperti ini tidak tergolong mampu. Sementara umroh adalah ibadah yang diwajibkan bagi mereka yang mampu, sebagaimana haji. Bagi yang belum memiliki kemampuan, tidak perlu memaksakan diri berutang, karena Allah tidak membebani hambanya di luar kemampuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Quran Surat Al-Talaq ayat 7. Terlebih, utang bukanlah perkara sederhana. Sampai orang yang terbunuh di medan jihad bisa terhalangi masuk surga disebabkan utang yang belum ia lunasi. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang artinya, seorang yang mati syahid diampuni seluruh dosanya kecuali utang yang belum ia bayar. Hadis riwayat Muslim. Al-Hattab rahimahullah menerangkan dalam kitabnya Mawahib Al-Jalil fi Syarhi Mukhtasar Khalil, siapa yang tidak bisa sampai ke kota Mekah untuk menunaikan haji atau umrah kecuali dengan berutang, sementara ia tidak memiliki harapan dapat melunasi utangnya, maka ia tidak diwajibkan untuk berhaji, karena ia tidak mampu. Ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Adapun orang yang memiliki harapan dapat melunasi utangnya, maka ia teranggap orang yang mampu, dengan syarat dana harapan untuk melunasi utang tersebut cukup untuk menutup biaya menuju kota Mekah. Mawahib Al-Jalil.
2: Konsultasi Syariah. Untayan Mutiara Nasihat.
3: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bihsani ila yaumiddin. Para pemirsa, setelah kita mengetahui bahwasanya dalam haji mesti dipenuhi rukun-rukun, dalam haji mesti dipenuhi wajib-wajib haji, juga ketika seorang itu melakukan haji ada larangan-larangan yang ini berlaku ketika dia dalam keadaan berihram. Maksudnya tadi, ketika dia dari mikot sudah berniat berihram, maka dia tidak boleh melakukan larangan-larangan. Ini yang dikenal dengan larangan ketika berihram. Kalau seorang melakukan larangan ini, maka dia terkena dosa dan dia nanti akan melakukan kewajiban-kewajiban yang dikenal dengan istilah dam atau fidyah. Nah, kita lihat sekarang bagaimanakah tentang masalah larangan-larangan ketika ihram di sini. Ya, larangan yang pertama yang tidak boleh ada ketika kita berihram adalah mencukur rambut dari seluruh badan, baik itu rambut kepala, baik itu kumis, baik itu bulu ketiak, baik itu bulu kemaluan, ya pokoknya rambut yang ada di badan itu tidak boleh dicukur. Kemudian yang kedua, tidak boleh juga menggunting kuku. Makanya nanti ketika sebelum kita itu berniat berihram, rambut dan kuku tadi itu dibersihkan, yang panjang itu dipendekkan atau mungkin dicukur habis, ya. Terutama di sini yang dilarang adalah untuk ya jenggot. Jenggot itu dibiarkan, bagi laki-laki dibiarkan apa adanya. Kumis dipendekkan dan yang lainnya itu dicukur sampai habis. Nah, kecuali bagian kepala ini dibiarkan, ya intinya tidak boleh kita sentuh sama sekali nanti ketika sudah berniat berihram. Ya, di sini kuku tidak boleh kita potong. Misalnya ada yang mungkin gatal dengan kukunya yang panjang ini, ketika itu resiko dia tidak boleh memotongnya sama sekali. Yang ketiga, menutup kepala dan menutup wajah bagi perempuan. Kecuali di sini kalau perempuan, jika ada laki-laki yang lewat, ya, maka dia bisa mengambil kain hijabnya, kemudian dia tutup pada bagian wajahnya. Kemudian pada kepala, menutup kepala, ya, menutup kepala, ini tidak dibolehkan laki-laki itu memakai peci seperti ini atau peci putih misalnya, atau dia sengaja mengambil kain ihramnya untuk menutup kepalanya dalam keadaan panas, itu juga tidak dibolehkan. Kemudian yang keempat, mengenakan pakaian berjahit. Yang dimaksudkan sini adalah pakaian yang membentuk lekuk tubuh seperti ini. Ada kemeja, ada sarawil, celana, termasuk juga celana dalam, termasuk juga kaos dalam. Ini juga tidak dibolehkan. Yang membentuk lekuk tubuh di sini, para ulama istilahkan dengan libasul makhaita. Ya, tapi yang dimaksudkan sini adalah bukan pakaian yang berjahit. Sebagian orang itu menganggap pakaian yang berjahit, tidak. Ya, karena kain ihram yang kita pakai sendiri ketika berhaji atau umrah itu dalam keadaan berjahit. Namun maksudnya sini adalah dibentuk lekuk tubuh seperti ya ketika kita pakai kemeja, pakai kaos, ya seperti kita pakai celana panjang, celana pendek ataupun celana dalam atau kaos dalam. Nah, ini tidak diperbolehkan ketika kita melaksanakan ya haji dan umrah saat berihram. Kemudian yang tidak dibolehkan lagi adalah mengenakan harum-haruman. Jadi biasa kita mengenakan parfum, ada yang ukuran kecil, ada yang ukuran ya dengan parfum beralkohol misalnya. Ini tidak dibolehkan ketika kita itu berhaji atau umrah. Adapun di sini untuk sabun wangi, para ulama berselisih pendapat, namun amalnya memang kita tidak menggunakan sabun yang berbau wangi seperti itu. Ya, berbau wangi seperti itu. Biasanya ketika musim haji atau umrah itu ada sabun-sabun yang dikeluarkan oleh beberapa pabrik di Saudi Arabia yang tidak memiliki wangi yang menonjol, ya, tidak memiliki wajib wangi yang menonjol, dia cuma mengeluarkan busa saja seperti itu. Nah, itu yang mungkin bisa digunakan. Namun sabun yang umumnya kita bawa dari tanah air yang berbau wangi, ya ini yang mesti kita tinggalkan. Kemudian yang keenam, memburu hewan darat yang halal dimakan, ya, kecuali di sini yang tidak termasuk di sini adalah kalau kita membunuh hewan ternak. Ini tidak termasuk di sini hewan darat yang halal dimakan, ya, dan itu bukan hewan buruan. Kemudian hasil tangkapan di air, ada ikan yang ditangkap, nah ini tidak masalah. Begitu juga ada hewan diperintahkan untuk dibunuh seperti kalajengking, tikus dan anjing. Nah, ini tidak ada masalah ketika dibunuh ketika orang itu berihram, ya. Atau ada hewan yang mengamuk misalnya, ini juga tidak ada masalah untuk dibunuh. Namun untuk hewan darat yang halal dimakan seperti misalnya ada burung, ya, burung. Ketika itu tidak boleh kita tangkap dengan maksud untuk diburu, tidak boleh. Maka burung-burung yang ada di tanah Masjidil Haram, ya sekitar Masjidil Haram, ada di Mekah, itu dibiarkan begitu saja. Kemudian yang ketujuh yang dilarang lagi adalah melakukan khitbah, melamar dan melakukan akad nikah, itu juga dilarang. Kemudian melakukan jima, ya hubungan intim. Namun di sini jika dilakukan sebelum tahallul awal, yaitu setelah lempar jumrah Aqabah, maka ibadah hajinya batal. Kalau dilakukan sebelum tahallul awal. Namun kalau dilakukan setelah tahallul awal, yaitu setelah melempar jumrah Aqabah, ya, maka nanti hukumannya ia wajib menyembelih seekor kambing. Ya. Namun di sini, ya, ibadah hajinya tidak batal, hanya saja ia wajib keluar ke tanah halal, karena di situ ada tanah, daerah tanah haram yang ada di sekitar Masjidil Haram, dan nanti dia berihram kembali lalu melakukan tawaf ifadah lagi karena ia telah membatalkannya. Yaitu membatalkan ihramnya dan wajib memperbaruinya, dan ia wajib menyembelih seekor kambing. Jadi nanti dibedakan antara sebelum tahallul awal, yaitu sebelum melempar jumrah Aqabah pada tanggal 10, dan sesudah melempar jumrah Aqabah, ya pada tanggal 10. Nanti hukumannya itu berbeda. Kemudian yang ke-9, mencumbu istri di selain kemaluan. Ini juga tidak dibolehkan. Jadi yang datang dengan suami istri maka tidak boleh melakukan hal semacam itu. Nah, intinya di sini apa hukumannya? Yang kita jelaskan singkat di sini apa hukumannya? Yang tidak ada fidyah, artinya tidak kena hukuman di sini adalah akad nikahnya, ya. Artinya di sini tidak dianggap akad nikahnya itu sah dan melakukannya dengan sengaja itu berdosa ketika itu. Kemudian ada yang fidyahnya dengan seekor unta. Lihat ini, unta ini adalah hewan yang mahal di situ, dan ada yang kena hukuman dengan harus menyembelih seekor unta di sini, yaitu ketika seorang itu melakukan jima, hubungan intim sebelum tahallul awal. Ibadah hajinya tidak diterima dan dia wajib melakukan fidyah dengan seekor unta ini. Kemudian ada yang dikenal dengan fidyah jaza, yaitu maksudnya di sini ketika seorang itu berburu hewan darat, maka ia nanti menyembelih hewan yang semisal. Ya, dia menyembelih hewan yang semisal, misalnya burung, maka nanti dia menyembelih hewan yang semisal itu atau yang punya nilai harga yang sama kalau tidak mendapatkan yang semisal burung. Kemudian yang keempat, ya, hukumannya adalah untuk selain tiga larangan di atas, yaitu selain untuk akad nikah, selain untuk jima, selain untuk memburu hewan darat. Jadi misalnya tadi ada yang menutup kepalanya dengan peci, ada yang memakai kaos dalam, ada yang memakai celana dalam, ada yang memotong kukunya, ada yang mencukur rambutnya, maka nanti hendaklah dia membayar fidyah, yaitu dengan memilih tiga hal, berpuasa tiga hari, atau yang kedua memberi makan kepada enam orang miskin, ya, yang ketiga menyembeli seekor kambing. Yang menyembelih seekor kambing, dia memilih di antara tiga bentuk fidyah tersebut. Nah, inilah larangan yang mesti diketahui, jangan sampai dilanggar, dan juga ketika ternyata ada yang melanggar dengan sengaja atau bahkan sini karena ada uzur dia langgar, maka dia wajib menunaikan fidyah tadi, apalagi kalau tidak ada uzur, ya, dia terkena dosa dan dia nanti mesti melakukan fidyah yang telah kami sebutkan tadi. Ini demikian yang mesti dipahami oleh setiap orang yang ingin berhaji atau berumrah. Mudah-mudahan dengan memahami larangan-larangan ini dia jauhi, karena kita mengetahui kejelekan itu bukan kita untuk melakukannya, namun apa? Untuk menjauhinya. Dan kita mengetahui kebaikan untuk kita termotivasi untuk melakukan kebaikan tersebut. Maka demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat.

0: You Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Tahukah Anda?
2: Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu, setelah kita dihajar Aswad, ya, kita dihajar Aswad, kemudian kita mengelilingi, ya, Ka'bah, mengelilingi Ka'bah dari mulai Hajar Aswad sampai ke Rukun Yamani, dan di rukun sebelah sana ada disebut dengan Rukun Hijr, yang biasa disebut oleh orang awam Hijr Ismail. Orang yang tawaf tidak boleh masuk ke dalam hijr itu ketika dia tawaf. Kenapa? Karena itu bagian dari Ka'bah. Adapun pengertian tawaf adalah mengelilingi luar Ka'bah, bukan mengelilingi ke dalam Ka'bah. Dan hijr adalah termasuk bagian dari Ka'bah. Hijr termasuk bagian dari Ka'bah. Jadi setelah kita dari Hajar Aswad mengerjakan salah satu dari empat yang sudah saya sebutkan tadi, kita jalan dari sini, kemudian setelah itu kita jalan melewati Hijr, kemudian terus jalan sampai ke Rukun Yamani. Sampai kemana? Ke Rukun Yamani, ya. Nah, di Rukun Yamani, ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada keistimewaan untuk mengusap di sana. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mashal ruknal yamaniyah war ruknal aswada yahuttul khataya hattan." Sesungguhnya mengusap Hajar Aswad dan mengusap Rukun Yamani, ya, menggugurkan dosa-dosa sekaligus. Luar biasa, ya. Menggugurkan dosa-dosa sekaligus. Jadi dosa-dosa yang kita miliki digugurkan dengan mengusap tersebut. Cuma perlu diperhatikan di sini, haji dan umroh sah meskipun tidak mengusap Hajar Aswad atau Rukun Yamani. Ya, tidak ada kaitan antara kesahan haji atau tidak sahnya haji dalam perkara mengusap Rukun Yamani atau Hajar Aswad. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diperhatikan kesalahan-kesalahan. Salah satunya kesalahan ketika tawaf. Ya, tidak ada yang diusap, dipegang dari Ka'bah kecuali Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Nah, dari mulai Rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad, kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hal ini berdasarkan sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Sa'id radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Beliau bercerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bainar ruknain, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Nah, ini jadi dibacanya kapan di sini? Dari mulai Rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad. Dan cukup sampai situ saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu disebut dengan satu putaran. Ketika sampai ke Hajar Aswad lagi, ya, berarti kita sudah menyempurnakan satu putaran. Ya. Ketika sampai Hajar Aswad lagi, berarti kita mengerjakan salah satu dari empat tadi. Apa, Pak? Yang pertama salah satunya mengusap dan mencium, atau mengusap dengan tangan kemudian tangannya dicium, atau mengusap dengan tongkat kemudian tongkatnya dicium, atau memberikan isyarat. Setiap kali kita melewati Hajar Aswad dan setiap kali melewati Hajar Aswad pula, kita mengucapkan Allahu Akbar atau Bismillahi Allahu Akbar. Itulah putaran ketika tawaf. Nah, berarti pula kita kalau seandainya melakukan putaran ketika tawaf, ya, setiap kali kita melewati Hajar Aswad, berarti kita akan melewati Hajar Aswad 7 kali atau 8 kali? 8 kali, karena hitungan dari mulai pertama sampai terakhir nanti dihitung juga, karena di akhir tawaf kita juga akan melewati Hajar Aswad. Berarti 8 kali kita mengucapkan Allahu Akbar dan 8 kali kita berinteraksi dengan Hajar Aswad, tetapi 7 putaran. Paham ya para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian setelah itu, setelah kita selesai menyelesaikan putaran yang ketujuh, maka kita menuju makam Ibrahim. Ini makam Ibrahim dengan mengucapkan atau membaca dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 125, wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla, dan ambillah dari makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Itu dibacanya kapan? Dari mulai kita selesai sini menuju ke makam Ibrahim. Nah, sholatlah di situ. Tetapi kalau seandainya di piringan Ka'bah sholatnya apa orangnya penuh, maka jangan memaksakan, jangan mengganggu orang lagi tawaf. Ya, tetapi sholatlah di belakangnya kah, terus di belakangnya kah, terus di belakang lagi, atau di mana saja di Masjidil Haram kita boleh sholat. Ya, sholat 2 rakaat. Rakaat yang pertama membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, sampai selesai. Rakaat yang kedua membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca Qul huwallahu qul ya ayyuhal kafirun, yaitu surat Al-Kafirun, sampai selesai. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diingat, untuk tawaf umroh dan tawaf kudum dianjurkan melakukan romel. Dianjurkan melakukan apa? Romel. Romel adalah berlari-lari dengan mendekatkan langkah kaki. Berlari-lari dengan mendekatkan langkah kaki. Ini ditunjukkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Jabir radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam ramala thalathata atwafin minal hajari ilal hajar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan ramal 3 tawaf pertama. 3 apa 4? 3 tawaf pertama, dan itu hanya di tawaf apa? Ingat, tawaf umroh dan tawaf kudum. Nanti kalau kita hajian ada namanya tawaf ifadah, perlu enggak ramal? Tidak. Di dalam hajian sebelum kita meninggalkan kota Mekah ada namanya tawaf wada, perlu enggak ramal? Tidak. Hanya pada tawaf umroh kalau kita haji tamattu atau kita lagi umroh, ya, atau tawaf kudum kalau kita haji qiran atau haji ifrad. Paham ya para ikhwah sekalian? Nah, ini namanya romel. Itu dilakukan hanya 3 putaran pertama saja.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara nasihat.
1: Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi bapak yang baik? Mari kita lihat praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang bapak yang baik. Diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bapak di sini bukan hanya bapak buat anak-anaknya saja, tapi juga bapak buat cucu-cucunya. Jadi Rasulullah SAW itu bukan hanya menjadi contoh bapak yang baik, tapi juga contoh kakek yang baik. Kita dengarkan apa yang dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk beserta Al-Hasan ibn Ali. Siapa itu? Cucunya beliau sallallahu alaihi wasallam. Putranya Ali sama siapa? Sama Fatimah. Lahirlah Hasan sama siapa? Husain. Saat itu yang ada di hadapan beliau adalah Al-Hasan. Faqabbala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mencium Al-Hasan. Itu adalah sebagai ungkapan apa? Rasa kasih sayang. Saya punya kajian judulnya Ciuman Kasih Sayang. Ciuman apa? Kasih sayang. Bisa dilihat di Yufid TV. Nah, saat itu ketika Rasul sedang mencium Al-Hasan, wa indahul Aqra'u ibnu Habisin At-Tamimi jalisan. Di sisi Rasul SAW ada seorang sahabat namanya Al-Aqra'. Siapa namanya? Al-Aqra'. Dan beliau Al-Aqra ini ngelihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Rasulullah SAW mencium mesra cucunya. Jadi mencium itu yang mesra, aja ngene silahe ngene. Atau kita tangan ngene tangannya gesun nggih, tangannya bapak. Enggak. Tapi Nabi SAW mencium dengan penuh kemesraan Al-Hasan. Faqala Al-Aqra. Maka begitu melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada cucunya, Al-Aqra langsung komentar. Apa komentarnya? Innali asharatan minal walad ma qabbaltu minhum ahada. Aku ini, Rasul, punya 10 anak. Punya berapa? 10 anak. Tidak ada satupun di antara anakku yang pernah aku cium. Tidak ada satupun di antara anakku yang pernah aku cium. Dan Al-Aqra menyampaikan ini sebagai bentuk apa? Bangga. Ya lho nyong, laki banget gitu loh. Jadi dia pikir itu kalau nyium anak itu apa ya? Ya apa ya, feminin ya, tidak gentle gitu ya kira-kira. Ini saya punya anak 10, wahai Rasul, nggak ada satupun yang pernah saya cium. Laki, ini loh laki. Ya, ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Maka Rasulullah SAW begitu mendengar apa yang disampaikan oleh Al-Aqra, fanadzara ilaihi Rasulullah SAW, thumma qal. Begitu ngomong seperti itu, Rasul SAW ngeliatin ini Al-Aqra. Diliatin sama Rasul SAW. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda, pendek sabdanya Rasul, man la yarham la yurham. Pendek saja komentarnya. Apa artinya? Siapa yang tidak sayang tidak akan disayangi. Maksudnya, barang siapa yang tidak sayang kepada manusia, apalagi anak-anaknya, tidak akan disayangi sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mencium anak itu bukan hanya sekedar luapan kasih sayang seorang bapak kepada siapa? Anak. Tapi dengan kita mencium anak kita, kita ini pengen disayang sama siapa? Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Coba sekarang mana para orang tua yang membelai sayang kepala anaknya? Banyak di antara kita ketika anak kita datang, "Pak, pak, pak, sengaralah bapak kesel. Mana mengenai ibune, bae ibune. Bu, bu, bu, kok disit kia lagi WA-an kia. Saya terangkan TV, bae ya, wis kana, ngadep TV." Maka wajar kalau misalnya banyak anak-anak kita ini yang gak betah tinggal di mana? Di rumah. Ketika anak kita na'udzubillah min dzalik sudah terjerat pergaulan yang enggak benar, baru saat itu menyesal. Kenapa kok anak saya memilih pergaulan yang enggak benar? Lah wong anak jenengan di rumah itu enggak dianggap keberadaannya. Orang Arab mengatakan wujuduhu ka'adamihi, ana ora nana pada baik. Ketika anak gak ada di rumah gak dicari. Ketika anak masuk ke rumah seakan-akan gak ada. Sering saya sampaikan, sore-sore gak pulang ya gak dicari. Yang dicari malah ayamnya. Kipitike urung bali ke guleti ke. Bocah urung bali. Saya udah diguleti, saya ngerti dalan dewek. Pitikan orang ngerti dalan. Seakan-akan ayam dia itu lebih berharga dibandingkan anaknya. Ayam si pira didol bu, ayam didol pira njajal. Satu saya ketewu mbok paling, satu sewu. Putra ini jenengap didol apa orang? Lebih mahal anak kita dibandingkan ayam. Ini Rasul sebagai seorang apa? Bapak.

0: Soal jawab.
1: Ustaz, bagaimana menggabungkan antara niat kurban dan akikah? Apakah diperbolehkan? Menurut sebagian ulama, kalau memang tidak mampu dibolehkan. Kalau tidak mampu, seperti yang kemarin saya sampaikan di pengajian Jumat pagi, bahwa kalau ada orang tidak mampu satu akikah, satu kurban, apa maning lahirnya anak kembar lanang. Masya Allah. Lahir kembar lanang maning. Papat, Masya Allah. Wah, enggak mampu, Ustaz. Ya, kalau jenengan enggak mampu, menurut sebagian ulama boleh menggabungkan niat antara akikah dengan apa? Dengan kurban.
0: Soal jawab.
2: Merupakan kebiasaan para sahabat dan para salaf dahulu adalah memperbanyak langkah ke masjid. Ya. Mereka juga punya unta kok dulu. Tapi kenapa tidak Nabi sebutkan setiap langkah untamu? Ya. Sebagaimana setiap ya putaran roda. Enggak, usahakan. Langkah-langkah kita mendapatkan pengampunan adalah memperbanyak langkah ke masjid. Maka usahakan untuk selalu berjalan ke masjid. Sekilo setiap langkah dilangkahkan, diangkat derajatnya satu, diturunkan dosanya, dihapus dosanya satu. Sekilo berarti banyak dia akan mendapatkan derajatnya. Coba kita lihat sahabat pengen dia pindah dari Qiblatain ke masjid. Dari Qiblatain itu 7 kilo kurang lebih atau 6 kilo ke Masjid Nabawi. Ya, dia pengen pindah ke tempat Nabi. Nabi motivasi bahwasanya lebih baik dia di sana dapat pahala yang banyak dia. Allahu a'lam. Kecuali kalau tidak ada kendaraan sama sekali dahulu, mungkin boleh jadi kita kiaskan ya. Wallahu a'lam.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa bil syahida wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa sekalian, dalam melaksanakan ibadah haji, dan ini juga untuk ibadah umrah, kita mesti mengenal apa yang dimaksud dengan mikot. Karena ketika kita berihram, kita akan memulai start dari tempat mikot. Maka kita perlu mengetahui istilah mikot ini ada dua macam. Yang para ulama jelaskan, ada yang disebut dengan mikot zamaniyah, yaitu mikot yang berkaitan dengan waktu. Ada mikot yang disebut dengan mikot makaniyah, yaitu mikot yang berkaitan dengan tempat. Kalau mikot zamaniyah, maka yang dimaksudkan adalah kita melakukan ibadah haji. Di sini adalah ibadah hajinya bisa dimulai dari bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah, langsung bersambung. Artinya di sini ada yang melakukan haji tamattu misalnya. Dia boleh datang pada bulan Syawal di situ, kemudian berdiam di Mekah. Kalau yang namanya haji tamattu, artinya dia ketika berihram melakukan umrah dulu, langsung setelah itu dia bertahallul, tahallul untuk umrah, lalu dia memakai pakaian bebas. Ya, dia bisa melanjutkan ketika itu sampai bulan Zulhijjah. Itu disebut dengan haji tamattu, ya. Nah, saat dia masuk pada bulan Syawal, dia boleh menyambungnya sampai bulan Zulhijjah. Nah, ini yang dimaksudkan dengan miqat zamani tadi, ada tiga waktu, yaitu bulan Syawal, bersambung ke bulan Zulqa'dah, bersambung pada bulan Zulhijjah. Jadi ibadah haji itu dilakukan pada tiga bulan tadi, namun inti ibadah haji nanti pada bulan Zulhijjah. Kemudian ada yang dikenal dengan miqat makaniyah, miqat yang berkaitan dengan tempat. Artinya, ini kita

0: Ini mikot ini bagian luarnya, ini di bagian dalamnya, dia itu ingin berangkat haji atau umrah, ya. Fa min haitsu ansha, maka dia boleh melakukan haji atau umrah dari tempat dia itu berada. Hatta ahlu Makkah min Makkah, sampai pun orang Makkah nanti dia berihram dari Makkah. Nah, kalau untuk penduduk yang berada dalam area mikot, maka tidak ada masalah. Dia nanti berangkat ihram dari rumahnya. Namun sekarang kita masalah, kita yang dari Indonesia datang, ada yang dari Mesir itu datang, ada yang dari India itu datang. Bagaimana dia melewati tempat mikot tadi? Maka dia harus mengetahui tempat-tempat ini. Ada 5 ya tempat mikot. Nanti untuk penduduk ini nanti hendaklah melewati daerah ini, nanti untuk penduduk lainnya lagi nanti melewati daerah yang lainnya. Di sini mikot yang pertama adalah yang disebut dengan Zulhulaifah, ya, atau yang saat ini kita sebut dengan Bir Ali. Ini adalah mikot untuk penduduk Madinah, dan ini adalah mikot yang paling jauh. Artinya ketika kita ingin berangkat dari mikot tersebut sampai ke Masjidil Haram, itu harus menempuh perjalanan yang amat jauh. Kalau dengan bis, ya, paling cepat itu adalah menempuh perjalanan 4 jam. Jadi kita sudah berpakaian ihram dari Bir Ali tadi itu 4 jam. Dan inilah mikot yang biasa dipakai oleh jamaah haji atau umroh kita ketika mereka datang langsung dari Indonesia langsung menuju Madinah. Maka nanti mereka mengambil mikotnya dari tempat yang namanya Bir Ali tadi. Sekarang disebut dengan Bir Ali. Itu ini yang ada di ujung kota Madinah. Kemudian yang kedua, Al-Juhfah. Al-Juhfah ini adalah mikot bagi penduduk Syam. Ini adalah mikot bagi penduduk Syam. Kemudian yang ketiga adalah Qurnul Manazil, atau di sekarang disebut dengan As-Sailul Kabir. Ini adalah mikot untuk penduduk Najd, yaitu untuk penduduk ibu kota kerajaan Saudi Arabia, yaitu dari Riyadh. Juga ada yang datang dari Dammam misalnya, atau daerah-daerah yang lain yang ada di sebelah timur Makkah. Ya, maka mereka nanti akan melewati tempat ini yang tadi, ya, Qurnul Manazil atau As-Sailul Kabir, dan mengambil mikot dari situ. Kemudian yang keempat, Yalamlam. Yalamlam ini yang ada di selatan Makkah. Ini untuk mikot penduduk Yaman. Ya, dan ini juga bisa kena untuk orang Indonesia yang ingin langsung berihram menuju Makkah. Maka hendaklah dia mengambil mikotnya itu dari pesawat, dan dia mengambilnya dari Yalamlam ini. Nanti dia diberi isyarat di pesawat bahwasanya ini sebentar lagi kita masuk daerah mikot. Ya, yaitu mikot Yalamlam ini. Maka orang sudah memakai pakaian ihram di pesawat, lalu dia berniat ihram ketika akan memasuki daerah Yalamlam ini di pesawat. Biasanya, ya, ada sangat perhatian sekali dari beberapa maskapai untuk memperhatikan jamaahnya. Yang ini mereka adalah jamaah haji atau umroh, untuk memberitahukan hal ini. Maka kita bisa praktekkan juga sejak dari pesawat. Tidak tepat jika sudah melewati Yalamlam ini kemudian mengambilnya di Jeddah, nanti akan terkena dam. Karena dia tidak melakukan wajib haji, yaitu berihram dari mikot. Maka ketika dia memakai baju ihram itu nanti di Jeddah, di bandara yang ada di Jeddah, maka dia melakukan satu pelanggaran karena meninggalkan wajib haji, yaitu berihram dari mikot. Dan ini ada suatu pelanggaran, dia harus menunaikan dam, yaitu yang kita sudah sebutkan, ya, berpuasa 3 hari, atau memberi makan pada 6 orang miskin, atau menyembelih 1 ekor kambing. Ya. Kemudian yang terakhir itu adalah mikot Zatu Irkin, atau disebut dengan Al-Dhariba. Ini mikot untuk penduduk Irak yang, ya, ini berada di utara Mekah, ya, yang berada di utara Mekah. Nah, itulah mikot yang nanti dilewati oleh setiap yang melakukan haji atau umroh. Mereka ketika masuk daerah itu, maka mereka berhenti di daerah mikot tadi, ya, kemudian mereka berniat ihram dari situ, langsung memasukinya dalam keadaan sudah berihram. Maka ini 5 mikot yang mesti kita pahami. Setelah kita memahami hal ini, mudah-mudahan, ya, nanti tidak terjadi pelanggaran, yaitu karena meninggalkan wajib haji. Dan ingat, setelah kita mengetahui hal ini, berarti wajib haji yang telah kita bahas, yaitu berihram dari mikot, berarti mikot inilah yang perlu kita perhatikan. Ya, demikian para pemirsa sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buntayan Mutiara Nasihat. Nurun min al-Qur'an.
2: I'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahu.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Nurun minal Qur'an.
2: Soal jawab.
3: Apa anjuran muslim sebelum berangkat sholat Idul Adha? Sebelum berangkat sholat Idul Adha tidak dianjurkan makan. Yang dianjurkan makan dulu itu adalah sholat Idul Fitr. Adapun sholat Idul Adha, karena memang waktu sholatnya dipercepat, jadi setelah matahari terbit agak tinggi dikit, hendaknya dimulai. Dan Nabi SAW biasanya beliau apabila sholat Idul Adha beliau tidak makan sebelum sholat, dan beliau makan dari makan daging kurbannya. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Pak, kenapa ya jumlah zikir harus 33 kali? Kan Rasulullah mengatakan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 kali, ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pak, itu bukan urusan saya, itu urusan Allah. Sebab Bapak kalau ya sama dengan orang yang bertanya, Ustaz, kenapa sholat subuh 2 rakaat enggak 4 rakaat saja? Kenapa sholat duhur 4 rakaat enggak 8 rakaat saja? Itu bukan urusan saya. Itu urusan Allah. Kewajiban kita sami'na wa ta'at. 33 bagi saya kesedikitan, Ustaz. Saya maunya 330, subhanallah. Alhamdulillah 330. Allahu Akbar 330. La ilaha illallah wa la syarika lah. Laul mulku wa laul hamdu la syai'in qadir. 1000. Kan banyak kan 1000 daripada 100. Kan Allah menyuruh dalam Al-Qur'an supaya banyak berzikir. Emang kamu lebih tahu dari Rasul apa? Rasul yang udah ngajarin. Rasul itu mendapatkan wahyu dari siapa? Dari Allah. Ya udah kamu ikutin aja. Kamu itu, kita ini pengikut Rasul, Pak. Bukan pendahulu Rasul. Apa kalau ngikutin orang, saya mau ikut dong, saya nggak tahu tempatnya ke Banjarmasin. Oh ya udah, kamu di belakang ikut saya ya. Ikutin tapi depan. Gimana? Bukan ikutin namanya. Kita pengikut Rasul, harusnya dia di belakang Rasul. Rasul lakukan begini, lakukan begitu juga. Rasul ajarkan zikir segitu, ya segitu juga. Jangan ditambah-tambah, jangan merasa sok tahu. Ya. Nah ini Bapak sekalian. Ya.
4: Radio Mutiara Quran. AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Kajian Mutiara Kisah.
4: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qur'ani yang semoga selalu dijaga dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan malam hari ini dalam program acara Kajian Mutiara Malam edisi Jumat 6 Dzulhijjah 1447 Hijriah, Dan seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah dengan pembahasan materi yang berjudul Faedah Kisah Nabi Ismail alaihissalam, yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC, hafizahullah. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja Sobat Qurani, kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat untuk menambah ilmu dan menambah amal soleh kita. Selamat mendengarkan.
6: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwat Islam, jazakumullah khairan. Pada malam hari ini saya ingin mengangkat kisah Nabi Ismail alaihissalam, karena berhubungan dengan ibadah yang agung, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Kisah yang insyaallah semua kita sudah pernah mendengarnya. Cuma kita ceritakan dahulu kisah bagaimana Nabi Ibrahim mengharapkan anak, karena beliau lama sekali tidak diberikan oleh Allah anak. Dan itu menjadi sebuah pelajaran tentunya bagi mereka yang lama tidak diberikan oleh Allah anak, agar mereka sabar. Walaupun tentunya sabar bukan berarti diam sambil kita berusaha. Maka Sarah setelah lama tidak mendapatkan anak mengizinkan Ibrahim untuk menikah dengan Hajar. Tak lama kemudian Nabi Ibrahim diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang bernama Ismail. Maka Sarah seorang wanita biasa. Pastilah yang namanya wanita ketika melihat madunya diberikan oleh Allah momongan, sementara ia lama tidak diberikan momongan, maka kecemburuan pun muncul. Maka kemudian Allah pun memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk membawa Hajar ke sebuah tempat yang di situ tidak ada manusia, tidak ada tumbuhan, tidak ada air, tidak ada siapa-siapa. Tempat itu bernama Makkah. Pergilah Ibrahim bersama Hajar dan Ismail yang masih disusui pada waktu itu. Disimpannya Hajar di Makkah. Lalu Ibrahim pun pergilah. Lalu kemudian Hajar mengikuti Ibrahim dan berkata, "Ya Ibrahim, aina tadhhab? Hai Ibrahim, kamu mau pergi kemana? Kenapa kamu tinggalkan kami di suatu tempat yang tidak ada orang, tidak ada sesuatu sama sekali, hai Ibrahim?" Sementara Nabi Ibrahim diam saja. Hajar kembali mengulangi pertanyaannya. Nabi Ibrahim pun diam saja. Lalu Hajar bertanya, "Hai Ibrahim, apakah ini memang sudah perintah Allah?" Kata Ibrahim, "Iya." Maka Hajar berkata, "Idzan lan yudhi'ana." Kalau begitu Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kamu. Subhanallah, saudara-saudaraku sekalian. Sebelum kita melanjutkan kisahnya, ingin kita mengambil sebuah pelajaran yang berharga di sini. Lihat, pertama Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk membawa Hajar istrinya
7: ke suatu tempat yang tidak ada siapapun juga. Saya yakin Bapak seorang suami tidak akan pernah yang merasa rela meninggalkan istri di tempat yang tidak ada siapa-siapa. Kira-kira Bapak rela enggak? Istrinya di tempat disimpan sama Bapak di tempat yang enggak ada siapa-siapa, enggak ada orang, enggak ada tanaman, enggak ada air dalam jangka waktu yang lama. Pasti berat sekali, tidak rela. Saya yakin Nabi Ibrahim pun tidak akan rela itu, Pak. Tapi masalahnya ini sudah perintah Allah, gimana lagi? Maka Nabi Ibrahim hanya bisa sami'na wa atha'na. Kami mendengar, kami taat. Kemudian dibawanya istrinya tersebut, maka Hajar merasa heran juga. Hajar pun bertanya kepada Ibrahim, kenapa kamu tinggalkan kami di sini? Tidak ada orang, tidak ada sesuatu. Apakah memang itu perintah Allah? Kata Nabi Ibrahim, iya. Apa kata Hajar? Jawaban yang luar biasa. Keyakinan yang luar biasa. Jika memang itu sudah perintah Allah, maka Allah pasti tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Subhanallah. Ini yang kita butuhkan ya Pak. Yakin kalau memang itu sudah perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Sedangkan kita diuji Pak. Ini kan namanya ujian. Ujian bukan Pak? Ujian. Karena setiap orang yang beriman pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan alif lam mim. Ahsiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walakad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna alladhina sadaku walaya'lamanna alkadhibin. Alif lam mim. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Sungguh kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian itu kami tahu siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta. Ujian itu berupa perintah. Ujian itu berupa apa? Larangan. Ujian itu berupa apa? Musibah. Ini semua ujian. Siapapun Anda yang mengatakan ya Allah saya beriman, Allah akan mengatakan aku akan uji kamu. Kalau ingin mengetahui kejujuran iman kita, para nabi ujiannya lebih berat dari kita. Kata Rasulullah SAW, asyadun nasi bala'an al-anbiya, manusia yang paling berat ujiannya para nabi. Insyaallah, lihat Nabi Ibrahim diuji. Tapi subhanallah Pak, Hajar karena keyakinannya sudah sangat kuat. Masya Allah, Hajar. Siapa yang mendidik Hajar? Siapa yang mendidik Hajar sehingga ia menjadi wanita yang begitu tegar? Siapa yang mendidik Hajar sehingga ia betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau bukan suaminya yang luar biasa. Ini memberikan faedah yang kedua, Pak. Seharusnya seorang suami mendidik istri. Didik dia. Kadang kan banyak di antara kita ya, suami-suami itu tahunnya cuma nyari duit doang. Nyari duit sampai rumah dah selesai istirahat. Ya. Kalau lagi pengen ya pengen, besok pergi lagi entah kemana istrinya boro-boro dipikirin. Tidak ada pikiran bagaimana mendidik istri menjadi wanita yang luar biasa, wanita yang salihat. Padahal itu istri tanggung jawab siapa? Suami itu akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat. Ini dia Hajar, istri Nabi Ibrahim AS yang kedua. Ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim AS di sebuah tempat yang tidak ada manusia, tidak ada pohon, tidak ada air. Ketika ia berkata, hai Ibrahim, apakah ini memang perintah Allah? Kata Ibrahim, iya. Kata Hajar, apa? Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Terkadang kita diuji juga seperti itu. Ada teman kita kerja di lembaga ribawi, Pak. Ketika tahu, riba, gimana ya? Kalau dia yakinnya kepada Allah kuat, bismillah, saya tinggalkan aja lah. Saya yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Bismillah, tinggalkan. Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan saya. Allah pasti berikan ganti yang lebih baik dari itu. Tapi kalau keyakinannya kepada Allah kurang, aduh, gimana nanti? Kalau saya keluar, saya kerja di mana? Kalau saya keluar, nanti saya makan bini sama anak pakai apa? Nah, kalau saya keluar, ketakutan, Pak. Seakan-akan kalau dia meninggalkan apa yang Allah haramkan, Allah cuekin dia, Allah tidak akan bantu dia, Allah tidak akan memberikan rezeki kepada dia. Kurang keyakinan dia kepada Allah. Kita ingin seperti siapa? Hajar. Ketika ia tahu bahwa ini sudah perintah Allah, Hajar berkata, kalau memang itu perintah Allah, Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kamu. Subhanallah. Inilah, Pak, jiwa yang kita, yang diharapkan sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mendengar perintah, sami'na wa ata'na. Ketika mendengar larangan, sami'na wa ata'na. Segera tinggalkan. Yakin bahwasanya kalau kita lakukan itu, pasti Allah akan bela kita, Allah tolong kita, biiznillah. Makanya Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Abbas masih kecil, yang masih kecil. Apa kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas, Pak? Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Jaga Allah, nak, misalnya Allah akan menjaga kamu. Jaga Allah, niscaya Allah, kamu akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Artinya, kalau kita menjaga agama Allah, menjaga perintah Allah, menjaga larangan Allah, Allah pasti jaga kita. Yakin itu. Jangan khawatir Allah tidak menepati janji, Pak. Tapi khawatir iman kita yang kurang. Gak ada kamusnya, Pak. Gak ada ayatnya bahwa Allah pernah tidak menepati janji. Ada gak? Ada? Tidak ada. Allah mengatakan, Inna Allaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah tidak menepati janji. Janji Allah semuanya Allah berikan. Tapi kan yang namanya janji ada syaratnya. Iya, tidak. Kita ingin ditolong oleh Allah, ada syaratnya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, Allah akan tolong kamu. Jadi kalau kita ingin dibela oleh Allah, kalau kita ingin ditolong oleh Allah, tolonglah Allah. Maksudnya tolong Allah apa, kata Ibnu Rajab? Artinya bela agama Allah, jaga perintah-perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah, hormati batasan-batasan Allah. Kalau kamu menjaga itu semua, Allah akan jaga kamu. Dijaga dunia kita, dijaga akhirat kita, dijaga agama kita, dijaga istri kita, anak kita, keturunan kita, harta kita, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kan butuh keyakinan. Kalau kita kurang yakin, susah. Makanya apa? Keyakinan ini mahal. Rasulullah SAW selalu minta kepada Allah di setiap kali di akhir majelis, Allah maksim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina maksiatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibat dunya. Ya Allah, berikan kepadaku rasa takut dengan rasa takut itu yang mencegah aku untuk memaksiati-Mu, ya Allah. Berikan aku kekuatan untuk menaati-Mu. Dengan ketaatan itu aku bisa masuk ke surga-Mu. Dan berikan aku keyakinan, ya Allah. Dengan keyakinan itu menjadi ringan musibah-musibah dunia. Ya, kita butuh keyakinan. Kalau kita yakin kepada Allah kuat banget, Masya Allah, luar biasa. Lihat, Bapak, siapa yang punya ayam di rumah? Perhatikan sama Bapak. Ayam Bapak itu kalau pagi-pagi keluar tenggoloknya penuh apa kosong, Pak? Kosong. Sore pulang-pulang tenggoloknya lihat, Pak. Udah penuh, Pak. Saya dulu kecil soalnya paling suka lihat ayam, Pak. Ayam pergi. Padahal dia nggak pernah belajar ilmu ekonomi, nggak punya ijazah, nggak punya akal yang manusia diberikan kelebihan padanya. Ayam cuma modalnya apa? Tawakal, yakin kepada Tuhannya. Sambil usaha dia punya cakar, punya paruh, udah. Tapi usahanya. Makanya nggak ada ayam malas-malasan, Pak. Ada nggak ayam yang malas-malasan gitu? Nggak ada. Ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Kalau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut thayr tabu khimasan wa taruhu biqanan." Kalaulah kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, pasti Allah akan berikan rezeki kepada kalian. Seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Di waktu pagi ia terbang dalam keadaan tenggoloknya kosong. Di waktu sore ia pulang dalam keadaan sudah penuh. Makanya lihat. Cuma masalahnya butuh keyakinan. Kalau yakin kita kurang, tawakal kita kepada Allah juga kurang. Kalau yakin kita kurang, biasanya untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan pun kurang. Kita butuh keyakinan seperti yakinnya Hajar. Yakin betul kalau memang Allah yang memerintahkan ini, hai Ibrahim, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Maka pergilah Ibrahim. Lalu Ibrahim pun menghadap ke Ka'bah, yang waktu itu memang belum ada Ka'bah. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, "Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram." Ya Allah, aku telah menempatkan keturunanku di sebuah tempat yang enggak ada sama sekali tanaman. Iya. Nabi Ibrahim menyerahkan keluarganya kepada siapa? Allah. Karena Allah sebaik-baiknya penjaga, Pak. Allah sebaik-baiknya penjaga. Tidak ada yang lebih hebat dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dijaga sama polisi, tapi tidak, polisi tidak bisa menjaga Bapak. Kalau memang Allah menghendaki, kalau ternyata mudarat menimpa Bapak, ya tidak, Pak. Tapi kalau Allah jaga kita, siapapun tidak akan bisa yang tidak akan ada yang bisa memberikan mudarat kepada kita. Nabi Ibrahim luar biasa keimanannya, keyakinannya luar biasa sekali, Masya Allah. Pergilah Nabi Ibrahim. Lalu Hajar pun kemudian, ya tentu lama-kelamaan makanan dan minuman yang sudah disediakan oleh Nabi Ibrahim habis, Pak. Kehausanlah Hajar. Ismail pun juga kehausan. Maka kemudian Hajar pun berusaha mencari air. Pergi ia ke Bukit Safa. Pergi lagi ke Bukit Marwah. Pergi lagi ke Safa sampai 7 kali. Akhirnya menjadi ibadah apa? Sa'i. Itu, Bapak. Kalau Bapak umroh atau haji, ya, disyariatkan untuk apa? Sa'i antara Safa dan Marwah. Nah, itu asalnya di situ. Yang kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala keluarkan air dari dari bawah kaki ya Ismail, terlihat air berkumpul. Maka kemudian Hajar berkata, zam-zam. Ya. Kemudian dikumpulkan oleh Hajar, dibatasi oleh tanah. Kata Rasulullah, semoga Allah merahmati Hajar, andaikan ia biarkan itu air, ia akan menjadi apa? Mata air. Ya. Maka kemudian Hajar pun minumlah dari air zam-zam tersebut, memelihara Ismail sampai Ismail pun besarlah, tumbuh ia menjadi besar. Sementara Nabi Ibrahim sekali-kali menengok istrinya dan anaknya tersebut, sehingga suatu ketika Nabi Ibrahim bermimpi. Dalam mimpinya ia menyembelih siapa? Ismail. Sementara mimpi para nabi wahyu kan, Pak. Wahyu. Tiga kali Nabi Ibrahim mimpi. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya Ismail, "Hai anakku, aku bermimpi melihat diriku menyembelihkan. Tandur mada taro. Bagaimana pendapatmu ya anakku?" InsyaAllah. Bayangkan, Pak, sudah lama Nabi Ibrahim mengidam-idamkan anak. Sudah lama Nabi Ibrahim menginginkan anak. Setelah besar Allah perintahkan untuk menyembelihnya. Siapa yang kuat, coba, Pak? Tapi Nabi Ibrahim, karena ini sudah perintah Allah, gimana lagi? Dan subhanallah, Nabi Ibrahim gak pernah protes sama Allah, "Ya Allah, apa salah saya kok saya disuruh menyembelih anak saya?" Beda dengan kita. Kita banyaknya protes dulu. Diperintah ini, kenapa sih harus begitu? Dilarang ini, kok sedikit itu gak boleh? Kenapa coba, Pak, kalau ada orang ngomong begitu? Karena imannya kurang. Iya tidak? Iya. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya tersebut, "Bagaimana hai anak?" Tapi subhanallah, Pak, subhanallah, jawaban Ismail memang berasal dari ayah dan ibu yang betul-betul tunduk dan patuh. Hasilnya anaknya juga patuh. Ini merupakan apa, Pak? Keberkahan kesolehan orang tua. Bapak dan ibu yang soleh, insya Allah menghasilkan anak-anak yang soleh, insya Allah. Ya. Oleh karena itu, kalau bapak-bapak ingin, ibu-ibu ingin anak kita jadi anak-anak yang soleh, berarti harus dimulai dari bapak sama emaknya. Kalau bapak sama ibunya enggak soleh, bagaimana anaknya akan soleh, saudara? Coba lihat tuh, Pak, pernah baca enggak surat Al-Kahfi tentang kisah bagaimana Nabi Musa dengan Khidir? Waktu itu Nabi Musa sama Khidir menemukan sebuah rumah yang dindingnya hampir roboh. Kemudian dibetulin dan dikuatkan sama Khidir. Nabi Musa berkata, "Kenapa kamu tidak minta upah aja?" Akhirnya Khidir berkata, "Hai Musa, ini saat kita berpisah. Dan aku akan beritahukan kenapa aku melakukan perbuatan-perbuatan itu. Fa'amal jidal, adapun dinding yang meroboh itu." Ya. "Fakana li ulamaini yatimaini fil Madinah." Itu milik dua anak yatim di kota tersebut. "Wa kana abuhuma salihan." Dan adalah bapaknya dulu orang saleh. "Fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbih." Maka Allah ingin agar keduanya tumbuh menjadi dewasa karena kesolehan bapaknya tersebut. Lihat, Pak. Ya. Sa'id bin Jubair Sa'id bin Musayyib setelah membaca surat tersebut di surat Al-Kahfi, dia berkata kepada anaknya, "Hai anakku, aku akan tambah sholatku untuk kebaikan kamu." Nah, masya Allah. Artinya kesolehan bapak, ibadah orang tua itu sangat berpengaruh kepada apa? Kepada anak. Lihat Nabi Ibrahim yang sangat sami'na wa ata'na. Lihat Hajar yang sangat sami'na wa ata'na, menghasilkan anak Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Ketika Nabi Ibrahim berkata, "Hai anakku, aku bermimpi menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu?" Apa kata Nabi Ismail? Jawabannya luar biasa, Pak. "Ya abati fa'al ma tu'mar." "Hai ayahku, lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu." Subhanallah. Nabi Ismail tidak protes, "Hai ayahku, apa salah saya? Kenapa saya disembeli?" Kalau kita kan pasti protes itu. Kok ini mau disembeli? Tapi Nabi Ismail tahu ini perintah Allah. Tidak ada protes, tidak ada. Segera dia berkata, "Hai ayahku, lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu." "Satajiduni insyaallah minas sabirin." "Dan engkau akan dapatkan aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar." Allah Akbar. Kesabaran yang luar biasa nih, Pak. Untuk menaati Allah butuh sabar tidak, Pak? Untuk menjauhi maksiat butuh sabar tidak, Pak? Emang. Kalau kita nggak ada sabar, kita nggak bisa menaati Allah, Pak. Kalau kita tidak ada sabar, kita tidak bisa meninggalkan larangan-larangan Allah, Pak. Bener. Mau sholat aja, ya Allah, butuh sabar. Pas lagi sholat, lagi enak-enak tidur, terdengar adzan, "As-salatu khairum minan naum." Orang yang sabar segera bangun. Dia tinggalkan kenikmatan tidurnya. Sabar untuk menaati rohnya. Masya Allah. Untuk khusyuk dalam sholat butuh sabar nggak? Iya, Pak. Makanya Allah mengatakan, "Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha." Perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabarlah di atasnya. Sabar di atas sholat. Allah memerintahkan kita untuk sabar di atas sholat. Maka kita pun butuh kesabaran, Pak, untuk menaati Allah, untuk istiqomah di atas ketaatan, untuk istiqomah di atas agama Allah. Itu butuh kesabaran. Kalau kita tidak bisa sabar, kita tidak bisa menaati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa meninggalkan maksiat kepada Allah. Makanya benar kata Ali bin Abi Thalib, "As-sabru fil iman bimanzilatir ra'si fil badan," kata beliau. Sabar dalam keimanan itu sama halnya dengan kepala untuk badan kita. Sebagaimana badan tidak akan hidup tanpa kepala, maka iman pun tidak akan hidup tanpa kesabaran. Insyaallah. Ya, ketika kita meninggalkan maksiat, Pak, butuh sabar, Pak. Iya. Melihat akhwat cantik banget, sabar, sabar. Kita banyak yang gak sabar ya. Mumpung pandangan pertama lah. Akhirnya dilihatin terus. Ya Allah, ya Allah. Ketika seorang istri juga harus sabar ya. Untuk menaati suami memang gak butuh kesabaran. Kalau lagi cinta sih enak-enak aja, pas lagi seber, disitulah kesabaran diuji, saudara. Ya. Lihat saudaraku sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya yang bernama siapa? Ismail alaihissalam. Dan ternyata Nabi Ibrahim lulus dalam ujian, Nabi Ismail pun lulus dalam ujian. Kenapa? Karena kesabaran mereka dan keyakinan mereka yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelihnya, Allah pun menggantikan dengan sembelihan yang agung, yaitu sembelihan kambing. Allah mengatakan, "Wa fadainahu bidzikrin 'azim." Bayangkan Pak, ketika mau menyembelih anaknya, Allah pun kemudian memanggil Ibrahim. Anqad saddaqta ru'ya. Hai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi. Maka kemudian Allah gantikan dengan sembelihan. Tidak jadi Nabi Ismail disembelih. Disinilah Pak, terkadang pertolongan Allah itu datang di saat, di detik-detik ya Pak, yang kesabaran. Setelah lama kita sabar dan terus kita sabar, maka kemudian setelah kesabaran itu akan datang apa? Pertolongan. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? Wa'alam an'annan nasr ma'as sabr. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu bersama kesabaran. Artinya kalau kita sabar, Allah akan tolong kita. Tapi kalau kita tidak sabar, Allah tidak akan tolong kita. Iya, makanya lihat dalam Al-Quran Pak, Allah menyebutkan tentang kesabaran para nabi, kemudian setelah itu Allah menyebutkan pertolongan kepada mereka. Contoh misalnya kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Ketika Fir'aun ingin menyembelih anak-anak Bani Ismail, Israel, dia sudah memberikan keputusan supaya anak-anak Bani Israel dibunuhin, disembelih. Apa kata Nabi Musa kepada Bani Israel? Isbiru, sabarlah kalian, sabar. Menghadapi tirani Fir'aun ini, karena kita tidak punya kemampuan apa-apa, sabar. Bani Israel pun bersabar dengan sabar yang kuat sekali. Maka kemudian Allah berfirman, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani israila bima sabaru wa dhakarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. Maka telah sempurna kalimat Rabbu atas bani Israil disebabkan oleh kesabaran mereka menghadapi Fir'aun, dan kami hancurkan Fir'aun dan pasukannya dan apa yang telah mereka bangun. Lihat Pak, setelah Bani Israil menghadapi ujian yang sangat berat dari Fir'aun, dan ketika mereka sabar menghadapi Fir'aun yang zalimnya minta ampun, ternyata Allah pun menantangkan ke apa, kemenangan. Allah tenggelamkan Fir'aun di mana? Di Laut Merah. Dan badannya Allah selamatkan untuk jadi pelajaran untuk manusia setelahnya. Masya Allah. Makanya sabar. Kalau kita tidak sabar, Allah tidak akan tolong kita. Ingat itu saudara-saudara. Dan memang untuk sabar itu berat. Sabar itu indah di lisan, indah di telinga, mudah diucapkan, tapi sabar itu tak semudah yang dibayangkan. Kenapa? Karena sabar itu panas, Pak. Sabar itu panas, butuh keimanan dan ketakwaan. Maka dari itulah mintalah terus kepada Allah. Kata Rasulullah, man yatasabbaru sabbirullah. Siapa yang berusaha terus untuk bersabar, Allah akan jadikan dia sabar, insyaallah. Saudara-saudaraku sekalian yang hormat Islam, kemudian digantilah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sembelihan yang agung, yaitu sembelihan seekor kambing. Maka itu pun menjadi sebuah syariat, Pak. Syariat untuk umat Islam, di mana di setiap Idul Adha kita disyariatkan untuk apa? Berkorban. Iya. Masih antum-antum nih Pak, terutama yang punya kelebihan, jangan lupa untuk berkorban. Memang para ulama berbeda pendapat tentang hukum berkorban sufiyah itu. Jumhur ulama mengatakan itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Sebagian ulama mengatakan wajib. Iya. Berdasarkan hadis wa Rasulullah SAW bersabda, man wajada sa'atan falam yudahi falayakrabanna musallana. Siapa yang mendapatkan keluasan rezeki tapi dia tidak berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami, kata Rasulullah SAW. Namun hadis ini dinyatakan dhaif oleh banyak ulama, walaupun sebagian ulama menghasankannya, dan saya lebih condong kepada pendhaifan dari sunnah. Ya. Mereka juga berdalil dengan ayat fasalli rabbika fasalli li rabbika wanhar, maka sholatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Berarti diperintah, sedangkan perintah itu pada asalnya apa? Wajib. Juga dikarenakan ini syiar Islam yang agung, tidak mungkin syiar Islam hanya sebatas sunnah saja, kata mereka. Sementara jumhur ulama berdalil dengan perbuatan sebagian sahabat yang mereka sengaja tidak berkurban supaya tidak dikira oleh orang bahwa itu apa? Wajib. Dan tidak ada perselisihan di kalangan sahabat dalam masalah ini. Yang jelas Pak, apakah itu hukumnya wajib atau sunnah? Bagi Bapak yang punya kemampuan, apa susahnya sih untuk berkorban Pak? Itu pahala besar insya Allah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesempatan agung Pak, ya, untuk kita berkorban. Udhiyah. Ikhwat Islam, saudara-saudara sekalian. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim bersama anaknya Ismail untuk membangun Ka'bah. Allah berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail rabbana taqabbal minna. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan bangunan, karena sebetulnya apa? Ka'bah itu sudah dibangun sebelumnya oleh malaikat. Makanya Rasulullah SAW mengabarkan Pak, bahwa masjid yang pertama kali dibangun di muka bumi ini Masjidil Haram. Kemudian setelahnya Masjidil Aqsa. Demikian dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, berapa jarak antara pembangunan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Kata Rasulullah, 40 tahun. Nah, sebagian orang ada yang mengatakan Masjidil Aqsa itu yang membangunnya Nabi Sulaiman. Salah besar. Kenapa? Karena jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Sulaiman ribuan tahun. Sementara Rasulullah mengatakan bahwasanya jarak antara pembangunan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa hanya 40 tahun saja. Sebagian ulama, kalau Bapak baca dan kitab tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya Masjidil Haram itu pondasinya sudah diletakkan oleh para malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim hanya meneruskan bangunan saja. Makanya Allah menyebutkan dalam ayat itu dan lafaz wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan qawa'id. Ya. Jadi Nabi Ibrahim meneruskan, bukan membangun dari dasar. Dasarnya sudah dibangun sebelumnya. Ya, demikian sebagian ulama mengatakan. Ikhwata Islam azan ya Allah. Maka jadilah ia Ka'bah. Dan Allah pun kemudian mensyariatkan ibadah yang agung di sana. Ibadah apa namanya? Haji dan umrah. Dan Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah supaya hati manusia condong kepadanya. Ya, faj'al afidatan nasi tahwi ilaih. Ya Allah, jadikan hati-hati manusia itu condong kepadanya ya Allah. Dan memang ternyata Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Pak, siapa di antara antum yang pernah haji? Siapa di antara antum yang pernah umroh? Saya yakin antum rindu pengen pergi ke sana. Ya enggak? Ada orang sampai setiap tahun umroh lagi, umroh lagi, umroh lagi. Bahkan ada yang setiap bulan sekali Pak umroh. Ada itu, saking banyaknya duitnya. Umroh lagi, umroh lagi. Kamu kok enggak bosan-bosan? Saya rindu ke sana, masyaallah. Iya. Seluruh dunia pergi lagi ke sana, pergi lagi ke sana. Padahal Bapak tahu enggak Pak, kalau ke Mekah ada pemandangan indah enggak di sana? Kenapa Allah jadikan Masjidil Haram itu di Mekah yang enggak ada pemandangan indahnya, Pak? Yang cuma ada bebatuan saja, Pak. Panas. Kenapa enggak di Indonesia yang indah sekali? Kenapa enggak di Swiss yang Masya Allah dengan gunung-gunung apa? Alpen, ya? Hah? Uh-huh. Kenapa enggak di Raja Ampat saja? Kenapa? Allah tidak jadikan Ka'bah itu di tempat yang sangat indah, tidak. Supaya tujuan manusia pergi ke sana benar-benar murni ingin ibadah, bukan mau pelesiran. Karena di sana enggak ada tempat tinggal, yang ada cuma apa? Bebatuan. Kalau musim panas, panas banget. Subhanallah. Dan ternyata itu Mekah, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah hikmahnya. Di antara hikmahnya itu, Pak, kata para ulama, supaya hati manusia ketika pergi ke sana tidak ada tujuan lain kecuali untuk apa? Ibadah. Karena Allah tidak mau niat ibadah itu dicampuri dengan niat yang lainnya. Allah enggak mau. Iya. Karena kan terkadang ada orang yang ibadah dicampuri niat yang lain, Pak. Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair menyebutkan orang yang haji niatnya dua. Niat yang pertama haji, niat yang kedua bisnis. Maka dilihat mana yang paling dominan dari dua niat tersebut, kata beliau. Kalau niat karena Allahnya, hajinya itu dominan, dapat pahala. Tapi kalau niat bisnisnya itu yang dominan, dapat dosa. Kalau dua niat itu sama-sama kuat, 50-50 gimana? Kata Imam Suyuti, tasaqqata, saling berguguran, enggak dapat dosa, enggak dapat pahala. No. Antum pergi ke sini ada dua niat. Niat mau ngaji, sekalian mau apa? Nah, hati-hati saudaraku sekalian, Allah tidak mau niat ibadah itu dicampuri dengan niat-niat mengharapkan kehidupan dunia. Allah enggak mau. Enggak mau. Maka Allah jadikan Mekah itu tempat ibadah yang sangat agung itu di suatu tempat yang luar biasa gersang. Hanya batu adanya, gunung batu, tidak ada pemandangan yang indahnya. Supaya manusia betul-betul 100% pergi ke sana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya rugi banget, Pak, kalau Bapak pergi haji ternyata niatnya hanya sebatas pengen dapat gelar haji. Ada itu, Pak, pulang haji bisa dipanggil namanya enggak? Memo, Pak. Pak Budi, diam. Pak Haji, gimana itu kan? Terkenal. Oh, Masya Allah. Iya. Ya rugi lah, saya pergi jauh-jauh kalau disebut haji. Katanya begitu. Padahal kalau kita umrah nggak disuruh ke umrah, Pak, ya. Pak sholat, Pak sedekah, dan yang lainnya. Memang Imam Syafi'i ada yang manggilnya Haji Syafi'i gitu? Nggak ada kayaknya. Imam Haji Syafi'i gitu. Nggak ada. Abu Bakar, Umar, Uthman, nggak pernah ada yang manggil Haji Abu Bakar, Haji Umar, Haji Uthman. Nggak perlu, Pak. Itu merusak niat kita, itu merusak keikhlasan kita. Udah biar lah, cukup Allah yang tahu bahwa kita sudah haji. Orang mau manggil kita haji, terserah. Panggilan seperti itu membuat kita jadi apa? Rusak itu keikhlasan kita, saudara-saudara ku sekalian. Ya Allah, Islam azan ya Allah. Maka Nabi Ibrahim pun bersama anak putranya Ismail membangun apa? Ka'bah, yang kemudian menjadi tempat ibadah manusia sampai hari kiamat, sampai detik ini, Masya Allah. Itu yang namanya Ka'bah gak pernah sepi dari orang apa? Tawaf. Terus aja tawaf, siang malam, gak pernah berhenti itu tawaf. Masya Allah, subhanallah, berkat sekali. Nabi Ibrahim pun juga berdoa kepada Allah supaya Mekah ini diberkahi. Ya, Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman dan berikan rezeki penduduknya dengan buah-buahan. Sekarang Bapak pergi ke Mekah, buah apa yang enggak ada di sana? Ada semua, durian pun ada, Pak. Rambutan ada, pepadan enggak ada pohonnya. Itu semua berkat-berkat daripada doanya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka dari itulah orang yang beriman pasti cinta Mekah dan Madinah. Terlebih Mekah, karena Mekah itu kata Rasulullah ahabbul biladi ilallah, negeri yang paling dicintai oleh Allah. Maka karena Mekah negeri yang paling dicintai oleh Allah, kita harus cinta Mekah melebihi cinta kita kepada tanah air kita sendiri. Bukannya kita tidak cinta tanah air ya, bukan, wah ini antar jangan-jangan anti NKRI ini. Itu masalahnya. Allah mencintai Mekah dan kita wajib mencintai apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu konsekuensi iman, Pak. Orang yang beriman pasti cinta Mekah, Madinah. Orang yang mengatakan saya benci Mekah, saya yakin itu bukan orang beriman itu. Saya benci sama Madinah, saya yakin itu bukan orang beriman itu, Pak. Karena Allah dan Rasulnya mencintai Mekah dan Madinah, maka kita pun mencintai Mekah dan Madinah. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwah Islam azan ya Allah, suatu ketika Nabi Ismail pergi untuk berburu, ditinggalkan istrinya di rumah. Rupanya Nabi Ibrahim, ayahnya Nabi Ismail datang, Pak. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada istrinya, kemana suamimu? Pergi berburu. Bagaimana kehidupan kalian? Kata istrinya, aduh, susah, ayah, ngeluh istrinya. Maka Nabi Ibrahim melihat ini istrinya kurang bagus, kurang bersyukur. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, nanti tolong sampaikan salamku untuk suamimu dan perintahkan untuk mengganti engsel tinggi. Ketika Nabi Ismail pulang, istrinya mengabarkan tadi ada orang yang datang dan kirim salam buat kamu, katanya suruh ganti engsel pintu. Kata Nabi Ismail, itu ayahku yang datang dan yang dimaksud engsel itu kamu. Akhirnya diceraikan istrinya, menikah lagi dengan perempuan lain. Kemudian setelah menikah dengan perempuan yang kedua, Nabi Ismail kembali pergi berburu. Nabi Ibrahim datang lagi. Ditanya, mana Ismail? Sedang berburu. Bagaimana kehidupan kalian? Alhamdulillah, Allah berikan kepada kami kebaikan. Nabi Ibrahim melihat, wah masya Allah, istrinya bagus ponakan. Kata Nabi Ibrahim, nanti kalau suamimu pulang, sampaikan salam untuk dia dariku dan bilang pertahankan engsel pintu. Pergi Nabi Ibrahim. Nabi Ismail pun pulang. Istrinya pun mengabarkan dan berkata, ia mengucapkan salam untukmu dan menyuruh untuk mempertahankan engsel pintu. Kata Nabi Ismail, itu ayahku dan yang dimaksud dengan engsel pintu ya kamu. Di sini, Pak, kita ambil faedah apa, Pak?

pernah Pak Abdullah bin Umar, pernah dengar Pak Abdullah bin Umar? Anaknya siapa? Umar bin Khattab. Menikah dengan seorang wanita, rupanya setelah menikah jadi gak pernah, jarang datang sholat berjamaah. Lalai Abdullah bin Umar. Umar merasa heran, kok anak saya habis nikah jadi begini? Oh faham, rupanya gak bagus. Akhirnya Umar berkata, ceraikan istrimu. Rupanya sebab utamanya gara-garanya apa? Istrinya. Ceraikan istrimu. Abdullah bin Umar tak terima. Pergilah ia kepada Rasulullah. Cerita ia kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ati abah, taati bapak. Karena itu sudah perintah Rasul, ya sudah. Ceraikan istrinya. Itu menunjukkan Pak, seorang ayah itu hendaknya memberikan kepada anaknya pasangan yang terbaik. Ayah yang sayang kepada anak, dia akan carikan yang terbaik buat anaknya Pak. Kenapa? Karena itu adalah sebagai bentuk kasih sayang. Itu namanya sayang. Kan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin ketika memberikan definisi makna sayang itu apa sih? Kata beliau, sayang bahasa Arabnya Pak Rahmat. Hakikatnya adalah ya usaha untuk memberikan manfaat kepada orang yang kita sayangi dan menolak mudarat dari dia. Itu sayang namanya. Nabi Ibrahim sayang kepada anaknya Ismail. Ia tidak ingin agamanya rusak oleh istrinya. Maka Nabi Ismail, Nabi Ibrahim melihat keadaannya. Ternyata istri pertamanya Nabi Ismail ini enggak bersyukur, enggak kona'ah. Biasanya kalau istri enggak kona'ah, Pak, banyak mintanya, banyak ngeluhnya. Akhirnya apa? Seringkali istri yang kona'ah itu bikin suaminya gelap mata. Yang gak kona'ah itu Pak. Makanya banyak yang korupsi gara-gara istrinya ternyata. Banyak menghalalkan yang haram gara-gara istrinya ternyata. Permintaannya macam-macam. Pak, beliin dong mobil. Pak, beliin dong. Masa tetangga kita bisa beli apa NMAX, kita nggak bisa beli dong Pak, ayah kamu nih ya. Akhirnya apa, gelap mata Pak gara-gara istrinya. Akhirnya pendek pikirannya, korupsi jadinya. Maka dari itulah Rasulullah SAW dalam riwayat Tirmidzi menyebutkan apa, pemberian yang terbaik yang Allah berikan kepada seorang hamba itu tiga. Yang pertama lisan yang selalu berpikir, yang ketiga hati yang bersyukur, yang kedua hati yang bersyukur, dan yang ketiga istri yang membantunya untuk menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, maaf ibu-ibu, buat ibu-ibu ini sebuah pelajaran penting buat ibu. Supaya apa? Supaya jadi istri yang kona'ah. Kalau suaminya lagi senang, alhamdulillah, ingatkan, Mas, kamu sedang diberikan nikmat yang banyak, hati-hati jangan tertipu, Mas. Kalau suaminya lagi serak, hibur, tenang, Mas, sabar, saya insya Allah kona'ah kok. Oh, kalau punya istri kayak gituan, Pak, luar biasa banget, Pak, masya Allah. Ini enggak, pas lagi banyak duitnya, kemana kita Mas, kongkong kita? Jalan-jalan kongkong, bukannya haji, bukan umroh, ya? Perginya ke negeri negeri kayak gituan, menghambur-hamburkan duit, shopping yuk Mas ke Singapura. Waduh, ya Allah ya Rabbi, itu bukan tanda istri yang solehat, saudaraku. Istri yang solehat itu yang membantu suaminya untuk menaati Allah Subhanahu wa ta'ala, bantu itu. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam, azan ya Allah.

0: ambil dari kisah tersebut yang tadi juga apa Pak? Bahwa kewajiban suami, tugas suami adalah mencari nafkah. Nabi Ismail di saat itu mata pencahariannya berburu. Karena Nabi Ismail ini jago memanah. Ya. Makanya anak-anak Nabi Ismail rata-rata jago-jago memanah. Ini menunjukkan suami itu punya tugas yang besar, cari nafkah. Jangan suruh istrinya cari duit. Ada terkadang saya lihat suaminya enak-enak di rumah, istrinya pergi sana sini Pak, menjajakan dagangan dan yang lainnya, capek dia. Sementara dia enak-enakan di rumah. La haula wala quwwata illa billah. Ini cowok apa cewek? Enggak tahu. Jadi bapak rumah tangga, ingat saudaraku, Allah memerintahkan wanita untuk tinggal di mana? Di rumah. Allah mengatakan dalam Al-Quran apa? Waqarna fi buyutikun, dan hendaklah kalian wanita tinggal di rumah-rumah kalian. Tuh perintah Allah Subhanahu wa Taala. Karena keluarnya wanita dari rumah itu fitnah, saudaraku. Rasulullah SAW mengabarkan dalam riwayat Imam Ahmad, Pak. Idza kharajatil mar'atu min baitiha istashrafa syaitan. Wanita kalau keluar rumah, kata Rasulullah, yang akan menjadi pembimbing itu setan. Kata Rasulullah apa? Wa aqrabuhunna ila Allah wa hunna fi qa'ri baitiha. Dan wanita yang paling dekat kepada Allah di saat ia sedang berada di dalam rumahnya. Silahkan survei, silahkan bandingkan wanita yang lebih banyak tinggal di rumah dengan wanita yang lebih banyak di luar rumah, mana yang lebih bertakwa? Silahkan bandingkan. Wanita yang lebih banyak di rumah lebih bertakwa kepada Allah, Pak. Lebih menjaga kehormatan dia, Pak, di dalam rumah dia. Makanya suami kewajiban dia, Allah Subhanahu wa Taala menciptakan suami lelaki itu memang untuk kerja, cari nafkah sana. Istrinya bilang, "Mah, udah kamu di rumah aja, ngapain kamu kerja? Urus anak." Itu tanggung jawab kamu sebagai seorang istri yang mencari nafkah sayang seorang suami. Ingat, Pak. Wanita itu tercipta dari tulang rusuk, bukan tulang punggung. Maka tempatkan dia sebagai tulang rusuk, jangan ditempatkan sebagai tulang punggung. Ya. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian. Nah, ini saudara-saudaraku sekalian. Nabi Ismail alaihissalam. Ia pergi berburu. Ini menunjukkan, Pak, tidak ada yang namanya istilah dalam Islam pengangguran. Nabi Ismail menganggur. Dia punya skill, kemampuan berburu. Itu menjadi nafkah dia. Ada pemuda, kerja apa? Nganggur nih, belum dapat kerjaan. Lah, kok bisa nganggur? Ya gimana ya, saya udah masukin lamaran belum juga diterima-terima. Ya Afi, emangnya kerja cuma di perusahaan? Emangnya kerja cuma di pabrik? Enggak. Terkadang kita pikirannya bagaimana punya pekerjaan tetap. Salah. Yang benar itu bagaimana tetap bekerja. Ya tidak. Iya, pekerjaan banyak kok, jadi tukang bakso, tukang rujak dan yang lainnya. Enggak usah kita memandang, aduh, enakan di perusahaan, dapat jaminan kesehatan, jaminan masa tua, dapat pesangon. Nah, itulah Pak. Ini pikiran orang yang kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa Taala, maunya enak doang. Dah. Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, ayyul kasbi afdal, wahai Rasulullah, usaha apa yang paling utama, yang paling thayyib, wahai Rasulullah, ayyul kasbi atyab, wahai Rasulullah, Apa kata Rasulullah? Amal rajul biyadi, usaha seseorang dengan tangannya. Ya bisa kan? Coba kamu bikin apa, ke kerajinan-kerajinan, ke jual. Belajar jahit, bikin sebuah ini, jual. Bisa insya Allah. Yang jelas Pak, dalam Islam tidak dikenal yang namanya apa? Pengangguran. Tidak boleh kita nganggur. Cari kerja sana. Bismillah, tawakal Allah. Memang berat terkadang di awal-awal, tapi setelah itu Allah berikan kemudahan biiznillah insyaallah. Ikhwatul Islam, mazanya Allah. Nah, saudara-saudaraku sekalian, inilah ya, kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Maka dengan saya menceritakan kepada antum ini tentang kisah yang agung ini Pak, mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita Pak. Apa pelajarannya? Yang pertama, hendaknya kita menjadi orang yang betul-betul patuh kepada Allah dan siap diatur oleh Allah dengan mengatakan sami'na. Yang kedua, kita menjadi orang yang yakin dengan janji Allah. Allah tidak pernah tidak menepati janjinya, selalu Allah tepati, yakinlah. Kalau kita bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan bantu kita, tolong kita, yakin. Yang ketiga, jadilah kita menjadi orang-orang yang sabar. Sabar untuk istiqomah, sabar untuk menaati Allah, sabar meninggalkan larangannya, sabar menghadapi musibah-musibah yang menimpa diri kita. Sabarlah Pak. InsyaAllah. Lebih baik mana Pak? Sabar di dunia apa sabar di neraka? Sabar di dunia ada manfaatnya tidak Pak? Ada manfaat. Sabar di neraka ada manfaatnya enggak Pak? Enggak ada manfaat. Allah berfirman kepada penduduk api neraka, "Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum." Rasakan panasnya api neraka ini. Kalian bersabar atau kalian tidak bersabar, sama saja buat kalian. Kalau di dunia sabar masih ada manfaatnya kan Pak? Alhamdulillah. Sabar mendatangkan pertolongan Allah, sabar menaikkan derajat di sisi Allah, sabar mendatangkan pertolongan Allah kepada kita. Banyak sekali manfaat-manfaat sabar dalam kehidupan kita di dunia ini. Kalau kita tidak sabar di dunia, ya silakan sabar di neraka. Ya. Kalau kita tidak mau sabar di neraka, ya udah kita sabar di dunia sekarang sebentar untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Ya, dari pelajaran ini kita ambil faedah supaya kita punya jiwa apa? Sabar. Kemudian yang keempat Bapak sekalian, ya, yang bisa kita petik dari pelajaran kita kali ini, yaitu hendaknya kita betul-betul ikhlas di dalam menaati Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan dunia sama sekali dari ibadah kita. Kemudian faedah selanjutnya saudaraku sekalian, pentingnya berbakti kepada orang tua. Ya, seorang anak penting untuk ia berbakti kepada orang tua. Kemudian yang kelima saudaraku, yang bisa kita petik dari ya, kisah kita kali ini, bahwa kesolehan orang tua sangat berpengaruh kepada kesolehan apa? Anak insya Allah. Kemudian pelajaran berikutnya, pentingnya mendapatkan istri yang solehah, karena itu perhiasan yang paling istimewa. Kata Rasulullah, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia itu apa? Istri yang solehah. Itu sebaik-baik perhiasan istri yang solehah. Iya. Semoga yang saya sampaikan pada malam ini bermanfaat saudara-saudaraku sekalian. Dan sebelum saya menutup kajian, saya mau mengingatkan, sebentar lagi kita akan menghadapi satu Dzulhijjah. Ada apa dengan 1-10 Dzulhijjah? Itu hari-hari yang paling istimewa di dunia. dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin al-amal salih fihi ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashar." Tidak ada hari-hari yang amal saleh lebih dicintai oleh Allah dari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Sebagian ulama ketika menafsirkan firman Allah wal fajri walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi 10 malam, kebanyakan ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 10 malam itu 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini Pak, 10 awal bulan Dzulhijjah ini banyak ulama merujukkan itu lebih utama dari 10 akhir bulan Ramadan. Lebih utama. Berarti ini kesempatan besar ini Pak. Allah kasih sayang kepada kita, maka di 10 awal bulan Dzulhijjah gunakan untuk beramal soleh. Apa amalan yang paling utama? Banyak berzikir, bertakbir, bertahmid, bertahlil. Karena itu yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, agar kita memperbanyak berzikir fi ayyamin ma'lumat, dalam hari-hari yang telah diketahui. Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud dengan hari-hari yang telah diketahui 10 awal bulan Dzulhijjah. Banyak-banyak beramal saleh. Ini kesempatan yang luar biasa. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 11.70 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Bolehkah berhutang supaya bisa berkurban? Berkurban hukumnya sunnah mu'akkadah bagi yang mampu. Bolehkah seseorang berhutang untuk menunaikan ibadah yang hukumnya sunnah ini? Berhutang untuk tujuan berkurban ada dua keadaan. Pertama, orang yang berhutang memiliki harapan yang kuat untuk bisa membayar hutangnya. Untuk jenis ini, berhutang hukumnya boleh. Kedua, orang yang berhutang tidak memiliki harapan kuat untuk melunasi hutangnya. Maka sebaiknya tidak berhutang, karena dihukumi orang yang tidak mampu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Artikel konsultasi syariah.com.

0: Soal jawab.
1: Ini Ustaz mau nanya apa? Di Indonesia kan untuk mendaftar haji kan kurang lebih 8 tahun ya Pak. Ini seorang orang tua, bapak dan ibu mau haji. Kemudian pada saat 8 tahun mungkin yang salah satunya yang bapak udah meninggal dulu. Otomatis kan dia tinggal ibunya doang gitu kan. Dia kan niatnya kan udah niat bapaknya udah mau haji. Kalau mau dibadalin kan harus otomatis harus udah ada harus ada mahramnya kan. Tadi kan seperti yang tadi dibilang kan harus ada mahramnya orang tuanya ibunya tadi. Sementara untuk kalau mau dibadalkan sama mahramnya, mahramnya belum ada yang pernah hajian gitu. Itu apakah boleh dibadalin sama orang yang udah hajian apa harus mahramnya gitu?
2: Solusinya gampang. Gini, semua pertanyaan antum, antum mepet kemana aja ana, nggak akan ana jawab bahwasanya boleh berhaji tanpa mahram. Ya, silahkan kasih masalah yang paling sulit dalam mahram, saya tetap akan berpendapat wanita tidak boleh menunaikan ibadah haji tanpa mahramnya. Dalam masalah apapun, itu harus diambil sebuah ketegasan. Kalau tadi solusinya gampang. Si mahram perempuan, si mahram ibu ini berhaji atas nama dia. Selesai. Misalkan anak laki-lakinya dia menunaikan ibadah haji atas namanya, selesai. Sama juga toh, nanti di dalam hajian dia bisa berdoa untuk bapaknya yang meninggal duluan sebelum menunaikan ibadah haji. Iya, berhaji sendiri. Ya. Berhaji apa? Berhaji sendiri. Jadi solusinya gampang. Cari mahram, sampai ada mahram baru si perempuan tersebut menunaikan ibadah haji. Nah.
3: Surah Al-Jin. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan Al-Quran. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan Al-Quran yang menakjubkan.
1: Yahdi ila ar-rusyd fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada.
0: Yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami.
1: Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada.
0: Dan sesungguhnya maha tinggi keagungan Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak beranak.
1: Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata.
0: Dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah.
1: Wa anna dhanna an lan taqula al insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba.
0: Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin tidak akan mengatakan perkataan

0: Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin. Dan jin-jin itu menjadikan manusia bertambah sesat.
1: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا.
0: Dan sesungguhnya mereka kalangan jin mengira, seperti kamu yang juga mengira, bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat.
1: وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا.
0: Dan sesungguhnya kami kalangan jin telah mencoba mengetahui rahasia-rahasia langit. Maka kami mendapati penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api.

Dan sesungguhnya kami kalangan jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang, siapa mencoba mencuri dengar seperti itu, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya.

Dan sesungguhnya kami jin-jin tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi ataukah Tuhan menghendaki kebaikan bagi mereka. Dan sesungguhnya di antara kami jin-jin ada yang soleh dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Dan sesungguhnya kami kalangan jin telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari Allah di bumi dan tidak pula dapat lari melepaskan diri darinya.

0: Dan sesungguhnya ketika kami kalangan jin telah mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Maka barang siapa beriman kepada Tuhan, maka dia tidak perlu takut merugi ataupun berdosa.
1: Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Faman aslama faulaika taharraw rasyada.
0: Dan di antara kami kalangan jin, ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang berislam, maka mereka telah memilih jalan yang lurus.
1: Wa ammal qasitun fakanu li jahannam hataba.
0: Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka Jahannam.
1: Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadqa.
0: Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan agama Islam itu, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup.

0: Dengan cara itu kami hendak menguji mereka. Maka barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah.
1: وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا.
0: Dan sesungguhnya ketika Muhammad hamba kami berdiri menyembahnya, mereka jin-jin itu berdesakan mengurmuninya.
1: قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا.
0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Allah dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.
1: Qul inni la amliku lakum dharran wa la rashada.
0: Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu.
1: Qul inni lan yujirani minallahi ahadu wa lan ajid min dunihi multahada.
0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.
1: Illa

Aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh, dia akan mendapat azab neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qurani yang semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun pagi ini Anda berada. Alhamdulillah kami kembali dapat menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Pagi
2: edisi Sabtu 6 Dzulhijjah 1447 Hijriah.
1: Dan untuk mengawali aktivitas di pagi ini, terlebih dahulu kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Muharrar LC Hafizahullah
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Umur Panjang dan Murah Rezeki dengan Amalan Ini.
1: Ya, untuk mempersingkat waktu Sobat Qurani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amalan solih. Selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yawmiddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya yang besar kepada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan. Dengan nikmat-nikmat itu kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka hal yang sangat mulia, menjalankan perintah Allah, salat subuh secara berjamaah, kemudian kita bersama melanjutkan dalam majlis yang kita cintai ini, yaitu majlisul ilm. Semoga kedatangan kita, diamnya kita di tempat ini hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena sebuah ibadah tidak akan diterima kecuali dengan keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk majlis ilm, seluruh termasuk menuntut ilmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Berikutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya barang siapa yang berselawat kepada beliau sekali, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya sebanyak 10 kali salawat. Jamaah yang dirahmati Allah azza wa jal, kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Fadailul A'mal, kumpulan hadis-hadis yang berbicara, yang membahas tentang fadail, keutamaan-keutamaan yang terdapat dalam amal-amal yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh agama kita. Kitab ini ditulis oleh Al-Hafidh Diyauddin Muhammad Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk dalam bab atau judul Fadlu Silatul Rahmi atau Silatul Rahimi, di mana kita telah membaca hadis pertama dari bab ini, yaitu bab yang berkenaan tentang keutamaan yang ada pada sikap menyambung hubungan rahim, atau istilah kita menyambung silaturahmi. Sungguh masalah rahim, silaturahim adalah masalah yang memiliki manzilah di dalam agama kita, memiliki posisi besar di dalam agama kita. Dan itu semua akan kita lihat dari hadis-hadis berikut yang dicantumkan oleh al-muallif rahimahullahu taala dalam kitab ini. Bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian terhadap masalah silaturrahmi. Ya, bisa silaturrahmi atau silaturrahim. Pada hadis yang pertama dulu kita sampaikan bahwa dalam silaturrahmi itu terdapat fadail. Yang pertama adalah bastul rizki, yaitu diluaskannya rezeki seseorang yang menyambung silaturahmi, dan yunsa'u fi atharihi, akan diawetkan peninggalannya, atau dalam bahasa lainnya dia juga akan dipanjangkan umurnya dengan sebab silaturahmi. Itu hadis pertama. Kita masuk kepada hadis berikutnya. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan silaturahim. An Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini diceritakan oleh sahabat yang bernama Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im. Semoga Allah meridhai beliau. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi bersabda, "La yadkhulul jannata qati'un." Yang artinya tidak akan masuk ke dalam surga siapa? Qati'un, seseorang yang memutus hubungan rahimnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rahim atau silaturrahim, siapakah mereka? Mereka adalah keluarga kita yang memiliki jalur hubungan nasab atau darah, maka mereka semua adalah rahim kita. Mereka yang disebutkan dalam hadis-hadis yang berhubungan dengan rahim atau silaturrahim, mereka menjadi hubungan atau memiliki hubungan dengan kita, yaitu rahim, itu tidak otomatis bahwa mereka mahram kita. Tidak otomatis bahwa mereka mahram kita. Karena seperti sepupu, keponakan, itu mereka adalah rahim kita, tetapi mereka bukan mahram kita. Jadi tidak ada kelaziman ketika seorang itu adalah anggota dari silaturahmi kita, lantas mereka adalah mahram kita. Tidak. Namun mahram itu lebih sempit, sementara rahim itu lebih luas. Siapa yang memiliki jalur darah dengan kita, maka dia rahim kita. Anak kita terus ke kiri dan ke kanan, atau dari atas, dari bapak, saudara bapak, dan anak-anaknya, ya, maka mereka adalah orang-orang yang memiliki hubungan rahim dengan kita. Semisal kakek kita satu misalnya, maka anak-anaknya berikutnya adalah satu rahim dengan kita, yaitu dari jalur kakek. Rasul mengatakan la yadkhulul jannata, tidak akan masuk ke dalam surga qati'un, orang yang memutus silaturahmi. Pertama, hadis ini jamaah, dia tidak masuk dalam bagian dari fadailul a'mal. Kan fadailul a'mal artinya keutamaan-keutamaan dalam amal. Sementara hadis ini adanya ancaman. Ya, adanya ancaman. Kemudian maksud daripada hadis ini bahwa tidak akan masuk ke dalam surga qati'un, orang yang memutus silaturahmi tidak akan masuk ke dalam surga, maksudnya adalah duhulan awaliyan min ghairi sabiqati adzabin. Yang dimaksud adalah masuk los langsung. Ini yang ditiadakan. Ya. Bisa jadi dia akan masuk, tetapi dengan diberikan dulu azab-azab sesuai dengan dosanya, termasuk dosanya memutus silaturahmi. Sehingga peniadaan dalam hadis ini bukan peniadaan secara mutlak seluruhnya tidak akan selama-lamanya masuk surga, tetapi yang ditiadakan adalah masuk langsungnya, masuk di awal langsung. Itu yang ditiadakan. Adapun nanti di akhir, ya, maka dia akan tetap masuk karena dia seorang muslim, ya, yang melakukan perbuatan dosa. Setelah dosanya sudah lebur, maka dia akan dikeluarkan dari neraka kemudian masuk ke dalam surga. Sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala menyatakan satu dosa yang tidak diampuni, yaitu syirik, sementara yang lain akan diampuni. Sementara yang lain akan diampuni bagi yang Allah kehendaki. Memutus silaturahmi ini termasuk dosa selain syirik. Berarti dia masuk dalam kategori selain dosa syirik yang akan diampuni. Hanya saja di sini ada penegasan. Ini termasuk dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Maka kata-kata Allah, wa yaghfiru liman yasha dan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Artinya dosa selain syirik yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada masuk kategori yang Allah kehendaki dan tidak kehendaki. Maka ini akan masuk dalam kategori tidak dikehendaki. Seharusnya kita ketika melakukan dosa selain syirik ada peluang diampuni langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dosa ini sudah mendapatkan penegasan dia tidak akan diampuni atau tidak akan masuk ke dalam surga. Maka artinya dia akan menjadikan pelakunya harus melewati dan merasakan azab. La yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk ke dalam surga seorang yang memutus silaturahmi. Jadi perkara silaturahmi ini perkaranya besar, berhubungan dengan surga dan neraka. Hadis berikutnya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Daud dari Abdurrahman ibn Auf, salah seorang dari 10 orang yang mendapatkan rekomendasi telah masuk ke dalam surga. Al-Ashara al-Mubashsharin bil Jannah. Qala Abdurrahman ibn Auf berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul. Qala Allah. Allah berfirman. Hadis apa namanya? Qudsi. Kalau Rasul bersabda, Allah berfirman. Hadis Qudsi. Apa kata Allah? Ana Ar-Rahman. Saya adalah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Wahiyar Rahim. Dan dia juga, dan dia Rahman itu berasal dari Rahim. Ya. Syaqaqtu laha min ismi. Silaturahim itu aku ambilkan nama dari namaku. Rahim itu asal katanya dari Rahman yang artinya sayang. Man wasalaha, barang siapa yang menyambungnya, wasaltuhu, maka aku juga akan menyambungnya. Menyambung dengan apa? Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa man qata'aha batattuhu. Dan sebaliknya barang siapa yang memutusnya, maka aku pun akan memutus dia. Ini semakin kuat, semakin besar tinggi kedudukan rahim. Di mana kata-kata rahim itu berasal dari kata Rahman. Sifat Allah, nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman yang artinya Maha Penyayang, Maha Pengasih. Maka ketika namanya itu diambil dari nama Allah yang Maha Penyayang, maka dia pun memiliki bagian dari nama tersebut. Agar kita saling menyayangi, saling menyambung hubungan. Maka ketika ada orang yang menyambung hubungan itu, dia pun mendapatkan efek dari rahim tersebut, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Man wasalaha, orang yang menjaga hubungan rahim ini, yang menyambung silaturahmi ini, wasaltuhu, aku akan menyambungnya dengan apa? Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari nama Allah Rahman Ar-Rahim dia mendapatkan kebaikan karena dia telah menjaga silaturahmi ini. Ya. Wa man qata'aha, sebaliknya barang siapa yang memutusnya, batattuhu, maka Allah pun akan memutusnya juga. ya, dia putus hubungan rahminya, maka Allah memutus dia dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyambung silaturahmi artinya kita menyapa mereka, kita memperhatikan mereka, kita menolong mereka, kita anggap keberadaan mereka. Ini namanya menyambung. Dan sebaliknya, sikap-sikap yang bertentangan dengan itu, itulah yang dikatakan sebagai memutus silaturahmi. Seperti apa? Tidak menyapa mereka. Mungkin ada masalah, akhirnya masalah itu menjadikan kita tidak saling sapa, atau tidak mempedulikan mereka saat mereka ada musibah, saat mereka ada keperluan. Kita anggap seolah-olah mereka itu tidak ada. Nah, ini unsur qat'ur rahim, ya, memutus silaturahmi. Maka perbuatan-perbuatan yang di situ ada unsur kita tersambung, mendekat, cair, itulah silaturahmi. Sebaliknya ada unsur diam-diaman, tidak saling sapa, tidak saling pedulikan, cuek. Nah, ini yang disebut dengan qati'ur rahim. Karena tidak ada batasan khusus langsung. Garisnya ini, kalau keluar dari ini maka, kalau masuk sini maka dia silaturahmi. Kalau keluar dari ini dia memutus hubungan. Tidak memiliki batasan sejelas itu. Tetapi kembali kepada al-urf, kepada kebiasaan. Sebagaimana ini dijelaskan oleh Syaikh Ibn Baz rahimahullahu taala. Kembali kepada kebiasaan yang dianggap oleh manusia itu merupakan tersambungnya hubungan, ya, seperti saling senyumin antara keluarga, saling sapa, saling kunjungi, maka itu masuk dalam kategori silaturahmi. Dan sebaliknya, ketika mereka tidak pernah saling kunjungi, pada rumahnya berdekatan, ya, atau dia saling tahu tapi tidak pernah sapa, ya, padahal sering ketemu di masjid, di jalan, nah, ini termasuk rahim, masuk memutus silaturahim. Dan ada orang-orang yang demikian dengan saudara sendiri, dia tidak pernah saling sapa, bahkan ketika memiliki hajat tidak pernah saling kunjungi untuk saling membantu. Bahkan sampai kondisi meninggal dunia salah satu dari keluarga mereka, tidak juga saling mengunjungi. Na'udzubillah. Ini adalah bentuk yang sangat jelas tentang memutus silaturahmi. La yadkhulul jannata qati'un. Man wasalaha wasaltuhu. Barang siapa yang menyambung rahim, maka aku menyambungnya dengan rahimku, rahmanku, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa man qata'aha, sebaliknya yang hobi untuk memecah belah, memutus hubungan, ya, maka dia pun akan diputus oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmat-rahmat Allah Azza wa Jalla. Hadis yang senada dengan ini sangat banyak. Termasuk dalam kitab ini disebutkan beberapa hadis yang menekankan masalah barang siapa yang menyambung hubungan rahim, maka Allah akan menyambungnya dengan rahmatnya. Sebaliknya barang siapa yang memutus, maka Allah akan memutusnya. Sekitar 5 atau 4 hadis di sini yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala. Kita akan melewatinya insyaallah. Hadis berikutnya, hadis Abi Hurairah. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha khalaqal khalqa, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, hatta idza faragha min khalqihi, ketika Allah telah kelar dari menciptakan makhluk ini semuanya, manusia, alam ini, termasuk di situ ar-rahim. Qalatir rahim, ar-rahim berkata, mengatakan kepada Allah, hadza maqamul a'idhi bika minal qati'ah, saya ini kata rahim meminta perlindungan kepadamu ya Allah dari kondisi diputus. Engkau ciptakan aku ya Allah rahim, aku ini rahim, ya, dan aku berlindung kepadamu dari kondisi nantinya orang-orang memutus hubungan. Karena itu ternyata sangat menyakiti bagi ar-rahim. Dia mengatakan, ya Allah, aku berlindung dari diputus-putus. Maunya tetap tersambung silaturahmi ini. Qala na'am, Allah mengatakan iya. Ya. Saya terima. Ama tardain, Allah mengatakan tidakkah engkau redha, tidakkah engkau rela, tidakkah engkau sudi wahai Rahim, an asila man wasalat. Wahai Rahim, yang meminta dan berlindung kepadaku dari kondisi diputus. Redokah engkau, tidakkah engkau redha bahwa aku akan menyambung orang-orang yang menyambungmu. Maksudnya aku akan berikan rahmatku, sayangku, kasih sayangku kepada mereka yang menyambungmu. Wa aqta'u man qata'ak, dan aku akan memutus, aku akan mencegah rahmatku, kasih sayangku kepada mereka yang memutusmu. Qalat bala ya Rabbi. Maka ketika Rahim mendengarkan apa yang Allah berikan ini, dia pun mengatakan bala ya Rabbi, iya, aku redha ya Allah, aku rela, aku terima apa yang Engkau berikan ini. Ya. Qala rasul fahuwa laki, maka Allah mengatakan, ya itulah untukmu. Ya. Ini untukmu wahai Rahim. Qala Rasulullah SAW, Rasul kemudian bersabda, faqra'u in syi'tum, silakan kalian baca wahai para sahabatku, ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 22. Allah taala berfirman, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ya, tidakkah kalian mengharapkan apakah kalian mengharapkan atau tidakkah kalian mengetahui bahwa ketika mereka atau kalian berpaling, kemudian kalian merusak di muka bumi dan kalian pun melakukan tindakan memutus hubungan silaturahmi. Artinya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diskusi antara Rahim dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini menunjukkan tentang maqam, kedudukan Rahim di dalam agama kita yang sangat tinggi. Di mana masalah silaturahmi ini memiliki perhatian besar dalam agama kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perjanjian kepadanya bahwa orang yang memutusmu wahai Rahim, dia akan aku putus. Dan orang yang menyambungmu akan aku sambung. Ya. Dan ini kebanggaan luar biasa, makom yang luar biasa bagi Rahim. Ketika ada orang, seorang pejabat besar mengatakan kepada kita, wahai temanku, meskipun engkau tidak memiliki jabatan, saya memiliki jabatan, tetapi orang yang memusuhimu adalah musuhku, dan orang yang berteman denganmu adalah temanku. Wah, kita akan merasa bangga. Ya, seorang jenderal mengatakan demikian, seorang pejabat telah mengatakan demikian. Kebanggaan yang luar biasa. Artinya kita memiliki posisi di hadapannya, memiliki manzilah. Kita bukan orang biasa. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Jalalati wal Ikram, telah menyatakan hal demikian kepada Ar-Rahim. Ya. Bahwa wahai Rahim, ya, aku akan memutus orang yang memutusmu dan aku akan menyambung orang yang menyambungmu. Rahim pun mengatakan bala ya Rabbi, iya ya Allah. Aku terima. Dzalika laki. Allah mengatakan itu untukmu. Janji ini untukmu. Ini menguatkan lagi hadis yang pertama. Hadis berikutnya juga demikian. Senada dari jalur Abi Hurairah, diriwayatkan Imam Bukhari, Rasul bersabda, "Ar-rahim syijnatun minar rahman." Ar-rahim, kata-kata rahim itu syijnah, yaitu al-uruqul mutadakhilah, yaitu akar yang saling masuk, artinya punya hubungan kuat dengan Ar-Rahman, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata-kata rahim, ya, atau rahim ini, makhluk Allah yang namanya rahim ini, itu memiliki hubungan yang kuat dengan Allah Ar-Rahman. Ya. Sebagaimana di hadis yang tadi bahwa rahim itu diambil dari kata Rahman. Di sini Ar-Rahim itu memiliki hubungan kuat dengan Ar-Rahman. Qala Allah, Allah berfirman, man wasalaki wasaltuhu, orang yang menyambungmu wahai Rahim, aku akan sambung dia, yaitu dengan rahmat Allah. Wa man qata'aki qata'tuhu, yang memutusmu maka aku pun akan memutusnya. Siapa di antara kita yang senang diputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang mau di antara kita redha bahwa kita tidak lagi mendapatkan rahmat Allah? Tentu kita semua menolak. Kita mengharapkan rahmat Allah. Allahumma gfirli warhamni, ya Allah ampuni aku, rahmati aku, rahimahullah. Kalau kita mendengar ada yang meninggal, kita mengatakan semoga Allah merahmatinya. Bahkan kita semua masuk ke dalam surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang redha untuk diputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada peluang bagi dia untuk mendapatkan kebaikan. Maka untuk menjaga agar kita tetap mendapatkan rahmat Allah, jagalah silaturahim. Ini perlu kita memberikan perhatian jemaah kepada masalah rahim ini. Mungkin kita sering mendengar, termasuk di pengajian kita ini, pentingnya silaturahim. Tapi mari kita renungkan diri kita. Berapa banyak keluarga kita yang selama ini tidak sapa dengan kita, berat untuk kita kunjungi, berat untuk kita senyumi, padahal mereka itu adalah bagian dari kita. Agama menyuruh kita untuk berbuat baik kepadanya, untuk kita menyambung hubungan dengan mereka. Hanya gara-gara hal sepele terkadang, kemudian kita tidak saling senyumin, tidak saling sapa, tidak mau saling lihat bahkan. Ketika mata ini tak sengaja melihatnya, langsung kita buang buka. Subhanallah. Ini engkau diperintahkan untuk menyambung, untuk menyapanya. Kok pas ketepatan melihatnya malah engkau berusaha untuk menjauh darinya, menghilangkan hal itu, berpaling darinya. Ini betul-betul perwujudan dari man qata'aka, barang siapa yang memutusmu, qata'tuhu, maka aku akan memutusnya. Aku akan memutusnya. Dan itu banyak mengalami, termasuk kita. Tanpa kita sadari, terkadang kita masuk dalam ranah ini. Ranah kita tidak saling sapa dengan saudara-saudara kita, dengan sanak keluarga kita. Bahkan nanti ada hadis yang menyuruh kita apa? Menyuruh kita mengecek mana keluarga-keluarga kita. Tujuannya apa? Untuk kita menyambung silaturahmi. Karena terputusnya silaturahmi, salah satu sebabnya apa? Karena kita jahil, tidak tahu siapa mereka. Nah itu terjadi. Anak di kampung itu kalau keliling itu sebenarnya keluarga semua sebenarnya. Itu taunya belakangan. Kenapa? Kalau dirutut dari kakek, ternyata kakek kita itu satu bersaudara. Ternyata orang di sana ada hubungan, orang sana ada hubungan. Nah ini nanti akan datang hadisnya. Hadis berikutnya jemaah rahimatullah subhanahu wa taala juga senada dengan hadis tadi, yaitu masalah rahim. Allah subhanahu wa taala man wasalaha wasalahu, barang siapa yang menyambung satu rahmi, Allah akan sambung, dan barang siapa memutusnya juga akan diputus. Itu riwayatnya dari Aisyah, kemudian riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik, yang berikutnya yang penting juga, hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diceritakan oleh Abdullah bin Amr, putra dari Amr bin As, semoga Allah meridhai mereka berdua. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi bersabda, laisal wasilu bil mukafi'i, yang artinya seorang yang menyambung hubungan rahmi itu tidak sama dengan orang yang membalas kebaikan. Walakin al wasila, namun yang disebut dengan al wasil, seseorang yang menyambung silaturahmi yang sesungguhnya adalah alladhi idza qata'at rahimuhu idza quti'at rahimuhu, yaitu orang yang menyambung silaturahmi sesungguhnya adalah orang yang apabila rahimnya diputus, hubungannya diputus oleh saudaranya, wasalaha, dia berusaha untuk menyambungnya. Ini sosok sesungguhnya yang disebut sebagai penyambung silaturahmi. Umumnya manusia kita ini Kalau orang berbuat baik kepada kita, kita pun balik berbuat baik kepadanya. Ada saudara kita, senak keluarga kita mengunjungi kita, kita pun balik mengunjunginya. Ngasih kita sesuatu, suatu saat kita mengasihnya lagi. Demikian seterusnya. Ya. Dan itu yang selalu kita banggakan. Oh, kami itu silaturahmi nyambung. Ya, bagus, hal ini bagus. Tetapi seorang penyambung silaturahmi sesungguhnya bukan seperti ini. Kata Rasulullah SAW, laisa al-wasilu bil mukafi. Seorang penyambung silaturahmi bukanlah sebatas membalas. Kan itu artinya membalas. Dia beri kita, kita beri dia. Dia kunjungi kita, kita kunjungi dia. Dia salam, kita salam juga. Tetapi kata Rasul, penyambung silaturahmi sesungguhnya adalah dalam kondisi ketika kita diputus oleh mereka, kita diboikot oleh mereka, kita dicuekin oleh mereka, tidak disapa oleh mereka, tidak pernah dikunjungi, bahkan mereka buang muka dari kita, kita berusaha untuk menyapanya. Kita berusaha untuk mendatanginya. Kita berusaha untuk memberi. Ya. Ini sesungguhnya aktor, pelaku sesungguhnya terhadap menyambung silaturahmi. Nah, ini mindset kita mesti kita luruskan lagi. Yang menyambung silaturahmi bukan sekedar yang saling tukar-tukaran, kunjungan, surat tukar-tukaran, pemberian, tidak. Penyambung silaturahmi sesungguhnya mereka adalah pahlawan. Di saat diputus dia menyambung, di saat dihina dia memuji, di saat dia dicuekin dia menyapa. Di saat dia jarang dikunjungi, dia yang mulai kunjungi. Dan ini tidak lagi berbicara tentang siapa yang lebih tua, siapa yang lebih muda, siapa yang lebih berpangkat, siapa yang kurang pangkatnya, siapa yang lebih terhormat dan kurang terhormat, tidak. Ini masalah penyambung sesungguhnya tentang rahim. Biarkan dia lebih muda, saya lebih tua, enggak apa-apa, kita datangi dia. Terkadang sebagian keluarga ketika ada cekcok, tidak saling sapa dengan keluarganya, terhalang dia untuk mendatangi saudaranya ini, padahal dia ingin menyambung, dia lebih bisa untuk menerima perlakuan itu, dia ingin menyambung, tetapi dia terhalang dari apa? Karena melihat dia lebih muda, anak kemarin saudara saya ini adik saya paling kecil, saya paling tua, masa saya yang datang ke rumahnya? Subhanallah. Lakukan. Ya, jangan umur itu menjadi penghalang Anda untuk menyambung silaturahmi. Mungkin karena mudanya, karena dia masih labil, sehingga dia bersikap seperti itu. Maka Anda yang lebih dewasa, lebih berpengalaman, justru disinilah berperan untuk menyambung itu. Dan itulah sesungguhnya silaturahmi. Ya, sungguhnya pahlawan dalam bab silaturahmi, yaitu mereka yang menyambung ketika diputus, mereka yang berlaku baik ketika diperlakukan tidak baik, mereka yang menyapa ketika dicuekin. Jangan justru kita menjauh, bahkan berwasiat kepada keluarga, jangan pernah kunjungi dia karena dia kurang ajar kepada saya. Itu dia anak kecil. Ya. Kenapa dia tidak pernah menyapa saya? Kalian pun jangan ke sana. Ya. Dia yang bermasalah dengan saudaranya, anak-anaknya ikut juga tidak dikasih tersambung dengan mereka. Nah, ini balanya semakin besar. Baik. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita akan hakikat yang disebut dengan silaturahmi. Ya. Yang dimana kita sering salah kaprah dalam memaknainya, yaitu

namun kita tetap ingin melihatnya. Tidak pernah mau mampir dan berkunjung ke rumah kita, namun kita berusaha mengetuk pintunya untuk bisa bertamu. Sanggup tidak kita? Dan itu sebenarnya dan sesungguhnya seseorang yang menyambung silaturahmi. Maka masalah silaturahmi ini bisa terbagi menjadi tiga posisi kita dari rahim ini. Pertama, al-wasil, seseorang yang menyambung silaturahmi. Yang tadi, yaitu orang yang dicuekin, dia yang menyapa. Orang yang dijauhin, dia yang mendekati. Ini sesungguhnya silaturahmi yang paling benar, paling bagus. Yang kedua adalah al-mukafi. Jenisnya adalah al-mukafi. Yang dikatakan tadi Rasulullah SAW, ini bukan menyambung, tetapi ini saling balas. Ya. Tapi ini tatarannya masih bagus, walaupun tidak sebagus yang pertama. Yang ketiga adalah qati'. Ini yang parah, yaitu memutus. Ya. Rahmi ini disuruh untuk menyambungnya. Rahmi sini disuruh untuk menjaganya. Namun dia mengambil sikap memutusnya. Nah, maka ini adalah kondisi yang paling buruk, yang mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dia tidak akan masuk ke dalam surga dan dia akan diputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya dari Abi Hurairah. Ana rajulan qala, seorang laki-laki datang dan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innali qarabatan asiluhum wa yaqta'uni." Ya Rasulullah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku memiliki keluarga. Qarabah, kerabat, dekat. Mungkin saudaranya, mungkin sepupunya, mungkin anak-anak, paman atau bibi dan sebagainya. Aku memiliki keluarga. Asiluhum, aku sambung hubungan dengan mereka, wa yaqta'uni, namun mereka memutus. Anda berusaha untuk senyum kepadanya, tapi dia masam kepada kita. Anda berusaha mendatangi rumahnya, namun dia menutup pintunya. Anda berusaha berbuat baik kepadanya dengan memberikan bantuan, tapi bantuan Anda ditolak. Nah, gimana kira-kira itu? Ini yang dilaporkan oleh sahabat ini. Ya Rasulullah, aku punya keluarga, aku sambung hubungan dengan mereka, sebaliknya mereka memutus hubungan dariku. Wa uhsini ilaihim wa yusiuna ilaihi. Aku berbuat baik kepada mereka, tetapi mereka sebaliknya berlaku buruk kepadaku. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Aku bersikap hilm, yaitu bersikap menahan, menerima perilaku mereka, namun sebaliknya mereka justru yajhal, pura-pura tidak tahu tentang diriku. Bersikap seolah-olah diriku tidak ada. Yajhal, seolah-olah dia tidak tahu siapa saya. Kadang sering seperti itu. Ya, kita mengharap dari keluarga ini paling tidak dia mengingat kalau kita ini adalah keluarganya. Ada hubungan dari keluarga ibu, dari bapak, atau dari kakek. Tetapi dia melihat kita seolah-olah kita bukan itu semua. Ini yang terjadi kepada sahabat ini. Dia menyambung hubungan dengan saudara, dengan keluarganya itu, tetapi mereka sebaliknya memutus. Kemudian dia berbuat baik, sebaliknya mereka berbuat buruk kepadanya. Dia berusaha untuk berperilaku al-hilm, ya, untuk menerima perilaku-perilaku itu dari mereka, tetapi mereka seolah-olah bersikap acuh kepadanya, berbalik total. Qal, mendengar itu Nabi mengatakan, in kunta kama qulta, seandainya betul yang kamu katakan ini, faka'annama tusiffuhum al-manla, maka itu perumpamaannya seolah-olah engkau sedang memberikan mereka al-malla. Al-malla ini adalah ramadul har, yaitu arang yang panas. Arang yang masih panas. Ya, kan ada arang yang tidak panas. Ya, antum beli arang di pasar, hitam-hitam itu enggak panas. Nah, ini yang panas ini. Itu seperti engkau memberikan arang yang panas ini kepada mereka. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun, dan Allah akan senantiasa memberikan penolong kepadamu atau menjadi penolongmu alaihim, terhadap mereka, madumta ala dhalik, selama engkau dalam kondisi itu. Artinya kalau engkau bertahan dengan kondisi itu,

engkau berikan kebaikan, engkau selalu berusaha menyambung hubungan dengan mereka. Sebaliknya mereka melakukan hal yang berbeda, mereka memutus hubunganmu, mereka menyakitimu, mereka tidak peduli kepadamu. Seandainya engkau betul dalam kondisi itu, itu seumpama engkau sedang memberikan apa? Memberikan arang panas kepada mereka. Ya. Arang panas. Mereka menerima kebaikan, tetapi mereka tidak melakukan hal yang benar dengan cara berbuat baik. Sebaliknya mereka menyakiti. Kan ada seperti itu. Ada orang yang kita bantu mereka, ada yang kita ringankan masalahnya. Tapi ya, harapan kita paling enggak dia itu adem sama kita sudah, walaupun dia tidak membalas balik. Tapi yang terjadi apa? Justru perbuatan buruknya, gangguannya masih terus berlanjut. Ada orang-orang seperti ini yang terkadang mereka bukan orang jauh, keluarga kita. Maka Rasul mengatakan itu seperti engkau memberikan kepada mereka arang yang panas, dan engkau akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi penghibur bagi kita. Jikalau kondisi kita seperti sahabat ini, yang di mana kita berusaha memperbaiki hubungan, di mana kita berusaha untuk berbuat baik, sebaliknya mereka merusak hubungan, sebaiknya mereka memutus hubungan, mereka tidak mau menyapa atau melihat kita. Kita bertahan dan kita yakin kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika terjadi hal kondisi ini, dosa yang ada pada perilaku itu ditanggung, dirasakan oleh mereka yang memutus hubungan. Adapun Anda yang berusaha menyambung hubungan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Hadis terakhir. Hadis yang berikut itu mirip dengan hadis sebelumnya. Man wasalahu wasalahu Allah. Orang yang menyambung silaturahmi, maka Allah akan sambung, dan orang yang memutus, Allah akan putus. Baik. Hadis terakhir dari bab silaturahmi sebelum kita tutup, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan hadis ini sahih atau hasan, yang makbul, bisa diterima dan diamalkan. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Abu Hurairah bercerita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul bersabda, ta'allamu min ansabikum. Pelajarilah nasab kalian. Ini yang saya bilang tadi. Pelajari nasab kalian. Ma tasiluna bi arhamakum, yang dengan itu kalian mampu dan bisa untuk menyambung hubungan rahim kalian. Fa inna silatar rahimi mahabbatun fil ahli. Karena menyambung silaturahmi itu adalah bentuk cinta di dalam keluarga. Mathratun fil mali, dan itu menambah harta. Mansa'atun fil athari, dan itu juga mengawetkan peninggalan kita. Artinya kita tidak cepat lenyap, hilang. Walaupun kita mati, tetapi peninggalan atau athar yang kita tinggalkan, bekas yang kita tinggalkan berupa kebaikan akan terus dikenang. Baik. Hadis ini menyuruh kita apa? Untuk kita mempelajari siapa keturunan kita. Ini yang saya bilang, kita cek kita ini siapa. Siapa saja orang-orang ini, terutama yang masih tinggal di kampungnya. Coba cek. Itu mungkin satu RT itu keluarga kita semua. Yang terkadang kita cueki mereka, terkadang kita musuhi mereka. Kata Rasul, ta'allamu min ansabikum. Pelajari, coba cek itu keluarga-keluarga kalian. Tasiluna bihi arhamakum. Dengan begitu kalian bisa membangun silaturahmi. Kalau kita tidak tahu mereka, bagaimana kita akan menyambung? Kita anggap mereka orang biasa, ya tetangga biasa. Padahal mereka memiliki hak yang lebih tinggi daripada tetangga, yaitu mereka memiliki hak rahim. Ya, memiliki hak rahim. Nah, ini penting untuk kita ceritakan kepada anak kita, siapa orang-orang ini. Oh, ini saudara bapak, ini adalah saudara kakek, ini adalah keluarga dari ibu. Nah, ceritakan kepada mereka. Nah, dan ini butuh ketelatenan. Sebagian orang telaten menceritakan hal ini sehingga anak-anak mereka paham. Sebagian lagi terkadang tidak terlalu telaten masalah ini. Yang terkadang bertemu di jalan, si ibu atau si bapak yang tua ini tahu ini siapa, tetapi anak ini tidak menyadari itu siapa. Sehingga merasa, kok anak-anak saudara saya,
itu tidak mengenal siapa saya, tidak menyapa saya. Bukan karena tidak mau disapa, tetapi karena anak-anak itu tidak menyadari kalau mereka itu adalah orang dekat. Dan itu sering terjadi. Saya sendiri ketika sudah dewasa tua, baru saya banyak menyadari, oh itu ternyata keluarga. Dan saya kira seperti ini pun banyak antum alami. Nah, ini Rasul mengatakan, ta'allamu min ansabikum. Pelajari, cek coba siapa itu keluarga itu. Karena dengan itu kita bisa menyambung rahim dengan mereka. Karena pada silaturahmi ini ada cinta. Pada silaturahmi ini ada bertambahnya harta. Ya, rezeki kita. Nah, ini senada dengan hadis yang pertama tadi. Dan di dalam silaturahmi ini ada apa? Penambahan umur. Mansa'un fil athar. Ya, akan menjadi diingat karena kita telah melakukan perbuatan baik. Wallahu ta'ala alam. Ini dia jemaah rahimakumullah, hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan menyambung silaturahmi. Di dalam silaturahmi ada keluasan rezeki, di dalam silaturahmi ada umur yang panjang, di dalam silaturahmi ada rahmat yang akan Allah berikan kepada kita, ya. Dan dalam silaturahmi ada perjanjian besar antara Allah dengan rahim tentang orang yang menyambung silaturahmi akan disambung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dan sebaliknya mereka-mereka yang melalaikan rahim, mereka-mereka yang berpaling dari rahim bahkan memutus silaturahmi, bagi mereka ancaman tidak akan masuk ke dalam surga, bagi mereka ancaman akan diputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, saat ini kita akan melihat satu pembahasan yang penting dalam masalah haji, dan ini insya Allah akan membantu setiap orang yang ingin menjalankan ibadah haji. Kami akan membuat ringkasan apa saja amalan-amalan yang akan dilakukan ketika seorang itu menempuh ibadah haji, ibadah yang sangat mulia. Perlu kita pahami terlebih dahulu bahwasanya dalam ibadah haji itu ada tiga bentuk manasik. Kita bisa memilih dari tiga manasik yang ada. Namun salah satu manasik itu yang dipilih oleh para ulama, dan bahkan mereka punya perbedaan pendapat manakah manasik yang terbaik. Intinya di sini ada tiga. Yang pertama adalah manasik ya tamattu. Kemudian yang kedua adalah manasik qiran. Yang ketiga adalah manasik ya ifrad. Kita tilik terlebih dahulu manasik ifrad. Itu artinya niatannya ketika berangkat itu adalah haji saja. Dia sudah pernah melakukan umrah barangkali. Ya, dia sudah pernah melakukan umrah barangkali, dan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berada di sekitar Jazirah Arab, karena mereka sudah sering kali bolak-balik untuk melaksanakan umrah, maka mereka cukup berniatan haji saja. Dan mereka kadang mepet dengan hari tarwiyah, baru mereka datang ke tanah haram, datang ke Masjidil Haram ya untuk melaksanakan ritual-ritual ibadah haji yang ada. Kemudian yang kedua adalah ibadah qiran. Itu artinya niatannya sekaligus haji dan umrah. Ya, sedangkan yang ketiga itu adalah manasik tamattu. Yaitu dia berniat untuk haji sekaligus di dalamnya juga ada umrah. Namun kenapa disebut tamattu di sini? Karena ada bersenang-senang tatkala itu. Ini agak sedikit berbeda dengan qiran. Kalau qiran tidak ada bersenang-senang di situ. Maksudnya bersenang-senang di sini adalah, jadi terlebih dahulu orang yang ingin melakukan ibadah manasik tamattu ini melakukan umrah terlebih dahulu sampai ibadah umrahnya itu rampung, ya. Baru setelah itu dilanjutkan dengan ibadah haji. Namun di antara ibadah umrah dan haji di sini ada selang waktu, dia bisa bersenang-senang dengan memakai pakaian bebas, dan juga dia bisa berhubungan intim dengan istrinya. Dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang saat ihram itu terlarang. Nah, kalau qiran tidak, dia nyambung langsung tanpa melepas baju ihram, jadi tetap memakainya. Namun kalau tamattu, ya dia boleh mengganti dengan pakaian bebas, dan nanti ketika datang tanggal 8 Zulhijjah barulah nanti akan dilaksanakan ritual haji. Intinya di sini para ulama memilih yang lebih bagus adalah tamattu karena Nabi SAW ingin melakukannya. Makanya sekarang yang kita bahas adalah skema manasik tamattu, dan inilah yang biasa dipilih oleh jemaah haji yang berasal dari tanah air kita. Kita lihat para pemirsa sekalian bagaimana rangkaian cara melakukan manasik tamattu ini. Kita mulai, yaitu tamattu nanti akan dimulai seperti ibadah umroh juga, ya. Jadi kita akan mulai dari ibadah umroh terlebih dahulu. Nanti baru di situ nanti ada ibadah haji ketika datang 8 Zulhijjah. Ya, saat kita ingin datang sampai ke, biasanya kalau dari Indonesia itu langsung berangkat menuju Jeddah, langsung ke Madinah, ya. Maka dari Madinah nanti mereka mengambil mikot, yaitu di tempat yang namanya Bir Ali, ya. Tempat yang namanya Bir Ali saat ini disebut dengan nama tersebut untuk berihram untuk umrah. Jadi ketika itu disunahkan untuk mandi, lalu berpakaian-pakaian ihram, laki-laki dengan pakaian atasnya warna putih, ya, pakaian bawahnya juga warna putih, dengan cuma dua lembar kain saja. Kalau perempuan seperti pakaian yang mereka sehari-hari gunakan. Tapi di situ tidak boleh nanti setelah berihram, tidak boleh memakai wangi-wangian dan larangan-larangan yang lainnya. Jadi berniat berihram, saat itu mengucapkan labbaik umrah. Ya, labbaik umrah. Yaitu maksudnya untuk umrah terlebih dahulu, ya. Nanti ketika itu dia sudah bisa berniat langsung kedua-duanya, tapi yang pertama kali dia niatkan di sini untuk umrah terlebih dahulu. Kemudian setelah itu melakukan tawaf. Jadi saat dari mikot menuju Masjidil Haram sekarang, ya, kira-kira kalau dari Bir Ali sampai ke Masjidil Haram itu sekitar 4 jam. Maka nanti dia akan melakukan tawaf umrah. dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ya. Setelah melakukan tawaf umrah, lalu dia akan melakukan sa'i umrah. Jadi sini masih umrah, melakukan sa'i umrah di Safa dan Marwah. Ya. Ini juga nanti akan melintasi Safa ke Marwah 1 kali lintasan, Marwah ke Safa 2 kali sampai 7 kali dan nanti berakhir di Marwah. Baru setelah itu jika ini sudah selesai, tawaf dan sa'i sudah selesai, barulah memendekkan rambut. Di sini kita tidak mengundulkan rambut sampai habis. Kenapa? Karena rambut yang ada tadi ini nanti akan digundul habis nanti ketika sudah pelaksanaan haji. Kalau di sini kita sisakan ya minimal 1 atau 2 cm. Ya 1 cm biasanya tukang cukur yang ada di sana itu mengetahuinya. Ya, baru nanti disebut di sini tahallul untuk umrah. Nah, setelah tahallul ini dia boleh memakai pakaian bebas. Nah, setelah itu jadi biasanya di sini misalnya datang pada bulan Zulqa'dah, maka dia mesti menunggu sampai bulan Dzulhijjah sampai 8 Dzulhijjah pada hari tarwiyah. Di situ nanti dia mengenakan pakaian ihram kembali. Ya, dan nanti saat itu dia berniat untuk berhaji, ya. Dia mengucapkan labbaik hajjan, ya. Allahumma labbaik hajjan, ihram untuk haji. Dia bisa mulai dari pagi harinya atau siang harinya. Yang penting tidak masuk sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. Lalu setelah itu biasanya dari hotel ada beberapa jamaah yang berinisiatif ya untuk berangkat menuju Mina untuk melakukan mabit, dan di situ disunahkan mabit di Mina pada hari tarwiyah, ya mabit di Mina pada hari tarwiyah. Baru setelah itu beranjak menuju Arafah, padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kadang yang mabit di Mina ini tidak dilakukan oleh sebagian jamaah karena ingin segera datang ke Arafah. Ini tidak masalah karena ini hukumnya sunnah. Nah, sampai ke Arafah kadang ada yang sudah mengambil di malam hari untuk malam 9 Dzulhijjah, ya. Nanti mereka tunggu sampai di siang harinya untuk melakukan wukuf di Arafah. Artinya berdiam di daerah Arafah, tidak keluar-keluar dari area tersebut, dan di situ ada pembatas-pembatas yang menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh melewati area tadi. Jadi cuma berwukuf di Arafah saja. Nanti sampai tenggelamnya matahari baru kemudian beranjak menuju Muzdalifah. Nanti sholat maghrib dan isya secara jamak itu akan dilakukan di Muzdalifah. Namun kalau ini menyulitkan maka bisa dilakukan di Arafah. Intinya di Muzdalifah nanti perintahnya adalah mabit untuk sebagian besar malam. Jadi kalau malam itu kita tetapkanlah taruh ada 10 jam, berarti sebagian besar malam berarti kita kalau bisa bermalamnya itu di atas 5 jam berada di Muzdalifah. Kecuali bagi orang yang punya uzur, maka dia boleh cuma melintasi Muzdalifah saja, atau dia melewati pertengahan malam, ya maaf, dia melewati pertengahan malam. Kemudian nanti dia seperti orang yang sepuh, yang sudah tua, para wanita yang mungkin ini kelelahan, kecapean, dia bisa langsung kembali ke penginapannya yang ada di daerah Mina. Kemudian setelah itu di pagi harinya ini menunggu di Muzdalifah ini sampai matahari terbit. Kemudian di pagi harinya menunggu sampai matahari terbit, orang-orang nanti akan menuju ke tempat pelemparan jumrah untuk melakukan pelemparan satu jumrah, yaitu jumrah Aqabah. Nah, jumrah Aqabah ini dilempar pada tanggal 10 Dzulhijjah pagi. Mulai dari 10 Dzulhijjah pagi nanti akan dilakukan pelemparan jumrah Aqabah, ya. Biasanya yang dari Muzdalifah itu langsung menuju sana. Ada juga yang berinisiatif istirahat terlebih dahulu, nanti kalau mereka sudah fit di pagi harinya baru mereka melakukan pelemparan jumrah Aqabah. Ini dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah pagi, ya, sampai siang. Nah, kemudian setelah itu para jamaah haji melakukan penyembelian hajiu. Biasanya mereka cuma menitipkan saja pada ada beberapa tenda yang ada di Mina. Ketika itu mereka cuma memberikan uang saja 400 rial atau 500 rial itu kepada panitia yang ada yang mengurus dari kerajaan Saudi Arabia untuk masalah hajiu di sini, yaitu penyembelihan seperti layaknya kita menyembelih kurban. Baru setelah itu yang melaksanakan haji itu mengundul kepala untuk laki-laki, sedangkan perempuan nanti dia cukup mengambil 3 helai rambut sama seperti dia melakukan umrah. Nah, inilah yang disebut tahallul pertama. Artinya seluruh larangan itu dibolehkan kecuali berhubungan intim suami istri. Ya, baru setelah itu melakukan tawaf ifadah, yaitu nanti menuju ke Masjidil Haram. Namun di sini para pemirsa sekalian, untuk tawaf ifadah di sini bebas, tidak ditetapkan pada waktu tertentu. Artinya kalau bisa tanggal 10 ya bisa dilakukan tanggal 10 Dzulhijjah. Namun kalau dia tunda karena mengingat antrian yang begitu banyak, ya jamaah yang begitu padat nanti di Masjidil Haram, dia bisa menunda misalnya sampai 13 Dzulhijjah sampai 14. Di sini tidak ada batasannya. Namun ingat, ini adalah bagian dari rukun haji, harus dilakukan. Baru setelah itu melakukan sa'i haji. Ya, ini tawaf ifadah sama seperti tadi melakukan tawaf umrah 7 kali putaran, baru melakukan sa'i haji. Dua-duanya ini termasuk rukun. Ya, untuk melintasi Safa dan Marwah tadi sampai 7 kali dan berakhir di Marwah. Baru setelah itu, ya, kalau ini dilakukan misalnya tanggal 10, nanti dia kembali lagi ke Mina untuk melakukan mabit pada tanggal 11, 12. Kalau dia memilih dilanjutkan sampai 3 hari berarti tanggal 13. Nah, di sela-sela tadi dia melakukan mabit di Mina, nanti dia akan melakukan pelemparan jumrah, yaitu 3 jumrah di sini, yaitu Jumratul Ula, Jumratul Wusta, dan Jumratul Aqabah. Dia akan melakukan pelemparan 3 jumrah tadi pada 3 hari yang ada, kalau memilih 3 hari atau kalau memilih 2 hari setelah sebelum tenggelamnya matahari pada hari ke-12, dia segera meninggalkan Mina. Kalau dia ingin melanjutkan berarti sampai hari ke-13, nanti juga akan melakukan pelemparan 3 jumrah tadi, Jumratul Ula, Wusta, dan Aqabah. Nah, kalau ini sudah, maka ritual-ritual penting di sini sudah dilakukan, ya. Maka tinggal yang terakhir tawaf wada. Tawaf wada dilakukan ini ketika kita sudah ingin meninggalkan Mekah, artinya ritual-ritual ibadah haji kita sudah selesai. Dan barulah ketika itu melakukan tawaf wada. Dan Nabi SAW katakan bahwasanya jadikanlah ibadah manasik kalian yang terakhir itu adalah ibadah, ya, tawaf. Ya, kecuali bagi wanita yang mengalami haid, dia diberikan keringanan ketika itu. Intinya di sini inilah amalan yang terakhir dari ibadah haji. Setelah itu bebas, ada yang ingin melakukan ziarah ke Madinah atau ada yang langsung pergi ke Jeddah untuk menunggu keberangkatan menuju tanah air. Nah, itu bebas setelah itu. Yang penting di sini wada, tawaf wada ini adalah ibadah yang terakhir. Setelah itu tidak lagi ada ibadah-ibadah yang lainnya yang bagian dari haji di situ. Jadi ini adalah ibadah yang terakhir langsung ketika itu seorang meninggalkan Mekah. Jadi ingat, ini yang dilakukan kalau kita hitung itu mulai dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi mayoritas yang melakukan ibadah haji itu sebenarnya cuma 6 hari. Ya, namun biasanya dari karena saking banyaknya jamaah haji yang ada, maka kadang ada yang berangkat lebih dulu, nanti pulangnya juga lebih dulu, butuh sampai 40 hari. Ini karena butuhnya antri di situ, butuhnya ketika melakukan ibadah-ibadah tertentu itu tidak bisa dilakukan sekaligus. Ya, makanya ada yang mungkin bisa melakukan lebih daripada 6 hari. Namun kalau yang berada di sekitar Jazirah Arab, yaitu yang berada di kerajaan Saudi Arabia, rata-rata melakukannya seperti itu, cuma singkat dalam waktu 6 hari. Maka mudah-mudahan dengan skema ibadah haji ini membuat kita itu paham akan melakukan ibadah haji tersebut. Ya, mungkin sedang melakukan ibadah haji, mudah-mudahan bermanfaat bagi dirinya untuk melihat skema-skema semacam ini. Dan yang ingin beribadah haji, mudah-mudahan juga bisa semakin menambah pengetahuannya supaya semakin siap untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Demikian para pemirsa sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Buntayan Mutiara Nasihat. Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Soal jawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra saya umur 27 tahun, laki-laki. Ya, kalau putra laki-laki, ha? Mungkin penjelasannya. Putra saya umur 27 tahun, laki-laki. Sudah ada pekerjaan walau belum tetap. Sudah ada teman wanita. Ini loh masalah, teman wanita. Umur 19 tahun, ana tanya apa dia sudah siap menikah? Dia bilang belum. Karena pekerjaannya belum tetap, belum permanen. Apa yang ana harus persiapkan untuk putra ana agar agama baik, akhlaknya mulia, plus jodoh yang soleha? Subhanallah. Nah, ini realita yang ada, ya. Kebanyakan pemuda-pemuda itu punya teman wanita. Ya, punya pacar lah, walaupun kadang-kala enggak, ana sebatas berteman. Tapi udah makan bersama, udah nonton bersama, na'udzubillah. Katakan kepada putri, kepada putra ibu, bahwasanya yang memberi rizki itu Allah Jalla Jalla. Dan katakan kepada dia, berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya itu yang ketiganya adalah syaitan. maka demi menjaga agama dia, demi menjaga kebahagiaan dia di dunia dan di akhirat, maka katakan nikah, cepat-cepat nikah. Urusan rezeki Allah yang nanggung, urusan rezeki Allah Jalla Jalla. Jangan sampai nunggu nanti setan sudah masuk, kemudian hamil, udah berzina, baru dinikahin. Allah gak ridho. Allah berjanji akan memberikan bantuan kepada pemuda-pemuda yang miskin ketika dia menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Itu janji Allah Jalla Jalla. Maka katakan kepada dia, perbaiki niat, perbaiki agamanya, insya Allah ditanggung sama Allah Subhanahu Wa Taala urusan rizki dia.
3: Tahukah Anda?
4: Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang kita ingin mengetahui sifat sa'i bagaimana. Setelah sholat dua rakaat di maqam Ibrahim atau di belakang maqam Ibrahim, kemudian setelah itu dianjurkan untuk kembali ke Hajar Aswad. Setelah sholat ya di belakang maqam Ibrahim, kita dianjurkan untuk kembali ke Hajar Aswad. Dan sebelumnya kita dianjurkan juga untuk minum air zam-zam. Ya, setelah minum air zam-zam baru kita kembali ke Hajar Aswad. Melakukan salah satu dari empat yang sudah kita sebutkan tadi. Kalaupun tidak dilakukan tidak mengapa. Kalau tidak dilakukan langsung menuju ke tempat sofa. Ini sofa. Lihatkan gambarnya. Ya, ke sofa. Ketika naik ke bukit sofa membaca Inna Safa wal Marwata min Sya'airillah. Ya, kemudian dia melakukan beberapa hal di sofa. Perhatikan beberapa hal ini. Yang pertama mengangkat kedua tangan. Yang kedua menghadapkan diri ke Ka'bah. Mengangkat kedua tangan. Yang kedua menghadapkan diri ke Ka'bah. Yang ketiga mengucapkan takbir tiga kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian yang selanjutnya mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Apa yang pertama tadi? Hah? Angkat kedua tangan. Yang kedua? Menghadapkan ke Ka'bah. Yang ketiga? Bertakbir tiga kali. Yang keempat membaca kalimat tauhid. Yang kelima berdoa. Sebutkan doa apa saja ketika kita di sofa sepuas kita. Sesudah selesai berdoa baru kita berjalan dari sofa menuju Marwah. Paham ya? Itu yang dilakukan lima hal di mana? Di sofa. Nah ini yang lima hal ini diulangi ya sebanyak tiga kali. Yang pertama tadi mengangkat kedua tangan, menghadap ke Ka'bah, mengucapkan takbir tiga kali, kemudian kalimat tauhid, kemudian berdoa. Itu yang kedua kali. Diulangi lagi sekali lagi. Berarti berapa kali? Tiga kali. Doanya berapa kali berarti? Tiga. Takbirnya berapa kali? Sembilan. Karena tiga kali, tiga kali, tiga kali. Kalimat tauhidnya berapa kali? Tiga kali. Nah seperti itu. Paham ya para ikhwah sekalian? Saya ulangi, ketika kita di sofa kita melakukan hal-hal berikut. Pertama mengangkat kedua tangan. Yang kedua menghadapkan diri kita ke Ka'bah. Yang ketiga bertakbir tiga kali. Yang keempat mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian yang kelima berdoa. Nah ini, proses ini diulangi untuk kedua kalinya. Kemudian untuk ketiga kalinya. Baru kita berjalan kemana? Ke Marwah. Ya? Di tengah perjalanan nanti kita mendapati lampu hijau yang pertama. Bagi laki-laki yang tidak membawa keluarga, perempuan, atau anak kecil, atau orang tua, maka dia disunnahkan untuk lari. Ya,
5: sampai kepada lampu hijau yang kedua. Setelah itu berjalan seperti biasa sampai ke Marwah. Adapun bagi perempuan, maka dia berjalan seperti biasa dikawani oleh keluarganya yang laki-laki, yaitu mahramnya. Ya, jangan lari. Nanti jadi lomba lari perempuan nanti di sana. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan satu putaran. Perjalanan dari Safa ke mana? Marwah, satu putaran. Di Marwah apa yang kita lakukan? Persis seperti yang kita lakukan di mana? Di Safa. Apa tadi? Yang pertama. Angkat kedua tangan. Yang kedua. Menghadapkan diri ke Ka'bah. Yang ketiga. Bertakbir sebanyak berapa? Tiga kali. Yang keempat. Membaca kalimat tauhid. Yang kelima. Berdoa. Ini juga diulang berapa kali? Tiga kali. Bisa dipahami, Pak ya? Nah, baru setelah itu kita berjalan dari Marwah menuju Safa. Ya, dari Marwah menuju Safa. Di tengah perjalanan nanti dapat lampu hijau yang pertama. Sama seperti yang dilakukan tadi. Ya, lari bagi laki-laki sendirian sampai kepada lampu hijau yang kedua. Kemudian berjalan seperti biasa sampai Safa. Itu disebut dengan putaran yang kedua. Dan seterusnya seperti itu dihitung. Putaran kedua, kemudian ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Berhentinya di Marwah. Selama di Marwah atau selama melakukan sa'i perjalanannya kepanjang. Ada yang pernah mengukur kilonya antara Safa Marwah? Satu kilo setengah ada? Sekilo? Ya, enggak nyampe sekilo. Ya udah berapa hitung aja dah. Ya. Nah itu ketika kita berjalan dari Safa ke Marwah, silahkan baca apa saja. Dari Marwah ke Safa baca apa saja. Boleh kita mencontoh bacaan para sahabat Nabi yang berbunyi Rabbighfir warham antal a'azzul akram. Kalau tidak salah riwayatnya dari Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rabbighfir warham antal a'azzul akram. Boleh. Setelah selesai di Marwah kita melakukan tahallul. Bagi yang melaksanakan umroh, maka dia bertahallul. Tahallulnya dengan cara mencukur rambutnya. Mencukur rambut ada dua cara. Baik menggundul habis rambutnya ataupun memendekkan seluruh rambutnya. Ya, menggundul habis rambutnya atau memendekkan seluruh rambutnya. Ini bagi yang umroh. Bagi yang haji tamattu, maka dilihat waktunya. Jika waktunya masih panjang sekitar 1 minggu, 2 minggu kah, dan kira-kira rambutnya tumbuh cepat, maka silakan dia boleh menggundulnya. Dan itu lebih utama. Ya, lebih utama. Dan juga diperbolehkan dia hanya memendekkan rambutnya saja, dipersilahkan. Tetapi jika waktunya pendek, misalkan 2 hari lagi tanggal 8 Zulhijjah yang mana dimulai waktu haji, maka baru dia datang tanggal 6. Kalau dia gundul pelontos, maka gak ada rambut nanti untuk tahalul hajian. Bagaimana? Loh Ustaz, orang botak gimana ya? Ya, nanti kita bicarakan itu. Ketika saya mau membicarakan tentang tanggal 10 Zulhijjah nanti. Nah, itu dia. Kalau seandainya dia lihat waktunya pendek, maka dia cukup memendekkan rambut saja. Kalau dia hajinya haji tamat, tamatul. Kemudian dia berihram. Dia bertahalul seperti biasa. Lalu setelah itu kalau dia haji ifrat atau qiran, maka setelah dia melakukan sa'i kalau dia ingin dan itu adalah sa'i haji baginya, maka dia berdiam diri di Mekah dalam keadaan ihram. Sampai tanggal 8 Zulhijjah dia melaksanakan aktivitas ibadah haji. Tidak ada bagi haji yang ifrat atau qiran untuk bertahalul, enggak ada. Paham ya para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk perempuan seperti itu pula. Kalau dia berumroh maka dia bertahalul dengan cara memotong rambutnya. Nah, perempuan memotong rambutnya ini dalilnya nanti akan saya sebutkan setelah ini. Perempuan dengan mengumpulkan ujung-ujung rambutnya dan dipotong seruas jari ujung. Ujung ruas jari. Ya. Itu kalau dia umroh atau kalau dia haji. Haji apa?
4: haji tamattu. Adapun haji ifrad dan qiran, kalau perempuan hajinya haji ifrad dan qiran, maka dia tetap dalam keadaan apa? Keadaan ihram sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Ya.
0: Mutiara tilawah. Surah Al-Bayyinah.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Soal jawab.
1: Mohon penjelasannya Ustaz, di mana beberapa bulan lagi kita akan memasuki bulan baru di dalam Islam Ustaz. Nah, apakah benar ada amalan tertentu, yaitu amalan di akhir tahun ataupun amalan di awal tahun Ustaz?
2: Ketahuilah ya akhi, tidak ada satupun hadis yang sahih yang menyebutkan tentang amalan awal tahun ataupun akhir tahun. Iya, kalaulah itu ada, tentu Rasulullah telah menyampaikannya kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Adapun hadis-hadis atau riwayat yang disebarkan di media-media sosial tentang adanya amalan atau sebut sholat akhir tahun, sholat awal tahun, atau puasa awal tahun, puasa akhir tahun, semua itu dusta atas nama Rasulullah SAW. Iya, yang jelas kewajiban kita adalah yang pertama, ikutilah ya petunjuk Rasulullah SAW berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Adapun hadis-hadis yang tidak ada asalnya, bahkan hadis yang palsu, ya maka haram, tidak diperkenankan kita untuk ya mengamalkannya. Ya karena Rasulullah SAW sabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Subhanallah. Oleh karena itulah ya akhwat Islam, azakumullah wa iyakum, ya hati-hatilah kita di dalam mengamalkan yang tersebar di media-media sosial itu. Ingat, ibadah hanya milik Allah, ibadah hak Allah, dan Allah ingin diibadahi dengan apa yang Allah cintai dan ridai, bukan sesuai dengan keselera-selera kita. Maka apabila tidak ada tuntunannya dari Rasulullah, tidak boleh kita amalkan apapun juga. Pergantian tahun tidak ada bedanya dengan pergantian bulan, tidak ada bedanya dengan pergantian hari. Itu semua adalah dengan perintah Allah. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, semua beredar dengan perintah Allah. Maka tidak perlu kita menganggap bahwa pergantian tahun itu sesuatu yang besar, karena tidak ada dalil yang menunjukkan kepada hal itu. Ya, kewajiban kita beramalah seperti hal biasanya. Tidak perlu kita melakukan ya ritual-ritual tertentu di waktu-waktu tersebut. Wallahu a'lam.
0: Soal jawab.
3: Assalamualaikum Ustaz. Ini juga ditanyakan oleh beberapa penanya yang lain yang serupa. Bagaimana jika wanita wudu di tempat umum Ustaz? Apakah masalah rambutnya itu bagaimana Ustaz? Apa harus dibuka atau mengusap itu Ustaz?
4: Yeah. Mengenai wanita yang berwudu di tempat umum, pertama, seyogianya atau seharusnya seorang wanita itu manakala ingin berwudu, dia berusaha untuk mencari tempat yang tertutup. Karena berwudu itu menuntut untuk membuka sebagian dari aurat. Maka seandainya dia berwudu di tempat yang terbuka, sebaiknya dia mencari, sebelum dia berwudu, mencari tempat yang tertutup terlebih dahulu. Seandainya memang tidak ada lagi tempat yang tertutup, dia sudah mencari kemana-mana, gak ada yang tertutup, dan dia juga tidak bisa mengusahakan agar ada temannya, teman perempuannya, teman wanitanya yang menutupi dia dari pandangan orang ketika dia berwudu, jika memang tidak ada pula, maka saat itu karena keterpaksaan dia berwudu di situ. Sebagian masjid memang sangat disayangkan tidak menyediakan tempat khusus wudu untuk kaum hawa. Dan melalui majelis ini, saya ingin memotivasi para takmir masjid atau para takmir musola agar menyediakan tempat wudhu buat khusus buat kaum wanita. Jangan dibiarkan bercampur baur antara putra dengan putri, karena hal seperti itu berpotensi besar untuk menimbulkan fitnah. Maka sebaiknya disediakan tempat khusus untuk putri. Kalau seandainya seorang muslimah berhadapan dengan tempat wudhu yang seperti itu dan sudah tidak mungkin lagi, maka bisa mengamalkan praktek sebagian sahabiyah Nabi SAW. Dan insya Allah nanti hal ini akan kita bahas pada beberapa pertemuan yang akan datang, bahwa diperbolehkan untuk mengusap kerudung, diperbolehkan untuk mengusap kerudung sebagai ganti dari mengusap kepala seorang wanita. Dan nanti kita akan bawakan insya Allah asar dari sahabiyah Nabi SAW yang menunjukkan hal tersebut pada waktunya insya Allah.
5: Hukum menabung emas di Pegadaian. Emas maupun uang yang digunakan untuk membeli emas, termasuk benda ribawi yang satu ilah atau latar belakang, karena keduanya merupakan alat tukar mutlak zamaniyah. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika emas dibarter dengan emas, perak dengan perak, gandum halus dengan gandum halus, gandum syair dengan gandum syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, maka takarannya harus sama dan harus tunai. Jika benda yang dipertukarkan berbeda, maka takarannya boleh sesuka hati kalian asalkan tunai. Hadis riwayat Muslim.

0: perak seperti aturan benda ribawi, aturan zakat, salam, dan semua aturan lainnya. Majalah Al-Majma. Jika pertukaran uang dengan emas ini dilakukan secara tidak tunai, maka melanggar larangan riba nasiah. Menabung emas di pegadaian. Dari skema yang disampaikan di atas, ada dua tahapan akad yang terjadi. 1. Akad jual beli emas. Akad jual beli emas dibolehkan selama dilakukan secara tunai. Karena itu, jika pegadaian hanya menyediakan emas batangan ukuran 5 gram, maka nasabah yang ingin membeli emas harus menyediakan uang yang cukup untuk menebus emas 5 gram itu. Artinya, emas 5 gram ini harus dibeli secara tunai. Jika nasabah tidak memiliki dana yang cukup senilai emas 5 gram, bisa dipastikan dia akan membeli emas 5 gram itu secara tidak tunai atau dicicil. Terlebih, pihak pegadaian menerima cicilan senilai minimal emas 0,1 gram. Sebagai ilustrasi, jika harga emas 500 ribu per gram, berarti nasabah yang ingin membeli emas secara tunai, dia harus memiliki dana 2,5 juta, sehingga 2,5 juta ditukar dengan emas 5 gram secara tunai. Jika nasabah membayar dengan cara dicicil, misalnya 50 ribu per hari, berarti terjadi pertukaran emas dengan uang secara tidak tunai. Dan ini hukumnya dilarang, termasuk riba nasiah. 2. Akad wadiah atau titip barang. Nasabah boleh saja menitipkan emasnya di pegadaian sesuai ketentuan yang berlaku di sana. Dan pegadaian boleh menetapkan biaya administrasi untuk akad ini. Pegadaian berhak mendapatkan upah karena telah menyediakan jasa penitipan. Kesimpulannya, skema menabung emas di pegadaian termasuk akad bermasalah karena terdapat riba nasiah, yaitu pembelian emas secara kredit. Solusi yang kami berikan, layanan pembelian emas hanya berlaku bagi nasabah yang bisa membeli emas secara tunai dan tidak dicicil. Demikian, Allahu a'lam.
1: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأرسلنا

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT, di antara silsilah rangkaian ibadah haji semenjak kedatangan dia atau semenjak dia berangkat, semenjak dia ihram kemudian berangkat menunaikan ini manasik haji, maka ucapan pertama yang diucapkan adalah memperbanyak kalimat talbiyah sepanjang perjalanan sampai dia bertemu dengan Baitullah. Dan kalimat ini diucapkan pada setiap perpindahan-perpindahan atau gerakan-gerakan dari ibadah satu ke ibadah yang lain selama ibadah haji. Sehingga ucapan yang paling banyak diucapkan adalah kalimat talbiyah ahli tauhid, kalimat talbiyahnya muslimin yang diajarkan Rasulullah SAW, yang membedakan dengan talbiyahnya kaum musyrikin, ibadah yang tegak di atas tauhid dan sunnah dan jauh daripada bentuk syirik dan bid'ah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalimat ini memiliki atau banyak sekali faedah-faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama di antara kalimat labbaik. Kalimat labbaik menunjukkan kalimat bagaimana seorang dia datang dengan penuh kepatuhan. Dia menyambut seruan sang penyeru dengan segala kesiapan jiwa dan ketundukan kepatuhan dia. Dan inilah hakikat seorang muslim, hendaknya dia benar-benar menjadi pribadi yang sami'na wa ata'na. Dia selalu menyambut seruan-seruan Rabbnya, karena semuanya itulah sifatul mukminin, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas seorang mukmin laki-laki dan perempuan apabila dia telah mendapatkan keputusan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka dia masih memiliki pilihan lain daripada pilihan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.